0: Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Nah, belajar berangkat dari ini bahwa Presiden tadi memerintahkan untuk segera menyusun langkah-langkah yang sama untuk kita membangun EL50.
2: Dan kita dapat laporan pengusaha-pengusaha dari negara lain masuk ke Indonesia kadang-kadang dengan visa turis dan dia beli emas dari tambang-tambang ilegal itu. Nah, ini yang kita sedang tertibkan.
0: Pemerintah mempercepat pengembangan bahan bakar minyak BBM campuran etanol 50. Presiden Prabowo Subianto menegaskan akan memberantas tambang ilegal. Serangan militer Houthi yang menyasar wilayah Arab Saudi menyebabkan satu orang meninggal. Inilah warta berita selengkapnya Jumat 18 September 2026 bersama saya, Zaini. Presiden Prabowo Subianto memerintahkan Menteri SDM Bahlil Lahadalia untuk mempercepat pengembangan bahan bakar minyak BBM campuran etanol 50. Berikut laporan selengkapnya Sugandi Afandi.
3: Dari Dewan Energi spesifiknya.
4: Menteri SDM Bahlil Lahadalia mengatakan Presiden Prabowo Subianto memerintahkan agar menyiapkan pengembangan bahan bakar nabati campuran bensin atau etanol 50%. Menteri Bahlil mengatakan keberhasilan memproduksi B50 yakni sawit dicampur dengan metanol menjadi contoh dalam pengembangan BBM nabati E50. Upaya untuk menghadirkan etanol 50 agar Indonesia tidak tergantung impor BBM. Konsumsi BBM masyarakat Indonesia mencapai 39 hingga 40 juta kiloliter per tahun. Penjelasan Menteri Bahlil disampaikan usai rapat paripurna Dewan Energi Nasional yang dipimpin langsung oleh Presiden Prabowo Subianto di Istana Merdeka Jakarta kemarin.
1: Kami juga telah memutuskan bahwa untuk jangka panjang kita mempelajari tentang kesuksesan daripada B50. Di mana B50 ini adalah hasilnya dari CPO dicampur dengan metanol kemudian menjadi FAME yang ini mengantarkan kita untuk tidak lagi kita melakukan impor solar untuk khusus CN48. Nah, belajar berangkat dari ini bahwa Presiden tadi memerintahkan untuk segera menyusun langkah-langkah yang sama untuk kita membangun E50. Hal-hal lain juga tadi arahan Bapak Presiden kepada kami bahwa harus kita melakukan kerjasama yang baik antara akademisi, pelaku usaha dengan pemerintah dalam membuat kebijakan energi ke depan.
4: Sementara itu, anggota Dewan Energi Nasional Satya Widya Yuda menjelaskan pengembangan E50 dilakukan secara bertahap.
5: Kita diharapkan bertahap yang ujungnya nanti sampai ke E50.
6: Kan roadmap kan menuju ke sana.
7: Jadi target yang presiden buat naik E50 itu kapan sih, Pak?
5: Tidak menyebutkan waktu.
7: Menuju ke sana ya, Pak.
4: Presiden Prabowo juga mendorong eksplorasi dan pengawasan 45.000 sumber rakyat. Pemerintah akan mendorong eksplorasi besar-besaran pada cekungan dan blok minyak serta mengoptimalkan sumur-sumur minyak yang sudah ada. Menteri Bahlil menjelaskan pemerintah akan menggunakan teknologi pada sumur-sumur tua untuk meningkatkan pengelolaan dan pemanfaatannya. Indonesia berhasil menghentikan impor solar dengan diproduksinya B50. Presiden Prabowo berharap dengan pengembangan E50 Indonesia stop impor BBM. Rapat juga dihadiri oleh Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka dan sejumlah Menteri Kabinet Merah Putih dari Istana Merdeka Jakarta. Sugandi Afandi, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Presiden Prabowo Subianto menyatakan dengan tegas bahwa pemberantasan tambang ilegal menjadi salah satu fokus pemerintah dalam menjaga dan memaksimalkan potensi kekayaan alam Indonesia. Joshua Siombing melaporkan selengkapnya.
8: Laporan khusus.
2: Masalah yang kita hadapi adalah ya national wealth kita tidak tinggal di Indonesia. Ya bagaimana Anda mau berharap likuiditas orang uang yang dibawa keluar?
8: Presiden Prabowo Subianto kembali menegaskan sejumlah persoalan dalam pengelolaan sumber daya alam yang berdampak pada kekayaan negara. Dalam dialog bersama sejumlah jurnalis nasional bertajuk Presiden Prabowo Menjawab, Kepala Negara menuturkan berbagai persoalan itu, salah satunya yakni dengan menjamurnya tambang-tambang emas ilegal. Presiden mengungkapkan bahwa tambang-tambang emas ilegal tersebut telah aktif bertahun-tahun yang merugikan negara dengan bobot hasil tambang ilegal mencapai 2 ton per tahunnya. Bahkan tidak hanya itu, ketidaktertiban ini dikatakan kepala negara, ada pula ditemukan tambang emas ilegal yang berada di kawasan hutan lindung.
2: Tapi memang kita harus berani, benar, tegas ya. Jadi ada umpamanya ribuan tambang ilegal. Ribuan ada tambang ilegal sudah berjalan 8 tahun. Tiap bulan dia keluarkan 200 kilo emas. Jadi satu tahun itu 2 ton. 2 ton itu berapa? 8 tahun sudah berjalan. Ada lagi tambang di hutan lindung, wah sudah ribuan. Ini harus kita tertibkan. Dan kita dapat laporan, pengusaha-pengusaha dari negara lain masuk ke Indonesia. Kadang-kadang dengan visa turis, dia beli emas dari tambang-tambang ilegal itu. Nah ini yang kita sedang tertibkan.
8: Sementara itu Kementerian Energi Sumber Daya Mineral ESDM sebagai pengampu perizinan dalam sektor pertambangan telah melakukan sejumlah langkah strategis dalam pencegahan praktik tambang emas ilegal di Indonesia. Direktur Jenderal Perdagangan Hukum Dirjen Gakum Kementerian SDM, Rilke Jeffrey Huae, menyatakan bahwa Kementerian SDM telah menyusun sejumlah kebijakan terkait operasional tambang yang dilakukan perorangan.
9: Kalau bicara soal peti, ini di mana-mana sudah ada. Kami sudah melakukan langkah-langkah kebijakan-kebijakan yang nantinya diharapkan itu memperkecil peluang-peluang untuk pertambangan ilegal. Kami sudah, Pak Menteri sudah membuat kebijakan untuk dilakukan IPR, izin pertambangan rakyat, dan nantinya kita sedang mengembangkan lagi untuk izin-izin yang ada di dalam BIU untuk kepentingan masyarakat. Sampai dengan pendekatan paling akhir, kami juga sedang menyusun suatu kebijakan yang nantinya mungkin bermanfaat dengan pertimbangan kearifan lokal.
8: Di sisi lain, Direktur Eksekutif Pusat Studi Hukum Energi dan Pertambangan, Pushep Bisman Bakhtiar, menilai terdapat sejumlah skema dalam penanganan aktivitas pertambangan ilegal. Untuk pertambangan ilegal yang dilakukan perorangan, Bisman menuturkan bahwa hal ini dapat ditangani dengan mengakomodir perizinan dengan pendampingan dan pembinaan. Sementara untuk pertambangan korporasi besar, ditegaskan Bisman, haruslah dilakukan penegakan hukum secara tegas.
10: Yang kedua di depan pembinaan, yang ketiga bagaimana menyelesaikan masalah ekonomi dan sosial masyarakat agar dia beralih untuk mencari pencaharian yang lain. Karena motivasi rakyat itu yang kecil, ya betul-betul hanya untuk cari makan. Tetapi yang kedua itu tambang ilegal yang dilakukan oleh pelaku usaha besar, oleh korporasi, nah, maka terhadap tambang-tambang ilegal yang dilakukan oleh pelaku-pelaku besar, tidak ada kata lain kecuali penegakan hukum, kecuali pemberantasan, kecuali harus dilakukan secara sungguh-sungguh tindakan-tindakan. Dalam hal ini yang bisa melakukan adalah pemerintah dan aparat penegak.
8: Meski demikian, lebih lanjut Direktur Eksekutif Pusat Studi Hukum Energi dan Pertambangan Pushep Bisman Bakhtiar menyatakan hal yang utama dalam pemberantasan tambang ilegal ini ialah keseriusan pemerintah dalam menjalankan komitmennya. Sebab ia meyakini dengan kemauan atau goodwill dari pemerintah untuk memberantas tambang ilegal tersebut akan berdampak besar terhadap perekonomian Indonesia. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
10: Maka luar biasa efek baik bagi pendapatan negara, tata kelola lingkungan, tata kelola tambang, maupun bagi keekonomian yang lebih bagus.
0: Berikut tanggapan masyarakat terkait dengan komitmen pemerintah dalam memberantas praktek pertambangan ilegal.
11: Saya sangat setuju dengan komitmen presiden buat memberantas tambang ilegal. Tapi di sini juga harus ditekankan seberani apa pemerintah untuk ungkap siapa aja yang terlibat. Mau itu dari oknum pejabat, aparat penegak hukum kayak TNI dan Polri, mau itu pengusaha besar, sampai politisi yang juga terlibat dalam tambang ilegal. Ya pengungkapan ini penting, tapi jangan cuma ditutup atau dihentikan doang. Tapi siapa aja yang bermain juga harus diungkap secara terbuka. Setelah diberantas, berikan sanksi berat dan tegas sesuai hukum. Kalau terbukti melanggar, asetnya bisa ditindak sesuai ketentuan dan wajib mempertanggungjawabkan kerugian yang ditimbulkan. Ya kalau yang terlibat oknum aparat TNI atau Polri, proses juga harus tegas dan transparan. Ya intinya sih kita dukung kalau komitmennya benar-benar memberantas tambang ilegal tanpa pandang bulu. Ya jangan cuma berhenti di penutupan tambangnya aja, tapi ungkap juga siapa yang bermain di belakangnya.
12: Ya tambang ilegal ini emang harus diberantas. Bayangin aja, masa ada tambang yang udah beroperasi sampai 8 tahun?

0: harus bisa ngasilin 200 kg emas setiap bulan. Apalagi ada juga yang sampai ke kawasan hutan lindung. Dan emasnya juga dibeli sama pengusaha dari luar negeri. Jadi kan ini bocor lagi. Nah harapannya pemberantasan ini bisa tuntas. Bukan cuma nangkap pelakunya doang, tapi bisa menghentikan kegiatan dan jalur penjualan emas ilegalnya.
1: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik komitmen pemerintah memberantas tambang ilegal. Naskah disusun oleh Riona Martadoki, dibacakan Tomo Hakim.
2: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Persoalan tambang ilegal kembali menampar kita setelah Presiden Prabowo Subianto menegaskan kegiatan ini wajib disikat habis. Sangat beralasan, karena aktivitas itu menggerus kekayaan alam negara. Bagaimana tidak? Catatan kepala negara menyebut ada ribuan titik tambang tanpa izin, dan ironisnya, sebagian dibiarkan melenggang hingga 8 tahun meraup sekitar 200 kg emas setiap bulannya. Jika kita menghitung secara cepat, sekitar 2,4 ton emas raib dalam setahun. Angka telak yang membuktikan ada perputaran uang raksasa di balik gelapnya lubang-lubang galian liar. Di sisi penegakan agraria ekologis, Satgas Penertiban Kawasan Hutan atau Satgas PKH menorehkan babak baru. Hampir 5,8 juta hektar kawasan hutan bermasalah ditarik paksa kembali ke tangan negara, mengunci pemulihan aset hingga triliunan rupiah. Namun celakanya lagi, masalah ini bukan sekadar urusan cangkul di dalam hutan, melainkan melibatkan rantai penyelundupan lintas negara yang terus berkelit. Agustus lalu contohnya, Polri membongkar jaringan gelap tambang emas ilegal. Sementara Bea Cukai berhasil membekap penyelundupan hampir 24 kg emas atau senilai 63 miliar rupiah. Razia di mulut tambang bakal percuma jika pemerintah tidak memutus mata rantai dari hulu ke hilir. Mulai dari pemodal besar, cukong, smelter gelap hingga bayar lintas batas. Belum lagi tusukan telak di kawasan hutan seperti di Nabire dan berbagai konsesi bermasalah. Di lokasi-lokasi tersebut, negara mendapati aktor non-legal hingga warga negara asing ikut bermain dalam kubangan tambang tanpa izin. Pemberantasan tambang ilegal bukan cuma soal borgo dan penegakan hukum semata. Ini adalah harga mati demi keselamatan ekologi, pundi-pundi penerimaan negara, marwah tata kelola, hingga iklim investasi yang jujur. Resep mujarabnya tunggal, sapu bersih total. Integrasikan data perizinan digital, ketatkan pengawasan lapangan, dan lacak aliran cuan emas hingga ke meja pembeli terakhir. Bersamaan dengan itu, negara wajib menyuntikkan alternatif ekonomi legal bagi warga lokal. Hal itu agar penertiban tidak sekadar memindahkan penyakit, tetapi dapat mematikan sel kanker ekosistem ilegal secara permanen. Bumi Nusantara Indonesia memiliki aturan yang harus ditegakkan agar hasilnya benar-benar kembali untuk rakyat dan negara. Menutup tambang ilegal baru langkah awal. Menjaga kebocoran agar tidak berulang, itulah ujian yang sebenarnya. Sekian editorial. Selamat pagi.
1: Selanjutnya kami hadirkan kembali jurnal Musabako Tilawatil Quran atau MTQ Nasional ke-31 2026 di Kota Semarang, Jawa Tengah.
3: Kita ikuti informasi seputar Musabakah Tilawatil Quran tingkat nasional tahun 2026 dari Kota Semarang, Jawa Tengah.
4: Jurnal MTQ Nasional ke-31 tahun 2026 langsung dari Semarang, Provinsi Jawa Tengah.
5: Kafilah Papua

0: Ustaz Muhammad Hafiz Al-Mubarak mengaku sempat merasa grogi saat mengikuti perlombaan cabang hafalan satu juz dan tilawah Musabaqoh Tilawatil Quran MTQ Nasional ke-31 di Kota Semarang. Namun demikian, pihaknya tetap menyelesaikan perlombaan dengan tampil maksimal. Selengkapnya disampaikan Luki Setiawan.
1: Lantunan ayat suci Al-Quran ini berasal dari kafilah Papua Tengah Muhammad Hafiz Al-Mubarak serta MTQ Cabang Hafalan Satu Juz dan Tilawah yang dilaksanakan di Rumah Dinas Wali Kota Semarang Kamis pagi. Ia menyebut untuk tampil di ajang MTQ Nasional ini, kafilah Papua Tengah mempersiapkan para peserta secara intensif selama 2 bulan untuk menghadapi Musabaqoh Tilawatil Quran Nasional 31 di Kota Semarang. Persiapan dilakukan setelah pelaksanaan MTQ tingkat Provinsi Papua Tengah dilaksanakan. Kepada RRI, Hafiz mengaku sempat merasa grogi saat mengikuti perlombaan, terlebih penampilan di tingkat nasional ini menjadi pengalaman pertamanya. Hafiz mengatakan persiapan yang dilakukan dengan mengikuti TC di tingkat kabupaten serta memperbanyak murojaah atau pengulangan hafalan Al-Quran. Pendamping kafilah Papua Tengah Haji Munir mengatakan peserta Papua Tengah telah berupaya memberikan penampilan terbaik pada cabang yang diikutinya. Meski demikian, keikutsertaan di MTQ Nasional tidak semata-mata berorientasi pada hasil perlombaan. Ia menyebut pengalaman tampil di tingkat nasional menjadi kesempatan penting bagi kafilah Papua Tengah untuk belajar dan mengevaluasi kemampuan.
2: Target kita yang alhamdulillah kita sudah bisa tampil di tingkat nasional, bisa menimba berbagai banyak pengalaman.
1: Kafilah Papua Tengah berharap pengalaman mengikuti MTQ Nasional ke-31 di Kota Semarang dapat menjadi modal untuk meningkatkan pembinaan dan prestasi peserta pada penyelenggaraan MTQ selanjutnya. Lukis dan laporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pelaksanaan Lomba Cabang Hafalan Al-Quran dan Tilawah dalam ajang Musabaqoh Tilawatil Quran MTQ di Rumah Dinas Wali Kota Semarang kemarin telah memasuki hari terakhir untuk babak penyisihan. Ada 300 lebih peserta dari berbagai daerah bersaing ketat untuk merebutkan tiket menuju babak final. Pendamping Majelis 5, Muhammad Ainur Rafiq menyampaikan, untuk sesi pagi pesertanya ada 17, terdiri dari 9 putri dan 8 putra untuk cabang satu juz dan tilawah. Sedangkan untuk sesi siang, ada 11 peserta, yaitu 7 putra dan 4 putri untuk cabang 5 juz dan tilawah. Mengenai jumlah peserta yang berhak melaju ke babak final, Dewan Hakim masih akan melakukan musyawarah selesai seluruh penampilan hari ini diselesaikan.
2: Nah, tetap Dewan Hakim akan musyawarah pada hari ini sampai selesai. Kira-kira apakah diambil 6 terbaik, nanti yang 1, 2, 3, juara 1, 2, 3, yang 4, 5, 6, harapan 1, harapan 2. Biasanya di tingkat-tingkat nasional seperti itu biasanya.
0: Sesuai jadwal yang telah ditetapkan, panggung utama babak final cabang ini akan digelar selama 2 hari berturut-turut, yaitu pada hari ini dan besok. Cabang Tafsir Al-Quran Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris pada Musabaqoh Tilawatil Quran MTQ Nasional ke-31 pada hari Kamis kemarin memasuki hari keempat. Cabang lomba tersebut dilaksanakan di gedung BP2KLK Semarang. PIC Cabang Tafsir Al-Quran Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris, Kiai Matul Hasanah mengatakan, perlombaan dibagi dalam 2 sesi, yaitu sesi pagi diperuntukkan bagi peserta Tafsir Al-Quran Bahasa Indonesia, sedangkan sesi siang untuk Bahasa Inggris. Ia menjelaskan nomor urut tampil peserta ditentukan melalui sistem pengajakan menggunakan aplikasi. Ia mengungkapkan, penilaian cabang Tafsir Al-Quran Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris dilakukan melalui sejumlah aspek, di antaranya tajwid, tahfidz, tafsir, fasahoha, pemahaman makna dan perbandingan ayat serta kandungan ayat Al-Quran. Zaimatul menerangkan, dalam babak final yang akan dilaksanakan hari ini, penilaian tetap mencakup berbagai aspek. Untuk kategori Tafsir Al-Quran Bahasa Indonesia, hafalan yang menjadi salah satu bagian penilaian adalah 30 juz. Sedangkan untuk kategori Tafsir Al-Quran Bahasa Inggris, peserta diisyaratkan memiliki hafalan 17 juz

0: diambil dari juz 13. Musabaqah Tilawatil Quran MTQ Nasional ke-31 Cabang Hafalan Al-Quran Golongan 10 Juz dan 20 Juz di Auditorium Majen Kantor Kementerian Agama Provinsi Jawa Tengah pada hari Kamis memasuki hari terakhir babak penyisihan. Cabang lomba tersebut diikuti 15 peserta golongan 10 Juz dan 11 peserta golongan 20 Juz. IAC MTQ Nasional ke-31 Cabang Hafalan Al-Quran Golongan 10 dan 20 Juz Ismail Hudori mengatakan penyisihan kemarin dimulai cabang lomba golongan 10 Juz baik peserta putra maupun putri. Kemudian dilanjutkan dengan golongan 20 Juz. Menurut Ismail, hasil penyisihan akan menentukan peserta yang berhak melaju ke babak final. Masing-masing kelompok putra dan putri akan diambil 3 peserta terbaik. Penentuan peserta terbaik dilakukan berdasarkan penilaian Dewan Hakim. Aspek yang menjadi penilaian antara lain hafalan atau hafidz, kemudian tajwid dan fasoha. Ismail mengatakan peserta yang memperoleh nilai terbaik dari seluruh aspek penilaian tersebut akan menjadi peserta yang lolos ke babak final.
1: Demikian Jurnal MTQ Nasional ke-31 tahun 2026 langsung dari Semarang, Provinsi Jawa Tengah.
2: Demikian informasi seputar Musabaqah Tilawatil Quran tingkat nasional tahun 2026.

0: Seorang warga negara Yaman tewas dan seorang lainnya terluka akibat serpihan dari serangan pesawat nirawak atau drone milik Houthi yang jatuh di Provinsi Taif, Arab Saudi. Seperti dikutip dari kantor berita Antara, Dinas Pertahanan Sipil Provinsi Taif, Arab Saudi menyebut insiden ini menyebabkan seorang warga Arab Saudi juga dilaporkan mengalami luka-luka. Dari dunia olahraga, Cep Dimission kontingen Indonesia untuk Asian Games Aichi Nagoya 2026, Todo Tua Pasar Ibu mengajak masyarakat terus memberikan doa dan dukungan kepada para atlet yang berjuang dalam multi-event olahraga terbesar se-Asia tersebut. Seperti kami kutip dari kantor berita Antara, Todo Tua menilai dukungan masyarakat dari tanah air menjadi bagian penting dalam menjaga semangat para atlet selama menjalani persaingan di Asian Games 2026. Berikut kami ajak kembali Anda untuk memantau bagaimana situasi lalu lintas bersama dengan National Traffic Management Center NTMC Korlantas Polri.
1: Saatnya kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.
0: Brigadir Yasinta, silakan.
2: Ya baik, terima kasih Jo, ini di studio dan selamat pagi pemirsa. Kembali bersama saya Brigadir Yasinta dari NTMC Polri. Saat ini saya akan mengajak Anda untuk memantau bagaimana kondisi arus lalu lintas terkini di beberapa titik melalui pantauan CCTV Korlantas Polri. Dan langsung saja untuk yang pertama kita akan pantau situasi lalu lintas terkini tepatnya di kawasan Slipi, Jakarta Barat. Bisa kita saksikan bersama di kawasan ini, tepatnya di kawasan flyover Slipi Jaya, Jakarta Barat, terpantau adanya peningkatan volume kendaraan bertepatan dengan jam berangkat perkantoran. Baik di jalur arteri dari arah Cawang yang akan menuju ke arah Grogol maupun arah sebaliknya. Kemudian di jalur tol dalam kota dari Cawang yang akan menuju Grogol maupun arah sebaliknya saat ini juga terpantau adanya peningkatan. Namun kendaraan masih dapat melaju dengan kecepatan normal berkisar 50 hingga 60 km per jam yang didominasi oleh kendaraan pribadi roda 4. Kami menghimbau kepada Anda para pengendara yang akan melintasi kawasan ini agar tetap menjaga jarak aman kendaraan Anda. Selanjutnya kita beralih ke kawasan Slipi Palmerah, Jakarta Barat. Arus lalu lintas di sana pada pagi hari ini juga terjadi peningkatan volume kendaraan, khususnya di jalur arteri, baik dari arah Semanggi yang akan menuju Grogol, Petamburan, maupun Cawang. Namun, perlambatan kecepatan di kawasan ini hanya terjadi saat menjelang traffic light berkisar 200 meter ke belakang yang didominasi oleh kendaraan pribadi baik roda 2 maupun roda 4. Namun selepasnya, kendaraan dapat melaju dengan kecepatan normal berkisar 30 hingga 40 km per jam. Sesekali kesendatan terjadi karena adanya kendaraan yang akan memasuki gerbang tol selepasnya kembali normal. Kemudian untuk di tol

0: dalam kota dari arah Cawang yang akan menuju ke arah Grogol maupun arah sebaliknya pada pagi hari ini juga masih terpantau ramai lancar. Kami menghimbau kepada Anda para pengendara untuk tetap memperhatikan laju kendaraan Anda dalam batas kecepatan normal. Selanjutnya kita bergeser ke kawasan Comal, Pemalang, Jawa Tengah. Arus lalu lintas di sana pada pagi hari ini juga terpantau kondusif, baik dari Tegal atau Semarang yang akan menuju ke arah Jakarta maupun arah sebaliknya. Kami menghimbau kepada Anda para pengendara yang akan melintasi kawasan ini harap tetap berhati-hati, mengingat jalur ini banyak dilalui oleh kendaraan bermuatan berat seperti truk maupun kontainer. Selanjutnya kita beralih ke kawasan Simpang Mengkereng Kediri, Jawa Timur. Arus lalu lintas di sana pada pagi hari ini terpantau cukup lengang, belum terlihat adanya peningkatan volume kendaraan di kawasan ini. Namun demikian, bagi Anda yang akan melintasi kawasan ini, kami himbau agar tetap berhati-hati mengingat adanya pertemuan arus kendaraan di kawasan ini. Dan juga kami menghimbau, khususnya bagi Anda para pejalan kaki yang akan menyeberang jalan di kawasan ini, kami menghimbau agar tetap berhati-hati mengingat di kawasan ini belum tersedianya sarana jembatan penyeberangan maupun zebra cross. Untuk itu kami menghimbau kepada Anda para pejalan kaki agar tetap berhati-hati dan tetap ikuti arahan petugas kami yang berada di lapangan. Dan pemirsa, perlu kami informasikan berdasarkan data RSMS Korlantas Polri, angka kecelakaan lalu lintas di seluruh Indonesia selama 1 kali 24 jam terjadi sebanyak 257 kasus laka lantas. Dengan rincian 26 meninggal dunia, 46 luka berat, dan 326 luka ringan. Dari 257 kasus tersebut, 31% terjadi karena kecerobohan pengemudi. Untuk itu kami tak bosan-bosannya menghimbau, sebelum Anda berkendara, pastikan Anda dan kondisi fisik kendaraan Anda dalam keadaan prima. Pastikan cek kembali kelengkapan surat-surat kendaraan Anda, tetap patuhi peraturan lalu lintas, dan ikuti arahan petugas kami yang berada di lapangan demi keselamatan diri Anda maupun pengguna jalan lainnya. Untuk informasi selengkapnya seputar arus lalu lintas terkini, Anda dapat menghubungi call center kami di 15669 atau WA center di 0858-715-669. Stop pelanggaran, stop kecelakaan, keselamatan untuk kemanusiaan, dan salam presisi. Demikian Brigadir Yasinta melaporkan langsung dari NTMC Polri. Kembali ke studio, silakan Zaini.
1: Demikian telah kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.

Demikian warta berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Program 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ahmad Fauzi Wongsoyudo, Bupati Sumenep. Radio boleh berubah zaman, teknologi boleh terus berkembang, tetapi kekuatan sebuah suara untuk menyampaikan kebenaran, membangun harapan, dan menyatukan masyarakat akan selalu dibutuhkan. 81 tahun RRI membuktikan bahwa radio bukan sekedar media, tetapi bagian dari perjalanan Indonesia. Mari terus hadirkan siaran yang positif, terpercaya, dan mampu menggerakkan masyarakat untuk maju bersama. Selamat Hari Radio 2026, Dirgahayu RRI ke-81. Terus berkarya, terus menginspirasi, dan terus menjadi suara Indonesia dari masa ke masa. Sekali di udara, tetap di udara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Pro 1 RRI Sumenep, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar di Sumenep pagi ini, ya, masih bersama saya Ani Purnama, dan saya informasikan untuk dialog Sumenep Menyapa pukul 8.15 nanti akan membahas tentang kekeringan masih mengancam wilayah Madura, dan menghadirkan narasumber Ari Wijayanto, Kepala Stasiun Meteorologi Kelas 3 Trunojoyo, dan juga Arif Rahman Surya Atmaja, Kabid Kedaruratan dan Logistik BPBD Bangkalan, ya. Bersama presenter Taguan Novantrian nanti yang akan memandu dialog Sumenep Menyapa pada pukul 8.15 waktu Indonesia Barat. Ya, pendengar, bicara soal kekeringan yang masih mengancam wilayah Madura. Musim kemarau masih menjadi tantangan bagi sejumlah wilayah di Madura. Keterbatasan sumber air bersih membuat masyarakat harus menghadapi ancaman kekeringan, terutama di daerah yang memiliki sumber air terbatas dan bergantung pada hujan. Kondisi ini tidak hanya berkaitan dengan sulitnya memperoleh air untuk kebutuhan sehari-hari, di mana kekeringan juga dapat mempengaruhi pertanian, peternakan, kesehatan, hingga aktivitas ekonomi masyarakat yang bergantung pada ketersediaan air. Dan bagi sebagian warga, ya pendengar, air memang menjadi kebutuhan yang harus dihemat sejak kemarau mulai berlangsung, di mana persediaan air ini digunakan secara hati-hati untuk minum, memasak, mencuci, mandi, dan kebutuhan lainnya. Ketika sumber air mulai mengering, maka masyarakat terpaksa mencari pasokan, ya, terhadap ketersediaan air di lokasi yang lebih jauh begitu. Jadi pada saat musim kemarau memang di wilayah tertentu yang kesulitan air bersih, warganya itu benar-benar menghemat penggunaan air.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Haji Slamet Junaidi, Bupati Sampang, mengucapkan selamat Hari Radio tahun 2026 dan dirgahayu untuk Radio Republik Indonesia yang ke-81. Di tengah derasnya arus informasi dan perkembangan teknologi, semoga RRI terus menjadi suara yang terpercaya, inspiratif, dan dekat dengan masyarakat. Mari kita jaga semangat persatuan melalui informasi yang mencerahkan dan membangun. RRI, sekali di udara, tetap di udara. Jaya RRI, jayalah Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Khalilur Rahman, Bupati Pamekasan. Atas nama pemerintah Kabupaten Pamekasan dan seluruh masyarakat Kabupaten Pamekasan, saya mengucapkan selamat Hari Radio 2026 dan Dirgahayu Radio Republik Indonesia RRI ke-81. Selama 81 tahun, RRI telah menjadi bagian dari perjalanan bangsa, menghadirkan informasi yang terpercaya, mencerdaskan masyarakat, serta mempererat persatuan Indonesia. Semoga RRI terus menjadi suara yang menginspirasi, mengedukasi, dan hadir dekat dengan masyarakat. Sekali di udara, tetap di udara. Dirgahayu RRI ke-81. Terus mengudara, terus menyuarakan Indonesia. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Ya, pendengar, kekeringan masih mengancam wilayah Madura ya. Jadi seperti yang saya sampaikan tadi bahwa bagi sebagian warga, air ini menjadi kebutuhan yang harus dihemat sejak kemarau mulai berlangsung karena di beberapa daerah ada yang kesulitan dengan air bersih begitu ya. Jadi persediaan air tersebut digunakan secara hati-hati untuk minum, memasak, mencuci, mandi, dan juga kebutuhan lainnya. Nah, ketika sumber air mulai mengering, maka masyarakat terpaksa mencari pasokan dari lokasi yang lebih jauh. Dan di wilayah Madura, ini memiliki karakteristik geografis yang membuat sebagian kawasan rentan terhadap kekeringan. Curah hujan yang relatif rendah dan juga tidak merata, ditambah dengan kondisi lingkungan serta keterbatasan sumber air di sejumlah daerah ya, ini dapat memperbesar tekanan terhadap ketersediaan air di saat musim kemarau. Dan ancaman kekeringan juga dirasakan di sektor pertanian, di mana berkurangnya air ini dapat menghambat pertumbuhan tanaman dan juga membuat petani harus menyesuaikan waktu tanam. Tanaman yang membutuhkan banyak air tentu menghadapi resiko lebih besar apabila hujan tidak kunjung turun. Dan kondisi tersebut, pendengar, menunjukkan pentingnya kesiapsiagaan menghadapi kemarau. Jadi pemerintah perlu memastikan distribusi air bersih dapat menjangkau masyarakat yang berada di wilayah rawan.

kekeringan ya. Dan di saat yang sama, masyarakat juga perlu menggunakan air secara bijak serta menjaga sumber-sumber air yang masih tersedia. Dan penggunaan penanganan kekeringan maksud saya memang tidak seharusnya itu hanya dilakukan ketika masyarakat sudah mengalami krisis air. Namun, upaya jangka panjang juga diperlukan melalui konservasi lingkungan, kemudian pemeliharaan sumber mata air, lalu pembangunan sarana penyediaan air, serta pengelolaan air yang kemudian disesuaikan dengan karakteristik di masing-masing wilayah. Dan kekeringan mungkin datang sebagai siklus musiman ya pendengar, tetapi dampaknya dapat menyentuh hampir seluruh aspek kehidupan. Karena itu, menghadapi ancaman kekeringan di Madura membutuhkan kerjasama antara pemerintah, masyarakat, petani, dan berbagai pihak supaya kebutuhan air tetap terjaga dan masyarakat mampu melewati musim kemarau dengan lebih siap.

0: Lintas Informasi Pro 1 RRI Sumenep.
1: Kantor Kesyah Bandaran dan Otoritas Pelabuhan KSOP kelas 4 Kalianget terus meningkatkan langkah preventif untuk memastikan keselamatan aktivitas pelayaran di wilayah kerjanya. Kepala KSOP kelas 4 Kalianget, Aswar Anas, mengatakan pengawasan dilakukan melalui pemeriksaan terhadap kondisi fisik dan kelayakan kapal sebelum kapal mendapatkan surat persetujuan berlayar. Menurutnya, pemeriksaan tersebut menjadi bagian penting untuk memastikan kapal memenuhi ketentuan keselamatan sebelum mengangkut penumpang maupun melaksanakan pelayaran. Selain pemeriksaan kapal, KSOP Kalianget juga memperkuat sosialisasi kepada operator dan agen pelayaran. Materi yang ditekankan antara lain kepatuhan terhadap ketentuan manifest penumpang serta kapasitas muatan kapal. Langkah pengawasan tersebut juga dilengkapi dengan peningkatan kesiapan awak kapal melalui pelatihan penanganan kondisi darurat atau emergency respon training. Pelatihan ini ditujukan agar kru mampu mengambil tindakan ketika menghadapi situasi darurat selama pelayaran. Sementara itu, pendengar, Madura United bertekad melanjutkan tren positif pada pekan ketiga Super League saat menjamu PSIM Yogyakarta di Stadion Gelora Madura Ratu Pamelingan yang akan mendapat dukungan penuh dari pendukungnya sendiri. Berikut laporan Tagoan Novantrian.
2: Madura United tengah dalam optimisme tinggi untuk menantang tamunya PSIM Yogyakarta pada pekan ketiga Super League. Dua kemenangan di laga sebelumnya menjadi bekal untuk kembali memetik kemenangan di hadapan pendukungnya sendiri. Pada sesi jumpa pers sebelum pertandingan Kamis 17 September 2026, pelatih Madura United Zé Gomes mengungkapkan kepercayaan diri pemain terus terjaga setelah Madura United berhasil meraih dua kemenangan pada awal kompetisi. Hasil tersebut menjadi modal penting bagi Laskar Sapeke Krab untuk menghadapi PSIM Yogyakarta di Stadion Gelora Madura Ratu Pamulingan Pamekasan. Meski demikian, Zé Gomes menilai pertandingan melawan PSIM Yogyakarta tidak akan berlangsung mudah karena tim berjuluk Laskar Mataram memiliki kualitas pemain yang bagus sehingga harus bekerja keras sepanjang pertandingan.
3: Persiapan kita cukup bagus, pemain kita fokus 100% di sini. Tapi ya yakin besok kita kesulitan pertandingan juga karena tim PSIM itu tim sangat bagus. Tapi kita ada motivasi untuk kita bisa dapat poin lagi di sini karena kita sudah menang dua kali.
4: Estamos motivados e vamos tentar conquistar os três pontos.
2: Sementara itu, pemain Madura United Ardi Idrus mengatakan seluruh rekannya telah menjalani persiapan dengan maksimal untuk menghadapi pertandingan ini. Menurutnya, hasil positif pada dua pertandingan awal turut meningkatkan kepercayaan diri pemain. Di sisi lain, skuad Laskar Sapeke Krab harus tetap fokus dan menjaga konsentrasi agar mampu kembali meraih hasil maksimal di hadapan pendukung sendiri.
5: Saya sebagai pemain, dalam minggu ini kita persiapan cukup bagus dan kita optimis besok.

0: mendapat 3 poin di rumah sendiri.
1: Madura United memiliki sejumlah keuntungan menjelang pertandingan. Selain tampil di hadapan pendukung sendiri, Laskar Sapekerat juga membawa 2 modal kemenangan dari 2 laga awal Super League. Hal ini akan dimaksimalkan saat menghadapi PSIM Yogyakarta pada laga yang akan berlangsung pada hari Jumat 18 September 2026 pukul 19 waktu Indonesia Barat.
2: Lintas Informasi Pro 1 RRI Sumenep. Akses informasi lainnya melalui rri.co.id dan aplikasi RRI News.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ahmad Fauzi Wongsoyudo, Bupati Sumenep. Radio boleh berubah zaman, teknologi boleh terus berkembang, tetapi kekuatan sebuah suara untuk menyampaikan kebenaran, membangun harapan, dan menyatukan masyarakat akan selalu dibutuhkan. 81 tahun RRI membuktikan bahwa radio bukan sekedar media, tetapi bagian dari perjalanan Indonesia. Mari terus hadirkan siaran yang positif, terpercaya, dan mampu menggerakkan masyarakat untuk maju bersama. Selamat Hari Radio 2026, Dirgahayu RRI ke-81. Terus berkarya, terus menginspirasi, dan terus menjadi suara Indonesia dari masa ke masa. Sekali di udara, tetap di udara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Insinyur Charles Steinmetz hidup dengan keadaan kifosis bawaan. Kifosis merupakan suatu kondisi di mana tulang belakang tidak terbentuk dengan benar dan menyebabkan lengkungan ke depan. Mirisnya, karena kondisi ini sosok Charles digambarkan seperti kurcaci dan hampir ditolak ketika keluarganya berimigrasi dari Jerman ke Amerika Serikat. Jika dahulu ia benar-benar ditolak, mungkin dunia akan rugi karena ia adalah seorang matematikawan yang brilian. Charles Steinmetz adalah rekan kerja Thomas Alva Edison di General Electric. Ia memiliki kontribusi penting bagi dunia teknik listrik karena dikenal sebagai sosok yang memecahkan pertanyaan tentang kehilangan daya. Penemuan lainnya ialah pengembangan arus searah dan arus bolak-balik pada listrik. Sekali lagi, hal ini membuktikan bahwa disabilitas bukan sebuah batas.

Pernahkah kita sadar bahwa sebuah suara yang tak terlihat bisa menemani seseorang yang bahkan tak pernah kita kenal? Itulah radio. Ia hadir tanpa mengetuk pintu, menyapa tanpa harus bertatap muka, dan menemani tanpa pernah meminta apa-apa. Di Madura ada ungkapan, mutak bisa atemu, bisa nyambung lebet suara. Tak bisa bertemu akan tetapi suara tetap bisa menyambungkan rasa. Karena radio bukan sekedar suara yang mengudara, radio adalah cerita, informasi, dan rasa yang menemukan pendengarnya. Selamat Hari Radio, teruslah mengudara, karena bisa jadi suara yang kita anggap sederhana adalah suara yang sedang dibutuhkan seseorang di luar sana.

0: Saatnya Anda ikuti Sumedap Menyapa.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak pendengar dan pemirsa YouTube RRI Sumenep.net, kita sudah memasuki sesi Sumenep Menyapa bersama saya Tagok Navandrian. Dan pada pagi ini kita akan membahas topik kekeringan masih mengancam wilayah Madura. Dan sebelum kita membahas topik ini bersama dengan narasumber kami nanti, kita simak terlebih dahulu tanggapan masyarakat berikut ini.
2: Saya Angga di Sumenep. Di musim kemarau, aliran air yang dari PDAM sangat kecil. Harapan saya pemerintah dapatnya menyuplai air bersih, terutama ke wilayah-wilayah kekeringan yang setiap tahun butuh suplai air dari BPPD dan PDAM.
3: Saya Ibu Aryani di Sumenep. Kekeringan dan kemarau tahun ini yang melanda Kabupaten Sumenep sangat menguntungkan petani tembakau. Namun bagi sebagian masyarakat kekurangan kesulitan air bersih dan banyak terjadi kebakaran. Fenomena seperti ini terjadi setiap tahun.
4: Saya Muhammad Sahlan di Sumenep. Kekeringan yang melanda beberapa wilayah di Sumenep harus dilakukan distribusi air. Dan berhati-hatilah bagi masyarakat yang membakar sampah, jangan tinggal, karena sudah banyak kejadian kebakaran.
1: Ya pendengar, musim kemarau tahun ini mulai berdampak ke sejumlah daerah sehingga menyebabkan beberapa wilayah kekeringan. Dan hal ini akan kita coba menggali sejauh mana musim kemarau akan berlangsung serta bagaimana penanganan kekeringan ini akan dilakukan. Dan hal ini akan kita bahas bersama dengan Kepala Stasiun Meteorologi Kelas 3 Trunojoyo, Bapak Ari Wijayanto, dan juga Kabid Kedaruratan dan Logistik BPBD Bangkalan, Bapak Arief Rahman Suryatmaja. Dan Anda juga dapat bergabung melalui jalur telepon di 662317 dengan kode area 0328 serta WhatsApp Pro 1 0811335101. Anda juga dapat mendengarkan siaran kami melalui aplikasi RRI Digital, dan untuk update berita terkini Anda bisa mengakses aplikasi RRI News. Dan untuk kesempatan pertama kita telah bersama dengan Kepala Stasiun Meteorologi Kelas 3 Trunojoyo, Bapak Ari Wijayanto, melalui Zoom. Kita sapa beliau. Halo, assalamualaikum Pak Ari.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas Ago.
1: Sehat-sehat Pak Ari ya?
5: Alhamdulillah.
1: Oke, Pak Ari, kita butuh info juga ini, bagaimana sih prediksi dari BMKG terkait kemarau pada tahun 2026 ini, terutama untuk sementara di wilayah Kabupaten Sumenep sendiri.
5: Iya, kita masih dalam ruang lingkup di puncak musim kemarau. Jadi September ini, kalau biasanya kan udah akhir musim, puncak musim ya, puncak musim kemarau. Jadi nanti di Oktober udah mulai landai, bahkan di September ini ada mungkin udah mengenal beberapa hujan. Tapi kan kita tahu bahwa untuk tahun ini kan El Nino begitu hebatnya ya, masih dalam kondisi kuat. Tapi itu kan fenomena global ya, fenomena global. Tapi nanti pasti ada, jika itu ada gangguan yang bahkan mungkin juga sifatnya global juga, itu bisa aja akan tereliminasi. Bahasa yang lebih mudahnya kan seperti itu. Nah, sekarang ini kan juga di timur laut Papua itu ada badai yang namanya kayaknya Papua Nugini deh. Nah, ada badai di sana yang pergerakannya itu ke arah Papua, jadi mendekat ke Papua. Nggak tahu nanti biasanya belok ke

0: Filipina, tapi yang jelas dia akan mendekat. Karena itu
1: Mendekat.
0: akan merubah konfigurasi angin maupun pola cuaca, terutama pola cuaca di wilayah situ, dan mungkin di wilayah timur mungkin bisa berpengaruh ke wilayah kita. Nah, itu otomatis nanti akan, nggak tahu, nanti akan berkelanjutan apa enggak badai-badai tumbuh di sana setelah badai tersebut, apa nanti bagaimana. Nanti kita lihat perkembangannya, kita ikutin yang ada seperti itu, Mas Tako.
1: Iya, berarti ini ada kemungkinan ketika badai itu semakin mendekat ke wilayah, anggaplah Jawa Timur, terutama di Madura, ini ada kemungkinan berubah kemaraunya gitu, Pak, jangka waktunya begitu.
0: Iya, tapi kita masih berpedoman pada itu kan kadang-kadang apa masih dalam lingkup klimatologis ya, dalam lingkup meteorologisnya itu kan seperti itu. Nah, itu nanti kita lihat aja, dia merangsek dan itu akan masif, pengaruhnya akan masif dengan yang tadi saya sampaikan, misalnya akan tumbuh pusat tekanan rendah lagi dan menjadi badai juga dari silih berganti. Apa cuman sekedar badai itu aja yang mungkin kejadian yang sesaat aja. Apa dia tetap mengaktifkan El Nino di wilayah itu? Soalnya El Nino itu memang di situ posisinya, di memanjang dari itu kan Pasifik, Pasifik kalau di Pasifiknya itu Pasifik Barat Daya kan,
1: Barat
0: tapi
1: Daya.
0: kalau di posisi kita dari posisi kita itu di timur laut Indonesia atau timur laut apa Irian atau
1: Irian ya.
0: Papua. Nah, itu kita lihat nanti kalau dia berkembang dan silih berganti, berarti maknanya kan dia masif, akan masif ada banyak-banyak pusat tekanan rendah. Tapi memang ada indikasi apa? Ini sangat teknis ya. Jadi indikasi angin monsun Asia itu aktif menguat, maksud saya menguat. Jadi yang ini timur, tapi ini sementara aja dulu.
1: Sementara begitu ya.
0: Jadi nah seperti itu. Jadi untuk sementara masih masih pengaruh El Nino itu masih
1: Masih
0: kuat di
1: kuat ya.
0: wilayah kita. Iya, masih kuat banget di wilayah kita. Tapi kan kalau badai itu kalau di luar negeri kan memang badai itu besar.
1: Besar ya.
0: Nah, kekuatan besar itu siapa tahu akan
1: Merubah
0: berpengaruh di
1: berpengaruh ya.
0: membentuk pusat-pusat rendah berikutnya seperti itu, Pak Tato.
1: Nah, kemarin ini sempat entah 3 atau 4 hari di wilayah kota Sumenep ini sempat ada turun hujan entah gerimis atau meskipun dengan intensitasnya ringan, Pak ya. Nah, itu apa terpengaruh juga atau memang sudah mulai ada tanda-tanda nih memasuki bulan musim penghujan begitu, Pak?
0: Iya, kalau sebetulnya kalau monsunal kita lihat kita masih tetap ya posisi kita itu di wilayah kita itu memang suhu muka laut juga masih hangat walaupun tidak menurun drastis dari mulai awalnya itu, tapi tetap masih hangat dan pasokan uap air yang di wilayah kita dan kita banyak banyak uap air yang berlimpah di wilayah Madura itu membentuk apa
1: Awan nih.
0: pola-pola pertumbuhan awan konvektif yang cukup masif. Dan
1: Oh,
0: sifatnya
1: begitu.
0: sangat lokal. Apalagi andai kata ada blocking-blocking, misalnya di yang statis itu, blocking statis itu kan di perbukitan di wilayah Madura itu kan banyak itu. Nah,
1: Iya.
0: itu seperti itu. Apalagi ada misalnya perlambatan dari adanya banyak abu.
1: Oh,
0: Abu
1: begitu.
0: Semeru
1: Iya,
0: misalnya, atau
1: vulkanik ya.
0: gunung-gunung yang meletus di wilayah Jawa Timur itu. Nah, itu kan disinyalir kan ada partikel-partikel yang bersifat higroskopis dan itu akan membentuk pola seperti itu. Tapi perlu diketahui tadi yang mulai awal itu kita bahas bahwa di September akhir itu menjelang akhir itu sebetulnya kan kalau klimatologis umumnya kan itu
1: Melandai.
0: sudah harusnya sudah menurun menuju penyelesaian puncak musim kemarau. Nah, tapi karena ada gangguan El Nino tadi yang bersifat global itu, nah itu khawatirnya akan terganggu. Tapi
1: Iya.
0: moga-moga ini tetap jadi masih membawa harapan harapan bagi masyarakat yang masih berharap masih bisa ini, tapi tetap harus menjaga kewaspadaan dan ada perlakuan-perlakuan khusus lah karena
1: Iya.
0: memang normalnya seperti itu. Tapi kan siapa tahu dengan tidak normalnya ini kan masih kita masih membawa keuntungan bagi kita gitu, Pak Dako ya.
1: Iya, dan kemarin juga sempat di daerah Kalimantan itu dilakukan modifikasi cuaca ya Pak untuk membantu penanganan karhutlah juga. Apakah ini juga awan yang dibentuk di daerah Kalimantan itu bisa bergeser atau ke Madura atau seperti apa nih Pak? Mungkin dampaknya
0: Oh,
1: dari
0: enggak Pak Tago. Ini kalau kita lihat dari data kami, itu memang potensi nanti pertumbuhan awan-awan yang konvektif itu sekarang malah malah banyak ini. termasuk Jawa Timur.

0: Iya.
1: Nanti Kalimantan itu hampir hampir seluruhnya, ada beberapa Sulawesi dan Sumatera. Ini kayaknya udah
0: Mulai terbentuk.
1: banyak yang turun hujan. Memang ya itu tadi mungkin monsun Asia juga apa sudah menguat aktif, tapi belum belum belum menandakan, belum ada tanda-tanda itu karena pengaruh El Nino-nya juga terlalu
0: Masih.
1: kuat itu.
0: Oke.
1: Nah, jadi masih kita ikutin terus. Jadi moga-moga ya mungkin bisa jadi itu membuat pola tekanan, tapi masalahnya juga ada permasalahan lain di wilayah perairan ini, angin juga masih cukup kencang.
0: Kencang
1: Nah,
0: ya.
1: itu.
0: Oh, gitu.
1: Iya, jadi gitu. Cuma di wilayah Jatim atau di wilayah timur, wilayah memanjang dari Nusa Tenggara Timur sampai ke misalnya
0: Papua
1: Jakarta
0: ya,
1: lah
0: Jakarta,
1: istilahnya,
0: oke.
1: atau hampir Sumatera itu angin arahnya itu dari lurus dari timur, Pak. Jadi dia akan membawa uap air yang cukup sedikit di arah
0: Arah
1: situ,
0: situ.
1: tapi ya itu apa obstacle yang begitu masifnya dan bersifat higroskopis tadi itu membentuk awan-awan hujan secara konvektif. Nah, kita kayaknya kedapatan seperti itu.
0: Oke,
1: Begitu.
0: berarti jika lihat dari karakter musim kemarau-nya ini seperti apa, Pak? Apakah ada kemungkinan seperti tahun kemarin atau memang seperti tahun kemarin ini kan kemarau basah atau kan memang ini memang murni kemarau nih, Pak? Kalau menurut dari BMKG sendiri.
1: Ya, kita masih belum menurunkan status kita bahwa pengaruh El Nino ini di puncak musim kemarau ini kan mungkin akan masih agak berlanjut ya, walaupun mungkin melandai. Kalau saya boleh sampaikan seperti itu, boleh melandai di September. Bahkan pengaruh El Nino itu sampai nanti di awal 2027. Nah, maknanya andai kata hujan pun itu tidak semasif seperti dulu. Seperti itu dulu. Nah, jadi mungkin ada pengurangan-pengurangan karena pasokan seperti itu. Nah, pengaruh global yang tadi saya sebutkan itu, adanya badai-badai itu, siapa tahu menetralisir pengaruh tadi. Jadi menurun, mungkin El Nino-nya tidak menurun, tapi pengaruh kita di itu konfigurasi kita akan berubah. Tapi mungkin ya pasti akan berubah juga karena itu juga pengaruh. Itu pun di Pasifik kejadiannya. Jadi mungkin saja akan merubah, tapi untuk sekarang masih masih di kategori kuat seperti
0: Kategori
1: itu.
0: kuat kemaraunya begitu, Pak ya. Oke.
1: Iya.
0: Nah, juga mungkin ada himbauan tersendiri nih, Pak, bagi petani terutama nih di kawasan Madura yang ya mungkin mungkin ini akan sudah memulai masa tanam. Seperti kita ketahui di wilayah Madura ini sudah panen tembakau, sebagian tempat juga seperti di Bangkalan ini sudah mulai kekeringan juga. Dan Sumenep dan Sampang dan Pamekasan juga ini mengalami hal tersebut. Nah, mungkin ada himbauan tersendiri nih bagaimana masyarakat ini untuk menyikapi musim kemarau ini agar bisa tetap misal untuk mendapatkan pasokan air ataupun bisa lebih apa ya untuk bersiaga lah di musim kemarau yang seperti yang Pak Ari sampaikan tadi.
1: Ya, karena kita memang masih di puncak musim kemarau dan dikhawatirkan pengaruh El Nino ini akan masih masif. Dan tentunya di Madura ini kan memang sebagian besar kesulitan untuk konsumsi air minum ya.
0: Air bersihnya.
1: Air minum atau air air tawar lah.
0: Iya.
1: Itu harus ada upaya dari masyarakat tentunya ya, dan mungkin apa instansi terkait upaya dari masyarakat untuk memanajemen air, jadi penggunaan air secara efektif dan efisien seperti itu, dan memanfaatkan sumber-sumber air yang ada sebetulnya gitu, dan dijaga dengan baik. Harapannya seperti itu, karena potensi El Nino juga masih menjadi ancaman karena memang belum ada kelihatan bahwa akan menurun drastis seperti itu. Tapi ya itu nanti kita ikutin terus. Nah, terus kemudian masyarakat petani petani petani tembakau atau petani garam memang harus harusnya ada modifikasi atau perlakuan kita terhadap pola pola tanam pola tan perlakuan tanam perlakuan tanam agar aktivitas kita bisa terjaga dan perlu mungkin dicarikan dengan kondisi perkembangan yang ada memperhatikan betul. Mungkin ada komoditi yang lebih sesuai. Saya khawatirnya nggak belum terlalu rekomendasi kalau memang tembakau lagi karena
0: Iya, betul.
1: khawatirnya nanti ya seperti itu yang saya sampaikan. Kita kan harus berbicara terus terang ya, Pak ya. Jadi
0: Betul, betul.
1: kondisinya seperti itu, katanya nanti lu kok hujan, nah
0: Nah.
1: seperti itu. Padahal potensi itu sudah ada.

0: Dan
1: Iya.
0: itu harapannya kan ya memang satu sisi menguntungkan, sisi lain kan merugikan di pihak lain. Nah itu tapi kita harus sampaikan dengan apa adanya. Jadi memang harus disiasati dengan arif dan bijaksana seperti itu.
1: Iya.
0: Harus bisa kok sebetulnya, tapi ya itu harus. Karena memang masing-masing daerah berbeda-beda Pak Arif. Jadi apa Pak takut Pak. Jadi misalnya di Bangkalan itu daerah tertentu juga memang hujannya cukup berlimpah, cukup banyak maksud saya,
1: Betul ya.
0: cukup banyak. Dan di daerah lain ancaman juga tidak sedikit di Bangkalan misalnya. Di daerah Sampang juga sama. Daerah yang ancamannya seperti itu juga ada. Di daerah Sumenep juga ada yang walaupun sifatnya lokal-lokal, Pamekasan juga gitu, lokal-lokal, tapi akan lebih sering terjadi dibandingkan
1: Iya,
0: Sumenep atau
1: Sumenep ya.
0: Pamekasan yang lainnya seperti itu. Harus memang karakternya
1: Karakter
0: harus
1: berbeda ya.
0: berbeda-beda seperti
1: Iya.
0: itu. Iya.
1: Oke, ada pola penanganan berbeda juga berarti Pak ya.
0: Betul, betul. Makanya kita nggak bisa karena memang harus seperti itu. Kita sampaikan seperti itu, Pak.
1: Oke, baik. Terima kasih Pak Ari atas waktu dan juga pencerahannya juga terkait bagaimana kondisi secara keseluruhan ini yang akan terjadi di Madura. Mungkin kita akan update lagi bagaimana perkembangan cuaca sendiri agar masyarakat juga bisa lebih waspada lagi untuk bersiaplah istilahnya untuk bagaimana mendapatkan pasokan air bersih untuk kebutuhan sehari-hari. Terima kasih atas waktunya Pak Ari. Sehat-sehat selalu. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat selalu, sukses selalu dari teman-teman RRI.
1: Baik, terima kasih. Dan itu tadi pendengar perbincangan kami dengan Kepala Stasiun Meteorologi kelas 3 Trunojoyo Sumenep Bapak Ari Wijayanto di mana beliau menyampaikan bahwa ada pola tertentu yang harus bisa dilakukan misalkan bagi para petani, baik petani di tembakau ataupun petani garam yang memang saat ini masih akan berproduksi komoditi tersebut dan juga bagaimana tadi pola badai ini El Nino ini masih cukup kuat untuk wilayah perairan, terutama di wilayah Madura ini, karena memang ada kemungkinan ini masih akan kemarau ini pada bulan September ini masih akan berlanjut lagi. Kita tunggu aja bagaimana BMKG juga memberikan informasi lebih lanjut nantinya untuk perkembangan cuaca terkini di wilayah Madura. Dan jangan kemana-mana, kita akan kembali sesaat lagi.
2: Sumenep menyapa.

0: baru enak.
1: Bentar Mi.
2: Oh, apain sih, Pi? Jago aja.
1: Skor timnas dulu yang semalam nih di area Rinio.
3: Mami, Papi. Aku baru aja di interview di Pro 2 FM.
4: Jadi FNB sekarang tuh macam-macam. Kalau sekarang kan COVID-nya udah banyak.
0: Eits, jangan rebutan. RRI bisa dinikmati dari mana aja dan di mana aja. RRI multiplatform, multi konten. RRI punya kita.

0: Sumenep Menyapa.
1: Ya, baik pendengar dan pemirsa YouTube RRI Sumenep Net, kita kembali di Sumenep Menyapa sesi kedua. Dan pada kesempatan kali ini kita telah bersama dengan Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik BPBD Bangkalan, Bapak Arief Rahman Suryatmaja, melalui jalur Zoom kita sapa beliau. Halo, Assalamualaikum Pak Yaya.
2: Waalaikumsalam.
1: Sehat-sehat Pak Yaya ya?
2: Alhamdulillah.

0: Wah, alhamdulillah sehat. Nah, Pak Yaya, di tengah mungkin sekarang distribusi air ya yang dilakukan oleh BPBD Kabupaten Bangkalan sendiri nih, mungkin sejauh ini bagaimana sih tingkat level dari kekeringan yang terjadi di Kabupaten Bangkalan yang masuk ke BPBD ini?
1: Mas, terima kasih, Mas. Untuk level kekeringan di Kabupaten Bangkalan ini, terdampaknya ini di 44 desa di seluruh. Puncak kekeringan di bulan September ini memang sangat benar-benar ekstrim. Sumber air sudah mulai kecil, terus aliran sungai sudah mulai kering. Ini melakukan langkah untuk penanganan pemenuhan dasar dari masyarakat tempat kekeringan ini dropping air bersih seperti itu.
0: Berapa kali nih Pak dalam sehari ini BPBD Bangkalan ini melakukan dropping ke sejumlah titik itu?
1: Dalam sehari ini kami melakukan dropping dua kali sehari karena kami bekerja sama dengan PDAM untuk armada dua tangki seperti itu. Karena dua tangki PDAM sendiri masih perawatan. Kalau tahun-tahun sebelumnya itu 4 tangki dalam
0: sehari ya.
1: Dan ini ya, dan ini agak melambat sebenarnya.
0: Tapi tetap lancar begitu Pak ya, distribusinya begitu?
1: Untuk distribusi ini agak sedikit mengalami kendala karena keterlambatan pengiriman BBM ke pom bensin ini.
0: Oh, itu jadi salah satunya begitu ya?
1: Iya, karena di saat solarnya ini lambat, jadi tangki juga terlambat. Terkadang ya agak sedikit gangguan, tapi masih bisa berjalan lah.
0: Wah, ini oke. Berarti memang salah satu kendaranya dari bahan bakar.
1: Bahan bakar, benar.
0: Untuk penyaluran distribusi airnya sendiri. Sedangkan betul, untuk sumber mata air yang digunakan di Bangkalan sendiri ini masih mumpuni begitu Pak ya, untuk mendistribusikan ke sekitar 44 desa begitu?
1: Betul. Jadi untuk distribusikannya ini kami bekerjasama dengan PDAM mengambil air, sumber air ini di sumber pocong.
0: Sumber pocong.
1: Sumber air. Kota Bangkalan ini memang dari sumber pocong. Namanya di Tangkel, tempat pengolahannya.
0: Airnya.
1: Di desa Tangkel, Tangkel. Iya, airnya.
0: Berarti memang ini menjadi salah satu sumber air yang nantinya didistribusikan ke seluruh wilayah Bangkalan begitu Pak, yang mengalami kekeringan.
1: Iya, dua tangki sehari untuk mendistribusikannya.
0: Iya. Nah, untuk saat ini, apakah dari data yang dimiliki oleh BPBD adakah ini mengalami peningkatan status ke level kritis begitu, kekeringan kritis Pak, untuk tahun ini?
1: Untuk levelnya ini saya bilang tapi ini sudah mulai puncaknya masuk di level kritisnya. Soalnya sebelumnya ini satu bulan kemarin ini masih 25 desa seperti itu. Dan minggu kedua di bulan September ini
0: naik
1: menjadi 44 seperti itu.
0: Berarti ada kenaikan yang cukup.
1: Mungkin akhir bulan ini sudah bisa hujan seperti yang saya sampaikan tadi dari BSI.
0: Iya, amin.
1: Iya. Pada depan ini sudah turun hujan meskipun hujan lokal seperti itu.
0: Berarti memang ini hampir 50% naiknya begitu Pak ya?
1: Iya, 50%.
0: Baik.
1: Karena memang saat tahun sebelumnya ini pernah kemarau basah seperti itu. Oh, karena cuaca ini nggak bisa ditebak.
0: Betul.
1: Pada saat kami menyiapkan, terkadang masih hujan. Kemarin awal bulan April, Mei, ini masih finis, masuk kemarau.
0: Masih kemarau.
1: Tahu-tahu langsung kemaraunya
0: panjang ya?
1: Panjang dan panasnya juga, dan juga bukan hanya karena kekeringan dampak dari kemarau ini. Penyakit batuk juga seperti ispa itu sudah mulai nampak seperti itu.
0: Nanti memang
1: dampak dari panasnya matahari ini.
0: Memang dampaknya ini cukup besar bagi terutama di Kabupaten Bangkalan ya, dengan peningkatan jumlah desa yang levelnya ke desa kering kritis begitu. Nah, mungkin dari kendala dari tadi yang disampaikan oleh Anda

0: juga Pak Yaya, seperti dari BBM ataupun ada kendala dari armada sendiri. Nah, untuk tetap bisa mendistribusikan air itu, apa yang dilakukan oleh pihak BBBD? Apakah juga menggandeng pihak lain, misalkan dari damkar untuk diminta bantuan juga memberikan untuk mendistribusikan air atau seperti apa nih, Pak Yaya?
1: Terima kasih. Jadi untuk dukungan dropping air bersih ke desa terdampak jaringan ini yang sangat banyak karena jumlahnya. Ini ada dukungan dari Dinas Sosial dan IPMI. Ya. Seperti itu untuk droppingnya
0: berarti
1: yang lumayan juga mengimbangi kami. Di saat satu ada permintaan masih bisa ditutupi dengan dari Dinsos dan IPMI.
0: Oke. Jadi semua pihak ini bergerak begitu bersama, Pak, ya?
1: Iya, betul. Dan kemarin juga dari Polisian Resor Bangkalan ini juga mendukung kegiatan operasi mengirimkan di luar desa sekitar 10 tank.
0: Oke. Nah, jika bagi daerah-daerah tertentu yang mungkin di luar peta dari BPBD mengalami kekeringan, mungkin seperti apa nih langkah yang harus dilakukan warga untuk memberitahu agar bisa mendapatkan bantuan air bersih? Bagaimana, Pak? Ya, halo, Pak Yaya. Nampaknya terjadi kendala teknis nih dengan sambungan Kabid Kedaruratan dan Logistik BPBD di Bangkalan, Bapak Arif Rahman Suryatmaja, dan sudah kembali tersambung.
1: Ya.
0: Nah, mungkin Pak, jika ada warga ataupun lokasi daerah desa yang di luar jangkauan dari BPBD yang terdaftar, yang sudah dipetakan sebelumnya, dimitigasi sebelumnya, ini seperti apa jika ingin mendapatkan bantuan air ini, Pak? Gimana prosesnya? Apakah langsung melapor atau melalui desa yang mengajukan atau seperti apa nih, Pak?
1: Ya, betul. Jadi kalau administrasi memang bisa mengajukan dari desa ke kecamatan. Nanti kecamatan bersurat ke kami karena memang proses administrasinya seperti itu. Nah, bisa juga melalui by phone.
0: By phone, oke.
1: Okay. Dan juga bisa pengiriman, kami juga harus mengganti jadwal seperti itu. Soalnya jadwal untuk satu minggu pengiriman ini kami sudah
0: ada,
1: buat.
0: Ya?
1: Dikarenakan di mana? Kan saking banyaknya desa ini, memang harus antri satu di satu yang jadi prioritas dalam artian memang sudah sangat, maka akan menggeser desa-desa yang lain seperti itu.
0: Betul,
1: Pak,
0: betul.
1: Dari telepon yang sekarang-sekarang. Kami juga tetap prioritaskan, kami juga selalu evaluasi mana desa yang mungkin sudah mulai berkurang status permintaannya, kami pindah ke yang sangat butuh sekali.
0: Oke, prioritas yang lebih parah begitu, Pak, ya?
1: Betul, ya.
0: Apakah
1: sungai-sungai ini sudah banyak yang kering di daerah-daerah permohonan air bersih?
0: Untuk lokasi sendiri yang sulit dijangkau, apakah masih ada, Pak, ataukah sudah bisa diatasi semua nih, Pak?
1: Selama ini, alhamdulillah, semua lokasi bisa terjangkau dengan armada. Meskipun selain dampak dari BBM yang telah pengiriman ini, ada sebagian jalur atau jalan yang ditutup sementara karena adanya pengaspalan seperti itu. Jadi arahnya agak memutar.
0: Memutar begitu.
1: Jadi,
0: ya.
1: Memutar, tapi tetap bisa menjangkau. Oh. Karena jalan yang harusnya dilewati ini proses perbaikan dan pengaspalan.
0: Okay. Baik, mungkin ada himbauan bagi warga, Pak, untuk tetap tenang atau seperti apa nih menghadapi kekeringan pada tahun ini, Pak?
1: Ya, jadi kami BPBD akan menghimbau kepada yang terdampak air supaya menghemat air atau menggunakan air sebagaimana mestinya, seperti itu. Dan juga perlu diwaspadai untuk musim perubahan cuaca dan antisipasi untuk angin untuk memangkas pohon-pohon yang sekiranya
0: sudah tua,
1: roboh
0: ya,
1: pada musim hujan. Karena baru saja terjadi ini.
0: Ya, halo. Nampaknya sedikit ada gangguan juga kembali dengan
1: ya.
0: Oh ya, oke. Dengan tadi sampai di pohon yang roboh nih, Pak.
1: Iya, karena baru saja terjadi jam 7 ini, ya mungkin karena ada pusaran atau gimana, pohon roboh diakses jalan nasional di Galis.
0: Iya,
1: menutup
0: betul.

0: seperti itu.
1: Hmm.
0: Ya.
1: Oke.
0: Tapi alhamdulillah sudah tertangani.
1: Baik. Oke, baik. Terima kasih Pak Yaya atas waktunya, atas semua yang sudah disampaikan juga bagaimana kondisi Bangkalan sendiri saat mengalami kekeringan tahun ini, dan juga semoga BPBD Bangkalan ini tetap diberi kesehatan untuk memberikan layanan bagi masyarakat, bagaimana dropping air juga bisa menyentuh seluruh desa yang memang menjadi terjadi kekeringan tahun ini. Sehat-sehat selalu Pak Yaya. Assalamualaikum.
0: Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ya, mendengar itu tadi perbincangan kami dengan Kabid Kedaruratan dan Logistik BPBD Bangkalan Bapak Arief Rahman Surya Atmaja, di mana beliau menyampaikan bahwa di Bangkalan dari sebelumnya pada awal September ini masih di sekitaran 25 desa yang mengalami kering kritis, dan pada saat ini sudah meningkat menjadi 44, dan beberapa kendala juga dihadapi oleh BPBD, meskipun itu tidak menyurutkan dari tekad BPBD Bangkalan untuk terus memberikan pelayanan bagi masyarakat yang membutuhkan air bersih dengan segala kondisi yang ada di terjadi di lapangan. Dan demikian Sumendap menyapa dengan topik kekeringan masih mengancam wilayah Madura bersama dengan Kepala Stasiun Meteorologi Kelas 3 Trunojoyo Bapak Ari Wijayanto dan juga Kabid Kedaruratan dan Logistik BPBD Bangkalan Bapak Arief Rahman Surya Atmaja. Dan jangan lupa untuk tetap bersama kami di Sumedep Menyapa esok hari di jam yang sama. Dan saya mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri dari Sumedep Menyapa. Tetap stay tune di RRI, Pro 1 kanal informasi dan inspirasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Terima kasih Anda telah mengikuti Sumedep Menyapa.
3: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
3: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
5: Pro 1.

0: 101.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Haji Slamet Junaidi, Bupati Sampang, mengucapkan selamat Hari Radio tahun 2026 dan dirgahayu untuk Radio Republik Indonesia yang ke-81. Di tengah derasnya arus informasi dan perkembangan teknologi, semoga RRI terus menjadi suara yang terpercaya, inspiratif, dan dekat dengan masyarakat.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Khalilur Rahman, Bupati Pamekasan. Atas nama pemerintah Kabupaten Pamekasan dan seluruh masyarakat Kabupaten Pamekasan, saya mengucapkan selamat Hari Radio 2026 dan Dirgahayu Radio Republik Indonesia RRI ke-81. Selama 81 tahun, RRI telah menjadi bagian dari perjalanan bangsa, menghadirkan informasi yang terpercaya, mencerdaskan masyarakat, serta mempererat persatuan Indonesia. Semoga RRI terus menjadi suara yang menginspirasi, mengedukasi, dan hadir dekat dengan masyarakat. Sekali di udara, tetap di udara. Dirgahayu RRI ke-81. Terus mengudara, terus menyuarakan Indonesia. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Pro 1.

0: Saatnya cek fakta Pro 1 RRI Sumenep.
1: Pendengar, beredar unggahan di media sosial Facebook yang mengklaim bahwa informasi perusahaan farmasi di Amerika Serikat yang memproduksi vaksin Gardasil untuk melawan human papilloma virus atau HPV disebut kalah di pengadilan dan wajib membayar kompensasi kepada para korban. Perusahaan tersebut digugat karena penerima vaksin diklaim mengalami kerusakan syaraf, penyakit autoimun, kemandulan, dan penuaan dini. Faktanya, klaim tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari sumber terpercaya, setelah dilakukan pengecekan dengan membandingkan informasi sumber kredibel, hasilnya gugatan warga terhadap produsen Gardasil Merck & Co. memang benar terjadi. Namun pengadilan tingkat pertama memenangkan perusahaan. Hakim menyatakan tidak ada bukti ilmiah bahwa penyakit yang diderita penggugat disebabkan oleh vaksin Gardasil.
0: Hindari hoax melalui cek fakta. Akses informasi di rri.go.id dan aplikasi RRI News.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ahmad Fauzi Wongsoyudo, Bupati Sumenep. Radio boleh berubah zaman, teknologi boleh terus berkembang, tetapi kekuatan sebuah suara untuk menyampaikan kebenaran, membangun harapan, dan menyatukan masyarakat akan selalu dibutuhkan. 81 tahun RRI membuktikan bahwa radio bukan sekedar media, tetapi bagian dari perjalanan Indonesia. Mari terus hadirkan siaran yang positif, terpercaya, dan mampu menggerakkan masyarakat untuk maju bersama. Selamat Hari Radio 2026, Dirgahayu RRI ke-81. Terus berkarya, terus menginspirasi, dan terus menjadi suara Indonesia dari masa ke masa. Sekali di udara, tetap di udara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Haji Slamet Junaidi, Bupati Sampang, mengucapkan selamat Hari Radio tahun 2026 dan dirgahayu untuk Radio Republik Indonesia yang ke-81. Di tengah derasnya arus informasi dan perkembangan teknologi, semoga RRI terus menjadi suara yang terpercaya, inspiratif, dan dekat dengan masyarakat. Mari kita jaga semangat persatuan melalui informasi yang mencerahkan dan membangun. RRI, sekali di udara, tetap di udara. Jaya RRI, jayalah Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: Halo RRI. Halo RRI. Ruang aduan, informasi dan keluhan Anda di Halo RRI.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar dan juga pemirsa. Halo RRI, kembali hadir menyapa Anda di edisi Jumat. Kita ada di 18 September 2026. Berjejaring Pro 1 RRI Sumenep dan Pro 1 RRI Sampang. Anda bisa memantau siaran kami di 101,3 FM Pro 1 RRI Sumenep. Kemudian juga di 100,8 FM Pro 1 RRI Sampang. Jangan lupa download aplikasi RRI Digital untuk streaming siaran kami dari manapun Anda berada. Selain itu kami juga hadir secara audiovisual di akun YouTube kami RRI Sumenepnet. Jangan lupa untuk di-subscribe, like, komen, dan juga share. Baik pendengar dan juga pemirsa, saya Siti Aisyah Ais yang menemani Anda bersama dengan rekan-rekan yang bertugas hari ini. Produser Faisal Warid, pengarah acara Supriyadi. Gatekeeper di Sumenep ada rekan Adi Jo Purnomo, kemudian di Sampang ada Rini Suciati. Di tim RRI Net kami ada rekan Septian Yuda bersama dengan Ahmad Zaini. Kemudian teknik ada rekan Andi Susanto ditemani oleh Dita. Andi di Sumenep, di Sampang ada rekan Dita. Kami ajak Anda untuk langsung membuka line telepon. Silakan Anda bisa langsung telepon ke redaksi kami baik Sumenep maupun Sampang di nomor telepon berikut ini. 662317 kode area 0328 untuk redaksi Sumenep, kemudian di 323554 kode area 0323 untuk redaksi Sampang. Anda juga bisa manfaatkan WA Halo RRI di 0811334510. Untuk Anda yang mengirimkan pesan melalui WA, ini tidak terbatas waktu ya, pendengar dan juga pemirsa. Kapanpun ada sesuatu penting untuk bisa disampaikan kepada kami, baik bentuknya aduan, keluhan maupun informasi, silakan bisa langsung WA di 0811-3345-101. Semakin detail informasi dari Anda, dilengkapi dengan foto, video, atau juga voice note dan data pelengkap lainnya, ini akan semakin memudahkan tim kami di redaksi untuk bisa mengkonfirmasi kepada pihak terkait. Terima kasih sebelumnya untuk Anda yang sudah aktif bersama kami untuk menyampaikan aduan, keluhan, maupun informasi penting di sekitar Anda. Ada sejumlah hal yang sudah terkonfirmasi di Halo RRI, edisi-edisi sebelumnya. Kita akan coba kupas satu persatu sebelum saya sapa redaksi. Yang pertama, soal laporan PJU di kawasan Pangrengan, jembatan, ini bukan jembatan CLS ya, ini di kawasan Pangrengan yang kemudian disampaikan sudah beberapa hari mati begitu ya. Nah, aduan terkait PJU yang sebelumnya mati ini sudah ditindaklanjuti. Disampaikan juga oleh Pak Khotibul Umam bahwa Dinas Perhubungan Sampang ini menyampaikan ada 30 lampu PJU yang dipasang di kawasan Pangrengan. Karena di kawasan tersebut harapannya ada penghidupan UMKM karena ada kafe ya kemarin menurut keterangan dari beliau. Bahkan istilahnya bisa dikatakan dari sekian banyak lampu, paling besar itu prioritasnya di kawasan Pangrengan tersebut. Dan saat ini juga sudah di follow up terkait lampu-lampu yang mati di sana. Kemudian disampaikan catatan juga bahwa Pemkab Sampang ini memiliki keterbatasan anggaran soal pemeliharaan PJU. Pernah kita bahas ada ribuan PJU yang padam, tapi hanya beberapa saja anggaran yang kemudian tersedia. Sehingga membutuhkan bantuan begitu ya. Kemarin sempat menyinggung bisa diajukan ke tingkat provinsi dan lainnya. Kondisi PJU di Sampang seperti itu, kurang lebih. Nah, kemudian soal kendaraan berat di kawasan Jalan Lingkar Selatan Sampang. Ini merupakan jalan alternatif baru yang dibangun dan kemudian harapannya jalan ini bisa mengurai kemacetan, bisa memperlancar jalur distribusi, entah itu transportasi, logistik, dan lainnya di kawasan Sampang, Bangkalan, bahkan ke arah Sumenep dan juga Pamekasan begitu ya pendengar dan juga pemirsa. Tapi masalahnya ada aduan soal kendaraan berat yang sering parkir di kawasan JLS, Jalan Lingkar Selatan. Terutama kalau menurut informasi dari Dishub Sampang itu ada di atas jembatannya. Entah itu karena kelelahan atau seperti apa, tapi salah satu faktor yang kemarin sempat disampaikan oleh Dishub ini karena tidak adanya rest area di kawasan tersebut, sehingga banyak supir yang memanfaatkan JLS dengan kondisi yang mungkin dirasa tenang dan aman menurut para sopir kendaraan berat, sehingga banyak yang kemudian mereka menepi di bahu jalan JLS, terutama di kawasan jembatan. Dan ini mengakibatkan beberapa sisi jalan itu mulai ambles ya, atau ada kerusakan. Dan itu yang disayangkan oleh warga yang melapor. Jadi menurut jawaban Dishub sendiri, sebenarnya ada jembatan timbang yang sampai saat ini belum berfungsi. Sebagai disclaimer juga untuk Anda bahwa jembatan timbang ini bukan kewenangan Pemkab ya menurut informasi Dishub, tapi kewenangan dari pusat sejak kemudian dialihkan kewenangan itu dari daerah ke pusat. Nah, kemudian ada kekurangan SDM dan lainnya. Harapannya ke depan bisa berfungsi sehingga tidak ada lagi kendaraan dengan muatan berlebihan di kawasan tersebut yang bisa merusak jalan ataupun membahayakan pengendara yang lain. Seperti itu ya, pendengar dan juga pemirsa. Sebenarnya Pak Khotibul Umam mungkin menyampaikan kalau mau istirahat di jembatan timbang saja begitu ya. Tapi entahlah, yang pasti sudah di follow up oleh Dishub untuk kemudian dilakukan sidak dan juga sosialisasi bahwa tidak boleh untuk menepi di jalur JLS. Lanjut, kita soal informasi korban KM Virgo Transport asal Sampang yang berhasil selamat, yaitu atas nama Lutfi Arisandi, warga Kecamatan Banyuatas Sampang. Ini sudah sampai di kediaman begitu ya, pendengar dan juga pemirsa. Informasinya bisa Anda baca di rri.co.id. Cuma sedikit tambahan informasi untuk Anda, berbeda dengan Lutfi yang alhamdulillah selamat begitu ya, ada satu korban yang ini beritanya, mungkin untuk Anda yang memantau siaran kami melalui YouTube, kami sampaikan cuplikan dari informasi terkini soal KM Virgo, di mana salah satu korban berusia 33 tahun maksud kami, atas nama Nurul Rian Hidayat, ini dinyatakan tidak selamat dan menjadi korban kecelakaan kapal motor Virgo Transport 8. Dan jenazah Rian tiba di rumah duka Desa Teja Timur, Kecamatan Pamekasan, Kabupaten Pamekasan pada Rabu kemarin, Lusa. Dan Rian meninggalkan seorang istri, Azimatus Muniroh, yang sedang hamil 7 bulan, serta seorang anak perempuan yang masih berusia 17 bulan. Seperti itu, pendengar. KM Virgo Transport 8 sendiri mengalami kecelakaan pada Minggu dini hari 13 September 2026 di perairan Laut Jawa. Saat itu kapal mengangkut 243 penumpang dalam perjalanan dari pelabuhan Tanjung Perak, Surabaya menuju Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Hingga hari ketiga pasca kejadian, dari 114 korban kapal Virgo yang berhasil ditemukan, 6 diantaranya meninggal dunia. Kita sampaikan turut berduka cita atas meninggalnya para korban dari kecelakaan laut ini, dan kita doakan semoga keluarga diberikan ketabahan, kekuatan untuk melanjutkan perjuangan hidup. Dan kita juga berharap tidak ada lagi kecelakaan laut serupa terjadi di negara kita dimanapun. Selanjutnya, pendengar dan juga pemirsa, saya ajak Anda untuk kita review lagi sebentar. Ini soal aduan BPJS ya, kesehatan, ini sudah terkonfirmasi, jadi tidak perlu untuk dilanjutkan lagi, karena sudah ada informasi yang menjawab. Awalnya kan pertanyaan dari Pak Hendra itu soal BPJS, apakah ada pemutihan, dan informasinya tidak ada pemutihan, cuma pembayaran tunggakan itu ditagihkan 24 bulan, ditambah 1 bulan berjalan. Jadi kalau misalnya Anda sudah menunggak 3 atau 5 tahun, yang ditagih itu 24 bulan ditambah 1 bulan berjalan. Begitu ya, informasi dari pihak BPJS. Oke, kita lanjutkan ke redaksi bersama dengan rekan-rekan yang ada di Sampang dan juga Sumenep tentunya. Ada Supriyadi bersama dengan Rini Suciati. Selamat pagi, rekan-rekan.
2: Iya, Selamat pagi Ais.
1: Selamat pagi Rini.
2: Selamat pagi Supriyadi.
1: Selamat pagi Yadi. Ya, oke. Okay. Yadi, ya, sudah bisa. Oke, okay, terdengarkah suaranya? Oke, okay, nanti Yadi ya. Saya sapa Rini dulu. Iya, di Sampang juga barusan olahraga hari ini ya?
2: Ya, baru saja kami olahraga sambil sedikit kerja bakti begitu Ais bersih-bersih halaman di depan kantor.
1: Oke, okay. Wah, rajin sekali.
2: Memang kelihatannya daun pada kering ya, karena ini sudah masuk kemarau begitu Ais. Mm-mm. Jadi ya perlu kita siram-siram lah begitu tanaman-tanaman di pagi hari.
1: Sesuai dengan himbauan BBBD dan juga BMKG ya. Ini cuaca yang masih cukup panas, jangan sampai terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, terutama bencana kebakaran begitu ya.
2: Ya,
1: sebab itu harus dibersihkan sampahnya dengan cara yang bijak. Terima kasih rekan-rekan di Sampang yang sudah menginspirasi ini untuk kerja bakti.
2: Ya, selain bakti sambil siram-siram lah begitu.
1: Siram-siram.
2: Jadi tanaman juga harus mendapatkan air begitu ya.
1: Oke, mantap sekali ini Rini. Baik, okay. Kita akan coba update beberapa hal yang belum terkonfirmasi dari kawasan Sampang, apakah ada Rini? Silakan. Dan juga termasuk hal yang baru masuk.
2: Oke, untuk yang belum terkonfirmasi pada Rabu kemarin begitu ya, ini terkait aduan MBG di Sampang, ini masih ditelusuri terkait yang tidak dapat diakses atau dilaporkan melalui sistem begitu. Dan kemarin redaksi masih mencoba menghubungi pihak terkait ini. Yeah. Laporan MBG. Kemudian juga PJU jembatan atau JLS di Sampang.
1: Ini sudah ya yang PJU? Ini barusan kita konfirmasi.
2: Oh, sudah ya?
1: Sudah.
2: Oh, ya,
1: okay.
2: Sudah.
1: Okay. Siap.
2: Ini sudah. Kemudian saya rasa itu saja Ais, barangkali ini mengenai MBG saja barangkali di Sampang.
1: Yang masih jadi catatan ya. Oke. Okay. Selanjutnya okay, yang terbaru saja. Apa saja nih? Rini, okay. Apakah sudah ada yang masuk juga? Silakan.
2: Sudah. Di Sampang, tadi pagi kami sudah menerima aduan dari di redaksi kami, yaitu dari Samsul ya, dari Samsul di Imam Bonjol. Jadi ini terkait PDAM begitu Ais. Ini tidak hanya Mas Samsul, tapi juga kami RRI juga terdampak ya.
1: Oh.
2: Jadi dari Samsul di Imam Bonjol, air PDAM selama satu minggu ini mengalami kendala. Kadang air nyala, kadang mati begitu, sehingga kegiatan sehari-hari mengalami kendala seperti menyuci dan lain-lain. Apa kira-kira penyebabnya? Mohon segera ditangani. Nah, ini dia dari Samsul di Imam Bonjol ya.
1: Dan, kapan hari itu sempat kita bahas soal ini, Rini? Apakah penyebabnya mungkin sama ketika ada perbaikan dan juga waktu itu masih mencari sumber yang baru begitu ya, informasi dari PDAM Sampang.
2: Oh, gitu.
1: Apakah sama?
2: Okay.
1: Apakah sama atau seperti apa mungkin?
2: Kemarin kami juga mengalami hal yang sama begitu Ais, satu minggu kebelakang ini. Jadi di kantor kami juga air tidak menyala sama sekali. Kemudian kami juga sempat mengkonfirmasi ini ke PDAM.
1: Oh begitu.
2: Iya, karena memang karena musim kemarau juga sehingga debit air itu berkurang begitu, dan mereka berencana akan melakukan bergilir begitu, penyaluran bergilir.
1: Oh,
2: ya.
1: Oh, diratakan ya?
2: Jadi bergilir dari rumah ke rumah. Ya,
1: diatur.
2: Apa sih namanya? Penyalaan bergilir ya. tapi nanti kita akan mencoba kembali menghubungi pihak PDAM begitu, seperti apa jawaban mereka untuk permasalahan yang terjadi seminggu kebelakangan ini begitu Ais.
1: Okay, siap.
2: Nanti kita akan mencoba kembali menghubungi.
1: Iya, lanjut. Okay. Ada lagi silakan. Rini,
2: Saya rasa itu dulu yang sudah masuk ke redaksi kami. Nanti kita sambil menunggu informasi yang masuk kembali begitu, Ais.
1: Siap, terima kasih Rini. Saya lanjut ke Sumenep bersama dengan rekan Supriyadi. Yadi.
3: Iya, Ais. Saat ini kita sudah tersambung dengan Pak Asinuddin Firdaus, kepala
1: langsung ya kita ya.
3: Iya, tentang lingkungan Dinas Lingkungan Hidup atau DLH Kabupaten Sumenep.
1: Iya.
3: Ini berkaitan dengan apa yang disampaikan atau ditanyakan oleh pendengar beberapa waktu lalu
1: mengenai Mbak Miming kondisi, ini ya kalau nggak salah.
3: Iya, kondisi pohon di depan SDN Pajagalan 2 Sumenep yang rimbun, dan mengenai kondisi serupa, apakah boleh dilakukan secara mandiri atau harus melakukan pemberitahuan dulu atau nanti penanganannya tetap dilakukan dinas terkait.
1: Siap. Ya, oke. Terima kasih Yadi. Berarti ya. Kita langsung konfirmasi ya. Saya baik. Ya sapa Bapak Hasinuddin Firdaus, Kabid Tata Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup DLH Kabupaten Sumenep. Assalamualaikum Pak Firdaus. Selamat pagi.
4: Ya. Selamat pagi.
1: Selamat pagi. Bagaimana kabarnya Bapak?
4: Alhamdulillah, baik.
1: Alhamdulillah. Sebelumnya kita sudah sempat janjian ya Pak ya, untuk bisa mengkonfirmasi yeah. nih. Terima kasih hari ini bisa begitu, waktunya pas untuk mengkonfirmasi apa yang disampaikan oleh Mbak Miming di kawasan Panjagalan nih Pak, soal kekhawatiran beliau karena pohon-pohon yang ada di sisi jalan ini sudah rimbun, kemudian aktivitas di sana cukup padat, dilintasi anak-anak juga, banyak yang berjualan UMKM kita. Silakan tanggapannya Bapak.
4: Oke, terima kasih. Untuk di daerah sana, sepanjang jalan itu memang sudah menjadi atensi kita.
1: Ya.
4: Cuma kita menyesuaikan dengan penjadwalan yang ada di kita. Untuk depan Panjagalan itu, Panjagalan 2, itu sudah mulai kita eksekusi per hari ini.
1: Oh, hari ini berarti langsung ya Pak? Sudah ya, ditebas ya, dahan-dahan itu. Yang rimbun ya. Begitu. Oke, okay. Sebenarnya untuk pemeliharaan seperti itu rutin dilakukan kan ya Pak ya? Sudah ada jadwalnya memang ya?
4: Iya Bu.
1: Jangka jadi waktunya berapa lama Pak?
4: Jangka waktu apa itu?
1: Misal dari perapian pertama menuju merapikan yang kedua, begitu pemeliharaan pertama dan berikutnya?
4: Kalau itu, kita biasanya untuk daerah kota itu antara 4 sampai 6 bulan sekali.
1: Oke, siap.
4: Itu bisa bergeser karena kita tidak hanya melakukan tugas rutin itu. Kita juga melayani permohonan masyarakat,
1: siap.
4: Terus pengaduan masyarakat. Terutama lagi di call center 112 itu.
1: Siap. Jadi masyarakat juga turut bisa memantau seperti ini ya Pak ya. Di sana sudah ribun Pak, silakan gitu ya. Oke.
4: Ya, saya juga berterima kasih ketika ada laporan-laporan masukan dari masyarakat.
1: Baik.
4: Jadi lebih cepat kita informasinya lebih cepat kita tangani itu.
1: Baik Bapak. Nah, tadi sempat ada pertanyaan, sebenarnya sudah pernah dibahas sih, tapi kembali menegaskan nih Pak, kalau masyarakat atau warga ingin melakukan pemeliharaan sendiri, apa istilahnya, memangkas daun dan dahan dari pohon-pohon di pinggir jalan sendiri, ini apakah SOP-nya diperbolehkan atau harus berkolaborasi dengan DLH Bapak, silakan.
4: Oh ya, gini, kalau untuk pohon terus jalan itu, warga itu harus melakukan koordinasi dengan DLH. Dengan DLH tidak boleh melakukan eksekusi sendiri. Kenapa? Yeah. Karena ketika eksekusi itu ada banyak dampak-dampak yang mungkin ditimbulkan itu yang perlu kita antisipasi. Misalkan ke lalu lintasnya, misalkan ke dia ada di situ ada kabel listrik atau ada semacamnya itu.
1: Baik, jadi paling aman bersama dengan pihak terkait. Siap untuk berkolaborasi ya, begitu ya Pak. Dan ini juga nggak terlalu lama, sudah kemudian di follow up sama DLH. Terima kasih banyak Bapak sudah berkenan sama-sama untuk mengkonfirmasi apa yang menjadi aduan dari masyarakat melalui Halo RRI. Sehat-sehat terus Bapak. Salam.
4: Amin. Allah. Amin. Ya.
1: Cinta lingkungan ya bersama dengan DLH. Assalamualaikum. Salam lestari. Ya, terima kasih banyak sekali lagi untuk Bapak Hasinuddin Firdaus, beliau Kepala Bidang Tata Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup DLH Kabupaten Sumenep. Ya, Yadi. Ya, silakan Yadi. Kita belum sempat untuk mereview ini dari redaksi Sumenep apa yang masih menjadi catatan dan mungkin ada update terbaru. Silakan.
3: Iya, yang masih menjadi upaya kami untuk melakukan konfirmasi yakni aduan dari Ibu Zelin di Pasosongan Sumenep yang berkaitan dengan harapan agar pembayaran gaji dan juga tunjangan profesi guru ini dapat berdekatan atau bersamaan. Kita upayakan ini terkonfirmasi, kita barusan mencoba ke Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Sumenep, namun masih terus diupayakan. Kita juga berharap ini segera mendapatkan penjelasan karena berkaitan dengan tunjangan profesi bagi para tenaga pengajar di Kabupaten Sumenep, Ais.
1: Oke, siap. Jadi kita akan mengkonfirmasi ke Dinas Pendidikan begitu ya?
3: Iya, Ais.
1: Karena kaitannya bisa langsung di kebijakan begitu ya.
3: Betul.
1: Soal soalnya pertanyaan Bu Zeli ini soal kebijakannya apakah bisa dibarengin gitu ya antara gaji dengan tunjangannya.
3: Baik.
1: Ada lagi ya, Di?
3: Sementara itu yang masuk ke redaksi.
1: Siap.
3: Dan tentu banyak hal yang perlu terus disampaikan ke masyarakat, tidak hanya berkaitan dengan apa yang terjadi di lingkungan sekitar, namun juga di jalur-jalur lalu lintas. Kita juga butuh informasi dari pendengar agar ada informasi secara luas yang juga dapat diketahui masyarakat atau pengguna jalan, Ais.
1: Iya, siap. Terima kasih ya, Di.
3: Oke.
1: Baik, Ais. Pendengar dan juga pemirsa, pastikan Anda terus stay tune di Halo RRI. Kami akan segera kembali.
0: Halo RRI. Halo RRI. Ruang aduan, informasi dan keluhan Anda di Halo RRI. Indonesia merupakan salah satu negara penghasil kopi terbaik. Bahkan produksi tahunan yang mencapai 600 ribu ton mampu menyuplai 7% kebutuhan kopi dunia. Menurut data Kementerian Pertanian RI atau Kementan RI, Indonesia merupakan produsen kopi terbesar di dunia setelah Brazil dan Kolombia. Pemerintah menyatakan setidaknya ada 16 jenis kopi yang diminati pasar internasional. Ini dia beberapa kopi favorit dan unggulan Indonesia. Kopi Arabica Gayo Sumatera. Kopi Arabica Kintamani Bali. Kopi Arabica Toraja. Kopi Arabica Java Ijen Raung. Kopi Robusta Temanggung. Kopi Arabica Flores Bajawa. Kopi Liberica Rangsang Meranti Riau. Selamat menikmati secangkir kopi.

0: Hampir setiap hari kita memegang uang dan mungkin ada yang bertanya, siapa yang membuat desain uang rupiah? Dia adalah Mujirun yang mendesain beberapa mata uang Indonesia. Mujirun merupakan seorang engraver ternama Indonesia. Ia mulai bekerja di Perusahaan Umum Percetakan Uang Republik Indonesia atau Perum Peruri pada tahun 1979. Ada beberapa karya Mujirun yang cukup fenomenal. Paskibraka di uang 50.000 terbitan tahun 1999, gambar Kapiten Patimura pada uang kertas 1.000 rupiah, dan sebelum pensiun, Mujirun juga membuat gambar I Gusti Ngurah Rai untuk uang pecahan 50.000 rupiah keluaran 2009. Nama Mujirun mungkin tidak tercetak di lembaran uang, namun karyanya abadi di setiap detail rupiah.
1: Halo RRI. Halo RRI. Ruang aduan, informasi dan keluhan Anda di Halo RRI.
2: 101,3 FM Pro 1 RRI Sumenep, 100,8 FM Pro 1 RRI Sampang, kanal informasi dan inspirasi. Masih bersama Halo RRI, suara Anda solusi bersama. Silakan Anda bisa langsung telepon ke dua redaksi kami, Sumenep. Anda bisa hubungi nomor telepon 662317, kode area 0328. Kemudian untuk redaksi Sampang di 323554, kode area 0323. WA Halo RRI, silakan Anda bisa manfaatkan sepanjang waktu, pendengar dan juga pemirsa. Jangan ragu ya untuk menggunakan WA kami di 0811-3345-101. Seperti yang tadi rekan-rekan redaksi sampaikan, ada banyak hal mungkin yang terlihat sederhana, ternyata ini bermanfaat untuk yang lain. Baik itu informasi Anda tengah berkendara kemana, ataupun yang sedang panen, oh ada dinamika seperti ini, harga juga silahkan, barangkali ada menjadi catatan tersendiri untuk para petani yang lain, silakan Anda bisa sampaikan ke redaksi kami. Oke, pendengar dan juga pemirsa, saya ajak Anda menuju Sampang. Sebentar. Bersama dengan rekan Rini Suciati. Rini, silakan Rini untuk ya, update-nya.
3: Baik Ais, kita juga baru menerima informasi dari pendengar RRI, tepatnya dari Samsul di Bangkalan, Ais.
2: Yeah.
3: Ini juga menginformasikan bahwa ada di Paterongan ya, ada pohon Paterongan tumbang. Ya, mungkin nanti juga bisa karena Pak Samsul mengirim video, jadi bisa langsung diputar juga barangkali.
2: Sebentar, jadi, ini di kawasan ya, Paterongan Bangkalan berarti ya?
3: Paterongan Bangkalan begitu.
2: Okay.
3: Jadi hati-hati di rongsokan Matjawe Paterongan ya, betul ya.
2: Oke. Okay.
3: Tulisannya begitu.
2: Di
3: ada pohon tumbang jatuh di tengah jalan membuat macet total. Nah, ini dia, ini juga informasi untuk pendengar yang melintas, jadi harus berhati-hati karena ada pohon tumbang. Mungkin juga bisa langsung di kita putar begitu.
2: Ada video yang di ini ya. Paterongan itu ya, kawasan Galis ya, Bangkalan, pendengar yeah, dan juga pemirsa. Yeah. Jadi mungkin untuk Anda yang melintas.
4: Jeterobu.
2: Ini kejadiannya hari ini ya, Rini ya?
3: Hari ini.
2: Tadi pagi.
3: Tadi pagi dan masih menimbulkan kemacetan. Seyogianya tadi maunya langsung menginformasikan secara live, tapi karena perjalanan dan ya karena kemacetan begitu Ais, jadi tidak
2: kesulitan
3: untuk langsung. Ya, jadi hanya video yang dikirimkan.
2: Ini kalau dilihat di sisi sebelah kanan dari video ini ada banyak itu ya.
3: Pohon.
2: Ini ada kabel-kabel yang melintang ya, cukup bahaya Rini ya.
3: Oke.
2: Apakah kena kabel atau tidak ini? Sebentar ya,
3: kita belum tahu
2: videonya
3: apa.
2: Kurang agak panjang dikit ini sebenarnya, tapi tidak masalah. Yang pasti kita butuh karena, konfirmasi nih.
3: Ya karena juga di video ini menggunakan sepeda motor.
2: Sepeda motor, jadi
3: ini kendalanya ya, jadi tidak bisa konsentrasi.
2: Terima kasih, tapi Pak Subhan, ya Allah, ini semoga segera ada update terbaru ya.
3: Betul.
2: Jadi ada pohon tumbang, berarti di depannya itu ya, pohon tumbangnya ya. Melintang ya Rini ya.
3: Oke, jadi ya jalan satu arah sepertinya memang mengalami kendala dan ini hanya menggunakan satu arus saja begitu Ais.
2: Rini apakah sempat melintas, maksudnya tahu kawasan ini atau?
3: Mungkin kita pernah melewati ya.
2: Soalnya agak familiar saya belum, dengan.
3: Saya tidak familiar juga nih sebenarnya.
2: Tapi kalau dilihat dari marka jalan, ini jalan besar, berarti jalan utama barangkali ini
3: jalan
2: ya?
3: Jalan utama.
2: Ini harusnya yang biasa kita lintas ini di kawasan Galis ya soalnya. Oke, sebentar. Paterongan. Majawe. Oke, untuk Anda mungkin tetangga dari Pak Subhan atau Anda yang sedang punya mobilitas di kawasan Bangkalan serta Sampang, pendengar boleh menginformasikan, mungkin sedang memantau siaran kami sembari tahu informasi. Oh iya Mbak, benar ada ini. Nah, silakan ditambahkan informasinya Rini ya. Sekalian betul. Nanti kita menunggu konfirmasi dari pihak terkait. Sebelum kejadian ini Rini, beberapa kali sempat ada informasi beberapa hari yang lalu, misal ada truk yang kemudian mogok begitu ya, menyebabkan kemacetan juga. Saya rasa beberapa kali hal itu terjadi di kawasan Bangkalan maupun Sampang ya Rini ya.
3: Iya, ya mungkin karena memang akses sekarang jalan dia agak sedikit bergelombang begitu Ais, dan juga mobilitas masyarakat ini sepertinya padat begitu ya Ais ya. Sekarang ya karena penggunaan mobil juga sudah banyak.
2: Betul, masa-masa panen tembakau juga kita.
3: Betul.
2: Ya. Jadi semakin banyak ini ketika melintas di jalan pasti bisa mengamati ada banyak distribusi tembakau saya rasa ya di sejumlah kawasan.
3: Jadi masyarakat memang yang ingin bepergian baik dari Surabaya ke Madura atau Madura ke Surabaya, jadi harus berhati-hati melewati Paterongan ini ya Ais ya.
2: Siap.
3: Karena memang sedikit ada kemacetan begitu.
2: Baik. Ya, semoga segera ada informasi dan juga tertangani ya Rini. Nanti ditunggu update-nya. Kalau pas tidak di program Halo RRI ketika Sampang nanti ada update-nya, jadi dipantau terus Pro 1 RRI Sampang juga ya.
3: Betul, jadi bisa diinformasikan secara langsung.
2: Oke, siap. Baik, terima kasih Rini.
3: Ada informasi lain, Ais?
2: Oh, ada lagi, silakan.
3: Jadi ada jawaban, tadi saya sudah mengkonfirmasi pihak PDAM. Kebetulan yang saya hubungi tadi, yaitu bidang hubungan langganan Perumda Air Minum Trunojoyo Sampang, Bapak Muhammad Ma'ruf, begitu. Karena beliau ada sedikit kegiatan di luar kantor, jadi tidak bisa langsung memberikan jawaban atau konfirmasi begitu Ais, tapi beliau mengirimkan jawaban melalui voice note
2: ya.
3: Begitu untuk aduan dari Bapak Samsul di Imam Bonjol. Mungkin bisa kita putar bersama dari bidang hubungan langganan Perumda. Bapak Muhammad Ma'ruf.
2: Siap Rini, kita dengarkan apa yang disampaikan oleh Bapak Muhammad Ma'ruf.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi.
4: Kami atas nama manajemen Perumda Air Minum Trunojoyo Sampang menyampaikan permohonan maaf atas pelayanan yang tidak maksimal karena ini disebabkan musim kemarau yang lumayan panjang sehingga menyebabkan sumur produksi kami yang menyuplai ke pendistribusian pelayanan di kota mengalami penurunan debit yang cukup signifikan, sehingga di ujung pelayanan Jalan Panglima, sebagian Garuda, Tengku Umar, Delima, Aji Gunung, Durian, Manggis, dan sekitarnya yang di ujung-ujung itu mengalami gangguan dan bahkan sebagian ada yang mati. Oleh sebab itu, dari teknis melakukan penjadwalan sistem bagi di area tersebut yang kami sampaikan. Yang jadwalnya itu hidup mulai pukul 06.00 pagi sampai pukul 12 siang. Setelah itu pelayanan off dan kembali on di pukul 6 pagi besok harinya. Dan ini kami lakukan sebagai langkah rekayasa sampai nanti sedebit di sumur bor produksi kami kembali mengalami normal kembali.
2: Oke, baik.
4: Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Sebagai langkah antisipasi
2: dengan
4: dampak kekeringan ini, di wilayah-wilayah Garuda, Delima, Tengku Umar, Aji Gunung, ini kami sudah berkoordinasi dengan RT setempat. Kami lakukan pendataan bersama, diverifikasi bersama, bahwa yang betul-betul tidak menerima air karena mati total, mulai bulan Oktober, per 1 Oktober, tidak akan muncul rekening tagihan bulanan.
2: Baik. Ya.
4: Tagihan rekening tidak kami munculkan sampai nanti estimasi 2-3 bulan ketika nanti sama tim Perumda Air Minum Tunas Sampang dinyatakan air itu sudah kembali normal, maka rekening itu akan kita terbitkan kembali dan akan kita lakukan penagihan. Dan selama air mati dan tidak keluar rekening, maka tidak akan muncul tagihan.
2: Baik.
4: Dan kami pastikan tidak kita akumulasi ke tagihan bulan berikutnya ketika airnya sudah normal. Terima kasih.
2: Baik, terima kasih kembali Pak Muhammad
3: Ma'ruf
2: ya. Beliau bidang hubungan langganan Perumda Air Minum Trunojo Sampang. Ada dua poin penting ya, Rini ya. Yang pertama, ya, penyebabnya karena debit sumur bor di Perumda Sampang ini sedang terkendala karena cuaca ya. Kekeringan ya.
3: Musim kemarau begitu.
2: Sehingga debitnya berkurang cukup drastis menurut Pak Ma'ruf. Dan ini membuat dari Perumda menggunakan sistem bagi tadi ya untuk pembagian
3: bergilir, penyalaan bergilir
2: termasuk begitu. Jamnya dari yang seharusnya 24 jam menjadi berkurang 6 sampai jam 12 begitu ya, dan kemudian ini yang harus diterima oleh para pelanggan karena tadi termasuk juga yang poin kedua kompensasinya yaitu ketika memang benar-benar mati maka tagihan tidak terakumulasi begitu ya sampai kemudian sumur bor debitnya normal kembali.

0: Bukan.
1: Oh,
0: jadi
1: beda
0: sebelah
1: lagi
0: RRI
1: ya.
0: memang ada menara air,
1: Iya.
0: tower air ya, menara
1: Iya.
0: air ya. Ya di
1: Baik,
0: situ kami ambil di sana.
1: ada sumur ya yang bisa,
0: Betul.
1: tapi masih aman sumur di kawasan tersebut.
0: Alhamdulillah, jadi masyarakat sekitar, tepatnya di Imam Bonjol, ini banyak yang mengambil di sana.
1: Oke,
0: Ya,
1: baik.
0: tapi ya sistemnya masih memakai itu, apa namanya? Menimba, menimba.
1: Ditimba.
0: Ya.
1: Yang timba besar ya. Oke,
0: Betul.
1: baik. Ya, semoga bisa kembali normal dan ada solusi jangka panjang ke depannya
0: Oke.
1: sehingga
0: Tapi
1: tidak mengalami hal serupa.
0: Tapi kami informasikan juga
1: Ya.
0: untuk pagi kemarin, kemarin sudah sempat datang petugas PDAM ke
1: Oh,
0: kantor,
1: siap.
0: Kami, dan air sempat keluar sih, meskipun tidak begitu deras, tapi lumayan ada sedikit air yang sudah masuk di bak kamar mandi kami, begitu Ais,
1: Oke.
0: hingga pagi ini juga, jadi
1: Baik.
0: tidak terlalu habis sama sekali.
1: Iya, sambil ya mungkin bisa dianggap nge-gym kali ya. Sama rekan-rekan yang ada di Sampang ya, nimba air.
0: Betul,
1: Sekalian sehat
0: betul.
1: nih. Tapi
0: Sehat, sehat.
1: Memang harapannya yaitu tadi, pasti ada kekhawatiran di masyarakat ya setelah
0: Ya.
1: mendengar penjelasan dari Pak Ma'ruf
0: Pak
1: tadi ya,
0: Ma'ruf.
1: Pak Ma'ruf
0: Ya.
1: semoga bisa melegakan. Kemudian juga itu harapan terpentingnya jangka panjangnya jika kita datang ke musim kemarau lagi tahun depan tidak ada kejadian serupa begitu ya Rini ya. Oke,
0: Betul.
1: baik.
0: Jadi masyarakat sudah mengantisipasi begitu Aisy.
1: Baik ya. Terima kasih Rini.
0: Baik, sama-sama Ais.
1: Saya menuju Sumenep terakhir update bersama dengan rekan Yadi. Silakan Yadi.
2: Iya, Ais.
1: Ya.
2: Setelah upaya terus dilakukan.
1: Dari tadi ya.
2: Iya, dan ya. memang ini berkaitan dengan apa yang disampaikan oleh Ibu Zelin, di Pasosongan, dan kita upayakan ke Dinas Pendidikan bagaimana nanti kebijakan barunya, dan ternyata apa yang kami terima bahwa saat ini di Pemkab Sumenep ada kegiatan dan ini yang memungkinkan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Sumenep belum bisa bergabung bersama kami.
1: Baik.
2: Dan ini akan terus menjadi upaya kami untuk bisa merealisasikan apa yang ditanyakan oleh Ibu Zelin dari Pangsosongan, Ais.
1: Baik, ini karena memang sebagai catatan redaksi sudah menjadikan isu itu sebagai prioritas begitu ya.
2: Mm-mm.
1: Karena
2: Betul.
1: Juga berkaitan dengan banyak orang begitu yang menanyakan hal serupa begitu ya dia.
2: Ya, betul.
1: Sehingga hal ini juga coba kami upayakan untuk dikonfirmasi terus. Jadi harus bersabar untuk yang menyampaikan aduan maupun keluhan yang pasti akan menjadi catatan di redaksi dan kita bahas di episode berikutnya begitu ya,
2: betul.
1: Edisi berikutnya. Ya. Bersabar. Karena memang kita harus juga menyadari dari sisi narasumber ini tidak hanya satu yang diurus ya, ada banyak hal. Dan rekan-rekan redaksi itu sangat mengupayakan loh untuk segera begitu. Terima kasih banyak Yadi bersama rekan-rekan.
2: Sama-sama, Ais.
1: Dan juga kami ucapkan terima kasih untuk Anda pendengar serta pemirsa yang sudah bersama kami di program Halo RRI. Jangan lupa untuk Anda yang punya aduan, keluhan maupun juga informasi penting di sekitar Anda, jadikan Halo RRI sebagai penghubung agar mendapatkan solusi bersama. Saya Siti Aisyah mewakili kerabat kerja bertugas pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Terima kasih Anda telah bersama Halo RRI. Sampaikan aduan, informasi, dan keluhan Anda di Halo RRI.

0: Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Persatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana.
1: Rita Effendi.
2: Aji Sutama.
3: Ita Purnamasari.
0: Dedi Dukun.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ahmad Fauzi Wongsoyudo, Bupati Sumenep. Radio boleh berubah zaman, teknologi boleh terus berkembang, tetapi kekuatan sebuah suara untuk menyampaikan kebenaran, membangun harapan, dan menyatukan masyarakat akan selalu dibutuhkan. 81 tahun RRI membuktikan bahwa radio bukan sekedar media, tetapi bagian dari perjalanan Indonesia. Mari terus hadirkan siaran yang positif, terpercaya, dan mampu menggerakkan masyarakat untuk maju bersama. Selamat Hari Radio 2026, Dirgahayu RRI ke-81. Terus berkarya, terus menginspirasi, dan terus menjadi suara Indonesia dari masa ke masa. Sekali di udara, tetap di udara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Lintas Informasi Pro 1 RRI Sumenep.
1: Pemkab Sumenep terus mendorong penyelesaian persoalan ketersediaan lahan bagi desa yang belum memiliki lokasi pembangunan gerai Koperasi Desa Merah Putih. Kepala Dinas Koperasi UKM Perindustrian DKUPP Sumenep Muhammad Ramli mengatakan penyediaan lahan menjadi bagian penting percepatan pembangunan. Pemerintah desa tetap memiliki ruang untuk mencari lokasi yang sesuai dengan ketentuan. Skema yang dapat ditempuh antara lain memanfaatkan lahan hibah, sewa, maupun pembelian. Ramli menekankan lokasi yang dipilih harus memenuhi kriteria termasuk aksesibilitas dan luasan lahan yang dipersyaratkan untuk pembangunan gerai beserta fasilitas pendukungnya. Pembinaan atlet bela diri Mixed Martial Arts MMA Pamekasan mulai diarahkan pada agenda yang lebih besar. Sebanyak 11 petarung direkomendasikan tampil pada sirkuit 3 kejuaraan provinsi IBCA MMA di Jatim di Blitar. Ajang tersebut dimanfaatkan sebagai sarana pemetaan kemampuan sekaligus seleksi bagi para petarung. Ajang ini diproyeksikan menjaring atlet potensial yang siap diterjunkan pada Powerprof 10 Jatim di Surabaya.
0: Lintas Informasi Pro 1 RRI Sumenep. Akses informasi lainnya melalui rri.co.id dan aplikasi RRI News.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Haji Slamet Junaidi, Bupati Sampang, mengucapkan selamat Hari Radio tahun 2026 dan dirgahayu untuk Radio Republik Indonesia yang ke-81 di tengah derasnya arus informasi dan perkembangan teknologi. Semoga RRI terus menjadi suara yang terpercaya, inspiratif, dan dekat dengan masyarakat. Mari kita jaga semangat persatuan melalui informasi yang mencerahkan dan membangun. RRI, sekali di udara, tetap di udara. Jaya RRI, jayalah Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Indonesia Sehat, Pro 1 RRI Sumedap.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi jelang siang, pendengar setia RRI dimanapun Anda berada. Saya Gita Ayu menemani Anda di Indonesia Sehat di edisi Jumat 18 September 2026, pendengar. Seperti biasa kita akan ngobrol-ngobrol. Kali ini kita bersama dengan teknisi bank darah, bersama Ibu Faisatul Arofah dari Rumah Sakit Muhammad Nur, Pamekasan. Kita sudah tersambung. Assalamualaikum Ibu.
5: Waalaikumsalam, Mbak.
4: Kabar baik hari ini?
5: Alhamdulillah baik.
4: Terima kasih sudah meluangkan waktu bersama RRI, Ibu. Pendengar, topik kita mengenal pelayanan darah yang aman dan berkualitas bagi pasien di RSMN, Ibu ya. Rumah Sakit Muhammad Nur Pamekasan. Nah, untuk memenuhi kebutuhan kuota darah begitu Ibu ya, yang dibutuhkan oleh rumah sakit, apakah memang dari rumah sakit sendiri mengadakan donor darah berkala atau seperti apa teknisnya, Bu?
5: Iya, kalau pemenuhan darah setiap harinya itu kita melakukan dropping darah ke UTD PMI Pamekasan. Kalau ini UTD PMI Pamekasan ini merupakan yang utama. Kalau misalnya di UTD PMI Pamekasan itu kosong, kita juga bekerja sama dengan UTD PMI Sampang dan UTD PMI Surabaya, seperti itu, Mbak.
4: Baik.
5: Dan untuk kegiatan donor darahnya di rumah sakit sini diadakan setiap 2 bulan sekali, itu yang mengambil donor tetap dari PMI, seperti itu.
4: Berarti memang ada ini, Bu ya, ada kerjasama begitu ya?
5: Ya, kerjasama dengan PMI Pamekasan.
4: Bu, ada ini enggak, ada data rata-rata biasanya setiap minggu atau setiap bulan kebutuhan
5: penggunaan darahnya? Penggunaan darahnya ya. Kalau untuk penggunaan darahnya itu rata-rata setiap bulan itu sekitar 500 sampai 700 kantong. Itu terdiri dari 500 rata-rata 500 darah merah dan 200 itu sel darah putih trombosit.
4: Baik. Jadi kalau misalnya ada pasien darurat begitu Bu ya, butuh darah kemudian ada kerabatnya, itu SOP-nya bagaimana? Apa datang ke PMI, apa bisa langsung mendonorkan darah di rumah sakit atau bagaimana?
5: Kita kalau untuk kebutuhan darah, kita sudah menyediakan darah untuk persiapan. Jadi darah itu sudah kita ini, kalau misalnya memang darurat banget itu keluarga pendonornya itu, keluarga pasiennya itu mendonorkan darahnya ke PMI, bukan di bank darah, seperti itu.
4: Kalau misalnya bank darahnya kosong begitu stoknya, tetap ya, ke PMI
5: kalau kosong, ya? Tapi selama ini stok itu tetap terpenuhi oleh PMI Pamekasan. Karena kita pengadaan dropping itu setiap hari diantarkan dari PMI Pamekasan menuju rumah sakit M. Nur, seperti itu.
4: Oke, berarti tetap melalui PMI, Bu ya?
5: PMI, ya.
4: Berarti kalau memang kebutuhannya setiap bulan hampir 500 begitu ya. Ini antusiasme masyarakat yang menjadi pendonor berarti lumayan banyak juga di Pamekasan, Bu ya.
5: Lumayan banyak. Di UTD PMI Pamekasan itu rata-rata per bulannya itu 1000 kantong donornya. Jadi yang pakai juga yang banyak itu dari rumah sakit SMAD, bukan cuma dari sini, Mbak.
4: Pernah enggak, Bu, kondisi pada saat butuh kemudian di PMI Pamekasan enggak ada? Pernah. Ya? Jadi ya, supnya ke Pamekasan,
5: kemarin yang pandemi ya? COVID itu kan dibatasi untuk sosialnya. Jadi pendonornya itu mulai menurun. Jadi nanti kita juga bekerja sama dengan Surabaya dan UTD PMI Sampang. Mana nanti ada yang kebutuhan yang memenuhi darahnya, itu nanti yang kita ambil, seperti itu. Jadi tetap kita yang mengusahakan kebutuhan darah itu. Jadi kita tidak melibatkan. Jadi kita tidak melibatkan keluarga pasien untuk pengambilan darah, seperti itu. Tetap petugas dari rumah sakit yang memenuhi semuanya, Mbak.
4: Kalau untuk Sampang dan Surabaya butuh berapa lama untuk supnya, Bu?
5: Kalau Sampang agak ini mungkin 1 jam sudah
4: lebih dekat
5: nyampe ya. Cuman kalau yang Surabaya ini yang ini, Mbak, yang agak lama.
4: Sehari?
5: Cuman kalau Surabaya itu jarang sih, Mbak, karena untuk Surabaya itu paling permintaan yang darah sulit saja yang ke sana, karena untuk kebutuhan sehari-harinya itu sudah terpenuhi dari UTD PMI Pamekasan.
4: Kalau darah sulitnya itu biasanya apa, golongan tertentu atau bagaimana?
5: Enggak tertentu, ada memang kelainan yang ada di darah pasiennya, seperti itu. Jadi permintaan darahnya kita rujuk ke Surabaya, seperti itu, untuk pemeriksaan lanjutan.
4: Pernah tapi, Bu ya, untuk RSMN ini ya?
5: Pernah, beberapa kasus, misalnya rata-rata paling sebulan ada 1-2 pasien, seperti itu.
4: Berapa hari, Bu, dari Surabaya di ACC permintaannya sampai kantong darah nyampe ke Pamekasan?
5: Kalau misalnya permintaan pagi, sore sudah ada, sudah nyampe sini lagi.
4: Berarti langsung, Bu ya?
5: Langsung.
4: Baik.
5: Untuk dan yang berangkat dari sini, Mbak, driver sini. Jadi kita tidak melibatkan keluarga pasien. Tetap kita sebagai petugas yang menyediakan darahnya sampai ke ruangan, seperti itu.
4: Berarti keluarga pasien terima beres begitu, Bu ya?
5: Iya.
4: Ini termasuk juga pemeriksaan pra-transfusi itu dari PMI-nya atau dicek kembali di rumah sakit?
5: Kalau dari PMI kita kan sudah nerima darah yang sudah sehat, sudah bebas dari 4 parameter penyakit. Yang pertama itu hepatitis B, hepatitis C, sifilis, sama HIV. Nah, darah yang sudah aman ini kita dropping, kemudian dilakukan pra-transfusi, namanya uji silang serasi. Jadi harus dilakukan dulu, dicek golongan darahnya, dipastikan sama antara golongan darah donor dan golongan darah pasiennya, kemudian dicocokkan.

0: apabila kompatibel atau cocok, darah boleh dimasukkan ke pasien. Apabila tidak cocok seperti yang tadi, nanti dirujuk ke Surabaya seperti itu.
1: Berarti memang dari RSMN ini tidak pernah ada limbah begitu Bu, tentang kantong darah yang tidak dipakai ya?
0: Tidak ada, Mbak. Semuanya terpenuhi untuk kebutuhan pasiennya. Itu. Kalau misalnya nanti, selama ini belum ada sih yang sampai expired, Mbak, karena kita MOU dengan PMI Pamekasan itu kurang dari 10 hari expired itu dikembalikan.
1: Berarti darah bisa expired juga ya, Bu ya?
0: Iya. Itu tergantung masa simpannya, tergantung antikoagulan yang ada di kantongnya, antara 35 sampai 42 hari.
1: Baik. Jadi memang ada sekitar sebulanan itu ya masanya
0: ya,
1: Ibu ya?
0: Sebulan.
1: Itu padahal ya, sudah disimpan secara proper begitu ya?
0: Iya, harus penyimpanan khusus di suhu 2 sampai 6 derajat. Nggak boleh lebih dari itu, nggak boleh kurang dari itu, yang untuk darah merah. Sebenarnya ada beberapa komponen sih, yang untuk darah putih yang TC tadi itu penyimpanannya di suhu 22 sampai 24. Kalau misalnya darah beku itu di minus 25 sampai minus 30.
1: Itu RSMN juga menyediakan penyimpanan tempat ya, penyimpanan darahnya ya, Bu ya?
0: Karena dari beberapa komponen itu ada 4 komponen yang banyak digunakan di sini. Yang pertama itu whole blood, yang kedua itu darah merah PRC, yang ketiga itu darah putih, yang ketiga itu FFP, fresh frozen plasma atau darah beku. Jadi kita juga menyediakan penyimpanan sesuai dengan suhu yang diinginkan dari si komponen darahnya itu tadi, Mbak, gitu.
1: Oke. Bu, bisa di ini ya, bisa di spill. Biasanya kalau pasien butuh satu kantong darah itu untuk nominalnya sekitar berapa, Bu, kalau di RSMN?
0: Kalau di RSMN ya? Kalau di RSMN itu per kantongnya itu 490.
1: 490.
0: Iya, 490.
1: Itu semua
0: itu sama, semua komponen sama. 490.
1: Itu darah merah ya, Bu ya? Kalau yang ya, sama kayak yang
0: sama, oh, sama, Mbak. Semua komponen
1: semua
0: darah
1: komponen
0: sama.
1: 490, Bu ya. Oke.
0: Okay. Cuman bisa tercover BPJS sih, Mbak.
1: Full ya, tercover BPJS ya, full.
0: Iya.
1: Ada ini enggak, Bu? Ada maksimal transfusi darah yang di-cover BPJS biasanya berapa kantong atau semua kebutuhan dari pasien?
0: Semua kebutuhan pasien di-cover BPJS.
1: Oke, baik-baik.
0: Tergantung diagnosa.
1: Pernah enggak, Bu, dari RSMN itu semacam prepare begitu, memberikan preparasi kepada keluarga pasien karena memang kebutuhan kantong darah yang dinilai sesuai diagnosa kata Ibu tadi butuh kantong banyak dan khawatir yang ada di RSMN tidak cukup, kemudian keluarga disuruh prepare untuk mempersiapkan 3 pendonor supaya segera. Pernah
0: itu untuk kasus yang darah agak sulit seperti golongan AB. Nah, golongan AB itu kan agak sulit. Jadi kalau misalnya butuh banyak dan stok di PMI kosong, tetap harus keluarga.
1: Oke. Kita terputus ya, apa dengar? Dengan narasumber kita, dengan
2: recording in progress.
1: Oke, kita tersambung kembali.
0: Oh iya.
1: Terputus, Ibu.
0: Terputus ya, iya. Apa, Mbak?
1: Oke, mungkin ada error ya. Silakan di sambung kembali, Bu, terkait
0: iya,
1: ini.
0: Iya, pernah. Iya, iya kayak darah yang agak langka itu kan golongan AB memang, Mbak. Jadi kalau misalnya pasiennya itu butuh lebih dari 3 kantong tapi persediaan stok darah di PMI juga menipis, kita edukasi ke keluarga pasien untuk mencari pendonor dengan golongan AB. Cuman selama kalau di PMI Pamekasan itu tetap ada, enggak, meskipun butuh banyak golongan AB tapi di PMI itu ada, kita enggak menyuruh keluarga pasien untuk donor seperti itu.
1: Kebetulan saya AB juga nih, agak deredeg juga ya. Oke, Bu, kalau untuk ini ya,

0: biasanya kalau data dari RSMN, jenis penyakit apa Bu yang biasanya sering membutuhkan transfusi darah?
1: Anemia, iya anemia. Kemudian yang rutin, yang rutin itu pasien talasemi. Jadi memang ada kelainan di sumsum tulangnya yang nggak bisa memproduksi sel darah merah. Jadi harus dibantu transfusi setiap bulan. Memang ada itu Mbak. Itu yang rutin sih. Tergantung ada kadang perdarahan melahirkan, terus shock saat apa stroke kayak gitu. Itu ada.
0: Ada ya. Kalau untuk stok golongan darah, jenis golongan darah yang paling banyak, oh ya biasanya Bu ya.
1: Ya, cuman tetap kita pengadaannya itu kan sesuai dengan jumlah pasien pada hari
0: Kebutuhannya
1: itu
0: ya.
1: yang banyak itu apa. Cuman di amannya itu kita per golongan itu setiap harinya harus minimal ada 10 sampai 15 kantong per golongan. Itu aman dari pagi sampai malam. Besoknya nanti kita stok lagi ke PMI seperti itu, Mbak.
0: Setiap golongan darah itu 10 ya amannya ya.
1: Minimal
0: Setiap hari.
1: 10. Setiap hari yang ada di bank darah
0: Itu
1: yang
0: baru ngesup
1: tersimpan.
0: ke Sampang atau Surabaya ketika memang sudah lebih dari 10
1: Sudah
0: itu ya.
1: PMI, ya, betul.
0: Baik, berarti kalau misalnya para pegawai dari nakesnya sendiri pengen donor darah itu berarti ke PMI gitu ya, Bu ya?
1: Iya ke PMI, terus ada event yang 2 bulan sekali itu di
0: Dua
1: sini
0: bulan
1: Mbak.
0: sekali.
1: Rutin memang sudah.
0: Jadi
1: Dua
0: ngundang PMI-nya
1: bulan
0: ya.
1: sekali seluruh pegawai diwajibkan untuk donor.
0: Oke, Bu, ada kriteria beberapa kriteria calon pendonor yang bisa ini ya mendonorkan darahnya
1: Oh,
0: apa aja nih, Bu?
1: kriteria. Oh iya, yang pertama itu calon pendonor minimal usia 17 tahun, sehat jasmani, pastikan sehat jasmani dan rohani, tidak sedang sakit. Kalau perempuan tidak sedang menstruasi atau menyusui, tidak sedang hamil, kemudian berat badan minimal 45 kg, terus tensi normal, HB normal. Nanti kalau untuk tensi dan HB hemoglobin itu akan diperiksa di seleksi donor waktu di PMI, Mbak, gitu.
0: Kalau HB-nya perempuan sama laki-laki beda ya, Bu ya, atau sama?
1: Sama,
0: Minimalnya.
1: minimal 12,5,
0: Oh,
1: ya.
0: minimal 12,5.
1: Tensinya minimal 110, maksimal 140.
0: Kalau sudah tidak memenuhi itu, otomatis nggak bisa gitu, Bu ya.
1: Iya.
0: Saya pernah melihat teman saya yang setelah di screening itu baik-baik saja, kemudian diambil darahnya, tapi setelah itu pusing kayak mau pingsan
1: Pusing
0: tuh.
1: ya,
0: Nah,
1: iya
0: itu
1: itu wajar Mbak, wajar itu mungkin karena mungkin donor pertama kali ya badannya shock, belum pernah keluar darah sebanyak itu, tiba-tiba keluar sebanyak itu, jadi tubuhnya itu mengirim sinyal. Jadi ada biasanya keluhan pusing, mual, itu wajar. Nanti ketika donor kedua itu sudah tidak lagi biasanya, sudah aman.
0: Recovery yang cepat biasanya minum apa atau ngapain gitu Bu
1: Ini
0: setelah donor? Air
1: air
0: gula?
1: gula, iya gula anget, air gula anget itu cepat untuk meredakan pusing, mual seperti itu.
0: Berarti selain istirahat juga ya Bu ya barangkali ya?
1: Ya, istirahat yang cukup.
0: Kalau normalnya tubuh bisa kembali memproduksi sel darah merah secara ini ya cukup untuk memenuhi berapa hari setelah donor Ibu?
1: Pasca donor.
0: Ya.
1: Kalau untuk ini nanti kan yang diambil langsung darah lengkapnya ya. Nanti kalau misalnya plasmanya itu bisa kembali dalam 24 jam, tapi
0: Oke.
1: untuk sel darah merahnya 4 sampai 8 minggu.
0: 4 sampai 8 minggu.
1: Iya, 2 bulan. Jadi makanya donor sekarang itu per 2 bulan sekali seperti itu, Mbak.
0: Kalau dulu 3 bulan ingat saya Bu ya, betul ya?
1: Ya, dulu 3 bulan, terus Kemenkes itu ada penelitian terbaru, 2 bulan itu sudah bisa melakukan donor darah kembali karena sel darah merah itu sudah kembali normal seperti itu.
0: Kalau misalnya berat massa saya cuman 50 begitu dibanding berat massa teman saya yang anggap 80. Itu apa kantong darahnya yang beratnya lebih ini bobotnya lebih berat bisa diambil lebih dari satu atau bagaimana Bu? Penasaran saya nih. Karena memang lebih banyak gitu barangkali volume darahnya.
1: Nggak bisa,
0: Nggak bisa ya?
1: nggak bisa, tetap sama-sama satu kantong. Ya, nggak bisa, tetap tetap satu kantong, tidak boleh lebih.
0: Jadi mau berapapun ukuran gitu ya, tetap satu kantong.
1: Ya, mau berapapun berat badannya, tetap diambilnya 350 mili. Kalau di Surabaya, kalau di Pamekasan sendiri, tetap kantongnya cuma satu macam saja, 350 aja volumenya. Cuman kalau di Surabaya ada pilihan, nanti minta yang 350 mili atau 450. Biasanya kalau untuk yang 450 mili itu minimal bobotnya itu 65. Baru bisa pakai kantong yang besar.
0: Ternyata memang
1: yang
0: mempengaruhi juga.
1: Mbak tadi kalau misalnya yang 80 itu bisa nanti kantongnya lebih besar lagi. Cuman kalau di PMI Pamekasan itu belum menyediakan kantong yang seperti itu. Karena dulu pernah pakai yang kantong besar, meskipun pendonor yang sudah terbiasa pusing, Mbak. Karena mungkin sudah terbiasa diambil 350 ya. Jadi pas ketika diambil yang 450 itu jadi pusing, kelihatan pendonornya, akhirnya tidak dipakai lagi.
0: Jadi lebih amannya yang 350 itu tadi, Bu ya?
1: Iya, ya, sudah standar itu se-Indonesia pakainya yang itu semua.
0: Ada beberapa yang sudah terbiasa mendonorkan darahnya, seringkali mereka kesepil begini, Bu. Kalau habis donor darah itu ngerasa segar gitu. Kalau lama nggak donor, badannya sakit
1: itu
0: semua
1: sakit
0: katanya.
1: Ya. Nah, iya, itu benar memang.
0: Seperti apa itu mekanismenya, Bu?
1: Karena ini, karena kita kan sudah donor terbiasa, itu darahnya situ sudah diambil. Jadi sel darah merah yang tua itu sudah diambil kan, keluar digantikan sama sel darah merah yang baru itu, sehingga oksigen di dalam darah itu akan jadi lebih banyak dan membuat itu yang dan membuat tubuh itu menjadi lebih segar, lebih sehat seperti itu. Dan kalau misalnya kadang, kalau saya itu pusing, Mbak, migrain. Kalau lama gak donor itu jadi migrain saya. Kayak ada sinyal lah seperti itu. Saya waktunya dibersihin nih, kapan nih donor gitu.
0: Jadi semacam regenerasi
1: ya,
0: itu baik ya?
1: Ada fenomena yang seperti itu, Mbak.
0: Oke.
1: Iya. Jadi oksigen di dalam tubuh. Jadi memang manfaat donor itu banyak sekali.
0: Saya pernah melihat.
1: Jadi tubuhnya jadi lebih segar.
0: Baik, oke. Katanya doyan gimana makan juga ya, doyan makan.
1: Enggak sih, Mbak. Ya karena mungkin tubuhnya sudah keluar ini ya. Kalau nafsu makan itu kayaknya memang dari perorangan,
0: okay,
1: individunya.
0: Saya pernah melihat pada saat donor darah itu ada yang darahnya ngalir cepat, ada yang agak tersendat-sendat mungkin karena kental gitu ya darahnya, Bu.
1: Bisa, bisa karena HB-nya itu terlalu tinggi atau bisa juga kan setiap orang itu pembuluh darahnya beda-beda, Mbak. Ada yang besar, ada yang ini, tergantung aktivitas fisik masing-masing. Jadi kalau misalnya pembuluh darahnya besar, nanti ngalirnya cepat. Pembuluh darahnya kecil itu kadang ada yang itu lambat tadi, tergantung pembuluh darahnya memang.
0: Berarti memang saya sering mendengar juga katanya kalau TG-nya tinggi lebih baik sering-sering donor darah begitu.
1: Iya, karena itu nanti lemak dalam darahnya itu kan ikut. Nah, saat nyampe di PMI itu kan nanti dibuang ikut ke plasma. Makanya banyak yang setelah donor darah itu ketika periksa apa kolesterolnya itu pasti turun. Seperti itu.
0: Itu salah satu upaya selain menjaga ini, Bu ya, pola hidup yang sehat ya.
1: Betul, Mbak.
0: Oke, baik. Saya sih baru berapa kali ya donor darah ya. Cuman memang karena memang
1: ayo dirutinkan, Mbak. Mbak golongan AB kan.
0: Darah langka kata ya, Bu.
1: Iya.
0: Iya, saya baru beberapa kali gitu. Memang awalnya ini pengalaman, Bu ya. Awalnya takut karena jarumnya besar gitu ya. Tapi lama kelamaan karena sudah berkali-kali dan sebenarnya tidak terlalu sakit seperti yang dibayangkan orang-orang gitu.
1: Iya, sakitnya cuma pas awal ditusuk aja, Mbak. Karena ya kan dilukai ya. Cuman kalau ketika darahnya itu sudah ngalir, sudah udah enggak terasa itu sudah.
0: barangkali lebih ke manfaatnya begitu ya, orang yang
1: Ya,
0: mendapatkannya. Oke, Ibu.
1: betul.

0: Terakhir nih, himbauan kepada masyarakat yang mendengarkan siaran kita yang mungkin masih merasa takut, khawatir begitu ya, untuk donor darah, padahal kalau kita sepakat manfaatnya untuk orang lain itu banyak begitu ya, dan itu sebenarnya kita tidak merasa terkurangnya apapun gitu, justru kita lebih sehat ya. Silakan himbauannya kepada masyarakat.
1: Iya, ya justru ya, ya kepada masyarakat khususnya khususnya masyarakat Pamekasan untuk bisa melakukan donor darah, karena donor darah itu selain bermanfaat untuk kita sendiri, itu juga sangat bermanfaat bagi pasien-pasien yang ada di rumah sakit. Satu tetes nyawa itu bisa, satu kantong darah itu bisa menyelamatkan 3 nyawa. Karena dari satu kantong darah itu bisa menjadi 3 komponen yang bisa kita pakai untuk 3 pasien, seperti itu. Kemudian donor darah itu juga lambang dari kepedulian kita terhadap kesehatan masyarakat di Indonesia, seperti itu.
0: Okay. Baik, berarti sekarang beramal tidak hanya materi, tenaga, tetapi bisa
1: Iya.
0: darah ya.
1: Yeah.
0: Terima kasih teknisi bank darah Ibu Faizatul Arofah dari Rumah Sakit Muhammad Nur Pamekasan. Semoga lain waktu bisa sharing-sharing kembali Bu ya di Pro1 RRI, memberikan manfaat juga bagi pendengar dan pemirsa RRI. Terima kasih Ibu, saya pamit undur
1: Terima kasih,
0: diri.
1: Mbak.
0: Terima kasih atas waktunya di Jumat hari ini. Selamat beraktivitas Ibu, sehat selalu untuk Anda dan keluarga dan rekan-rekan di rumah sakit. Saya pamit. Wassalamualaikum
1: Ya,
0: warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

Kloset adalah salah satu tempat bersarangnya kuman, apalagi di toilet umum. Kegiatan setiap hari mungkin mengharuskan kita menggunakan toilet umum, misalnya di kantor, di mall, atau tempat lainnya. Walau terlihat bersih, kehadiran kuman penyebab penyakit biasa terdapat di toilet. Kuman penyakit seperti Salmonella, Streptococcus, E. coli, dan berbagai virus lainnya dapat menyebabkan sakit tenggorokan, flu, atau gangguan pencernaan. Cara kuman-kuman tersebut masuk ke dalam tubuh adalah melalui interaksi yang kita lakukan dengan benda-benda yang ada di toilet umum. Misalnya, ketika menyentuh flush pada kloset, kran, pegangan pintu, atau benda-benda lain disentuh. Tidak mungkin juga menghindari toilet umum, karena tidak mungkin menahan keinginan ke toilet. Bahkan jika dipaksakan, dapat menyebabkan masalah pada tubuh, seperti infeksi saluran kemih. Kita tidak perlu terlalu takut menggunakan toilet, karena ada beberapa cara melindungi diri dari kuman-kuman yang ada di toilet umum. Antara lain, barang-barang yang dibawa seperti tas, dompet, atau barang lainnya, jangan diletakkan di lantai toilet. Jika menggunakan kloset duduk, seka dudukan toilet dengan menggunakan tisu. Lapisi dudukan kloset dengan pelapis, atau gunakan tisu sebagai pelapisnya. Jangan duduk di atas dudukan kloset jika terlihat basah atau kotor. Posisi yang dapat dilakukan adalah dengan posisi duduk melayang tanpa menyentuh kloset. Kita dapat menggunakan tisu saat menekan flush di kloset atau membuka pintu. Tutup kloset sebelum menekan flush dengan menggunakan tisu. Selesai menggunakan kloset, jangan lupa cuci tangan dengan menggunakan sabun. Cuci tangan dengan cara yang benar selama 20 hingga 30 detik. Keringkan tangan dengan menggunakan tisu setelah selesai mencuci tangan. Hal penting lain agar terhindar dari penyakit adalah dengan menjaga kondisi tubuh tetap sehat sehingga kuman-kuman tidak akan mengganggu kesehatan kita. Menggunakan toilet umum tidak perlu ditakuti jika kita tahu cara aman menggunakannya.

Pernahkah kita sadar bahwa sebuah suara yang tak terlihat bisa menemani seseorang yang bahkan tak pernah kita kenal? Itulah radio. Ia hadir tanpa mengetuk pintu, menyapa tanpa harus bertatap muka, dan menemani tanpa pernah meminta apa-apa. Di Madura ada ungkapan, mun tak bisa atemu, bisa nyambung lebet suara. Tak bisa bertemu akan tetapi suara tetap bisa menyambungkan rasa. Karena radio bukan sekedar suara

mengudara, radio adalah cerita, informasi, dan rasa yang menemukan pendengarnya. Selamat Hari Radio, teruslah mengudara, karena bisa jadi suara yang kita anggap sederhana adalah suara yang sedang dibutuhkan seseorang di luar sana.

di Pamekasan. Atas nama pemerintah Kabupaten Pamekasan dan seluruh masyarakat Kabupaten Pamekasan, saya mengucapkan selamat Hari Radio 2026 dan Dirgahayu Radio Republik Indonesia RRI ke-81. Selama 81 tahun, RRI telah menjadi bagian dari perjalanan bangsa, menghadirkan informasi yang terpercaya, mencerdaskan masyarakat, serta mempererat persatuan Indonesia. Semoga RRI terus menjadi suara yang menginspirasi, mengedukasi, dan hadir dekat dengan masyarakat. Sekali di udara, tetap di udara. Dirgahayu RRI ke-81. Terus mengudara, terus menyuarakan Indonesia. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pro 1.

0: sea tú.
1: Merokok itu pilihan. Tapi, membuat orang lain ikut menghirup asapnya, itu bukan pilihan mereka. Jadi, kalau mau merokok, cari tempatnya. Jangan semua tempat dianggap area bebas asap. Karena orang dewasa bukan yang banyak asapnya, tapi yang tahu cara menghargai sesama. Pastikan Anda bijak merokok pada tempatnya.

Juventus libas Nijmegen. Manchester City berpesta gol atas Norwich City. Tim futsal bintang timur Surabaya awali musim baru dengan kemenangan besar. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Inilah dinamika olahraga Pro 3, Jumat 18 September 2026 bersama saya, Hana Pratiwi.

0: Pendengar Dinamika Olahraga Siang, kabar pertama kami awali dari sepak bola Eropa. Juventus berpesta gol saat menjamu NEC Nijmegen dalam laga pertama fase Liga. Liga Eropa UEFA 2026-2027 di Turin dini hari tadi. Selengkapnya Nurdiansyah melaporkan.
1: Boltemalen voor de 3-0 en die schiet hij ook heel rustig binnen.
2: Juventus mengawali langkah mereka di Liga Eropa dengan sangat baik. 5 gol dilesakkan Bianconeri ke gawang tamunya, NEC Nijmegen, tanpa balas. Bermain di Allianz Stadium, dini hari tadi, waktu Indonesia Barat, Juventus mendominasi laga. Pada menit ke-9, Nicolas Gonçalves mencetak gol dari umpan Kamil Grabara dan unggul 1-0. Pasukan Spalletti terus menekan. Pada menit ke-24, Kerim Alijbegović menyerangkan gol kedua Juve di sudut gawang NEC berkat kerjasamanya dengan Weston McKennie. Pada menit ke-35, pelanggaran pada Gonçalves berujung hadiah penalti untuk si nyonya tua. Walter Madi yang menjadi eksekutor dengan baik mencetak gol ketiga untuk Juventus. Babak kedua Juventus tetap mengontrol laga menghadapi NEC. Umpan Randal Kolo Muani diselesaikan Zeki Çelik menjadi gol pada menit ke-75. Gol penutup Juventus tercipta pada menit ke-82 lewat aksi Kolo Muani yang mencetak gol pertamanya untuk Juventus dan memastikan kemenangan 5-0. Selesai pertandingan, manajer klub Juventus Luciano Spalletti mengatakan bahwa kemenangan ini memberi timnya arah dan tekad yang diperlukan.
3: Perché poi sono tutte tre importanti, importantissime.
2: Berhasil mencetak gol di kandang memberi kami tekad dan arah yang perlu kami tempuh. Kami perlu meningkatkan level permainan dan kualitas kami melalui kemenangan dan pertandingan yang sangat meyakinkan. Kami tidak kehilangan penguasaan bola saat mencoba membangun serangan, jadi hal itu sangat penting.
3: Probabilmente quella.
2: Selaras dengan itu, gelandang tengah Juventus Nicolas Gonçalves menyebut bahwa dirinya senang dapat ikut membantu tim dan mencetak gol dalam pertandingan ini.
4: Que me dan quella fiducia lì che uno.
2: Berkat pelatih dan tim yang memberi saya kepercayaan diri yang kadang-kadang saya butuhkan. Di tahun pertama saya sempat kehilangan kepercayaan diri itu, tapi itulah bagian dari sepak bola. Sekarang seperti ini, saya menikmatinya dan yang ingin saya lakukan adalah menunjukkannya di lapangan dan mencetak gol. Semoga hal ini terus berlanjut. Dengan hasil ini, Juventus memimpin klasemen sementara dengan 3 poin, sementara NEC di dasar klasemen dengan jumlah kebobolan paling banyak. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Sementara itu, Manchester City awali misi pertahankan gelar Carabao Cup dengan kemenangan telak 5-0 atas Norwich City di Etihad Stadium dini hari tadi. Liliana Dea menyampaikan laporannya.
1: Falls here from Makeidu for number 5. And that does cap it.
2: Manchester City mengawali upaya mempertahankan gelar Carabao Cup dengan kemenangan telak atas Norwich City. The Citizen berpesta 5 gol tanpa balas saat menjamu tim championship tersebut di Etihad Stadium pada pertandingan putaran ketiga dini hari tadi. Floyd Samba membuka keunggulan City pada menit ke-29 melalui sundulan usai memanfaatkan umpan silang Alan Elias. 4 menit berselang, Ryan Cherki mengandalkan keunggulan tuan rumah lewat tembakan yang membobol gawang Norwich. Alan Elias mencetak gol ketiga pada menit ke-48 sebelum Floyd Samba mencatatkan brace 6 menit kemudian. Gol kelima City lahir pada menit ke-90 melalui sepakan keras Ryan McAidoo. Usai pertandingan, pelatih Manchester City Enzo Maresca menilai keseriusan dan profesionalisme pemain menjadi kunci penampilan timnya.
3: Yeah, absolutely. I said, since day one,
4: tentu saja. Sejak hari pertama, saya senang dengan cara kami bekerja. Pertandingan ini tidak mudah, karena laga seperti ini seringkali menjadi yang paling rumit. Namun, para pemain tampil serius dan profesional. Saya senang dengan penampilan mereka.
2: Sementara itu, Norwich harus menerima kekalahan telak di Etihad Stadium dan tersingkir dari ajang Carabao Cup. Pelatih Norwich Philip Clement mengakui kualitas Manchester City dalam memanfaatkan peluang yang mengakibatkan timnya kebobolan 5 gol. Meski menelan kekalahan, Clement menilai laga ini dapat menjadi pembelajaran bagi para pemainnya.
5: Yeah, more ruthless than relentless. I think.
4: Saya kira mereka lebih mematikan daripada sekadar tampil ngotot. Mereka mencatatkan 6 tembakan tepat sasaran dan mencetak 5 gol. Itu menunjukkan kualitas mereka. Pertandingan ini juga menjadi pelajaran penting bagi para pemain kami tentang level tertinggi sepak bola Eropa dan dunia. City adalah salah satu tim terbaik di dunia. Ketika mendapat peluang seperti itu, mereka langsung menyelesaikannya.
2: Kemenangan 5 gol tanpa balas membawa Manchester City melaju ke putaran keempat Carabao Cup. Selanjutnya, The Citizens akan menghadapi Brighton and Hove Albion yang melaju usai menyikirkan Manchester United dengan kemenangan 3-2 pada pertandingan sebelumnya. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kita bergeser ke Spanyol. Real Betis memperpanjang catatan positif di awal musim La Liga Spanyol 2026-2027 menjadi 4 pertandingan di seluruh kompetisi. Usai mengalahkan Getafe 1-0 di kandang Stadion Cartuja Sevilla malam tadi, Abde Ezzazoli menjadi pencetak gol tunggal dalam pertandingan ini. Gol tersebut tercipta pada menit ke-45. Saat pemain sayap kiri itu berhasil menyambut umpan akurat dari Troy Parro di dalam kotak penalti. Lalu mengonversinya menjadi tendangan rendah dan tepat ke sudut kiri bawah gawang melewati kiper David Soria. Gol sempat hampir dianulir oleh wasit Jose Sanche akibat dugaan handball dalam proses terjadinya gol. Namun setelah pemeriksaan VAR, wasit mengesahkan gol tersebut dan para pemain Betis merayakannya. Usai pertandingan, pelatih kepala Real Betis Manuel Pellegrini mengatakan, hasil clean sheet sangatlah penting untuk kemenangan ini.
1: Kami sangat memperhatikan lini pertahanan kami. Kami menguasai bola cukup baik, mendapatkan beberapa peluang yang kurang jelas, tapi seharusnya bisa mencetak beberapa gol lagi. Getafe tidak mencetak gol, dan ketika mereka tidak bisa mencetak gol, kami harus berusaha menjaga gawang tetap bersih. Itu sangat penting bagi hasil pertandingan ini.
0: Atas hasil kemenangan ini, Real Betis nyaman bertengger di posisi ketiga klasemen sementara La Liga dengan 15 poin dari 6 pertandingan. Tim berjuluk Lo Verde Blanco, si hijau dan putih, hanya terpaut selisih gol dari posisi kedua Real Madrid. Sementara itu, Getafe kini terbenam di klasemen papan bawah dengan hanya baru mengoleksi 5 poin dari 6 pertandingan Liga.

0: Kita beralih ke lintasan balap MotoGP. Qatar Airways Grand Prix Austria yang berlangsung di sirkuit Red Bull Ring pada 18 hingga 20 September mendatang akan menjadi seri penting dalam persaingan menuju gelar juara dunia. Setelah 14 seri, Marc Marquez dan Jorge Martin sama-sama mengoleksi 274 poin. Marquez yang membela Ducati Lenovo Team berada di posisi teratas karena unggul dalam jumlah kemenangan Grand Prix. Pebalap Spanyol sudah meraih 5 kemenangan, sedangkan Martin bersama Aprilia Racing baru mengoleksi 1 kemenangan. Kondisi ini membuat setiap tambahan poin di Austria dapat langsung mempengaruhi posisi kedua pebalap tersebut. Terlebih, hanya tersisa 8 seri setelah GP San Marino. Pada sesi jumpa pers di Austria Kamis kemarin, Marc Marquez mengatakan, baginya menjadi pemimpin klasemen atau tidak bukanlah sebuah perkara berarti. Karena menurutnya, pendekatan di setiap balapan akan sama saja, yaitu berusaha memberikan yang terbaik di setiap harinya.
1: Me to lead the championship or be behind for not.
2: Bagiku memimpin klasemen atau tertinggal dengan selisih poin yang tidak terlalu banyak itu hampir sama saja. Maksudku pendekatannya sama dan tentu saja balapan demi balapan kami berusaha memberikan yang terbaik. Dan ya saat ini dari balapan-balapan ini terlihat bahwa kami telah membuat kemajuan bersama Ducati dan tim. Kami mengubah beberapa hal dan selangkah demi selangkah saya merasa semakin baik. Dan ya mari kita lihat apakah kami bisa mempertahankan performa yang sama akhir pekan ini.
1: The same performance this weekend.
0: Sore nanti, tepatnya pukul 15.45 waktu Indonesia Barat, akan dilangsungkan sesi latihan bebas pertama MotoGP. Lalu dilanjutkan dengan sesi latihan di Austria, sirkuit Red Bull Ring pada pukul 20 waktu Indonesia Barat.
3: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Kita beralih ke kabar olahraga dalam negeri. Hari pertama Futsal Super Cup 2026, Bintang Timur Surabaya menang besar atas Laksamana Laut FC 12-2. Selengkapnya dilaporkan Karisma Rizky.
1: Kerjasama dengan tim ya, bukan individu.

0: Karena kita bermain tim
1: dan Timur Surabaya tampil menggila di babak perempat final Futsal Super Cup 2026. Bertanding di Gorpop GC Bubur, Jakarta Timur kemarin, PTS menghancurkan NZ Laksamana Laut FC dengan skor telak 12-2. PTS tampil sangat dominan sejak babak pertama. Mereka sudah memimpin jauh 7-1 di paruh pertama, keunggulan terus diperlebar di babak kedua hingga menutup pertandingan dengan pesta gol 12-2. Pemain PTS Ardiansyah bersyukur bisa mencetak hat-trick untuk timnya di laga penting ini.
0: Mungkin buat hat-trick tadi hasil kerja sama dengan tim ya, bukan individu, karena kita bermain tim dan kemenangan ini khususnya buat tim lah.
1: Di babak semifinal, PTS akan menghadapi Cosmo JNE Jakarta dalam laga bertajuk Big Match. Kedua tim sama-sama pernah menjuari ajang ini, di mana Cosmo JNE melaju ke semifinal setelah menumbangkan Harus FC dengan skor 5-1. Di laga lainnya, unggul FC Malang berhasil mengalahkan Lextil FC Papua melalui drama adu penalti. Skor waktu normal 2 sama dan unggul FC menang 4-3 di adu penalti. Pemain unggul FC, Andres Dwi, mengapresiasi timnya yang mampu mengalahkan tim kuat Blackstar FC.
2: Pertama, saya mungkin sejarah baru buat unggul FC juga, karena bisa udah lama dari pertama main liga sampai sekarang ini baru bisa mengalahkan Blackstar, dan tentunya tadi pun pertandingan sangat sulit sekali. Dan alhamdulillah bisa cetak gol, 2 gol di pertandingan krusial ini.
1: Unggul FC Malang akan berhadapan dengan Pangsuma FC. Pemenang dari kedua semifinal akan langsung bentrok di grand final pada Minggu 20 September 2026. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Kita beralih ke kabar seputar Asian Games. Timnas Voli Putri Indonesia meraih kemenangan perdana di Asian Games 2026 setelah menaklukkan Nepal 3 set tanpa balas. Bermain di Park Arena Komaki Aichi Jepang kemarin, Indonesia tampil dominan sejak awal pertandingan. Sri Kandi Merah Putih menang dengan skor 25-12, 25-12, dan 25-20 atas Nepal. Hasil tersebut memastikan Indonesia melaju ke babak perempat final, sekaligus menempati posisi kedua klasemen sementara grup A. Selanjutnya, Indonesia akan menghadapi tuan rumah Jepang sore ini untuk memperebutkan posisi juara grup A. PBVSI menargetkan tim voli putri Indonesia menembus 5 besar dengan sejumlah pemain muda menjadi bagian dari skuad Asian Games 2026.

0: Kita beralih ke kabar pekan olahraga. Jelang Porprov Bali 2027, Kodi Buleleng mulai mematangkan kesiapan venue pertandingan. Sejumlah venue olahraga akan direhabilitasi secara bertahap melalui anggaran APBD perubahan 2026 dan APBD Induk 2027. Laporan selengkapnya disampaikan Sukma Sumampan dari RRI Singaraja.
1: Venue kita lakukan bertahap, ini mengingat juga kesiapan anggaran dan...
2: Menjelang pelaksanaan Pekan Olahraga Provinsi Porprov Bali ke-17 tahun 2027, Kodi Buleleng akan melakukan rehabilitasi sejumlah venue pertandingan secara bertahap. Dari 54 venue yang disiapkan, perbaikan dilakukan berdasarkan tingkat kebutuhan, mulai dari rehabilitasi ringan, sedang hingga berat. Ketua Umum Kodi Buleleng Igede Supriyatna mengatakan tahapan rehabilitasi venue disesuaikan dengan kesiapan anggaran serta waktu pelaksanaan pekerjaan. Perbaikan tahap awal akan dimulai melalui APBD Perubahan 2026, sementara venue lainnya dilanjutkan melalui APBD Induk 2027.
1: Nah, untuk venue kita lakukan bertahap, ini mengingat juga kesiapan anggaran dan juga waktu pelaksanaan rehabilitasi atau rehab daripada venue-venue tersebut. Nah, pertama di anggaran APBD perubahan ini akan kita mulai. Kita memang sudah tentukan mana venue yang lebih awal kita lakukan perbaikan, mengingat waktu di anggaran perubahan ini kan cukup pendek. Nah, selebihnya nanti akan di APBD Induk 2027.
2: Untuk mendukung pembenahan venue, Pemprov Bali memberikan dukungan melalui bantuan keuangan khusus atau BKK. Pada APBD perubahan 2026, BKK yang disiapkan mencapai 10 miliar rupiah, sedangkan pada APBD Induk 2027 kembali dialokasikan sebesar 18 miliar rupiah. Supriyatna mengatakan venue yang dianggap lebih mendesak akan menjadi prioritas pada tahap awal. Hal ini mengingat waktu pelaksanaan pekerjaan pada APBD perubahan 2026 relatif singkat, sehingga perbaikan venue lainnya akan dilanjutkan pada tahun berikutnya. Selain menyiapkan venue, Kodi Buleleng juga mempersiapkan sekitar 900 kontingen untuk Porprov Bali 2027. Persiapan atlet akan dilakukan setelah pra-Porprov melalui training center atau TC di masing-masing cabang olahraga.
1: Ya, kalau dulu kan sekitar kontingen kita sekitar 990 ya, 900-an ya. Perkiraan kita juga mungkin masih seputaran sekitar 900 kontingen kita persiapkan untuk. Sekali lagi, selain nanti setelah pra-Porprov ini di tahun 2027 sebelum pelaksanaan Porprov, kita juga akan melaksanakan TC. Tidak berhenti di pra-Porprov saja, nanti TC di setiap cabang olahraga. Ya.
2: Sementara itu, khusus cabang olahraga panjat tebing, Kodi Buleleng menggunakan wall panjat tebing di Gor Buana Patre. Rehabilitasi venue tersebut telah melalui proses tender dan sudah memiliki pemenang, sehingga ditargetkan dapat digunakan untuk mendukung persiapan atlet pada tahun ini. RRI Singaraja, Sukma Sumampan melaporkan.

Sementara itu, Komite Olahraga Nasional Indonesia KONI Sumatera Barat menilai kekhawatiran sejumlah kabupaten kota terkait penyelenggaraan Pekan Olahraga Provinsi Porprov 2026. Di tengah dinamika penganggaran daerah

0: masih wajar. KONI meyakini Porprov 2026 dapat digelar pada 2 hingga 14 Oktober mendatang. Laporan disampaikan Hans Priwananda dari RRI Padang.
1: Yang agak khusus itu kan proses pengadaannya nanti.
2: Rapat koordinasi terbatas antara pimpinan daerah, kabupaten, dan kota Sumatera Barat pada akhir Agustus lalu memastikan penyelenggaraan Pekan Olahraga Provinsi Porprov 2026 tetap digelar. Event olahraga yang absen 8 tahun sejak terakhir digelar di Padang Pariaman pada 2018 silam dihadapkan dengan masalah penganggaran daerah di tengah tahapan kebijakan umum anggaran serta prioritas dan plafon anggaran sementara. KUA PPAS diproyeksikan rampung pada 30 September mendatang. Ketua Panitia Besar Poprov Sumatera Barat 2026, Editia Warman kepada RRI di Padang mengatakan, kekhawatiran yang dialami sejumlah daerah penyelenggara yakni terbatasnya waktu pengadaan perlengkapan pertandingan di tengah terbatasnya anggaran daerah. Menurutnya, hal dimaksud masih wajar sebab di antara beberapa kabupaten kota tuan rumah Poprov bahkan telah bergerak cepat untuk menutupi keterbatasan anggaran sejauh-jauh hari.
1: Proses pengadaan peralatan pertandingan dengan waktu penyelesaian APBDP. Namun demikian, kemarin juga di backup langsung oleh Pak Wakil Gubernur, Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi, bahwa ada peluang tapi memang butuh gerak cepat dan tim yang solid supaya perhelatan olahraga ini di belakangnya tetap aman.
2: Sementara itu, Ketua Umum KONI Sumatera Barat Hamdanus mengatakan, Porprov 2026 tetap digelar pada 2 hingga 14 Oktober mendatang, di mana Kota Solok diproyeksikan sebagai lokasi pembukaan ajang olahraga tersebut. Pihaknya terus berkoordinasi dan KONI Kabupaten dan Kota untuk memastikan kebutuhan persiapan dapat berjalan seiring dengan jadwal yang telah ditetapkan.
3: Saya kira ini sudah semakin jelas, tegas, bahwa tuan rumah sudah siap, atlet juga tentu, sebetulnya ada sudah jalan semua. Persiapan sekarang lagi semangat semuanya atlet. Karena dia sudah tahu bahwa Porprov 2 Oktober. Atlet sudah tahu bahwa Porprov itu 2 Oktober. Jadi ya mereka sudah siap semua. Bahkan ada yang latihan sampai ke Jakarta juga.
2: Hamdanus menambahkan, KONI Sumbar mendapat angin segar menjelang bergulirnya Porprov pada awal Oktober mendatang. Kota Padang sebagai salah satu tuan rumah bersama bahkan telah menganggarkan dana untuk operasional dan bonus atlet mencapai 38 miliar rupiah. Hal dimaksud menegaskan dukungan pemerintah daerah sangat penting agar Porprov Sumatera Barat dapat digelar tahun ini. Hans Permananda Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Dengan disampaikannya kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetap bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Programa 3. Saya Hana Pratiwi pamit undur diri. Salam sehat dan salam olahraga.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ahmad Fauzi Wongsoyudo, Bupati Sumenep. Radio boleh berubah zaman, teknologi boleh terus berkembang, tetapi kekuatan sebuah suara untuk menyampaikan kebenaran, membangun harapan, dan menyatukan masyarakat akan selalu dibutuhkan. 81 tahun RRI membuktikan bahwa radio bukan sekedar media, tetapi bagian dari perjalanan Indonesia. Mari terus hadirkan siaran yang positif, terpercaya, dan mampu menggerakkan masyarakat untuk maju bersama. Selamat Hari Radio 2026, Dirgahayu RRI ke-81. Terus berkarya, terus menginspirasi, dan terus menjadi suara Indonesia dari masa ke masa. Sekali di udara, tetap di udara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Di tengah meningkatnya penggunaan media sosial pada anak, pemerintah Indonesia resmi menerapkan kebijakan pembatasan akses bagi anak di bawah usia 16 tahun. Aturan ini tertuang dalam Peraturan Menteri Komunikasi dan Digital, Komdigi, nomor 9 tahun 2026, sebagai turunan dari Peraturan Pemerintah tentang Perlindungan Anak di Ruang Digital. Kebijakan ini mulai diberlakukan bertahap sejak 28 Maret 2026 dengan membatasi bahkan menonaktifkan akun media sosial anak pada platform berisiko tinggi. Langkah ini diambil untuk melindungi anak dari berbagai ancaman digital seperti perundungan cyber, kecanduan, hingga paparan konten yang tidak sesuai usia mereka. Pemerintah menilai usia 16 tahun sebagai batas yang lebih aman bagi anak untuk mulai mengakses media sosial, karena pada usia tersebut dinilai lebih siap secara mental dan literasi digital. Melalui kebijakan ini, diharapkan tercipta ruang digital yang lebih aman, sekaligus mendorong peran orang tua dan pendidikan dalam membentuk generasi yang cerdas dan bijak dalam menggunakan teknologi.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Haji Slamet Junaidi, Bupati Sampang, mengucapkan selamat Hari Radio tahun 2026 dan dirgahayu untuk Radio Republik Indonesia yang ke-81. Di tengah derasnya arus informasi dan perkembangan teknologi, semoga RRI terus menjadi suara yang terpercaya, inspiratif,

dan dekat dengan masyarakat. Mari kita jaga semangat persatuan melalui informasi yang mencerahkan dan membangun. RRI, sekali di udara, tetap di udara. Jaya RRI, jayalah Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Kalau datanya Bu, Anda melihat selama ini, saya rasa semuanya sudah paham mengenai stunting begitu sebelum menikah. Kalau faktanya di lapangan seperti apa Ibu? Apa sesuai atau memang masih ada yang masih belum paham betul gitu?
1: Saya melihat trennya justru begini, Mbak. Kalau stunting dalam artian program bagi ibu hamil dan anak itu kan memang pemerintah dari zamannya Jokowi itu sudah jor-joran sekali untuk menurunkan angka itu dan memang berdampak sudah. Tapi kan yang ini yang akhirnya agak lupa itu kita menyiapkan pasangan ini dari sebelum gitu loh ya. Di Sumeneb itu kan angka pernikahan dininya, dispensasi nikah itu trennya memang turun dari tahun 2022 sampai 2025 itu turun. Tapi itu tergolong tinggi di Jawa Timur gitu loh Pak. Jadi memang termasuk angka yang tinggi di secara administratif gitu ya di Provinsi Jawa Timur itu Madura termasuk yang tinggi. Ini yang luput dari analisa pengambil kebijakan bahwa sebenarnya untuk mengatasi stunting itu kan tidak cukup dari ibu itu hamil sama anaknya, tapi sebenarnya sebelum itu juga harus sudah dipersiapkan dengan baik.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Khalilur Rahman, Bupati Pamekasan. Atas nama pemerintah Kabupaten Pamekasan dan seluruh masyarakat Kabupaten Pamekasan, saya mengucapkan selamat Hari Radio 2026 dan Dirgahayu Radio Republik Indonesia RRI ke-81. Selama 81 tahun, RRI telah menjadi bagian dari perjalanan bangsa, menghadirkan informasi yang terpercaya, mencerdaskan masyarakat, serta mempererat persatuan Indonesia. Semoga RRI terus menjadi suara yang menginspirasi, mengedukasi, dan hadir dekat dengan masyarakat. Sekali di udara, tetap di udara. Dirgahayu RRI ke-81. Terus mengudara, terus menyuarakan Indonesia. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: yang pernah.
1: Baik pendengar setia RRI, dimanapun Anda berada, saat lagi kita akan menuju Masjid Al-Akbar Surabaya untuk khutbah dan sholat Jumat. Tapi sebelumnya saya akan hadirkan berita kehilangan dari Ahmad Syafi'i BA, alamat Dusun Eresan RT 6 RW 3 Desa Bumbungan, Kecamatan Bluto. Ditujukan telah hilang SNK roda 2 nopol M2290Y atas nama Dewi Murasatun STP alamat Jalan Pendekar nomor 15 RT 6 RW 2 Kepanjen, hilang pada Sabtu tanggal 5 September jam 7 pagi, diperkirakan hilang saat perjalanan rumah menuju sekitar kecamatan kota. Bagi yang menemukan dimohon mengembalikan kepada Ahmad Syafi'i BA nomor handphone 082-3323-56037, 082-3323-56087 atau ke LPP RRI Sumeneb. Baik pendengar, selanjutnya kita menuju Masjid Al-Akbar Surabaya untuk khutbah dan sholat Jumat.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

الحمد لله الذي فتح الأبواب المغفرة ورحمة للعالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك الحق المبين، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله صاحب الخلق العظيم. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيا أيها الحاضرون، أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون. قال الله تعالى في كتابه العزيز، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. معاشر المسلمين وزمرة المؤمنين رحمكم الله. الحمد لله. Mari kita semua bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas nikmat yang diberikan kepada kita, khususnya nikmat sehat dan kesempatan yang senantiasa diberikan oleh Allah kepada kita, sehingga kita bisa melaksanakan seluruh aktivitas kita selaku khalifah di muka bumi ini. Mudah-mudahan sisa umur kita semua ini menjadi umur yang barokah dan manfaat. Salawat masalam mudah-mudahan tetap tercurah limpahkan gariban baginda Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan para sahabatnya. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah. Mengawali khutbah Jumat pada kesempatan siang hari ini, kembali saya mengajak kepada diri saya sendiri dan kita semua untuk meneguhkan kembali keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hidup di zaman akhir seperti saat ini, godaan, dosa-dosa berada banyak di hadapan kita, sementara amal baik kita belum tentu mengalahkan dosa-dosa yang dihadapi kita dalam realitas sosial kehidupan kita di tengah-tengah masyarakat modern saat ini. Untuk itu, kaum muslimin, jamaah Jumat yang dirahmati oleh Allah, pada kesempatan yang sangat singkat ini, saya akan mengawali dengan sebuah pertanyaan kepada diri kita selaku kaum muslimin, selaku hamba Allah, orang yang bertakwa dan beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Benarkah dalam setiap hari setelah bangun tidur kita selalu berdoa dan mengharap kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala? Kaum muslimin rahimakumullah, sebuah fenomena yang terjadi di tengah-tengah kita, di tengah-tengah masyarakat kita, banyak di antara kita yang lupa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, lupa untuk menggapai cinta Allah, tapi sebaliknya kita berburu cinta sesama umat manusia. Yang jadi PNS ingin mendapat cinta dari atasannya, yang jadi pejabat juga demikian, yang bekerja di swasta dan lain sebagainya, yang dipikirkan bagaimana caranya

Jadi, kadang kita mengharapkan kesuksesan, tapi kita tidak menggantungkan diri kita kepada Allah. Banyak harapan kita, tapi harapan kita, kita tambatkan kepada orang lain yang sama-sama tidak memiliki kuasa, yang hanya sangat kecil di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk itu, saudaraku yang dimuliakan oleh Allah, Allah Subhanahu wa Ta'ala menegaskan kepada kita dalam Al-Quran, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Kaum muslimin rahimakumullah. Ayat ini menegaskan kepada kita bahwa Allah memerintahkan kepada Nabi Muhammad, katakan wahai Muhammad, in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni. Jika kalian ini mencintai Allah, maka ikutilah Nabi Muhammad. Ikutilah segala apa yang telah diperintahkan oleh Nabi Muhammad. Ikuti apa yang telah dilakukan dan dicontohkan oleh Muhammad selaku uswatun hasanah. Dan kemudian menjauhi larangan-larangannya. Maka giliran berikutnya, yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Kalau kita sudah mengikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka insyaallah Allah akan mencintai kita, dan tidak hanya mencintai kita, tapi juga mengampuni dosa-dosa yang telah kita lakukan. Kaum muslimin rahimakumullah. Sampai di sini kita mungkin perlu bertanya kembali, mengukur kembali tentang keimanan kita, cara kita mengikuti Nabi Muhammad, cara kita taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya akan mengambil sebuah contoh. Mari kita evaluasi cara kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Walaupun saya mengukurnya ini mungkin kurang tepat karena langsung diukur dengan cara Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kaum muslimin rahimakumullah. Sebuah riwayat yang sangat masyhur dari Sayyidah Aisyah, bahwa suatu ketika Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, suatu ketika kedua kakinya bengkak karena di malam hari beliau terlalu lama berdiri melaksanakan sholat malam. Dan kemudian ditanya oleh Sayyidah Aisyah, lima taf'alu hada ya Rasul, kenapa kau lakukan ini wahai Rasul? Wa qad ghafarallahu laka ma taqaddama min dambika wa ma ta'akhir. Padahal dosa-dosamu yang telah lalu dan yang akan datang, semua sudah diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasulullah yang diampuni dosanya, ma taqaddam wa ma ta'akhir, berdiri lama melaksanakan sholat malam. Lalu bagaimana dengan diri kita? Dosa-dosa yang telah lalu saja belum tentu diampuni oleh Allah, apalagi dosa yang akan datang. Lalu kita sholatnya tidak khusyuk, bahkan tidak pernah melaksanakan sholat malam. Saudaraku kaum muslimin rahimakumullah, melalui mimbar ini saya ingin mengetuk hati kita semua. Kalau tidak mencontoh Rasulullah, tidak mengikuti apa yang telah dilakukan oleh Rasulullah, lalu kita mau mengikuti siapa lagi? Mungkin kaki kita tidak perlu bengkak sampai seperti Rasulullah, tapi setidaknya saya mengajak, bagi yang sudah sholat malam tingkatkan, bagi yang belum mulai nanti malam kita bangun dan lakukan sholat malam. Karena di situ salah satu indikator betapa keikhlasan kita menyembah Allah itu ditentukan. Kalau sholat lima waktu datang ketemu dengan banyak orang yang lemah imannya dan kemudian hanya mau beribadah ketika banyak orang, tapi ketika malam hari, ketika sendirian, dia tetap menjauh dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kaum muslimin rahimakumullah. Setiap saat, setiap waktu, kita memang perlu untuk terus bertanya kepada diri kita tentang apa tujuan hidup ini, dan kemudian seperti apa ibadah yang harus kita lakukan agar kita senantiasa berada dalam cinta dan lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saudaraku kaum muslimin rahimakumullah,
Allah Subhanahu wa Ta'ala juga menegaskan kepada kita dalam surah Al-Hasyr ayat yang

ketujuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma ataakumur rasul fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu. Cara kita mengikuti Nabi Muhammad adalah melaksanakan seluruh apa yang telah diperintahkan, yang dibawa oleh Nabi Muhammad, yang dicontohkan oleh Nabi Muhammad harus kita laksanakan, dan sebaliknya wa ma nahakum anhu fantahu, yang dilarang harus kita jauhi. Kaum muslimin rahimakumullah, pada titik ini kadang-kadang kita lupa bahwa sesungguhnya Rasulullah sudah mengajarkan ini yang halal, ini yang haram, ini yang harus dilakukan, ini yang harus ditinggalkan. Tapi karena cinta kita kepada sesama, kemudian kita mengabaikan apa yang telah diperintahkan, dicontohkan oleh Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sehingga kita akan semakin jauh dari rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Kaum muslimin rahimakumullah, maka melalui mimbar ini, pada kesempatan yang sangat singkat ini, saya kembali mengajak khususnya kepada diri saya sendiri dan kita semua, mari kita bersama-sama kembali ke jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Jalan yang telah digambarkan oleh Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk mencapai ridho Allah subhanahu wa ta'ala. Kaum muslimin rahimakumullah, ada beberapa hal yang ini insya Allah hampir setiap saat, setiap waktu, di antara kita, kaum muslimin ini, sering mendengarkan hadis ini. Hadis yang diriwayatkan oleh Abdullah radhiyallahu an. Suatu ketika, beliau mengatakan, Qala sa'altun Nabiya sallallahu alaihi wasallam, Ayyul amal wa habba ilallah. Perbuatan apa ya Rasul yang paling dicintai oleh Allah? Rasulullah menjawab, ada tiga hal. Yang pertama adalah, As-salatu ala waktiha. Sholat tepat pada waktunya. Kaum muslimin rahimakumullah, nyampe di titik ini, mari kembali kita evaluasi diri kita masing-masing. Setelah adzan, apa yang kita lakukan? Langsungkah kita menghadap Allah subhanahu wa ta'ala? Bandingkan kepada kita ketika dipanggil oleh atasan kita. Dipanggil sekarang, harus menghadap sekarang. Tapi kenapa ketika dipanggil oleh Allah subhanahu wa ta'ala, kita abai terhadap panggilan itu? Yang kedua, birrul walidain. Sekarang kita mengalami krisis akhlak yang luar biasa. Banyak kita temukan berita anak membunuh orang tuanya, anak memukul orang tuanya, anak melaporkan orang tuanya ke pengadilan, anak meminjami uang kepada orang tuanya, dan lain sebagainya. Hari ini kembali saya ingin, mari kita tanyakan kepada diri kita sendiri. Sejauh apa kita telah berbuat baik kepada kedua orang tua kita? Karena perintah untuk berbuat baik itu kepada orang tua disandingkan dengan perintah untuk menyembah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Karena saking pentingnya dan betapa terhormatnya orang tua kita. Untuk itu tidak ada salahnya mungkin bagi adik-adik yang masih muda, bahkan mungkin yang seumuran saya sudah tua tapi orang tuanya masih ada. Muliakan kepada orang tua kita, berbuat baiklah kepada orang tua kita. Kalau ada persoalan yang kita hadapi sulit untuk diselesaikan, koreksi diri kita. Apakah kita pernah melakukan hal-hal yang membuat orang tua kita sakit hati? Karena sungguhnya ridallah fi ridal walidain wa sukhtullah fi sukhtil walidain. Kaum muslimin rahimakumullah, kebaikan-kebaikan ini harus kita lakukan dan kita mulai ukur dari diri kita sendiri. Dan yang ketiga baru al-jihadu fi sabilillah. Kaum muslimin rahimakumullah, Jumat ke Jumat ini adalah merupakan hal yang sangat penting bagi kita. Banyak hal yang disampaikan oleh para imam, para khatib, untuk mengajak kepada kebaikan kepada diri kita semua. Tapi kadangkala setelah turun dari masjid, tidak berbekas sedikit pun. Untuk itu, mungkin dengan pertanyaan-pertanyaan itu tadi, nanti akan memberikan gambaran kepada kita tentang kebiasaan diri kita. Bagaimana cara kita menyembah kepada Allah. Bagaimana cara kita menghamba kepada Allah. Lalu mau meminta apa saja kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Karena kalau kita sudah dicintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala,
karena kita mengikuti apa yang telah dilakukan oleh Nabiullah Muhammad dan menjauhi larangannya, insya Allah seluruh yang akan kita minta akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itulah sejatinya orang yang beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Janji ini disampaikan oleh Allah kepada kita semua bahwa barang siapa yang bertakwa kepada Allah akan selalu diberi jalan keluar pada setiap kesulitan dalam kehidupannya dan akan diberikan rezeki dari sesuatu yang tidak disangka-sangka oleh kita. Tentang rezeki yang tidak disangka-sangka adalah sesuatu yang tidak perlu kita pikirkan. Kadang kita berpikir bagaimana caranya mendapatkan harta, rezeki yang berlimpah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak perlu dipikir karena Allah yang memiliki semuanya. Lillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Cara Allah juga untuk memberikan kepada kita. Tugas kita hanya menjadi hambanya, menghamba kepada Allah, menyembah Allah dengan sepenuh keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah. Mudah-mudahan kita semua seluruh jamaah ini senantiasa mendapat limpahan rahmat, maghfirah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim.

سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.

الله أكبر.

0: Pamiarsa sepotor anum sesami parjuke saat mangken ngereng pada miarsa aki pari pesan tor saloka mature sareng arte pon.
1: Kak, ya betul pari pesan ya kak ya.
2: Pari pesan apa ya nak ya?
1: Nggak ria kak. Abek beca mandi sakale berumah jeraya kak ya.
2: Oh jeria, pari pesan kau nak ya jerale ya. Jeria ocak na oreng tak asat. Je ngalakoni panggabayan rosa paro otak bekung tangkung kan lebih bagus pamare sakale. Ya cek kung tangkung le.
1: Iya kak, pamare lah juga.
0: Pamirsa sepotor anum sesami parjuke sagadinto parebesan tor saloka mature sampun kaator sareng arte epon malarmuke bisa nambe ena pangauningan ngingingi paribasan tor saloka mature.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

Selain ada tradisi mocoan lontar Yusuf yang hingga kini masih lestari, di Kemiren, Kabupaten Banyuwangi juga ada tradisi upacara adat Seblang dan tari gandrung merupakan seni andalan kota Banyuwangi. Upacara adat Seblang ini merupakan jenis tarian mistis yang mampu membawa penarinya pada kondisi trance yang biasa dipertontonkan di tengah upacara bersih desa. Ada pula tradisi pertandingan adu kekuatan fisik saling pukul dengan cambuk yang disebut gitikan. Ini tradisi pamer maskulinitas di antara pemuda Using. Sama dengan tradisi bintean, adu kuat menendang bagian belakang betis lawan, sementara lawan berusaha tidak terjatuh. Di sana pun ada tradisi perang bangkat yang dilaksanakan saat upacara perkawinan anak bungsu. Tradisi perang bangkat adalah perang mulut antara pihak mempelai pria dan wanita menjelang upacara dipertemukannya pasangan pengantin sebagai simbol betapa tidak mudah dan banyak persyaratan yang diperlukan untuk meminang sang gadis. Dan salah satu tari yang hingga kini dijadikan sebagai tari andalan bagi kota Banyuwangi adalah tari gandrung. Tarian tersebut sudah mengalami perkembangan yang sangat pesat, sehingga tidak hanya bisa dijumpai di tanah asalnya, tapi sudah berkelana ke berbagai kota di Indonesia, bahkan ke mancanegara.

0: Tepat pukul 13 waktu Indonesia Barat, Anda masih bersama RRI Sumenep. Inilah berita olahraga Jumat 18 September bersama saya Gita Ayu. Madura United bertekad melanjutkan tren positif pada pekan ketiga Super League saat menjamu PSIM Yogyakarta di Stadion Gelora Madura Ratu Pamilingan yang mendapat dukungan penuh dari pendukungnya sendiri. Tago Anovantrian melaporkan.
1: Madura United tengah dalam optimisme tinggi untuk menantang tamunya PSIM Yogyakarta pada pekan ketiga Super League. Dua kemenangan di laga sebelumnya menjadi bekal untuk kembali memetik kemenangan di hadapan pendukungnya sendiri. Pada sesi jumpa pers sebelum pertandingan Kamis 17 September 2026, pelatih Madura United Zé Gomes mengungkapkan kepercayaan diri pemain terus terjaga setelah Madura United berhasil meraih dua kemenangan pada awal kompetisi. Hasil tersebut menjadi modal penting bagi Laskar Sapeken Krab untuk menghadapi PSIM Yogyakarta di Stadion Gelora Madura Ratu Pamulingan Pamekasan. Meski demikian, Zé Gomes menilai pertandingan melawan PSIM Yogyakarta tidak akan berlangsung mudah karena tim berjuluk Laskar Mataram memiliki kualitas pemain yang bagus sehingga harus bekerja keras sepanjang pertandingan.
2: Persiapan kita cukup bagus, pemain kita fokus keras persaingan sini. Tapi ya yakin besok kita kesulitan pertandingan juga karena tim PSIM itu tim sangat bagus. Tapi kita ada motivasi untuk kita bisa dapat poin lagi di sini karena sekarang sudah menang 2 kali.
1: Sementara itu, pemain Madura United Ardi Idrus mengatakan seluruh rekannya telah menjalani persiapan dengan maksimal untuk menghadapi pertandingan ini. Menurutnya, hasil positif pada dua pertandingan awal turut meningkatkan kepercayaan diri pemain. Di sisi lain, skuad Laskar Sapeken Krab harus tetap fokus dan menjaga konsentrasi agar mampu kembali meraih hasil maksimal di hadapan pendukung sendiri.
3: Saya sebagai pemain, dalam minggu ini kita persiapan cukup bagus dan kita optimis besok untuk mendapat 3 poin di rumah sendiri.
1: Madura United memiliki sejumlah keuntungan menjelang pertandingan. Selain tampil di hadapan pendukung sendiri, Laskar Sapeken Krab juga membawa dua modal kemenangan dari dua laga awal Super League. Hal ini akan dimaksimalkan saat menghadapi PSIM Yogyakarta pada laga yang akan berlangsung pada hari Jumat 18 September 2026 pukul 19 waktu Indonesia Barat.
0: Dukungan pemain ke-12 sangat dibutuhkan oleh Madura United melanjutkan tren positif. Pemain Madura United Ardi Idrus mengajak supporter memenuhi Stadion Gelora Madura Ratu Pamilingan Pamekasan saat Laskar Sapeken Krab menghadapi PSIM Yogyakarta pada pekan ketiga Super League. Ardi menilai kehadiran dan dukungan memiliki peran penting bagi perjuangan Madura United di lapangan. Dukungan dari tribun dapat menjadi energi tambahan. Ardi menggambarkan perjuangan pemain dan supporter sebagai bagian yang tidak terpisahkan. Jika pemain berjuang di lapangan, supporter juga memberikan dukungan dari tribun. Madura United memasuki pertandingan ini dengan modal positif setelah meraih dua kemenangan pada dua laga awal kompetisi. Dukungan penuh supporter di laga kandang diharapkan meningkatkan motivasi pemain untuk mempertahankan tren positif. Ardi berharap atmosfer di Stadion Gelora Madura Ratu Pamilingan kembali dipenuhi dukungan supporter. Kehadiran supporter bukan sekedar memenuhi stadion tetapi menjadi bagian penting dari perjuangan tim dalam setiap pertandingan kandang. Cabang olahraga tekball menjadi salah satu nomor yang diikuti kontingen Indonesia pada Asian Games Aichi Nagoya. Pada urutan tunggal putra grup B, Indonesia diwakili Yoga Ardika Putra. Yoga tergabung grup B bersama sejumlah pemain dari Vietnam, Laos, Republik Korea, Jepang, dan Filipina. Pertandingan nomor tunggal putra berlangsung di Nagoya City Higashi Sports Center Jepang. Tekball menjadi bagian dari program resmi Asian Games 2026 dengan nomor yang dipertandingkan meliputi tunggal putra dan putri, ganda putra putri, serta ganda campuran. Pelatih tekball Indonesia Gabriela Kota mengatakan kehadiran Yoga menjadi bagian upaya Indonesia melanjutkan perkembangan prestasi tekball di internasional. Sebelumnya, tim tekball Indonesia mencatat 5 medali pada SEA Games 2025, terdiri dari 3 medali perak, 2 perunggu. Menurut Gabriela di Asian Games Aichi Nagoya tahun ini, Yoga diharapkan mampu maksimal menghadapi persaingan di grup B. Hasil pertandingan fase grup akan menentukan langkah selanjutnya menuju babak perempat final maupun jalur repechage. Berhasil meraih medali emas dalam ajang Piala Panglima TNI, prajurit Kodam 5 Brawijaya asal Bangkalan, Letda Infantri Syarif Hidayatullah Suhaimi akan berlaga di kejuaraan dunia. Familia melaporkan.
4: Prajurit Kodam 5 Brawijaya asal Kabupaten Bangkalan, Letda Infantri Sarif Hidayatullah Suhaimi, mengukir prestasi membanggakan usai meraih medali emas pada ajang Piala Panglima TNI. Berkat torehan tersebut, ia kini dipanggil untuk pemusatan latihan nasional Pelatnas PB IPSI untuk mewakili Indonesia di ajang World Pencak Silat Championship di Uzbekistan pada November mendatang. Di balik keberhasilan tersebut, pesilat binaan PPS Joko Tole ini sempat mengalami cedera retak kaki di tengah proses persiapan. Namun, ketekunan dan dasar bela diri yang kuat membuatnya berhasil pulih hingga menyabet podium tertinggi.
5: Alhamdulillah, pertama-tama saya sangat bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas hasil yang telah diberikan pada kejuaraan nasional tahun 2026 ini. Tentunya saya juga mengucapkan terima kasih kepada pimpinan, khususnya Pangdam 5 Brawijaya, kepada pelatih-pelatih kami, rekan-rekan latihan kami, keluarga yang selalu mendukung selama proses persiapan hingga pertandingan. Perasaan saya sangat-sangat bahagia dan bangga karena bisa mempersembahkan medali emas untuk Kodam 5 Brawijaya.
4: Prajurit yang bertugas di Sangsidam Kodam 5 Brawijaya ini memohon dukungan serta doa dari seluruh masyarakat Indonesia agar persiapannya di Pelatnas berjalan lancar. Ia juga bertekad tampil maksimal guna mengharumkan nama bangsa di kancah internasional.
0: Pembinaan atlet bela diri Mixed Martial Arts MMA Pamekasan mulai diarahkan pada agenda lebih besar. 11 petarung direkomendasikan tampil pada sirkuit 3 kejuaraan Provinsi IBCA MMA Jawa Timur di Blitar. Ajang ini dimanfaatkan sebagai sarana pemetaan kemampuan sekaligus seleksi bagi para petarung. Ajang ini diproyeksikan menjaring atlet potensial yang siap diterjunkan pada PORPROV 10 Jatim di Surabaya. Pelatih MMA

Kasan Abisiba mengatakan penunjukan 11 atlet didasarkan pada evaluasi perkembangan teknik fisik serta mental tanding guna mengukur konsistensi atlet menghadapi lawan dengan berbagai karakter. Pembentukan skuad tangguh menuju Porprov tidak dapat dilakukan secara instan tanpa melalui evaluasi laga ketat. Menurutnya, laga di Blitar menjadi ajang pembuktian dari skema latihan yang telah dijalankan pada petarung sejauh ini. Sekian berita olahraga produksi Radio Republik Indonesia Sumenep. Saya Gita Ayu beserta kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri dari ruang dengar YouTube Anda. Salam olahraga.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ahmad Fauzi Wongsoyudo, Bupati Sumenep. Radio boleh berubah zaman, teknologi boleh terus berkembang, tetapi kekuatan sebuah suara untuk menyampaikan kebenaran, membangun harapan, dan menyatukan masyarakat akan selalu dibutuhkan. 81 tahun RRI membuktikan bahwa radio bukan sekedar media, tetapi bagian dari perjalanan Indonesia. Mari terus hadirkan siaran yang positif, terpercaya, dan mampu menggerakkan masyarakat untuk maju bersama. Selamat Hari Radio 2026, Dirgahayu RRI ke-81. Terus berkarya, terus menginspirasi, dan terus menjadi suara Indonesia dari masa ke masa. Sekali di udara, tetap di udara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Haji Slamet Junaidi, Bupati Sampang, mengucapkan selamat Hari Radio tahun 2026 dan dirgahayu untuk Radio Republik Indonesia yang ke-81. Di tengah derasnya arus informasi dan perkembangan teknologi, semoga RRI terus menjadi suara yang terpercaya, inspiratif, dan dekat dengan masyarakat. Mari kita jaga semangat persatuan melalui informasi yang mencerahkan dan membangun. RRI, sekali di udara, tetap di udara. Jaya RRI, jayalah Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Kalau klakson ditekan terus, yang minggir bukan cuma kendaraan. Kesabaran orang juga ikut minggir. Gunakan bel dan klakson seperlunya. Karena di jalan yang bikin nyaman bukan suara paling keras, tapi sikap paling waras. Bijak gunakan bel kendaraan.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Khalilur Rahman, Bupati Pamekasan. Atas nama pemerintah Kabupaten Pamekasan dan seluruh masyarakat Kabupaten Pamekasan, saya mengucapkan selamat Hari Radio 2026 dan Dirgahayu Radio Republik Indonesia RRI ke-81. Selama 81 tahun, RRI telah menjadi bagian dari perjalanan bangsa, menghadirkan informasi yang terpercaya, mencerdaskan masyarakat, serta mempererat persatuan Indonesia. Semoga RRI terus menjadi suara yang menginspirasi, mengedukasi, dan hadir dekat dengan masyarakat. Sekali di udara, tetap di udara. Dirgahayu RRI ke-81. Terus mengudara, terus menyuarakan Indonesia. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Sumenep, harta yang tak ternilai. Setiap terumbu, setiap ikan adalah warisan kita bersama. Tapi kalau tidak dijaga, keindahan ini bisa hilang. Selama ini, Laut Sumenep telah memberi masyarakatnya ikan yang melimpah, pasir putih, dan kebahagiaan. Namun, kekayaan alam ini butuh penjagaan kita bersama. Setiap tahun, sampah plastik, penangkapan berlebih, dan kerusakan terumbu karang mengancam ekosistem laut. Jika tidak diatasi, generasi mendatang hanya akan mendengar cerita tentang lautan yang dulunya subur. Nelayan, ibu rumah tangga, pelajar, wisatawan, dan kita semua bisa berperan. Mari mulai dari hal-hal sederhana. Buang sampah pada tempatnya, jangan ke laut. Gunakan peralatan nelayan yang ramah lingkungan, dan dukung wisata bahari yang ramah lingkungan serta bertanggung jawab.

Jaga laut, jaga masa depan. Sumenep lebih hijau, lebih bersih, lebih sejahtera. Bersama, kita jadikan lautan Sumenep tetap hidup dan melautkan harapan. Karena laut kita, masa depan kita.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Anda yang lagi kepanasan hari ini? Saya Gita Yu menemani Anda di Prodangdut lembar ke-18 September kita. September ceria. Oke, dari WhatsApp saya terima dulu. Syukron, halo.
1: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukron, kabar baik?
1: Baik, alhamdulillah. Kabar Bagita?
0: Baik juga dong, alhamdulillah hari ini baik-baik.
1: Oke,
0: kita.
1: Oke, semoga tetap makin.

0: Makin baik dan sehat ya.
1: Amin, Allahumma amin. Makasih.
0: Iya. Untuk cuaca di Sumeneb sendiri bagaimana, Pak?
1: Ya, samalah. Kayaknya rata ini.
0: Apalagi barusan lagunya Arjun.
1: Cocok ya.
0: Oh, bukan hanya cocok-cocok kayak itu, Pak.
1: Nari-nari dong kamu. Betul. Nari-nari dengernya ya.
0: Nari-nari.
1: Alhamdulillah kalau sama-sama baik ya, senang dengernya.
0: Iya, alhamdulillah, Pak. Semoga tetap selalu makin baik dan sehat ya.
1: Amin, Allahumma amin. Insyaallah.
0: Iya. Oke. Okay. Kalau udah sama-sama sehat, langsung saja saya mau minta lagunya. Ada apa saja?
1: Hamdan ATT, Jangan Cintai Aku. Evita Mala, Racun Cinta. Elvi Sukaisi, Suara Duafa.
0: Yang pertama itu apa judulnya, Pak?
1: Hamdan ATT, Jangan Cintai Aku.
0: Yang kedua?
1: Okay.
0: Yang kedua ya?
1: Hah? Yang kedua apa tadi?
0: Apa judulnya itu?
1: Ah, kan kamu 1-2 tapi lupa. Ya, ya, ada. Evita Mala, Racun Cinta.
0: Ah, itu.
1: Okay.
0: Salamnya ya bagi Tayang.
1: Monggo, monggo.
0: Ya, salamnya yang pertama buat Mbak Gita, semoga tetap selalu diberikan kesehatan.
1: Amin. Allahumma amin.
0: Juga ada Mas Faruk Karisma, ada Mas Dewa Suraying, ada Mbak Siska juga. Juga ada Kak Jeki sama Winda, ada Wanda yang lagi Maulid Nabi di sana katanya, semoga tetap selalu sehat. Sama keluarga juga. Salamnya ada Abah Suni, juga ada yang dari kawasan Pamekasan, ada Jeffrianto juga. Salamnya yang Sumeneb, ada Dewa Suraying, ada Anwar, semuanya tanpa terkecuali ya, Pak. Ya, lagunya spesial buat Wanda.
1: Okay.
0: Semoga tetap sehat selalu bersama keluarga.
1: Siap.
0: Buat Mbak Gita, terima kasih.
1: Ya.
0: Mari, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat selalu, syukron bareng keluarga. Halo.
2: Halo. Rodanggut, Denggut adalah kita. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siapa kamu?
2: Dengan Arimbi, Mbak Gita.
1: Siapa?
2: Arimbi.
1: Arimbi, kabar baik kamu, Arimbi.
2: Alhamdulillah baik.
1: Senang dengarnya.
2: Ya, Pak Gita juga baik ya.
1: Alhamdulillah baik semua. Semoga baik semua, amin.
2: Amin. Lagu ada apa, Pak Gita?
1: Racun Cinta Evita Mala, Kopi Dangdut Happy Asmara, Cincin Kepalsuan Selfie Yamdan, Selfie Lida. Apalagi nih? Sebunga Dua Taman Oki Ardila.
2: Yang dari Selfie Yama aja dah.
1: Selfie Yama. Oke. Okay. Yu.
2: Ya, salam buat kita.
1: Yeah.
2: Salamnya yang pertama buat Pak Gita, selamat siang dan selamat bertugas. Mudah-mudahan selalu sehat bersama keluarga. Terus baru ada Sukron, ada Mbak Wanda, ada Bunda Yuni yang masih sana. Ada Mbak Cempaka, Mbak Dewi, Bu Fatur, Baru Karisma, Mbak Siska, ada Mbak Suni, ada Mbak Iim, Mbak Irma, ada Pak Asep, ada semuanya aja dan satu kecuali. Lagu spesial buat masih yang ada di Ganding, kalau bisa ketemu gabungannya. Mbak Gitanya, makasih. Ya, yuk, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Sehat selalu kamu. Halo.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam.
3: Dangdut, dangdut adalah kita.
1: Yo, siapa?
3: Putra Setia.
1: Pak Putra Setia Diras, kabar baik kamu?
3: Alhamdulillah sehat bagi kita.
1: Alhamdulillah.
3: Bagi kita sehat juga ya.
1: Alhamdulillah sehat.
3: Kalau sudah sehat, ya saya doakan Fan RRI mudah-mudahan sehat seterusnya.
1: Amin.
3: Terutama terutama yang mandu, yang jadi penyiar.

0: juga mudah-mudahan sehat gitu ya.
1: Amin, makasih ya.
0: Bisa menemani fans RRI semuanya gitu ya.
1: Amin, matur sakalangkung. Ya,
0: lagunya Jangan Cintai Aku dari Hamdan ATT ya.
1: Jangan cinta, oke siap.
0: Ya, salamnya buat Mbak Gita, selamat bertugas.
1: Makasih.
0: Mudah-mudahan sehat selalu.
1: Makasih.
0: Juga ada Bang Sukron ya, yang itu yang di depan saya lupa dengan siapa sebelumnya itu bagi kita.
1: Arimbi.
0: Oh, dengan Arimbi. Di Pamekasan, salam kompakan juga di udara Pak Dewa Surayam juga ya. Mama Susana juga, Iim di Rubaru, Dewi juga di Rubaru, Mama Intan. Okay. Kemudian Ibu Pator Bu Yuni. Ya, pokoknya semuanya ibu-ibu gitu ya. Dan semuanya bapak-bapak gitu, salam kompakan di udara gitu.
1: Ibu-ibu dan bapak-bapak, iya.
0: Iya. Nah, juga buat Mbak Gita, saya ucapkan terima kasih atas waktunya ya.
1: Sami-sami.
0: Pro Dangdut, Dangdut adalah kita. Mantap. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lagu-lagu dulu, sabar ya.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Oke, yuk saya terima kembali. 662317, halo.
1: Halo, assalamualaikum Mbak Gita.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, siapa?
1: Dengan Faruk Mbak, di Saronggi Mbak.
0: Pak Faruk, kabar baik hari ini?
1: Alhamdulillah baik, sehat.
0: Alhamdulillah.
1: Iya. Ini lagi tikat ini Mbak.
0: Apa itu?
1: Tangkentangan Mbak. Ya, kok lagunya bisa? Tinggal Lawan Mbak.
0: Kopi Dangdut, Happy Asmara, Suara Duafa, Elvi Sukaisi, Sebunga Dua Taman, Oki Ardila, Lesti, Bawa Aku ke Penghulu, Fahmi Syahab.
1: Oh ya, itu aja Mbak. Bawalah aku ke Penghulu.
0: Siap Bapak.
1: Ya. Salamnya untuk Mbak Gita. Selamat bertugas ya. Mudah-mudahan sehat selalu.
0: Makasih, amin.
1: Juga tadi ada Sukron, ada Wanda, Winda, juga ada Jeki Asmara, ada Basuni, Riki Anggara, juga ada Dewa Sorayeng. Pak Ketua, bagaimana kabarnya Pak Ketua? Dan juga ada Bu Fathor, Mama Susana yang lagi berada di perjalanan. Juga ada Irma, Cempaka Ayu. Dan juga ada Bu Yuni, ada Wawan juga, Abah Halim, Jepriyanto, Pak Nur Kumala juga, kesemuanya Mbak.
0: Oke.
1: Lagunya untuk Siska ya, di Kiliang kalau bisa ditunggu gabungannya. Makasih waktunya Mbak Gita.
0: Sama-sama Bapak.
1: Yo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo.
2: Halo. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siapa kamu?

0: Bersama Evi ya, ada di Lestang.
1: Evi, kabar baik Ev?
0: Alhamdulillah, walaupun panas-panas kayak sekarang, alhamdulillah baik.
1: Kepanasan semua kayaknya nih.
0: Iya, tapi padahal sudah mandi, tapi kering lagi gitu.
1: Apa, sudah mandi?
0: Iya, kering lagi.
1: Iya, kamu jemuran kali kamu.
0: Enggak jemuran, cuman gimana ya, wajahnya agak dimana gitu.
1: Panas banget ya.
0: Iya, mudah-mudahan semuanya selamat ya.
1: Amin, sehat-sehat ya, amin.
0: Iya, lagunya ada apa?
1: Bawa aku ke penghulu, Lesti.
0: Terus?
1: Happy Asmara, Kopi Dangdut.
0: Ya.
1: Oki Ardila, Sebunga Dua Taman. Ines Cynthia, Bujang Merana.
0: Bujang Merana aja ya.
1: Oke. Okay.
0: Iya. Salamnya. Pada kita.
1: Ya.
0: Selamat bertugas. Mudah-mudahan sehat selalu.
1: Makasih kamu juga.
0: Umur,
1: amin,
0: Ev.
1: Amin kamu juga.
0: Juga.
1: Makasih ya.
0: Terus juga ada Basumi. Ada Irma. Ada Iim. Ada Bupat Hor. Ada Mama Intan. Terus juga ada Wawan ya.
1: Ya.
0: Terus juga ada Abah Halim. Terus juga ada Ali Pratama. Terus juga ada Abah Sumi. Terus juga ada kesemuanya aja ya.
1: Oke.
0: Tanpa terkecuali.
1: Siap.
0: Iya. Iya. Buat yang ada di Batang-Batang.
1: Oke.
0: Makasih atas waktunya.
1: Sama-sama, Evi.
0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat selalu, Evi, bareng keluarga. Halo.
2: Informasi Nasional.
1: Hai. Siapa itu tadi? Halo.
3: Halo.
1: Ya.
3: Pro Dandut, Dandut adalah kita. Ini siapa ya?
1: Ini siapa?
3: Dari Situan Muda, Roni Sanjaya, Pak, di Pemekasan, Pak.
1: Pak Roni, aduh Pak, kecilkan dulu monitornya, Pak. Pak Roni.
3: Sekarang di mana?
1: Pak Roni. Aduh, enggak bisa, belum dikecilin, enggak bisa, tetap kedengaran.
3: Halo?
1: Halo.
3: Kalau sekarang di mana?
1: Udah lumayan, Pak Roni. Aduh, tetap nih Pak Roni. Udah dikecilin ya, kok tetap aja suara feedback nih, Pak Roni.
3: Iya. Ini Pak Gita ya?
1: Iya, feedback Pak Roni. Aduh, saya nggak bisa dengar suara Pak Roni dengan jelas. Mohon maaf, Pak Roni. Suaranya sangat mengganggu, Pak Roni. Mohon maaf. Pak Roni bisa di alternatif lain ya. Di 0328-665-396, 662-317. Pendengar, karena suaranya apa istilahnya, ngacuing, kasihan tuh sama yang mendengarkan ya. Karena memang saya juga gak bisa mendengar suara Anda dengan baik. Mohon maaf. Yuk gabungan lagi Pak Roni. Atau dimatikan dulu monitor radionya ya. Halo.
3: Halo, Assalamualaikum Pak Gita.
1: Assalamualaikum Pak Roni.
3: Iya.
1: Alhamdulillah.
3: Masih tetap Bang Roni gitu loh Pak Gita.
1: Kalau ini enak sudah Pak, Alhamdulillah.
3: Oh enak ya. Kabarnya di mana Pak Gita?
1: Baik dong, Pak Roni baik ya.
3: Iya, itulah baik juga.
1: Alhamdulillah.
3: Tapi walaupun baik, saya ini sendirian gitu.
1: Lah, kenapa Pak kok sendirian?
3: Oh kan, saya ini kan tidak punya cewek gitu lah Pak Gita.
1: Oh ini cocok lagunya, bentar lagi bawa aku ke penghulu Lesti.
3: Oh iya, saya ditemani oleh kucing gitu loh Pak Gita.
1: Aduh, kasihan kucingnya.
3: Iya.
1: Pak, semoga segera ada temannya ya.
3: Iya, kapan-kapan saya mengudarakan nomor ya.
1: Sekarang aja gak apa-apa.
3: Enggak, saya ini sibuk sekarang gitu.
1: Oh begitu, siap, kami tunggu ya.
3: Iya, salam ya.
1: Monggo Bapak.
3: Salam yang pertama untuk Pak Gita. Selamat menjalankan tugas. Kalau pulang, hati-hati.
1: Siap.
3: Dan tidak lupa pula untuk Mbak Evi, Mbak Irma, Dewa Surayeng, Abah Suni.
1: Ya.
3: Dan tidak lupa pula untuk Bang Angwar, Bang Nisir, Bang Sahdan. Dan tidak lupa pula untuk Jeki Asmara.
1: Siap.
3: Bersama Arendi, Bang Sukron bersama Wandanya. Okay. Semuanya tanpa terkecuali, Pak.
1: Siap, Bapak.
3: Ya lagunya ikutan aja ya.
1: Oke.
3: Okay. Yuk, Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya, halo.
4: Halo, hai.
1: Hai.
4: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cempaka si bunga desa dari Kaleang.

0: baik, sudah bagus.
1: Terbaik kamu hari ini?
0: Alhamdulillah luar biasa.
1: Alhamdulillah.
0: Iya. Senang ya. Anu, makanya masih ini. Kondisi masih prima gitu loh.
1: Siapa yang prima?
0: Aku dong.
1: Alhamdulillah.
0: Kondisi masih prima gitu loh.
1: Alhamdulillah, senang dengarnya. Karena banyak teman-teman yang tumbang nih informasinya.
0: Gitu ya?
1: Banyak yang sakit karena memang cuacanya panas banget. Mungkin teman-teman kurang cairan, dehidrasi. Tapi kalau si Bunga Desa dari Kalianget nih lagi sehat-sehat, prima.
0: Sehat,
1: aduh, senang dengarnya.
0: Semoga ya teman-teman ya. Semuanya ya.
1: Yang amin, sakit, semoga sehat semua. Amin. Oke.
0: Jangan mau sakit ya.
1: Betul. Harus makan yang banyak kali ya atau gimana?
0: Iya betul. Minumnya air putih aja.
1: Minumnya air putih aja ya. Jangan yang manis-manis gitu ya. Siap-siap. Thank you infonya. Thank you motivasinya.
0: Kenapa Mbak Gita?
1: Makasih motivasinya. Okay. Sudah diingatkan. Terima kasih ya.
0: Rami ini balbuhi nih. Jadi agak gimana gitu loh, kemudian apa ya?
1: Oke.
0: Ya lo buat kita lagunya ada apa?
1: Bentar lagi bawa aku ke penghulu, Lesti. Oh. Bujang Merana dari Ines Cynthia. Kopi Dangdut, Happy Asmara.
0: Oh ya, itu mau ikut aja. Baik Bujang Merana, aku takut gak ini loh. Gak Merana.
1: Iya, Bujang Happy harusnya ya.
0: Happy, oh iya deh.
1: Oke.
0: Iya deh, salamnya ya.
1: Ada
0: Fadul Kalisma, ada juga Sukron ya, sama Wanda. Ada juga Jeki sama itu, sama Arindi, Fadul, lalu juga sama Adilia. Halo Mas Wawan juga, Bunda Yuni, ada Irma, ada Evi, gitu juga, ada Siki Anggara juga,
1: okay.
0: Ada Abisuni. Halo Mas Hendra Gita juga, ke semuanya aja. Terima kasih.
1: Oke.
0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Kejutan Bobastis untuk masyarakat Sumenep dalam rangka menyambut hari jadi Kabupaten Sumenep ke-757. Jangan sampai terlewat. Ayo, manfaatkan program spesial diskon tunggakan piutang pajak hingga 95% dan bebas denda PBB P2. Program berlaku sampai 31 Oktober 2026. Ayo, bayar pajak sekarang. Manfaatkan peluangnya, ingat jatuh temponya. Pesan ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Sumenep.
1: Pernahkah kita sadar bahwa sebuah suara yang tak terlihat bisa menemani seseorang yang bahkan tak pernah kita kenal? Itulah radio. Ia hadir tanpa mengetuk pintu, menyapa tanpa harus bertatap muka, dan menemani tanpa pernah meminta apa-apa. Di Madura ada ungkapan, mun tak bisa atemu, bisa nyambung lebet suara. Tak bisa bertemu akan tetapi suara tetap bisa menyambungkan rasa. Karena radio bukan sekedar suara yang mengudara, radio adalah cerita, informasi, dan rasa yang menemukan pendengarnya. Selamat Hari Radio, teruslah mengudara, karena bisa jadi suara yang kita anggap sederhana adalah suara yang sedang dibutuhkan seseorang di luar sana.

0: Oke, ini sudah last minute, kita menuju akhir-akhir ya mendengar, karena memang waktu kita terbatas sekitar 5 menit plus lagu nih kita bisa. Setelah itu adzan asar. Halo.
1: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari
1: Mbak Siska di Giliang.
0: Malika
1: Siska dari Giliang.
0: Siska Giliang.
1: Iya.
0: Kabar baik Siska?
1: Alhamdulillah. Gimana kabarnya Mbak Gita?
0: Baik dong, sama kayak kamu dari Giliang.
1: Iya. Alhamdulillah ya.
0: Alhamdulillah.
1: Iya, mudah-mudahan sehat selalu.
0: Amin, kamu juga ya, amin.
1: Iya, amin Mbak. Salamnya ya Mbak.
0: Monggo.

0: Mbak Gita, mudah-mudahan sehat selalu. Ada Jeki, ada Rindi, ada Sukron, ada Wanda, ada Irma, ada Cempaka Ayu, ada Bunda Fathar, ada Mama Susana, sedang di perjalanan. Ada Adila Farid, Rawani Sanjaya, Putra Setia Anwar. Ada Bunda Yuni, Mama Intan. Ada Alif Pratama. Ada semuanya ya, Mbak. Okay. Lagunya ada apa, Mbak?
1: Lagunya bisa kamu pilih ya, salah satu.
0: Ya.
1: Kopi Dangdut, Happy Asmara, Suara Duafa, Elvi Sukaisi, Sebunga Dua Taman, Oki Ardila, Pengen Disayang, Dian Anik, Cinta Hampa, Fahmi Syahab. Yang mana?
0: Pengen Disayang.
1: Pengen Disayang?
0: Iya.
1: Oke, siap.
0: Buat Mas Faruk ya, selalu mudah-mudahan selalu disayang.
1: Amin.
0: Iya. Terima kasih, Assalamualaikum.
1: Oke, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bisa nih. Halo.
2: Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siapa?
2: Ya, Dewa Surayung, Bu.
1: Hai, kabar baik Pak Dewa.
2: Alhamdulillah sehat.
1: Alhamdulillah. Lagi di mana?
2: Nah,
1: lagi di mana?
2: Ya, di rumah.
1: Di rumah. Oke.
2: Ya.
1: Pak, lagunya tinggal satu ikutan ya, enggak apa-apa ya?
2: Ya iya, enggak apa-apa. Pokoknya bisa apa bergoyang-goyang pinggul, Bu.
1: Siap, Bapak.
2: Ya, ya. Buat kemudian, Bu. Mudah-mudahan sama dia selalu bersama keluarga.
1: Amin, makasih.
2: Ya, juga sama Rony Kanya itu. Ya, Rony Kanya ya. Aduh, Rony Kanya gimana itu Tika Rony Kanya ya. Biar aku akan jago oke. Bila kulatku masa tiga makas ngelah topak. Tika nih kok maklah kau ngaku lancing. Kau boleh tengku tiga bini nabon Pak Empak Ron.
1: Oke.
2: Salam akar bayi Ron.
1: Aduh.
2: Ya, salamnya buat Mama Susana dan Kanjeng Doso. Lagi barusan itu ada Tiska itu yang tadi Giliang itu. Ya tak tunggu juga baru Karisma katanya itu mau ke Giliang Tiska. Ya lagi ada Riki Anggara itu sama.
1: Oke.
2: Ya kesemuanya aja Bu, kapan terkecuali ini.
1: Siap, siap.
2: Ya buat Ibu Yuni Handa aja nggak tunggu juga gabungnya Bu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Satu penelpon terakhir. Satu penelpon terakhir. Ayo cepat, kalau Anda cepat saya bisa terima langsung. Karena waktunya terbatas juga ya. Saya oke ini. Halo. Halo.
3: Halo. Halo, Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Wawan, Pamekasan.
3: Pamekasan ya.
1: Oke, okay, Pak.
3: Dangdut ada lagi kita. Terakhir.
1: You. Terakhir. Yuk gas. Waktu terbatas.
3: Gas ya.
1: Mohon maaf.
3: Ya. Kalau lagunya ikutan aja ya.
1: Siap, Bapak.
3: Buat Mbak Gita sehat terus.
1: Bapak juga, amin.
3: Amin. Panjang umur, Pak.
1: Amin,
3: Bapak. Tadi juga. Ada Evi, halo Cempaka, terus ada Walin. Nah, semuanya tanpa kecuali Mbak. Okay. Mbak.
1: Siap.
3: Lupa dah. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Maaf, karena waktunya terbatas sekali. Ini kita jelang adzan asar saat lagi 5 menit lagi kurang, ya, 4 menit lagi. Mendengar lagu terakhir di program ini.

Baik pendengar setia RRI, dimanapun Anda berada, tepat di menit ke 34 saat lagi akan dikumandangkan adzan asar wilayah Sumenep dan sekitarnya. Kami ucapkan selamat menunaikan ibadah sholat asar. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin, amin, Allahumma amin. Allahu Akbar.

0: Maka menjadi penting kemudian menjadikan niat ini sebagai fondasi utama dalam setiap amal perbuatan kita. Jika kita ingin melaksanakan suatu hal, maka tidak ada salahnya dan lebih baik kita niatkan. Bahkan dikatakan bahwa satu amal perbuatan bisa kita niatkan banyak. Misalkan saya mau ke masjid untuk sholat berjamaah, maka sebelum berangkat saya niat bismillahirrahmanirrahim, saya niat untuk berangkat ke masjid dalam rangka sholat berjamaah. Itu niat yang pertama, lillahi ta'ala. Yang kedua, saya niat ke masjid untuk silaturrahim, maka itu juga niat. Niat yang kedua. Niat yang ketiga, saya niat datang ke masjid untuk memakmurkan masjid, untuk meramaikan masjid dengan kegiatan-kegiatan yang positif. Nah, maka ketika kita satu perbuatan kita niatkan untuk tiga hal, maka pahala yang kita dapatkan juga tiga hal, dapat tiga pahala. Kenapa? Karena tergantung kita niat diniatkan untuk ibadah. Bahkan dijelaskan bahwa perbuatan-perbuatan yang dzibalin, artinya mempunyai nilai positif, perbuatan-perbuatan mudah, mubah maksud saya, seperti mencuci, mandi, kemudian jalan-jalan pagi, itu semuanya perbuatan-perbuatan mubah. Tapi itu akan bernilai pahala apabila kita mampu memiliknya dengan cara kita laksanakan itu dengan penuh keikhlasan karena Allah SWT. Kita niatkan untuk ibadah, kita untuk niatkan untuk menyegarkan tubuh kita jalan pagi hari, sehingga kita mempunyai tubuh yang sehat, mempunyai tubuh yang kuat untuk melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala.
1: Ikhtibar Pro 1 RRI Sumenep.

0: Mas Solikul Masduk. Meneladani Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam Al-Qur'an surah Al-Qalam ayat 4, Allah Subhanahu wa taala berfirman yang artinya, sesungguhnya engkau Muhammad benar-benar memiliki akhlak yang mulia. Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak meninggalkan warisan harta bagi keluarganya. Dari Aisyah radhiyallahu anha yang mengatakan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak meninggalkan dinar, dirham, kambing atau unta dan tidak memberikan wasiat harta kepada siapapun. Hadis riwayat Muslim. Nabi sallallahu alaihi wasallam sendiri bersabda, sesungguhnya para nabi tidak mewariskan dinar dan dirham, namun mereka mewariskan ilmu. Barang siapa menuntut ilmu, ia telah mengambil warisan para nabi dengan jumlah banyak. Hadis riwayat Abu Daud, At-Tirmizi dan Ibnu Majah. Dari Aisyah radhiyallahu anha ia berkata, Fatimah dan Al-Abbas alaihi salam datang kepada Abu Bakar sepeninggal Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian keduanya menanyakan mengenai jatah warisan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu sebidang tanah di Fadak dan juga di Khaybar. Maka Abu Bakar berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, aku tidak mewariskan harta. Apa yang aku tinggalkan itu untuk sedekah. Namun keluarga Muhammad makan dari harta ini ketika Nabi masih hidup. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah the perfect man, contoh teladan kita. As-Shodiqul Masdur.
1: Pro 1.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ahmad Fauzi Wongsoyudo, Bupati Sumenep. Radio boleh berubah zaman, teknologi boleh terus berkembang, tetapi kekuatan sebuah suara untuk menyampaikan kebenaran, membangun harapan, dan menyatukan masyarakat akan selalu dibutuhkan. 81 tahun RRI membuktikan bahwa radio bukan sekedar media, tetapi bagian dari perjalanan Indonesia. Mari terus hadirkan siaran yang positif, terpercaya, dan mampu menggerakkan masyarakat untuk maju bersama. Selamat Hari Radio 2026, Dirgahayu RRI ke-81. Terus berkarya, terus menginspirasi, dan terus menjadi suara Indonesia dari masa ke masa. Sekali di udara, tetap di udara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Haji Slamet Junaidi, Bupati Sampang, mengucapkan selamat Hari Radio tahun 2026 dan dirgahayu untuk Radio Republik Indonesia yang ke-81. Di tengah derasnya arus informasi dan perkembangan teknologi, semoga RRI terus menjadi suara yang terpercaya, inspiratif, dan dekat dengan masyarakat. Mari kita jaga semangat persatuan melalui informasi yang mencerahkan dan membangun. RRI, sekali di udara, tetap di udara. Jaya RRI, jayalah Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: Sumenep Sore Ini.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Satu.
0: Ekonomi Digital Pro 1 RRI Sumenep.
2: Selamat sore pendengar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sore hari ini? Senang sekali saya Aris kembali hadir menemani Anda di Ekonomi Digital Jumat 18 September 2026. Pendengar Ekonomi Digital, ini merupakan perdagangan live streaming ya, ketika hiburan ini menjadi sebuah transaksi ya. Nah, pendengar, perdagangan digital terus mengalami perubahan. Jika sebelumnya masyarakat mengenal yang namanya toko daring, ini melalui katalog dan foto produk. Kini penjualan melalui live streaming ini menjadi salah satu cara baru mempertemukan penjual dan pembeli. Live streaming commerce ini memadukan aktivitas berjualan dengan hiburan. Penjualan tidak sekedar menampilkan produk, tetapi berbicara langsung dengan penonton, mendemonstrasikan barang, menjawab pertanyaan, memberikan promo hingga mengajak penonton membeli saat siaran berlangsung. Fenomena ini menunjukkan bahwa dalam ekonomi digital, perhatian konsumen ini menjadi bagian penting dalam proses transaksi. Semakin menarik sebuah hiburan, maksud kami, semakin menarik sebuah siaran, semakin besar pula peluang penonton bertahan, berintegrasi, dan akhirnya melakukan pembelian. Jangan begitu, jangan kemana-mana, tetap bersama Ekonomi Digital

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Khalilur Rahman, Bupati Pamekasan. Atas nama pemerintah Kabupaten Pamekasan dan seluruh masyarakat Kabupaten Pamekasan, saya mengucapkan selamat Hari Radio 2026 dan Dirgahayu Radio Republik Indonesia RRI ke-81. Selama 81 tahun, RRI telah menjadi bagian dari perjalanan bangsa, menghadirkan informasi yang terpercaya, mencerdaskan masyarakat, serta mempererat persatuan Indonesia. Semoga RRI terus menjadi suara yang menginspirasi, mengedukasi, dan hadir dekat dengan masyarakat. Sekali di udara, tetap di udara. Dirgahayu RRI ke-81. Terus mengudara, terus menyuarakan Indonesia. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: main judol katanya cuan, padahal ujungnya boncos pelan-pelan.
1: You lose.
0: Menang sekali bikin penasaran, kalah berkali-kali bikin pusing tujuh turunan. Jangan gadai masa depan demi harapan instan, karena yang pasti dari judi online bukan kaya, tapi ketagihan. Stop judi online sebelum uang Anda habis, sebelum hubungan Anda terkikis. Ekonomi Digital Pro 1 RRI Sumenep.
2: Terima kasih untuk Anda yang kali ini masih bersama kami di Ekonomi Digital. Perdagangan live streaming ketika hiburan menjadi transaksi. Nah, pendengar, bagi pelaku UMKM, perdagangan melalui siaran langsung memberikan kesempatan membangun hubungan yang lebih dekat dengan konsumen. Produk dapat diperkenalkan secara lebih nyata, misalnya melalui demonstrasi penggunaan, penjelasan ukuran, kualitas bahan, hingga perbandingan dengan produk lainnya. Namun kemudahan tersebut juga menghadirkan tantangan. Suasana live streaming yang cepat dan penuh promosi dapat mendorong konsumen membeli secara spontan tanpa terlebih dahulu mempertimbangkan kebutuhan kualitas, harga, maupun kemampuan keuangan. Karena itu, literasi digital menjadi semakin penting. Konsumen perlu membedakan antara hiburan, promosi, dan kebutuhan. Sementara pelaku usaha harus menjaga kejujuran informasi, transparansi harga, serta kualitas produk yang ditawarkan. Di sisi lain, pelaku UMKM tidak cukup hanya mengejar jumlah penonton. Kemampuan mengelola stok, menghitung biaya produksi, menentukan margin keuntungan, menangani pesanan, dan menjaga pelayanan setelah transaksi tetap menjadi fondasi bisnis. Pada akhirnya, perdagangan live streaming memperlihatkan wajah baru ekonomi digital. Ketika hiburan berubah menjadi transaksi, tantangannya bukan hanya bagaimana membuat orang tertarik membeli, tetapi bagaimana menciptakan transaksi yang sehat, menguntungkan, dan membangun kepercayaan. Terima kasih kebersamaan Anda, semoga saja bermanfaat. Sampai jumpa kembali, dan silakan mungkin Anda juga bisa mencoba berdagang melalui streaming, dan sebuah hiburan yang mungkin dilihat akan tapi semuanya bisa menjadi sebuah transaksi. Saya Aris, mohon undur diri, terima kasih, sampai jumpa. Selamat sore, tetap bersama Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Sekolah rakyat menjadi ruang belajar alternatif bagi anak-anak kurang beruntung. Di sana, pendidikan hadir dengan pendekatan sederhana namun penuh makna. Para pengajar berbagi ilmu dan nilai kehidupan dengan ketulusan. Sekolah rakyat menumbuhkan harapan bahwa masa depan dapat diraih melalui pendidikan. Selain pelajaran dasar, sekolah rakyat menanamkan nilai kebersamaan dan disiplin. Anak-anak diajak berani bermimpi dan percaya pada kemampuan diri sendiri. Dukungan masyarakat menjadi penguat keberlanjutan sekolah rakyat, karena pendidikan adalah jalan utama memutus rantai kemiskinan. Sekolah rakyat terus menjadi tempat bertumbuhnya mimpi anak bangsa. Di sanalah nilai kemanusiaan, pendidikan, dan harapan berjalan beriringan. Dengan dukungan keberlanjutan, sekolah rakyat dapat menjangkau lebih banyak anak, karena masa depan yang cerah berawal dari kesempatan belajar yang setara. Sekolah rakyat tumbuh dari kepedulian dan semangat berbagi. Di ruang sederhana, lahir tekad besar untuk perubahan masa depan. Setiap senyum dan semangat belajar menjadi bukti harapan itu nyata. Sekolah rakyat mengajarkan bahwa keterbatasan bukan penghalang untuk maju.
1: Pro 1.

0: Pernah, terima kasih. Dan kali ini Anda masih bersama Plus Satu, kanal informasi dan inspirasi. Apa kabar untuk Anda yang baru saja menemukan gelombang kami kali ini bersama RRI Sumenap. Pendengar, untuk Anda yang menggunakan jalur transportasi laut, hendaknya Anda selalu memperhatikan dan mengupdate informasi-informasi terkini terkait dengan keadaan cuaca, apakah layak untuk berlayar, apakah dengan kondisi yang seperti ini sudah bisa memungkinkan perahu ataupun kapal atau juga para nelayan bisa beraktivitas. Hendaknya kita harus selalu memperhatikan kondisi-kondisi yang mana saat sekarang cuaca sepertinya kurang bersahabat. Tapi kami berdoa semoga saja cuaca buruk cepat berlalu dan aktivitas kembali normal seperti biasa.
1: Aduh, motornya kok monggo begini? Padahal lagi buru-buru.
2: Kenapa motor apa? Mogok, Ki.
1: Mogok. Padahal perut nyaman, tiba-tiba mati. Starter tak hidup.
2: Oh, coba tak lihat dulu, Pak. Sebentar ya. Sepertinya ada bagian yang rusak. Lebih baik dibawa ke bengkel aja, Pak.
1: Iya, bocor. Di Sumenep banyak bengkel.
3: Silahkan, Bapak. Motornya kita cek dulu ya.
4: Kendaraan tiba-tiba bermasalah di jalan. Tenang, banyak bengkel di Sumenep siap membantu dengan peralatan lengkap dan layanan yang cepat.
5: Wah, alhamdulillah, Dek. Motornya hidup. Makasih ya.
2: Iya, Pak. Sama-sama. Untung aja ada bengkel. Jadi, kalau ada kendaraan bermasalah, ada yang bisa membantu, Pak.
4: Perjalanan lancar dimulai dari kendaraan yang terawat. Bengkel menjadi tempat di mana kendaraan kembali siap menemani aktivitas Anda. Dukung UMKM Bengkel di Sumenep agar terus maju dan selalu hadir untuk masyarakat.
6: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

But lately it's not hurting like it. Baik, selamat mendengar, terima kasih untuk Anda. Dan selanjutnya kami ajak Anda untuk mengikuti ragam rangkuman informasi di program Info Prima bersama RRI Jember, tepat pukul 16 waktu Indonesia Barat.

0: Pukul 16 waktu Indonesia Barat dari Jalan Lejen DI Panjaitan nomor 61 Kabupaten Jember, inilah Radio Republik Indonesia dengan info prima jejaring Jawa Timur.
1: Kita ikuti info prima. Rangkuman informasi RRI se-Jawa Timur.
0: Sari berita. Keluarga Ponco Budi Raharjo masih menanti kabar pencarian korban KM Virgo. Gubernur Jawa Timur salurkan 12.000 liter air bersih untuk warga terdampak kekeringan di Sampang. Kejaksaan Tinggi Jawa Timur tetapkan tersangka baru kasus KUR BN.

0: TNI Jember, kerugian 6,14 miliar rupiah. Inilah info Prima selengkapnya edisi Jumat 18 September 2026 bersama saya Eti Darmiati. Pendengar dan pemirsa, keluarga Ponco Budi Raharjo, warga Banyuwangi yang hilang dalam kecelakaan KM Virgo Transport 8, masih menanti kabar hasil pencarian. Sang istri berharap Harjo segera ditemukan dalam kondisi selamat. Laporan selengkapnya disampaikan Gia Debora.
1: Keluarga Ponco Budi Raharjo, warga desa Tulungrejo, Kecamatan Glenmore, Banyuwangi, masih menunggu kabar keberadaan Ponco yang hilang dalam kecelakaan KM Virgo Transport 8 di Laut Jawa. Ponco diketahui bekerja sebagai kernet truk dan menjadi tulang punggung keluarga. Ia tinggal bersama istrinya, Eni Triwidayati, serta dua anak kembar mereka yang tengah menempuh pendidikan di Universitas Jember. Eni mengaku, sebelum kapal berangkat, Ponco sempat mengabarkan keberadaannya melalui komunikasi keluarga. Namun, sejak dinyatakan hilang, Eni bersama kedua anaknya terus menanti kepastian hasil pencarian. Eni mengungkapkan, kebutuhan keluarga selama ini bergantung pada penghasilan Ponco. Ia berharap suaminya segera ditemukan dalam kondisi selamat.
2: Yang menjadi korban suami saya, Pak Ponco Budi Raharjo, usia 46 tahun, sebagai kernet. Iya. Taunya itu saya di WA sama teman saya, Minggu jam 10. Terus dia kirim foto sama foto itu isimnya Pak Sopir. Apa benar suamimu naik ini?
1: Hingga Kamis 17 September 2026, proses pencarian korban KM Virgo Transport 8 masih berlangsung. Gia Debora, RRI Jember melaporkan.
0: Pendengar dan pemirsa, Rumah Sakit Daerah Dr. Subandi Jember memastikan belum menemukan pasien anak yang terkonfirmasi mengalami influenza tipe A. Meski kasus ISPA sempat meningkat pada awal musim kemarau, jumlahnya kini cenderung menurun. Laporan selengkapnya disampaikan Anggi Widya.
3: Pendengar, Rumah Sakit Daerah Dr. Subandi Jember belum menemukan kasus influenza tipe A pada pasien anak. Di tengah informasi peningkatan kasus influenza A di sejumlah daerah, kasus infeksi saluran pernafasan akut atau ISPA di rumah sakit tersebut justru tidak menunjukkan peningkatan signifikan. Wakil Direktur Pelayanan Medik Rumah Sakit Daerah Dr. Subandi Jember, Dr. Saraswati mengatakan, peningkatan kasus ISPA sempat terjadi pada awal musim kemarau, terutama sekitar bulan Juni hingga Juli. Namun, kasus tersebut kemudian berangsur menurun.
4: Waktu itu yang kondisi suhu agak dingin gitu ya, kalau pagi dingin banget gitu, waktu itu memang terjadi peningkatan. Tapi kemudian pelan-pelan kasusnya semakin menurun. Tak banyak, ya sekitar 2-5 kasus dalam layanan poli anak kami. Ya. Begini, kalau memang anak itu ada keluhan, segera dibawa ke klinik atau puskesmas, kemudian kalau ada pileknya diberikan dikumisan ya. Tapi apabila setelah pemberian itu anak kondisinya memburuk, ya memburuk misalnya demam tidak turun-turun, kemudian batuknya lebih berat ya, disertai sesak, nah itu harus segera dibawa ke rumah sakit. Apalagi kalau anaknya dalam keadaan menjadi lemah.
3: Dokter Saraswati memastikan hingga saat ini belum ada pasien yang terkonfirmasi mengalami influenza tipe A di Rumah Sakit Daerah Dr. Subandi. Ia mengatakan kelompok yang perlu mendapatkan perhatian lebih adalah bayi dan anak berusia di bawah 1 tahun, terutama bayi di bawah 6 bulan. Pada usia tersebut daya tahan tubuh masih rentan dan saluran pernapasan lebih sempit sehingga infeksi dapat lebih mudah mengganggu pernapasan. Orang tua juga diimbau menjaga daya tahan tubuh anak dengan memastikan kebutuhan nutrisi, cairan dan istirahat tercukupi. Pencegahan penularan juga dilakukan dengan menjaga kebersihan tangan dan menghindari kontak bayi dengan orang yang sedang sakit. Demikian saya Anggi Widya, RRI Jember melaporkan.
0: Anda masih di jalur Info Prima, RRI Jember jejaring dengan RRI Surabaya, Sumenep, Sampang, Malang, Madiun, Kediri, serta Tuban. Berita ini juga dapat Anda dengar melalui www.rri.go.id dan aplikasi RRI Digital. Pendengar dan pemirsa RRI, selanjutnya kita beralih ke RRI Madiun bersama Nindi

0: Rilia. Silakan, Nindi.
1: Baik, terima kasih, Eti. Penanganan kebakaran hutan dan lahan di kawasan Gunung Lawu terus dilakukan. Bupati Magetan meninjau posko Karhutla untuk memastikan upaya penanganan di lapangan berjalan maksimal. Laporan Yusron Al-Fatah.
2: Bupati Magetan Nani Sumantri meninjau langsung posko penanganan kebakaran hutan Gunung Lawu di Balai Desa Ngiliran, Kecamatan Banean, Magetan. Peninjauan dilakukan menyusul kebakaran yang muncul di petak 50A1 RPH Bedagung, Desa Jabung, Kecamatan Banean. Api di lokasi tersebut telah berhasil dipadamkan. Namun kebakaran kemudian kembali muncul di petak 66 yang berbatasan dengan petak 67 RPH Bedagung di Desa Getasanyar, Kecamatan Sidorejo yang akhirnya juga telah berhasil dipadamkan. Saat meninjau posko di Balai Desa Ngiliran, Nani mengatakan titik api di wilayah Magetan saat ini sudah tidak terlihat. Meski demikian, pemantauan tetap dilakukan karena api di kawasan Gunung Lawu bergerak ke arah utara menuju wilayah Ngawi.
3: Iya, perlu kita ketahui bersama bahwa di lokasi di Kabupaten Magetan ini ada yang kebakaran, yaitu di daerah Ngiliran. Nah, ini mulai hari Senin kemarin, dan alhamdulillah ini untuk wilayah Magetan apinya ini sudah tidak ada lagi, tapi perlu kita terus pantau, kita waspadai karena sekarang apinya itu berjalan ke wilayah utara, yaitu ke Ngawi. Jadi untuk wilayah kita sebetulnya sudah aman, tapi tetap kita harus tetap waspada, tetap waspada. Jadi ini sudah diantisipasi dengan sistem ilarang.
2: Menurut Nani, langkah antisipasi tetap dilakukan untuk mencegah api kembali menjalar ke wilayah Magetan. Pemkab juga berkoordinasi dengan Pemprov Jatim terkait penanganan kebakaran termasuk rencana bantuan waterbombing. Nani menjelaskan bantuan waterbombing sebelumnya diminta untuk penanganan kebakaran di wilayah Magetan. Namun karena titik api di wilayah Magetan telah padam, bantuan tersebut rencananya diarahkan untuk penanganan kebakaran di wilayah Ngawi.
3: Sebetulnya kemarin juga sudah ke Pemprov, kita minta bantuan waterbombing, tapi karena di Magetan ternyata kan sudah ada mapinya, insya Allah nanti waterbombingnya itu Ngawi. Tapi Ngawi dengan Magetan kan satu lokasi, jadi nanti meskipun yang dapat Ngawi, tapi kita juga mendapatkan manfaatnya.
2: Meski demikian, Nani menegaskan pemantauan kawasan Gunung Lawu tetap dilakukan dalam beberapa waktu ke depan untuk mengantisipasi munculnya titik api baru dan mencegah kebakaran meluas ke wilayah Magetan. Tak hanya memastikan proses penanganan kebakaran di lereng Lawu dilakukan maksimal, Bupati juga mengecek operasional dapur umum Tagana. Posko dapur umum menyiapkan sedikitnya 300 porsi dalam setiap kali memasak untuk memasok kebutuhan logistik ratusan para relawan di lapangan. Dari Kabupaten Magetan, Yusron Al-Fatah, RRI Madiun melaporkan.
1: PT KAI Daop 7 Madiun terus mendorong keselamatan di perlintasan sebidang sosialisasi dilakukan untuk meningkatkan kesadaran pengguna jalan dan mencegah kecelakaan dengan kereta api. Laporan dari Suwarno.
4: PT KAI Daop 7 Madiun kembali menggaungkan pentingnya keselamatan dan keamanan perjalanan kereta api kepada masyarakat pengguna jalan, di mana kegiatan sosialisasi kali ini dilaksanakan di 3 titik perlintasan sebidang resmi. Kegiatan ini merupakan bagian dari upaya berkelanjutan KAI Daop 7 Madiun untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dalam berlalu lintas di perlintasan sebidang, sekaligus meminimalisir potensi kecelakaan atau temperan antara kereta api dengan pengguna jalan. Manajer Humas KAI Daop 7 Madiun Tohari mengatakan bahwa sosialisasi keselamatan di perlintasan sebidang merupakan langkah preventif yang terus dilakukan KAI secara konsisten.
5: Sosialisasi keselamatan kereta api di perlintasan sebidang tidak pernah bosan kita lakukan. Kita sampaikan ke masyarakat untuk selalu disiplin di dalam berlalu lintas. Selama tahun 2026 ini, kami sudah melaksanakan kegiatan sosialisasi sebanyak 117 kegiatan di perlintasan sebidang kereta api, baik itu yang terjaga maupun tidak terjaga. Selebihnya sebanyak 32 kegiatan kami lakukan kegiatan sosialisasi di sekolah-sekolah dan juga ada di madrasah, juga dan kumpulan-kumpulan masyarakat yang berada di masjid maupun musola-musola. Kegiatan ini kami lakukan dalam rangka upaya untuk meningkatkan keselamatan perjalanan kereta api. Pada kegiatan hari ini yang kami lakukan BJPL 15 dan JK 13 yang berada di

0: desa Genang kami lakukan bersama-sama dengan regulator, yaitu dari teman-teman dari BTP Surabaya dan juga dengan teman-teman dari Dusun Ngawi. Bersama-sama kami saling membantu untuk melakukan kegiatan sosialisasi mengajak masyarakat di dalam lalu.
1: Dalam kegiatan, tim sosialisasi menyampaikan edukasi mengenai tata cara berlalu lintas yang aman saat melintasi perlintasan sebidang. Selain penyampaian secara langsung kepada pengguna jalan, petugas juga membentangkan banner imbauan keselamatan serta membagikan stiker edukasi kepada masyarakat. Tohari juga menghimbau seluruh pengguna jalan untuk selalu mengutamakan keselamatan saat melintasi perlintasan sebidang dengan menerapkan prinsip berteman, berhenti, tengok kiri, kanan, aman, berjalan. Dayus Warno, RRI Madiun melaporkan.
2: Pendengar dan pemirsa RRI, selanjutnya kita ke RRI Sumenep. Sudah ada Ahmad Waris, silakan Waris.
3: Baik, terima kasih Nindi. Kekeringan masih melanda sejumlah wilayah di Jawa Timur, termasuk Kabupaten Sampang. Pemprov Jawa Timur kembali menyalurkan bantuan air bersih untuk membantu memenuhi kebutuhan dasar warga. Laporan Khairul Umam.
4: Gubernur Jawa Timur Hovifa Indar Parawansa menyalurkan bantuan 12.000 liter air bersih bagi warga terdampak kekeringan di Dusun Semampir, Desa Kedungdung, Kecamatan Kedungdung, Kabupaten Sampang. Bantuan ini menjadi bagian dari penguatan penanganan kekeringan di Jawa Timur. Selain air bersih, Pemprov Jatim juga menyerahkan 3 tandon bulat dan 2 tandon lipat, 150 jerigen dan paket sembako. Hovifa mengatakan bantuan provinsi bersifat melengkapi intervensi yang telah dilakukan pemerintah kabupaten dan tidak menggantikan penanganan di tingkat daerah. Menurut Hovifa, sejumlah kabupaten dan kota di Jawa Timur telah menetapkan status kedaruratan kekeringan. Karena itu, Pemprov Jatim terus memperkuat dukungan pemerintah daerah untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat, terutama ketersediaan air bersih selama musim kemarau.
5: Jadi pada dasarnya ini adalah fungsi komplementaritas dari yang sudah dilakukan oleh Pak Bupati Sampang, gitu ya, kita menambahkan provinsi itu teman-teman. Ya. Saya sih sebetulnya di beberapa titik itu sudah usul untuk sholat istisqo, tapi rupanya lagi panen tembakau. Di sini tadi juga Bu Bupati kalau kita sholat istisqo turun hujan kan ini apa tembakonya nanti kurang maksimal ya kualitasnya. Jadi ada hal yang seperti itu kawan-kawan. Ya.
4: Sementara itu Kelaksa BPBD Sampang Fajar Taufikur Rahman mengatakan bantuan 12.000 liter air bersih tersebut secara simbolis diperuntukkan bagi 152 kepala keluarga di Dusun Semampir. Secara keseluruhan, sasaran intervensi bantuan Pemprov Jatim di Desa Kedungdung mencapai 951 kepala keluarga atau sekitar 4.254 jiwa terdampak kekeringan.
6: Kabupaten Sampang, Ibu Gubernur memberikan bantuan di Kabupaten Sampang, kebetulan di Kecamatan Kedungdung. Untuk simbolis ada 6.000 liter, jadi 12.000 liter.
7: 12.000. Untuk berapa warga ya?
6: Kebetulan di sini Desa Kedungdung, Dusun Semampir itu sejumlah 152 kakak.
4: Fajar menambahkan bantuan air bersih menjadi salah satu upaya memenuhi kebutuhan warga di tengah keterbatasan sumber air. Usai menyalurkan bantuan, Hovifa juga meninjau pelaksanaan pasar sembako murah di wilayah Kecamatan Kedungdung.
3: Pendengar dan pemirsa RRI, selanjutnya kita ke RRI Malang. Sudah ada Ruli Suprayugo. Ruli, silakan.
8: Terima kasih Waris. Ketersediaan dan harga beras di Kota Blitar dipastikan masih aman dan stabil. Satgas Pangan bersama dengan instansi terkait melakukan pemantauan mulai dari penggilingan, distributor, hingga pedagang eceran. Berikut kami sampaikan laporan dari Ninda Alivia.
9: Satgas Pangan Kota Blitar memastikan ketersediaan beras di pasaran masih aman. Harga beras juga terpantau stabil dan belum menunjukkan adanya kenaikan yang melampaui harga eceran tertinggi atau HET. Kepastian tersebut diperoleh setelah Satgas Pangan bersama Dinas Perindustrian dan Perdagangan Disperindak serta DKPP Kota Blitar melakukan pemantauan langsung ke sejumlah titik distribusi beras. Stok beras masih tersedia dalam jumlah cukup. Harga beras premium dari tingkat penggilingan tercatat sekitar Rp14.500 per kilogramnya. Pemantauan kemudian dilanjutkan ke salah satu distributor beras di Jalan Merdeka, Kota Blitar. Kondisi stok di tempat tersebut juga masih aman dengan harga jual yang masih berada di bawah HET. Kanit Tindak Pidana Tertentu Tipidair Polres Blitar Kota Ibda Aristoteles Uratna Togu Sirait mengatakan, pengecekan dilakukan untuk memastikan kondisi stok sekaligus mengawasi perkembangan harga beras di pasaran. Ia menjelaskan dari tingkat penggilingan beras premium dijual sekitar Rp14.500 per kilogram, kemudian distributor menjual kembali dengan harga sekitar Rp14.700 per kilogram. Sementara itu harga di tingkat pedagang eceran berada di kisaran Rp14.900 per kilogram atau sesuai HET. Ibda Aristoteles menegaskan hingga saat ini belum ditemukan adanya kelangkaan beras di wilayah Kota Blitar. Pemantauan harga dan ketersediaan beras juga dilakukan secara berkala setiap pekan. Ia juga mengimbau masyarakat segera melapor apabila menemukan kelangkaan ataupun dugaan kenaikan harga beras yang tidak sesuai ketentuan di pasar.
10: Di raya ini terdapat beras premium yang mana HET-nya sebesar Rp14.900. Nah, kita melaksanakan pengecekan di usaha dagang Jaya Raya, per kilonya sebesar Rp14.500.
9: Pengawas Disperindak Kota Blitar Sri Yuhana mengatakan hasil pemantauan di tingkat penggilingan distributor hingga pasar menunjukkan kondisi harga dan stok beras masih normal. Dinda Alivia, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
8: Pendengar dan pemirsa, selanjutnya kita akan beralih menuju ke RRI Surabaya. Sudah ada Dio Pratama di sana. Dio, silakan.
11: Baik, terima kasih Ruli. Kejaksaan Tinggi Jawa Timur kembali menetapkan tersangka dalam kasus dugaan korupsi penyaluran KUR BNI Cabang Jember. Tersangka baru berinisial SH yang diduga terlibat dalam pengajuan kredit menggunakan data warga. Laporan Faris Yarbo.
12: Kejaksaan Tinggi Jawa Timur kembali menetapkan satu tersangka baru dalam dugaan suap korupsi penyaluran kredit usaha rakyat atau KUR pada BNI Cabang Jember periode 2021 hingga 2024. Satu tersangka baru seorang perempuan berinisial SH yang bertindak sebagai agen penagihan PT Ternak Maharani dan PT Berlian. SH resmi ditahan di Rutan Kejati Jatim pada Kamis malam. Dalam menjalankan aksinya, tersangka SH diduga bekerja sama dengan mantan pimpinan BNI Jember berinisial MFH. Asisten Pidana Khusus Kejati Jatim, IGD Puniatmaja menjelaskan modus operandi tersangka dilakukan dengan mengumpulkan data KTP dan kartu keluarga warga tanpa memverifikasi keberadaan usaha mereka. Untuk mengelabui proses administrasi, tersangka juga memalsukan syarat kelayakan usaha menggunakan foto aset pribadi pada masing-masing PT tersebut.
13: Selanjutnya, mereka diminta untuk menandatangani berkas-berkas permohonan kredit di rumah tersangka SH dan tidak diberikan kesempatan untuk membaca ataupun tidak diberi penjelasan tentang isi dari dokumen yang ditandatangani karena kebanyakan dari itu adalah dahulu. Dan selanjutnya, mereka diberi uang sekitar bervariasi, sekitar lebih kurang 1 juta dan ada diberikan alasan ini adalah mendapat bantuan sosial dan kemudian ketika uang cair, buku rekening, ATM, setelah diterima oleh debitur, selanjutnya diserahkan langsung kepada tersangka SH dan dicairkan di agen BNI 46 milik dari anak tersangka.
12: Dalam pengungkapan ini diketahui melibatkan 98 debitur atas nama PT Ternak Maharani dengan pencairan mencapai Rp4,25 miliar serta 37 debitur atas nama PT Berlian dengan total pencairan Rp1,89 miliar. Perbuatan tersangka SH mengakibatkan kerugian negara sebesar Rp6,14 miliar. Angka ini merupakan bagian dari total kerugian negara pada kasus KUR BNI Jember yang mencapai Rp41,48 miliar. Faris Yerbu melaporkan.
11: Pemprov Jawa Timur akan mengoptimalkan operasi modifikasi cuaca untuk mengantisipasi dampak kekeringan. Upaya tersebut disiapkan bersama penyaluran bantuan air bersih bagi warga terdampak di Lamongan. Laporan Farin Regi.
14: Gubernur Jawa Timur, Kofifa Indar Parawansa, fokus lakukan operasi modifikasi cuaca atau OMC

0: ke wilayah terdampak kekeringan saat salurkan bantuan air bersih bagi warga terdampak kekeringan di Dusun Bulu, Desa Mantup, Kecamatan Mantup, Kabupaten Lamongan siang tadi. Ia mengatakan hingga kini terdapat 24 kabupaten kota di Jawa Timur yang telah menetapkan status kedaruratan akibat kekeringan. Selain distribusi air bersih dan sembako, Pemprov Jatim juga melakukan operasi modifikasi cuaca sejak 3 September 2026. OMC dilakukan ketika terdapat potensi awan yang memungkinkan untuk dilakukan intervensi dengan hujan ringan hingga sedang tercatat di sejumlah titik.
1: Sebetulnya kita melakukan dari tanggal 3 September lalu melakukan operasi modifikasi cuaca. Ketika ditemukan awan di daerah-daerah tertentu yang bergerak, maka kemudian tim OMC operasi modifikasi cuaca itu bergerak. Ada hujan ringan sampai dengan sedang di titik-titik tertentu di mana ada pergerakan awan. Tetapi bahwa ada yang sesungguhnya bisa kita lakukan secara lebih strategis ketika kita menemukan sumber-sumber air terdekat yang dimungkinkan untuk bisa diakses.
0: Bupati Lamongan Hidayat Effendi mengatakan kekeringan saat ini melanda 12 kecamatan dengan sekitar 42 dusun. Pemkab Lamongan bersama Pemprov Jatim terus melakukan distribusi air bersih untuk memenuhi kebutuhan warga.
2: Saya juga hari ini gugup turun langsung untuk menyerahkan, memberikan bantuan air sekaligus juga bantuan sembako pada masyarakat yang ada kekeringan. Dan tadi juga Ibu juga sudah menawarkan beberapa solusi termasuk untuk mencari sumber-sumber baru sehingga nanti Westlake yang ada di sini nanti punya sumber baru lagi sehingga di musim kemarau seperti ini nanti masih ada air di dalamnya.
0: Bantuan yang disalurkan oleh Pemprov Jatim berupa 70 jerigen berkapasitas 15 liter, 150 tandon berkapasitas 1.200 liter, serta bantuan air bersih senilai Rp61.490.700. Varian Raki melaporkan.

0: peraturan perundang-undangan. Karena itu sekarang kami akan melakukan deregulasi seperti yang diinginkan oleh Presiden, termasuk di Kementerian Hukum. Di Kementerian Hukum, peraturan menteri aja itu sekarang ada 275 peraturan menteri hukum. Dalam waktu dekat kami melakukan deregulasi, paling banyak nanti tinggal 25 peraturan menteri. Dan ini berlaku buat semuanya. Kebetulan kami punya portofolio untuk melakukan harmonisasi peraturan perundang-undangan. Jadi tidak usah dikhawatirkan, perintah Bapak Presiden semuanya logik dan kami pasti eksekusi.
1: Supratman memastikan arahan Presiden Prabowo Subianto terkait reformasi regulasi akan segera dilaksanakan. Ia menilai kebijakan tersebut menjadi bagian dari tugas Kementerian Hukum Republik Indonesia dalam menyederhanakan regulasi di Indonesia. Oni Arianto melaporkan.
2: Sebanyak 14 warga binaan Lapas Tuban resmi mendapatkan pembebasan bersyarat. Pemberian hak tersebut dilakukan setelah mereka dinyatakan memenuhi persyaratan sesuai ketentuan perundang-undangan. Laporan Witra Adila.
3: Sebanyak 14 warga binaan Lembaga Pemasyarakatan Kelas 2B Tuban resmi dikeluarkan dari tahanan setelah mendapatkan program hak integrasi berupa pembebasan bersyarat. Pemberian hak integrasi ini diproses setelah narapidana tersebut dinilai memenuhi seluruh syarat administratif maupun substantif sesuai dengan ketentuan undang-undang yang berlaku. Kepala Lapas Kelas 2B Tuban, David Anderson Setiawan, menjelaskan bahwa program pembebasan bersyarat ini merupakan hak bagi setiap warga binaan yang telah menunjukkan perubahan perilaku positif selama menjalani masa pembinaan di dalam lapas. Sebelum dinyatakan layak bebas, usulan pembebasan bersyarat bagi 14 warga binaan ini telah melalui serangkaian proses seleksi yang transparan.
4: Lapas Tuban memberikan pembebasan bersyarat kepada 14 warga binaan yang telah memenuhi persyaratan. Ini merupakan implementasi dari Quick Win Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan, khususnya dalam memastikan hak bersyarat berjalan secara transparan, konsisten, dan akuntabel.
3: Sementara itu, salah satu warga binaan yang telah dinyatakan bebas, Tatik Widya, mengucapkan terima kasih kepada Lapas Tuban atas segala bentuk bimbingan dan pembinaan yang telah diberikan.
5: Sebenarnya saya nggak bisa apa-apa, di sini saya bisa merajut, memasak, dan menjahit yang pasti yang saya nggak bisa. Terima kasih buat Lapas Kelas 2B Tuban, sukses.
3: Para narapidana yang menerima pembebasan bersyarat ini diwajibkan untuk tetap mengikuti program pembimbingan lanjutan serta menjalani kewajiban wajib lapor hingga masa pidana mereka benar-benar selesai secara utuh. Harapannya, mereka dapat menjaga kepercayaan yang telah diberikan, kembali beradaptasi kembali dengan lingkungan sekitar, serta berkomitmen kuat untuk tidak mengulangi tindak pidana serupa. Dari Tuban, Mitra Adila melaporkan.
2: Ribuan warga Surabaya turut memeriahkan pembukaan Lomba Kampung Pancasila 2026 di Balai Kota Surabaya. Program ini melibatkan 1.360 RW. Laporan Ermina Jen.
6: Gemuruh suara kentongan dari ribuan warga yang memadati Balai Kota Surabaya pada Kamis malam menandai dibukanya Lomba Kampung Pancasila Surabaya 2026. Program yang melibatkan 1.360 RW di seluruh wilayah Kota Surabaya ini turut mendapat apresiasi tinggi dari Menteri Lingkungan Hidup Republik Indonesia, Muhammad Jumhur Hidayat. Menurutnya, Lomba Kampung Pancasila 2026 adalah wujud nyata membumikan nilai Pancasila melalui aksi nyata dan kepedulian lingkungan.
7: Saya mengapresiasi dan mendukung pelaksanaan Lomba Kampung Pancasila tahun 2026 yang diselenggarakan oleh pemerintah Kota Surabaya. Kampung Pancasila adalah wujud nyata nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan masyarakat melalui semangat gotong royong, kepedulian, dan aksi nyata, salah satunya dalam upaya menjaga lingkungan.
6: Dalam arahannya, Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi menegaskan bahwa Lomba Kampung Pancasila digelar bukan untuk kompetisi antar wilayah, melainkan upaya mendasar untuk mengembalikan dasar gotong royong dan kepedulian sosial di tengah masyarakat.
8: Tapi insya Allah, lek Kampung Pancasila niki melampah, Kampung Pancasila ini bisa memberikan kebaikan kepada orang yang tidak mampu di kampungnya. Maka insya Allah, itulah catatan kebaikan yang sudah pernah kita lakukan.
6: Wali Kota Eri menjelaskan bahwa Lomba Kampung Pancasila 2026 mencakup 4 indikator utama penilaian, yaitu penguatan ekonomi kerakyatan dan pemberdayaan usaha warga lokal, pemeliharaan

0: pembicaraan toleransi, keharmonisan antar warga dan peningkatan jiwa kepedulian, serta pengelolaan sampah mandiri, penghijauan, hingga penataan kawasan yang bersih dan sehat. Untuk mendampingi masyarakat, pemerintah kota Surabaya menerjunkan perangkat daerah sebagai pengampu di setiap wilayah. Pengumuman 200 besar Kampung Pancasila akan dilakukan pada akhir bulan Oktober. Dari 200 besar tersebut, seluruh RW akan mendapatkan penghargaan. Selanjutnya, 35 RW akan ditetapkan sebagai kelompok terbaik untuk memperebutkan hadiah utama berdasarkan klasifikasi jumlah RT dalam RW. Ermina Jain melaporkan.
1: Inovasi budaya terus dikembangkan generasi muda melalui pendekatan yang lebih dekat dengan anak-anak. Salah satunya Christopher Agung yang mengadaptasi karakter Pandawa 5 menjadi figur dan produk modern. Laporan Faiz Putra.
2: Wisudawan muda dari jurusan Desain Komunikasi Visual Universitas Petra Surabaya, Christopher Agung, berhasil menciptakan inovasi budaya dengan mengadaptasi karakter tradisional Pandawa 5 menjadi figur dan produk modern yang ramah anak. Karya tersebut ditujukan untuk menjembatani kembali budaya lokal yang mulai asing di telinga generasi muda, khususnya anak-anak generasi Z. Agung kepada RRI menuturkan bahwa ide ini dilatar belakangi oleh keprihatinannya terhadap menurunnya popularitas tokoh pewayangan di kalangan anak-anak maupun para orang tua muda. Menurutnya, tokoh Pandawa 5 dahulu senantiasa dijadikan figur teladan sifat mulia seperti sifat jujur, sabar, serta pemberani. Untuk menarik minat target audiens anak-anak serta generasi muda, Agung merancang visual baru yang memadukan unsur tradisional dengan gaya desain modern. Dalam konsep baru ini, nama-nama karakter Pandawa 5 dikemas agar lebih ramah dan akrab di telinga anak-anak.
3: Sebenarnya paling utama itu Pandawa 5 itu anak-anak itu setidaknya ngerti mereka itu siapa dan maksudnya karakteristiknya kayak gimana. Tujuannya itu yang terpenting itu. Karena problem ketika anak-anak itu udah gak tahu siapa itu Pandawa, itu pasti nomor satu problemnya. Kedua, Pandawa itu sejak dari dulu itu sebenarnya dijadikan kayak patokan sama orang tua. Kamu kalau mau sabar kayak Yudhistira, kamu mau kuat, pemberani kayak Bima, kayak gitu kan. Nah itu tuh hilang sekarang deh anak-anak.
2: Meskipun dikemas secara modern, Agung menegaskan bahwa karakter khas pewayangan tidak ditinggalkan. Dalam proses pengerjaannya, selama kurun waktu 6 bulan, ia berkonsultasi langsung dengan dalang untuk memahami elemen ikonik yang wajib dipertahankan. Dalam proses pengembangannya, Agung juga berkolaborasi dengan komunitas Art Toy Surabaya untuk merancang konsep visual dan mekanisme produksi. Faiz Putra melaporkan.
1: Pendengar dan pemirsa, Anda masih bersama kami dalam Info Prima Jejaring RRI Jawa Timur sore ini. Selanjutnya, kami akan menyampaikan berbagai berita seputar olahraga.
4: Info Olahraga.
1: Tim The Red FC siap bangkit menjalani laga kedua di kompetisi Championship 2026-2027 menghadapi Rans Nusantara yang berlangsung di Stadion Gelora 10 November Surabaya besok sore. Laporan Agustin Irdiani.
5: Tim The Red FC siap menjalani laga kedua kompetisi Championship 2026-2027 dengan menghadapi Rans Nusantara di Stadion Gelora 10 November Surabaya pada Sabtu sore. Pertandingan ini akan menjadi momentum bagi The Red FC untuk bangkit setelah gagal meraih poin pada laga perdana. Pelatih The Red FC Aji Santoso menilai laga kedua sangat penting dan meminta para pemain tampil maksimal demi mengamankan 3 poin. Ia mengakui mayoritas pemain merupakan pemain baru yang belum lama bergabung. Kondisi tersebut membuat tim membutuhkan waktu untuk membangun kekompakan dan memahami karakter permainan satu sama lain. Meski demikian, Aji menilai performa tim pada laga perdana sebenarnya tidak terlalu bermasalah. Menurutnya persoalan utama lebih pada hasil akhir yang belum sesuai harapan.
6: Pertandingan yang sangat penting, pertandingan kedua karena kita tahu bahwa pertandingan kita yang tidak baik, kita akan kepada seluruh pemain bagaimana untuk pertandingan kedua ini kita berusaha sama-sama untuk kita bisa mendapatkan poin 3. Karena itu sangat penting bagi kami. Pemain-pemain juga baru bersama tim ini. Dapat dibilang kami itu sekarang pemain tidak ada masalah dengan mencari kemenangan dan itu sudah kemarin kami informasi satu hari setelah pertandingan tidak boleh membedakan lagi tentang kekalahan. Yang terpenting adalah bagaimana pertandingan kedepannya pertandingan kedua ini pemain-pemain bisa masuk.
5: Sementara itu pemain The Red FC Irwanto Bajo memastikan seluruh pemain berada dalam kondisi baik dan siap tampil maksimal pada pertandingan kedua. Menurutnya tim telah melakukan evaluasi terhadap pertandingan sebelumnya dan melihat berbagai kekurangan yang masih harus diperbaiki. Irwanto juga menilai The Red FC sebenarnya mampu menunjukkan permainan yang cukup baik pada pertandingan sebelumnya, terutama dalam penguasaan bola, namun hasil akhir belum berpihak kepada tim. Menghadapi pertandingan kedua, Irwanto juga memastikan para pemain berusaha mempertahankan permainan yang telah ditampilkan sebelumnya, sekaligus memperbaiki sejumlah kekurangan dari hasil evaluasi.

0: Selamat dalam kondisi baik. Besok kami akan tampilkan permainan maksimal. Apa yang diberikan oleh pelatih di latihan akan kami tampilkan besok, dan semoga kami bisa meraih 30 poin. Terima kasih.
1: Tim pelatih The Red FC melihat ada perkembangan positif dalam sesi latihan. Dua hari terakhir para pemain disebut sudah mampu melupakan hasil buruk pada laga sebelumnya dan mulai menjalani proses latihan untuk menghadapi pertandingan berikutnya. Agustin Irdiani melaporkan.
2: Demikian info olahraga.
3: Pendengar, selanjutnya kita kembali ke RRI Jember. Sudah ada rekan Eti Darmiati. Eti, silakan.
4: Ya, terima kasih Dio Pratama. Pendengar dan pemirsa RRI, kabar tadi mengakhiri info prima jejaring RRI se-Jawa Timur sore ini. Saya Eti Darmiati dan segenap kru yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat sore, salam prima.
2: Telah kita ikuti info prima. Rangkuman informasi RRI se-Jawa Timur. Salam prima.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ahmad Fauzi Wongsoyudo, Bupati Sumenep. Radio boleh berubah zaman, teknologi boleh terus berkembang, tetapi kekuatan sebuah suara untuk menyampaikan kebenaran, membangun harapan, dan menyatukan masyarakat akan selalu dibutuhkan. 81 tahun RRI membuktikan bahwa radio bukan sekedar media, tetapi bagian dari perjalanan Indonesia. Mari terus hadirkan siaran yang positif, terpercaya, dan mampu menggerakkan masyarakat untuk maju bersama. Selamat Hari Radio 2026, Dirgahayu RRI ke-81. Terus berkarya, terus menginspirasi, dan terus menjadi suara Indonesia dari masa ke masa. Sekali di udara, tetap di udara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendri Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Haji Slamet Junaidi, Bupati Sampang, mengucapkan selamat Hari Radio tahun 2026 dan dirgahayu untuk Radio Republik Indonesia yang ke-81. Di tengah derasnya arus informasi dan perkembangan teknologi, semoga RRI terus menjadi suara yang terpercaya, inspiratif, dan dekat dengan masyarakat. Mari kita jaga semangat persatuan melalui informasi yang mencerahkan dan membangun. RRI, sekali di udara, tetap di udara. Jaya RRI, jayalah Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

mau punya motor Honda dengan promo spesial? Jangan lewatkan, ayo datang ke dealer resmi Honda Sinar Baru, Sumenep. Beli motor Honda Matic favoritmu sekarang makin mudah. Dapatkan potongan hingga 5 kali angsuran dengan DP mulai dari Rp500.000. Proses cepat, mudah, dan praktis. Sinar Baru Sumenep juga melayani servis kendaraan dan servis kunjung untuk kenyamananmu. Buka setiap hari mulai pukul 7.30 pagi sampai 9 malam. Kunjungi Jalan Trunojoyo nomor 290B, Gedungan Batuan, samping Hotel Musdalifah. Sinar Baru Sumenep, melayani dengan sepenuh hati, memberikan solusi terbaik untuk kebutuhan kendaraan Anda.

0: Pernahkah kita sadar bahwa sebuah suara yang tak terlihat bisa menemani seseorang yang bahkan tak pernah kita kenal? Itulah radio. Ia hadir tanpa mengetuk pintu, menyapa tanpa harus bertatap muka, dan menemani tanpa pernah meminta apa-apa. Di Madura ada ungkapan, mun tak bisa atemu, bisa nyambung lebet suara. Tak bisa bertemu akan tetapi suara tetap bisa menyambungkan rasa. Karena radio bukan sekedar suara yang mengudara, radio adalah cerita, informasi, dan rasa yang menemukan pendengarnya. Selamat Hari Radio, teruslah mengudara, karena bisa jadi suara yang kita anggap sederhana adalah suara yang sedang dibutuhkan seseorang di luar sana.
1: Denny, itu ngambil nasi buat makan apa buat buka warung?
2: Takut kurang, Bu. Lapar banget soalnya. Kan biar nggak bolak-balik nambah. Bu, aku kenyang. Nasinya masih banyak nih.
1: Nah, kan sayang banget kalau dibuang.
3: Nah, tahu nggak? Sepiring nasi yang kamu sisakan itu buat petani bukan perkara gampang loh.
2: Maksudnya gimana ya?
3: Gini loh, sebelum sampai ke piring kita, ada petani yang bangun sebelum matahari terbit. Kepanasan di sawah, kehujanan, nunggu berbulan-bulan sampai padi bisa dipanen. Jadi setiap butir nasi itu ada lelah dan harapan mereka.
2: Iya, ya. Mulai sekarang aku akan ambil secukupnya biar gak mubazir.
3: Nah, begitu baru pintar. Nambah itu gratis. Yang mahal kalau makanan terbuang.
1: Mulailah dari kebiasaan sederhana. Ambil secukupnya, habiskan seperlunya. Makanan habis, petani bahagia.
4: Merokok itu pilihan. Tapi membuat orang lain ikut menghirup asapnya, itu bukan pilihan mereka. Jadi, kalau mau merokok, cari tempatnya. Jangan semua tempat dianggap area bebas asap. Karena orang dewasa bukan yang banyak asapnya, tapi yang tahu cara menghargai sesama. Pastikan Anda bijak merokok pada tempatnya.

bahaya pornografi yang merebak makin mengancam hingga ke anak-anak usia dini. Memang, akses teknologi informasi semakin mudah didapat oleh anak-anak. Dan hal tersebut merupakan konsekuensi dari zaman global. Lalu, bagaimanakah langkah awal untuk mencegahnya? Yang pasti sebagai orang tua setidaknya mengawasi konten televisi yang ditonton oleh anak-anak kita agar terhindar dari sajian-sajian yang tidak pantas. Demikian pula sebagai penanggung jawab utama di akhirat kelak. Sebagai orang tua, pada suasana zaman sekarang ini setidaknya melek teknologi sehingga dapat melakukan kontrol yang optimal kepada anak-anak kita dalam menggunakan internet, handphone, juga televisi. Dan tak kalah pentingnya adalah kedekatan orang tua dengan si anak haruslah terpatri setiap hari. Sehingga minimal dapat memberikan informasi pendidikan seperti pendidikan seks misalnya dengan suasana yang tepat sesuai dengan usia dan kepentingan anak-anak.

Pendengar, jauh sebelum Indonesia resmi merdeka, masyarakat kuno Nusantara telah mengenal sistem pemerintahan yang berbentuk kerajaan. Kerajaan di Nusantara didirikan oleh para pedagang dari negeri tetangga dan negeri lainnya, seperti Cina, India, dan Arab. Indonesia yang saat itu menjadi jalur strategis pelayaran menjadi salah satu faktor masuknya aliran Hindu-Buddha yang dibawa oleh pedagang dari Cina yang menjadi cikal bakal berdirinya kerajaan di Indonesia. Salah satu kerajaan yang pernah berdiri dan berkuasa di Pulau Sumatera adalah Kerajaan Siak Sri Indrapura. Kebesaran kerajaan ini dapat dilihat dari Istana Siak Sri Indrapura yang masih berdiri hingga saat ini. Istana ini memiliki nama lain Asyaraya Hashimiyah atau Istana Matahari Timur. Saat ini, Istana Siak Sri Indrapura sudah berstatus sebagai cagar budaya yang ditetapkan pada 3 Maret 2004. Kerajaan Siak Sri Indrapura didirikan pada 1723 Masehi oleh Raja Keci yang bergelar Sultan Abdul Jalil Rahmat Shah, putra Raja Johor, Sultan Mahmud Shah, dengan istrinya Enci Pong, dengan pusat kerajaan berada di Buantan. Konon nama Siak berasal dari nama sejenis tumbuh-tumbuhan, yaitu Siak

Siak yang banyak terdapat di situ. Sebelum kerajaan Siak berdiri, daerah Siak berada di bawah kekuasaan Johor. Yang memerintah dan mengawasi daerah ini adalah raja yang ditunjuk dan diangkat oleh Sultan Johor. Namun hampir 100 tahun daerah ini tidak ada yang memerintah. Daerah ini hanya diawasi oleh Syah Bandar yang ditunjuk untuk memungut cukai hasil hutan dan hasil laut. Di awal pemerintahan Republik Indonesia, Kabupaten Siak ini merupakan wilayah Kewedanan Siak di bawah Kabupaten Bengkalis yang kemudian berubah status menjadi Kecamatan Siak. Barulah pada tahun 1999 berubah menjadi Kabupaten Siak dan ibu kotanya Siak Sri Indrapura berdasarkan Undang-Undang Nomor 53 tahun 1999. Istana Siak ini terdiri dari dua lantai dan berdena segi empat silang. Gaya arsitektur bangunannya tampak menggabungkan gaya Melayu, Arab, dan Eropa. Setiap sudut bangunan terdapat pilar bulat dengan ujung puncaknya ada hiasan burung Garuda. Pintu dan jendela istana dirancang dengan bentuk kubah serta dihiasi mozaik kaca. Ada 15 ruangan dari dua lantai istana Siak. Lantai 1 terdiri dari 6 ruangan, sementara lantai 2 terdiri dari 9 ruangan. Adapun 6 ruangan di lantai 1 berfungsi sebagai tempat sidang dan ruangan untuk menerima tamu. Sedangkan 9 ruangan pada lantai 2 berfungsi sebagai tempat peristirahatan sultan dan tamu-tamu kerajaan. Saat ini Istana Siak Sri Indrapura berfungsi sebagai destinasi wisata sejarah di Provinsi Riau. Istana ini menjadi museum tempat menyimpan benda-benda peninggalan kerajaan Siak. Itulah jejak kemegahan Islam di Tanah Riau.

Selamat mendengar yang berbagi di manapun anda berada, kita jeda dulu sejenak. Seperti biasa sebelum kami kumandangkan azan warib untuk wilayah Sumedang dan sekitarnya, terlebih dahulu marilah kita ikuti dan kita dengarkan pengajian ayat suci Al-Quran. Sore hari ini akan bacakan Quran Surat Al-A'raf ayat 109 yang akan dibacakan oleh Qori Luqman Nol Hakim. Semoga yang membaca dan yang mendengarkan akan mendapatkan tambahan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin ya rabbal alamin.

0: Allah memberikan segala-galanya kepada kita. Dan bahkan sebelum kita minta, Allah telah memberikan. Kita enggak pernah minta mata, Allah kasih mata sama kita. Kita enggak pernah memohon, ya Allah berilah aku telinga, tapi Allah memberikan sejak cedak lahir kepada kita. Kita enggak pernah kepada Allah minta berikan kami aku lisan, ya Allah, tapi Allah sudah memberikannya. Karena Allah subhanahu wa ta'ala memang kebanyakan memberikan sesuatu yang dibutuhkan kita, bukan apa yang diinginkan kita. Nah, maka mari kita bersyukur atas segala apa yang Allah berikan kepada kita. Dan tentunya kita sambungkan salawat dan salamullah kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW. Yang tak jarang beliau ketika salat nangis karena bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Beliau menangis karena bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Berdamai dengan keadaan itu tidaklah semudah dengan membalikkan telapak tangan. Kenapa? Karena di situ ada ego. Ada ego yang membuat kita itu enggan untuk berdamai dengan keadaan. Maka salah satu faktor yang membuat kita sulit untuk berdamai dengan keadaan. Padahal Allah subhanahu wa ta'ala pasti akan memberikan keadaan kepada kita yang berbeda-beda. Untuk bagaimana kita menyikapi menyikapinya dengan baik. Ini yang terpenting. Maka oleh karena itu, salah satu doa yang sering diungkapkan oleh ulama adalah ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik, wahai zat yang membolak-balikkan hati. Hati kita terkadang memang terkadang sedih, terkadang senang, terkadang galau, terkadang ya macam-macam. Ya muqallibal qulub, wahai zat yang membolak-balikkan hati, tsabbit qalbi ala dinik, mohon stabilkanlah hati kami di dalam agamamu. Nah, stabil ini penting. Stabil inilah yang disebut dengan berdamai dengan keadaan. Jadi bagaimana ketika Allah memberikan kebahagiaan, keagamaan kita, agama kita itu tetap stabil. Hati kita itu tetap stabil. Ketika Allah memberikan ujian, hati kita tetap stabil. Ketika kita ditimpa sesuatu yang tidak kita inginkan, atau misalkan seperti apa yang dikatakan Mbak tadi, apa yang diinginkan ternyata tidak sesuai dengan ekspektasi. Ini, maka ketika demikian sangat butuh kita untuk berdamai dengan keadaan. Karena apa? Karena yang terpenting dalam hidup ini adalah jangan melihat apa yang menimpa kepada kita secara fokus, tapi kita melihat hal yang lain, kebaikan yang Allah berikan kepada kita.
1: Ikhtibar Pro 1 RRI Sumenep.

0: Bunda bingung cari kebutuhan si kecil? Ayo belanja di Arena Baby and Kids Sumenep saja. Mulai dari kebutuhan bunda, bayi, balita, sampai remaja, semuanya tersedia lengkap di sini. Harganya bagaimana, Bun? Terjangkau dan ramah di kantong dong, Bun. Tempatnya nyaman, bikin betah, dan seru saat belanja. Tidak hanya itu, pelayanan di Arena Baby and Kids juga ramah dan siap membantu bunda memilih produk sesuai kebutuhan loh. Langsung datang ke Arena Baby and Kids Sumenep, Jalan Trunojoyo, Ruko Adipondai, Sumenep. Belanja kebutuhan keluarga jadi lebih lengkap, nyaman, dan hemat.
1: TB ini menjadi permasalahan global dunia. Dan sekarang Indonesia menempati peringkat kedua dunia. Itu bukan prestasi ya, sesuatu yang sangat mengkhawatirkan tentunya. Dimana di negara kita tahun 2024 ini Indonesia sudah menyumbang 10% kasus TB dunia. Naik 1,3 kali lipat dari 7%. Dan sebanyak 1.080.000 orang diperkirakan sakit TB dan 126 orang meninggal akibat TB. Ini kalau kita convert ke menit ya, mungkin dalam setiap menitnya itu atau beberapa detiknya itu ada pasien yang meninggal dikarenakan TB. Dan TB ini harus menjadi concern bersama, bukan hanya dari tenaga kesehatan. Dan alhamdulillah sekarang banyak kader-kader dan perhatian penuh dari pemerintah tentang pengentasan penyakit TBC ini.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Radio Republik Indonesia Sumenep Dingatoraki berkabar dalam bahasa Madura kalaresan Aresa Mangken Jumat 12 September 2006 lekor. Asareng beden kaula Ririn Rizkyanti sepedingatoraki kabar selangkong parlo saat Mangken engki kak dinto. Kabar sesapesan. BPBD Kabupaten Sumenep terus alampaaki kereman aing bersih depan saponapan wilayah sing ngalami kakerengan kantos kakurangan aing bersih. Kepala BPBD Sumenep Kamiludin Adebu, dua armada kak dinto saben are ngirim bantuan aing bersih, utama epon dek tisa-tisa sarang status kereng kritis. Yantara epon akati etisa montorna, prancak, kombeng, potran, tor, besoka e kacamatan Rubaru. Jugan tisa topote deje e kacamatan topote. Sebetara menabi wilayah sarang status kering langka, kengeng kereman aing sarojuk sarang seia juwaki masyarakat, otak betakan tosap benare.
1: Kita lebih mengutamakan kepada desa-desa yang dalam kategori kering kritis. Jadi tiap hari kita memang lakukan dropping air bersih, utamanya kepada daerah yang mengalami kering kritis. Sementara untuk kering langka, kita juga lakukan distribusi, tapi tidak tiap hari sebagaimana di daerah kering kritis, sesuai permintaan. Kalau sampai Desember ini kemarau masih berlangsung, bisa jadi ada juga desa yang kemudian naik menjadi kering kritis.
0: Satrosepon, menurut Kamiludin, sebagian wilayah ngalami kemajuan sampona elampa aki pengeboran, somber aing. Akati etisa bedur, tor dusun tengkina, tisa tang betang deje. Namong sanaosa sakak dinto BPBD tetap waspada sarang aubena status kakerengan manabi mosem nimor terus ialami kantos bulan Desember tahun samangken.

0: kabar satrosepon. Kacatet bede Pak Polo Pongkebe pamarenta sarang perjanjian kerja otabe P3K paru waktu e Kabupaten Sumenep tak bisa ya juki keangkui proses malanceng kontrak epon. Kepala BKPSDM Sumenep Ben Irawan Adebu, keputusan kasebut etep tepeki sarang ade saraki hasil verifikasi tor evaluasi dari status jugan persyaratan bengse benga peserta. Pihak epon acer beki beda empat macam sabab se antetieki Pak Polo P3K paru waktu kasebut belum bisa ya juki keangkui malanceng kontrak epon. Selain Kak Dinto, proses verifikasi juga mareksani hasil sanggahan dari peserta sareng bukti pendukung epon seia juaki sampona pengumuman hasil pemeriksaan berkas.
1: Ya, jadi untuk sementara yang tidak bisa diusulkan untuk bisa dilakukan proses perpanjangan itu ada 40 orang dengan keterangan bahwa di antaranya dari 40 itu 4 orang itu sudah memasuki batas usia pensiun. Kemudian 2 orang meninggal dunia, kemudian 27 orang itu mengundurkan diri, dan 7 orang lainnya itu SKP-nya itu masih belum berkriteria baik.
0: Satrosepon menurut Beni kontrak P3K paruh waktu Kak Dinto epalanceng ngabiti kaitong tanggal situng Oktober 2006 lekor sebedi datang. Seampona masa kontrak saat mangken kantos akhir bulan September 2006 lekor. Pihak epon ngarep P3K seampun epalanceng kontrak epon kasebut bisa tetap ajaga torning kateki kinerja jugan integritas epon dalam alam paki tugas epon minangka aparatur sipil pamarentah.

0: kabar sepongkasan. Pamarentah Kabupaten Sampang, Cebu Timur, ngajuaki lemak tisa pas seser ke angkui kengeng program Kampung Nelayan dari Kementerian Kelautan Tor Perikanan. Program Kak Dinto keduan maksud ke angkui ngaman naki pan saponapan fasilitas seekuna aki dalam strategi aktivitas masyarakat majeng dalam ningkateki ekonomi epon. PLT Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Sampang, Fajar Sidik Adebu, dari lemak tisa seia jokika sebut, namung sitong seki proses elaksana aki, tor sitong lokasi lain ampun masuk de tahap kontrak. Sabetara telok lokasi ki ngantos kabar, sesatros epon dari kementerian. Fajar acer beki kangkui abadi kampung nelayan Kak Dinto, ngabutu eki luas lahan paling sakonik sahektar.
1: Berdasarkan usulan semasuk, itu 5 usulan desa, pesisir, yang kebetulan daerah pesisir. 5 usulan, namun yang berprogres hanya 1 lokasi yang, di Camplong, 1 baru kontrak. Yang selebihnya masih belum ada info lebih lanjut.
0: Selain Kak Dinto fasilitas, CEBD Kak Dinto, esarojo kisaran hasil survei tingkat kalajengken epon otabe CPCL sarang tim Kementerian Kelautan Tor Perikanan juga tak masuk kebutuhan dari bengse benget hisa akaci ruangan gudeng tempat abengkele tor balai keangkui masyarakat majeng. Pamirsa, Kak Dinto berkabar dalam bersama Tura produksi Radio Republik Indonesia Sumenep. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Nyamana Budu. Budu nak kece, engki Kak Dinto, kapedit. Budu nak kerpui, engki Kak Dinto, til gudil, otabe gudil. Buduk na sape, engki Kak Dinto empek, otabe pe empek. Buduk na ceren, engki Kak Dinto beluk. Buduk na embi, engki Kak Dinto kacempe. Buduk na pate, engki Kak Dinto rek kerek, otabe tutut. Buduk na motak, engki Kak Dinto monyong. Buduk na koceng, sebut teki engki Kak Dinto cemeng. Buduk na ajem, engki Kak Dinto tokotok otabe petek. Buduk na tere, engki Kak Dinto peji. Buduk na etek, engki Kak Dinto remere. Buduk na keltek, engki Kak Dinto carot-cat. Tor buduk na tekos, eseputeki engki Kak Dinto cendil. Buduk na rengi, engki Kak Dinto la anteng. Buduk na cengkrek, engki Kak Dinto kebudul. Buduk na peje, engki Kak Dinto pecokok. Buduk na berekai, engki Kak Dinto penyape. Buduk na mondung, engki Kak Dinto moseng. Buduk na kata, tebe. Buduk na cakalan, engki Kak Dinto panip. Buduk na benteng, engki Kak Dinto niner. Buduk na kantibes, engki Kak Dinto ceplek. Buduk na belena, engki Kak Dinto lakala. Buduk na pare, eseputeki engki Kak Dinto katoka. Buduk na bingkol, engki Kak Dinto kaben. Otabe monki keni rencek. Buduk na odeng, engki Kak Dinto kereku.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Haji Slamet Junaidi, Bupati Sampang, mengucapkan selamat Hari Radio tahun 2026 dan dirgahayu untuk Radio Republik Indonesia yang ke-81. Di tengah derasnya arus informasi dan perkembangan teknologi, semoga RRI terus menjadi suara yang terpercaya, inspiratif, dan dekat dengan masyarakat. Mari kita jaga semangat persatuan melalui informasi yang mencerahkan dan membangun. RRI, sekali di udara, tetap di udara. Jaya RRI, jayalah Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

Pernahkah kita sadar bahwa sebuah suara yang tak terlihat bisa menemani seseorang yang bahkan tak pernah kita kenal? Itulah radio. Ia hadir tanpa mengetuk pintu, menyapa tanpa harus bertatap muka, dan menemani tanpa pernah meminta apa-apa. Di Madura ada ungkapan, mun tak bisa atemu, bisa nyambung lebet suara. Tak bisa bertemu akan tetapi suara tetap bisa menyambungkan rasa. Karena radio bukan sekedar suara yang mengudara, radio adalah cerita, informasi, dan rasa yang menemukan pendengarnya. Selamat Hari Radio, teruslah mengudara, karena bisa jadi suara yang kita anggap sederhana adalah suara yang sedang dibutuhkan seseorang di luar sana.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Khalilur Rahman, Bupati Pamekasan. Atas nama pemerintah Kabupaten Pamekasan dan seluruh masyarakat Kabupaten Pamekasan, saya mengucapkan selamat Hari Radio 2026 dan Dirgahayu Radio Republik Indonesia RRI ke-81. Selama 81 tahun, RRI telah menjadi bagian dari perjalanan bangsa, menghadirkan informasi yang terpercaya, mencerdaskan masyarakat, serta mempererat persatuan Indonesia. Semoga RRI terus menjadi suara yang menginspirasi, mengedukasi, dan hadir dekat dengan masyarakat. Sekali di udara, tetap di udara. Dirgahayu RRI ke-81. Terus mengudara, terus menyuarakan Indonesia. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: belanja cepat habis? Padahal kebutuhan yang dibeli itu-itu saja. Nah, bisa jadi itu karena inflasi. Inflasi adalah kondisi ketika harga-harga barang dan jasa naik secara bertahap. Akibatnya, uang yang kita punya terasa nilainya berkurang. Hal ini terjadi karena banyak hal, mulai dari kenaikan harga bahan pokok, biaya produksi, sampai meningkatnya permintaan. Tapi tenang, kita bisa menyiasatinya. Caranya, mulai belanja dengan lebih bijak, prioritaskan kebutuhan, dan kalau bisa, sisihkan untuk tabungan. Memahami inflasi, kita bisa lebih siap mengatur keuangan.
1: Selalu dari berbagai dimanapun Anda berada, kaum muslimin dan muslimat dimanapun Anda berada. Pukul 18:32 di belasannya kami kumandangkan azan Isya untuk wilayah Sumerep dan sekitarnya.

0: Allah memberikan segala-galanya kepada kita. Dan bahkan sebelum kita minta, Allah telah memberikan. Kita enggak pernah minta mata, Allah kasih mata sama kita. Kita enggak pernah memohon, ya Allah berilah aku telinga, tapi Allah memberikan sejak cedak lahir kepada kita. Kita enggak pernah kepada Allah minta berikan kami aku lisan, ya Allah, tapi Allah sudah memberikannya. Karena Allah subhanahu wa ta'ala memang kebanyakan memberikan sesuatu yang dibutuhkan kita, bukan apa yang diinginkan kita. Nah, maka mari kita bersyukur atas segala apa yang Allah berikan kepada kita, dan tentunya kita sambungkan salawat dan salamullah kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang tak jarang beliau ketika salat nangis karena bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Beliau menangis karena bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Berdamai dengan keadaan itu tidaklah semudah dengan membalikkan telapak tangan. Kenapa? Karena di situ ada ego. Ada ego yang membuat kita itu enggan untuk berdamai dengan keadaan. Maka salah satu faktor yang membuat kita sulit untuk berdamai dengan keadaan. Padahal Allah subhanahu wa ta'ala pasti akan memberikan keadaan kepada kita yang berbeda-beda. Untuk bagaimana kita menyikapi menyikapinya dengan baik. Ini yang terpenting. Maka oleh karena itu, salah satu doa yang sering diungkapkan oleh ulama adalah ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik, wahai zat yang membolak-balikkan hati. Hati kita terkadang memang terkadang sedih, terkadang senang, terkadang galau, terkadang ya macam-macam. Ya muqallibal qulub, wahai zat yang membolak-balikkan hati, tsabbit qalbi ala dinik, mohon stabilkanlah hati kami di dalam agamamu. Nah, stabil ini penting. Stabil inilah yang disebut dengan berdamai dengan keadaan. Jadi, bagaimana ketika Allah memberikan kebahagiaan, keagamaan kita, agama kita itu tetap stabil. Hati kita itu tetap stabil. Ketika Allah memberikan ujian, hati kita tetap stabil. Ketika kita ditimpa sesuatu yang tidak kita inginkan, atau misalkan seperti apa yang dikatakan Mbak tadi, apa yang diinginkan ternyata tidak sesuai dengan ekspektasi. Ini maka ketika demikian sangat butuh kita untuk berdamai dengan keadaan. Karena apa? Karena yang terpenting dalam hidup ini adalah jangan melihat apa yang menimpa kepada kita secara fokus, tapi kita melihat hal yang lain, kebaikan yang Allah berikan kepada kita.
1: Ikhtibar Pro 1 RRI Sumenang.

Benar, terima kasih. Dan kali ini Anda masih bersama kami, Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi. Sesaat lagi kami ajak Anda untuk menuju Pro 3 RRI di Jakarta guna mengikuti warta berita tepat pukul 19 waktu Indonesia Barat.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Dari pihak Malaysia menawarkan bantuan, ingin ikut membantu kita untuk mengatasi kebakaran hutan di Kalimantan.
2: APBN yang melindungi, ini adalah tugas dari APBN. APBN hadir untuk melindungi masyarakat.
0: Pemerintah Indonesia menerima bantuan Malaysia dalam penanganan karhutla di Kalimantan. Menteri Keuangan menyebut defisit APBN hingga Agustus 2026 masih terkendali. PBB menyatakan pertempuran di Yaman menimbulkan penderitaan bagi warga sipil. Pendengar, inilah Warta Berita selengkapnya Jumat 18 September 2026 bersama saya, Lukman Tara. Pemerintah Indonesia menerima dengan terbuka bantuan dari negara tetangga Malaysia dalam penanganan kebakaran hutan dan lahan atau karhutla di Kalimantan. Sugandi Afandi melaporkan selengkapnya.
3: Presiden Prabowo Subianto menerima kunjungan Wakil Perdana Menteri Malaysia Ahmad Zahid Hamidi di kediamannya di Hambalang, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat sore tadi. Presiden Prabowo dan Wakil Perdana Menteri Malaysia Ahmad Zahid Hamidi membahas kerjasama dalam penanganan kebakaran hutan dan lahan atau karhutla. Presiden Prabowo Subianto mengatakan pemerintah Malaysia menawarkan bantuan ingin ikut membantu Indonesia dalam mengatasi kebakaran hutan di Kalimantan. Presiden Prabowo Subianto menjelaskan imbas kebakaran hutan di Indonesia dirasakan negara tetangga seperti Malaysia. Oleh sebab itu, pemerintah Malaysia berinisiatif ingin membantu Indonesia untuk mengatasi persoalan karhutla.

0: Indonesia dengan senang hati menerima tawaran dari pemerintah Malaysia. Penjelasan Presiden Prabowo Subianto disampaikan di kediamannya di Hambalang, Johor Bahru hari ini.
1: Dari pihak Malaysia menawarkan bantuan, ingin ikut membantu kita untuk mengatasi kebakaran hutan di Kalimantan. Hal ini saya tanggapi dengan terima kasih, dengan gembira. Ini adalah masalah lingkungan hidup yang mempengaruhi banyak pihak, dan walaupun itu kebakaran di Indonesia, tapi dampaknya dirasakan di tetangga-tetangga kita. Jadi mereka ingin bantu kita dan kita terima dengan baik.
0: Pada kesempatan yang sama, Wakil Perdana Menteri Malaysia Ahmad Zahid Hamidi mengatakan Malaysia akan mengirim tim pemadam dan helikopter.
1: Dalam waktu dekat mereka akan kirim beberapa helikopter.
2: Satu pesawat dan tiga helikopter.
1: Satu pesawat dan tiga helikopter.
2: Dan kemudian 52 anggota.
1: Tim pemadam kebakaran.
0: Presiden Prabowo memastikan hubungan Indonesia dan Malaysia sangat baik. Indonesia dan Malaysia merupakan saudara, sehingga berbagai persoalan kedua negara tidak boleh mengganggu hubungan yang telah terjalin dengan baik. Presiden Prabowo menjelaskan, selain Malaysia, sejumlah negara turut membantu penanganan karhutlah, diantaranya adalah negara Jepang. Demikian Sugeng Devandi, RRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Menteri Keuangan Suhasil Nazara menyebut defisit APBN hingga Agustus 2026 masih terkendali dengan keseimbangan primer tetap positif. Eliana Zahra menyampaikan laporannya.
4: APBN yang melindungi, ini adalah tugas dari APBN.
5: Menteri Keuangan Suhasil Nazara menyatakan kinerja anggaran pendapatan dan belanja negara atau APBN tetap kuat hingga akhir Agustus 2026. Kondisi tersebut tercermin dari keseimbangan primer yang positif dan defisit yang masih terkendali. Suhasil menyampaikan hal tersebut dalam konferensi pers APBN kita di Jakarta hari ini. Ia menyebut realisasi pendapatan, belanja, dan pembiayaan APBN hingga akhir Agustus masih berjalan sesuai jalur.
4: APBN yang melindungi, ini adalah tugas dari APBN. APBN hadir untuk melindungi masyarakat. Berbagai macam program yang saya sampaikan tadi, subsidi, kompensasi, PKH, perlindungan sosial, menjaga daya beli, menjaga kesejahteraan, mendorong pemberdayaan ekonomi.
5: Sementara itu, Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan Sudarto mengatakan, APBN masih kuat menyerap risiko volatilitas harga minyak dunia. Ia menyebut realisasi anggaran hingga Agustus lebih baik dibandingkan tahun sebelumnya, dan pemerintah terus memantau penyerapan anggaran hingga akhir tahun.
6: Tadi sudah disampaikan oleh Pak Menteri, sampai dengan bulan Agustus, penyerapan jauh lebih bagus daripada tahun lalu. Ya. Kemudian juga, tentu kami akan melihat kalau ada hal-hal yang perlu kami bantu di kementerian lembaga, sehingga capaian tidak hanya capaian dalam bentuk realisasi, tetapi juga output bisa dicapai dengan lebih baik.
5: Adapun hingga 31 Agustus 2026, pendapatan negara mencapai Rp2.055,6 triliun atau 65% dari target. Sementara itu belanja negara tercatat sekitar Rp2.295 triliun. Defisit APBN hingga akhir Agustus tercatat Rp240,1 triliun. Defisit tersebut setara 0,93% terhadap produk domestik bruto atau PDB. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Wakil Menteri Kesehatan Benjamin Paulus Oktavianus meminta screening tuberkulosis terus digencarkan sebagai langkah memutus mata rantai penularan yang masih tinggi. Dodi Setio melaporkan selengkapnya.
7: Ya 10% dari penduduk dunia TB adanya di Indonesia.
8: Pemerintah terus memperluas screening tuberkulosis atau TB dengan menyasar kontak erat pasien sebagai bagian dari upaya memutus mata rantai penularan. Wakil Menteri Kesehatan Benjamin Paulus Octavianus mengatakan, langkah tersebut penting karena TB merupakan penyakit menular yang proses perkembangannya berlangsung perlahan sehingga sering tidak disadari masyarakat. Benjamin mengatakan, Indonesia masih menghadapi beban kasus TB yang tinggi dan berada di peringkat kedua dunia. Berdasar data yang disampaikannya, angka kejadian TB di Indonesia mencapai 382 kasus per 100 ribu penduduk dengan perkiraan sekitar 1,08 juta orang. Pada tahun lalu, sekitar 867 ribu orang telah mendapat pengobatan. Tahun ini, penemuan dan pengobatan ditargetkan meningkat hingga 90% atau mendekati 1 juta orang agar semakin banyak sumber penularan dapat ditangani dan pasien memperoleh kesempatan untuk sembuh.
7: Jadi kalau menemukan orang sakit, diobati, angka kesembuhannya di atas 90%. Bagus, menemukannya udah bagus. Nah, kita sekarang selama ini kan kita fokus mengobati. Nah, sementara penyakit TB ini penyakit menular. Orang kontak erat serumah, ini yang kita undang. Karena kuman TB itu tertular hari ini, sakitnya baru Desember. Nggak terlalu kita peduli karena nggak bikin kita sakit. Tahu-tahu datang, udah batuk keluar darah. Paru-paru udah isi air. Itu komplikasi karena keluarnya pelan-pelan.
8: Wakil Menteri Kesehatan Benjamin Paulus Octavianus mengatakan, screening TB tahun ini dilaksanakan pada 53 ribu lebih lokasi di Indonesia dengan menggunakan pemeriksaan ronsen atau X-ray. Jumlah lokasi tersebut direncanakan meningkat menjadi 100 ribu lokasi pada tahun berikutnya. Khusus di Kota Padang, Kepala Dinas Kesehatan Kota Padang Sri Kurniayati mengatakan seluruh puskesmas sudah melaksanakan screening TB. Pelaksanaan screening telah ditetapkan pada 242 lokasi pada September hingga Oktober. Saat ini sudah terlaksana pada 105 lokasi dengan hasil ditemukan 77 kasus positif TB.
9: Jadi target dari Kementerian Kesehatan kasus TB yang harus kita temukan di tahun 2026 untuk Kota Padang itu 4.800. Sampai dengan sekarang kita sudah temukan 2.700 kasus. Dan mudah-mudahan kita harapan dapat sebanyak-banyaknya kasus supaya bisa kita sembuhkan dan tidak ada penularan kasus baru lagi.
8: Guna mengoptimalkan screening TB, Dinas Kesehatan juga telah membentuk kelurahan siaga TB. Tim yang ada pada masing-masing kelurahan bergerak melakukan penelusuran terhadap warga yang tercatat kontak erat dengan pasien TB setahun terakhir. Dari Padang, Dodi Istio melaporkan, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Dan antara Indonesia resmi membangun fasilitas pengolahan sampah menjadi energi listrik atau PSEL di Bogor, Jawa Barat yang diharapkan mampu mengelola lebih dari 500 ribu ton sampah per tahun. Putri Cahaya Purnama melaporkan.
10: Dan antara Indonesia resmi membangun fasilitas pengolahan sampah menjadi energi listrik atau PSEL Bogor Raya 1 di Desa Galuga, Kabupaten Bogor pada Kamis 17 September 2026. Chief Executive Officer dan antara Investment Management Pandu Patria Syahrir menyatakan fasilitas modern ini dirancang dengan mengacu pada standar lingkungan European Union Industrial Emissions Directive. Pembangunan fasilitas strategis ini ditargetkan mampu mengelola lebih dari 500 ribu ton sampah per tahun.
11: Proyek ini ditargetkan mampu mengelola lebih dari 500 ribu ton sampah per tahun atau sekitar 45% timbulan sampah terolah kota dan kabupaten Bogor.
10: Lebih lanjut, Pandu menjelaskan proyek senilai 2,8 triliun rupiah ini tidak hanya berfokus pada volume pengolahan sampah, tetapi juga membawa dampak positif yang luas bagi lingkungan dan masyarakat. Proyek ini diproyeksikan mampu menurunkan emisi sampah di tempat pemrosesan akhir hingga 80%, reduksi emisi karbon sebesar 640 ribu ton, menyediakan suplai energi hijau bagi lebih dari 100 ribu rumah tangga, serta membuka sekitar 1.200 lapangan kerja baru bagi masyarakat setempat. Sementara itu, Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya Sugiarto menyebutkan bahwa dua daerah di kawasan Bogor Raya selama ini telah menghasilkan sekitar 4.000 ton sampah setiap harinya. Ia menyoroti bahwa persoalan besar tersebut selama ini masih menjadi tantangan pemerintah daerah.
12: Masalah sampah di Bogor Raya ini masalah yang pelik dari wali kota ke wali kota dan dari bupati ke bupati. Total mungkin sekitar bisa sampai 4.000 ton sampah per hari dari dua daerah ini yang sulit diselesaikan diselesaikan secara total.
10: Pelaksanaan proyek PISEL Bogoraya 1 merupakan kolaborasi antara pemerintah pusat dan daerah, perusahaan listrik negara atau PLN sebagai mitra strategis energi bersih, serta mitra teknologi internasional asal Tiongkok. Pembangunan proyek yang ditargetkan selesai pada 2028 ini diharapkan dapat mengatasi persoalan sampah di kawasan Bogoraya secara menyeluruh. Dari Jakarta, Putri Cahayapurnama, Voice of Indonesia, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Pameran Kerajinan Nusantara atau KRIANUS

0: 2026 siap digelar sebagai upaya dalam mendukung pertumbuhan ekonomi nasional melalui kerajinan lokal Nusantara. Laporan selengkapnya disampaikan Joshua Sihombing.
1: Alhamdulillah, pada tahun ini Sekian Nusa 2026 akan diselenggarakan
2: Dewan Kerajinan Nasional Dekranas kembali menggelar pameran Kerajinan Nusantara Krianus 2026 pada 28 hingga 30 September 2026 di Jakarta Hilton Convention Center JHCC Jakarta. Dalam konferensi pers di kantor Kementerian Komunikasi dan Digital Kemkomdigi Jakarta siang tadi, Ketua Harian Dekranas Tri Tito Karnavian mengatakan pameran yang akan dibuka langsung oleh Ketua Umum Dekranas Nasional Selvi Gibran Rakabuming ini akan dihadiri ratusan peserta dari berbagai daerah dengan mengusung tema Cipta Kriya Berkelanjutan, Perajin Mendunia. Tri Tito menuturkan bahwa momentum pameran Krianus 2026 menjadi peluang bagi pengrajin daerah untuk menjajakan hasil karya khas daerahnya. Sebab ditekankan Ketua Harian Dekranas Tri Tito, melalui pameran ini diharapkannya karya-karya kerajinan Nusantara dapat berkembang dan mendunia.
1: Hasil-hasil kerajinan ini harus berkesinambungan, tidak hanya dalam siklus yang satu kali, tapi siklus yang terus-menerus, yang pasti juga memperhatikan aspek lingkungan, karena memang isu lingkungan di seluruh dunia untuk produk-produk, utamanya kerajinan tangan, ini pasti lebih menjual dengan isu-isu lingkungan, yang mana kita mendukung ekonomi, dan kemudian juga kita ingin mencapai pasar dunia karena.
2: Sementara itu, dalam kesempatan yang sama, Ketua Panitia Pelaksana Dekranas Ayu Heni Rosan mengatakan pelaksanaan pameran kerajinan Nusantara Krianus 2026 ini akan diikuti oleh 217 peserta dari berbagai daerah dengan menghadirkan 410 stand booth karya kerajinan lokal Nusantara. Hal ini dinilainya menjadi gambaran akan kekayaan keberagaman kerajinan daerah di seluruh Indonesia.
3: Insya Allah peserta yang diikuti ada 217 peserta dengan booth yang kami sediakan ada 410. Dan pesertanya cukup beragam, yang tadi saya sebutkan tadi ada lembaga kementerian dan lembaga, Dekranas provinsi, kabupaten, kota, umum, dan dari yayasan juga serta kuliner. Dan keberagaman peserta ini juga mencerminkan semangat Krianusa ya, dan juga bisa membuat kekayaan kerja kita itu semakin beragam.
2: Untuk itu lebih lanjut diharapkan Ketua Panitia Pelaksana Dekranas Ayu Heni Rosan, seluruh masyarakat dapat menghadiri pameran Krianus 2026 sebagai bentuk dukungan terhadap keanekaragaman kerajinan Nusantara. Dengan dukungan ini diyakininya, kerajinan Nusantara melalui pameran Krianus tersebut dapat memberikan kontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi nasional. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Ciptaan produknya yang diberikan, jadi kita berharap dukungan masyarakat juga untuk hadir langsung.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita, produksi Radio Republik Indonesia. Pendengar, pemerintah Provinsi Jawa Timur akan mengoptimalkan operasi modifikasi cuaca untuk mengantisipasi dampak kekeringan, serta dilakukan penyaluran bantuan air bersih bagi warga terdampak. Laporan selengkapnya bersama dengan Farin Regi.
4: Gubernur Jawa Timur, Kofifa Indar Parawansa, fokus melakukan operasi modifikasi cuaca atau OMC ke wilayah terdampak kekeringan saat salurkan bantuan air bersih bagi warga terdampak kekeringan di Dusun Bulu, Desa Mantup, Kecamatan Mantup, Kabupaten Lamongan siang tadi. Ia mengatakan hingga kini terdapat 24 kabupaten kota di Jawa Timur yang telah menetapkan status kedaruratan akibat kekeringan. Selain distribusi air bersih dan sembako, Pemprov Jatim juga melakukan operasi modifikasi cuaca sejak 3 September 2026. OMC dilakukan ketika terdapat potensi awan yang memungkinkan untuk dilakukan intervensi dengan hujan ringan hingga sedang tercatat di sejumlah titik.
5: Sebetulnya kita melakukan dari tanggal 3 September lalu melakukan operasi modifikasi cuaca. Ketika ditemukan awan di daerah-daerah tertentu yang bergerak, maka kemudian tim OMC operasi modifikasi cuaca itu bergerak. Ada hujan ringan sampai dengan sedang di titik-titik tertentu di mana ada pergerakan awan. Tapi bahwa ada

0: Yang sesungguhnya bisa kita lakukan secara lebih strategis ketika kita menemukan sumber-sumber air yang dimungkinkan untuk bisa diakses.
1: Bupati Lamongan Ibrahim Effendi mengatakan kekeringan saat ini melanda 12 kecamatan dengan sekitar 42 dusun. Pemkab Lamongan bersama Pemprov Jatim terus melakukan distribusi air bersih untuk memenuhi kebutuhan warga.
2: Dan juga hari ini Bu turun langsung untuk menyerahkan, memberikan bantuan air sekaligus juga bantuan sembako pada masyarakat yang ada kekeringan. Dan tadi juga Ibu juga sudah menawarkan beberapa solusi termasuk untuk mencari sumber-sumber baru. Sehingga nanti gaslik yang ada di sini nanti punya sumber baru lagi, sehingga di musim kemarau seperti ini nanti masih ada air di dalamnya.
1: Bantuan yang disalurkan oleh Pemprov Jatim berupa 70 jerigen berkapasitas 15 liter, 150 tandon berkapasitas 1.200 liter, serta bantuan air bersih senilai Rp61.490.700. Varian Raki melaporkan.
3: Tim penyidik Jampitsus Kejagung telah melimpahkan berkas perkara mantan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus berinisial FA. Setelah tim penyidik menemukan alat bukti yang cukup dan berkas dianggap lengkap, Muhammad Isnen Suwanda melaporkan.
4: Hari ini pelimpahan tahap 2, penyerahan tersangka dan barang bukti juga berkasnya dari penyidik kepada penuntut umum atas nama
5: Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung Anang Supriyatna mengatakan tim penyidik 9 Kejaksaan Agung telah menyerahkan tersangka dan barang bukti kasus dugaan tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang dengan tersangka mantan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus berinisial FA ke penuntut umum Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan. Anang mengatakan penyerahan tersangka dan barang bukti ke penuntut umum setelah penyidik 9 Kejaksaan Agung menyatakan berkas perkara para tersangka sudah lengkap atau P21.
4: Penyidik tim 9 ditemukan beberapa barang bukti yang terkait. Ini juga terkait terindikasi adanya dugaan pemerasan dalam penanganan perkara Jiwasraya dan Asabri. Dan ada pengembalian uang dari pihak tersaksi atas nama FH ke 5M ya.
5: Sementara itu, Ketua Tim Penyidik 9 Kejaksaan Agung Rudi Margono mengatakan penyidik juga turut mengamankan barang bukti hasil penyitaan berupa saham dan sejumlah aset berharga lainnya.
6: Telah disita kurang lebih 38 objek aset tanah dan atau bangunan. Kemudian 27 lembar saham perusahaan. Kemudian terkait dengan tentunya barang bukti falas yang digeledah oleh Fortas atau Polda kemarin di Sentul dan emas. Kemudian dokumen-dokumen yang berasal dari Fortas dan Polda sebanyak 1.140 lembar. Kemudian dugaan dari 38 objek aset ditaksir kurang lebih senilai 846 miliar di luar yang disita dari barang bukti Sentul kemarin.
5: Menurutnya, pasca penyerahan tahap 2 ini, penuntut umum akan menyelesaikan administrasi penyusunan surat dakwaan dalam jangka waktu 20 hari ke depan. Dan selanjutnya akan disidangkan di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat. Dari Jakarta, Muhammad Isnen Suwanda, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Kita beralih ke informasi dari mancanegara. Kantor Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB untuk urusan kemanusiaan atau OCHA menyatakan pertempuran yang semakin meluas di Yaman telah menimbulkan penderitaan berat bagi warga sipil. Seperti kami kutip dari kantor berita Antara, OCHA melaporkan sejumlah lembaga donor internasional terus mempercepat upaya penyaluran bantuan bagi para pengungsi yang baru tiba di Djibouti untuk meringankan beban para pengungsi. Selanjutnya kita ke kabar dari dunia olahraga. PSPS Pekanbaru membidik kemenangan saat menjamu Persiraja Banda Aceh di laga kandang perdana Liga 2 musim 2026-2027 pada Sabtu esok. Hairani Januarini menyampaikan laporannya.
7: PSPS Pekanbaru membidik kemenangan saat menjalani laga kandang perdana di kompetisi Pegadaian Championship Liga 2 2026-2027. PSPS akan menjamu Persiraja Banda Aceh di Stadion Kaharudin Nasution, Rumbai, Sabtu 19 September 2026. Pertandingan pekan kedua tersebut dijadwalkan berlangsung mulai pukul 15.30 waktu Indonesia Barat. Laga ini menjadi kesempatan bagi PSPS untuk bangkit setelah pada pertandingan perdana

0: harus kehilangan poin saat bertandang menghadapi PSIS Semarang. Pelatih kepala PSPS Pekanbaru Akhyar Ilyas mengatakan, pertandingan menghadapi Persiraja memiliki arti penting bagi perjalanan tim. Bermain di hadapan pendukung sendiri menjadi kesempatan bagi PSPS untuk meraih hasil maksimal.
1: Ini laga penting buat kita. Kita tahu ini laga perdana di home. Kita sudah menjalankan laga perdana di Semarang di kandang PSIS dan kita tahu kita belum mendapatkan hasil yang baik. Saya pikir untuk mengarungi musim ini, perjalanan di musim ini, kita berharap semua pemain bisa fokus untuk menjalani instruksi dengan baik di pertandingan perdana ini. Kita sangat menginginkan kemenangan pastinya. Terima kasih.
0: Sementara itu, Kapten PSPS Pekanbaru Alvin Tua Salamoni memastikan seluruh pemain dalam kondisi siap menghadapi Persiraja. Para pemain juga berkomitmen menjalankan instruksi yang diberikan oleh pelatih. Alvin menegaskan status sebagai tuan rumah harus dimanfaatkan PSPS untuk memberikan tekanan kepada lawan sekaligus meraih poin di hadapan pendukung sendiri.
2: Untuk persiapan kami sudah siap segala sesuatu yang diinginkan sama bos. Pokoknya besok ini kita pun dengan kita sendiri, Tuhan kembali buat kita dan pasti jalan baik dan kami berani semoga mendatangi lapangan itu menunjukkan sesuatu.
0: Pertandingan PSPS Pekanbaru kontra Persiraja Banda Aceh diperkirakan menjadi laga menarik mengingat kedua tim sama-sama membutuhkan hasil positif pada laga perjalanan kompetisi Liga 2 musim 2026-2027. Demikian Khairan Januarini melaporkan.

Demikian warta berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukman Tara. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

0: Terima kasih Brian, dan kali ini Anda masih bersama Prosatu Radio Republik Indonesia. Sebenarnya baru saja kita mengikuti warta berita tepat pukul 19 waktu Indonesia Barat bersama Pro 3 RRI di Jakarta. Dengan selanjutnya marilah kembali kita ikuti mimbar keagamaan malam hari ini bersama Ustadz Sumarhum dengan topik melaksanakan ibadah secara hakikat agar jauh dari maksiat. Dan sekaligus saya Aris mohon undur diri dan pastikan Anda jangan kemana-mana karena saat lagi rekan kami akan kembali menemani Anda. Selamat sore, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Saatnya Anda ikuti mimbar keagamaan umat Islam.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Alhamdulillahilladzi amarana bimtithali awamirillah wajitina binawahihi. Allahumma salli wa sallim wa barik wa tarham ala sayyidina wa habibina wa qurrati ayunina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum ila yaumil qiyamah. Amma ba'd, rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ma'asyiral muslimin, para pendengar rahimakumullah, dan kelanjutan topik yang kita bahas ini terkait dengan esensi pelaksanaan ibadah yang kita lakukan. Maka bagaimana kita melaksanakan ibadah dengan secara sebenar-benarnya ibadah, mulai dengan implementasinya dalam kehidupan sehari-hari, ibadah yang kita lakukan itu mampu menjadi mediasi kita dalam beramar ma'ruf nahi mungkar. Ibadah yang kita lakukan adalah merupakan salah satu cara kita sebagai orang muslim bagaimana kita mendekatkan diri taqarrub muqarabah dengan Allah Subhanahu wa taala. Namun kasus di lapangan setelah kita evaluasi diri, masih seringkali ibadah yang dilaksanakan oleh kita sebagai umat muslim, sebagai umat yang beriman, adalah dilaksanakan hanya secara formalitas tanpa memahami esensi makna dan hakikat di balik ibadah yang kita lakukan. Maka melaksanakan ibadah secara hakikat ini artinya menghayati dan memahami ibadah yang kita lakukan. Nah, ini persoalannya. Para pendengar rahimakumullah, sehingga perilaku sehari-hari setelah kita melaksanakan ibadah ini juga menjadi cerminan, akan cerminkan nilai-nilai kebaikan, nilai-nilai kesolehan sosial yang ditanamkan dalam ibadah itu sendiri. Maka oleh karena itu, marilah kita sekarang agar ibadah bukan tidak sia-sia. Karena tidak sedikit di antara kita yang hanya melaksanakan ibadah itu hanya menggugurkan kewajiban saja. Melaksanakan ibadah itu sebatas melaksanakan ibadah ritual saja, sehingga ibadah yang kita lakukan tidak mampu menjadikan kita sebagai muslim, sebagai umat yang beriman, tanha anil fahsya wal munkar. Ibadahnya, bahkan sholatnya kita manjur, setiap hari, setiap malam kita ibadah, tapi mohon maaf, dalam kehidupan sehari-hari kita justru tidak mencerminkan dari nilai-nilai esensi ibadah yang kita lakukan.

lakukan. Tetap kita zalim, tetap kita melakukan hal-hal yang membuat orang merugi, tetap merugikan orang lain, iri hati, dendam, pemarah, bakhil. Ini bukti bahwa ibadah yang kita lakukan itu, mohon maaf, masih belum mampu. Tanha anil fahsya. Padahal ibadah yang kita lakukan itu seharusnya merujuk kepada firman Allah dalam Al-Ankabut. Insya Allah ayat 45. Jadi Allah itu berfirman di situ. Mungkin ayat ilaika mil kitab. Wa aqimis shalah. Inna shalata tanha anil fahsya wal munkar. Wala dzikrullahi akbar. Wallahu ya'lamu ma tasna'un. Bacalah Muhammad, kata Rasulullah. Ini juga berlaku kepada kita. Bagaimana kita betul-betul mampu, ya kan, membaca ayat-ayat Qur'aniyah sebagai pondasi utama agar kita memahami tugas hidup kita melaksanakan ibadah kepada Allah dan bagaimana cara kita melaksanakan ibadah. Ini bagian yang harus kita lakukan. Dia bagi ibadah. Makanya klasifikasi itu ibadah, ada ibadah syariat, ada ibadah hakikat. Dan ini harus dikolaborasi. Sehingga lanjut ayat itu wa aqimish shalah, dan dirikanlah salat. Mendirikan salat itu bukan bukan melaksanakan salat, yang mendirikan salat. Aqimish shalah itu bi itiyani syurutiha wa arkaniha wa sunaniha wa tarki mubtilatiha. Jadi bagaimana kita melaksanakan ibadah itu secara hakikat, tidak hanya secara syariat. Jadi secara syariat ibadah itu ya salat, umpamanya aqimish shalah, dirikanlah salat dengan kita melengkapi, menyempurnakan syarat rukunnya, syarat sah wajibnya salat, syarat wajibnya salat dimulai dengan cara kita bersuci, tata cara kita berwudu. Ini bagian yang harus disempurnakan. Dengan syarat rukunnya, syarat syarat sholat, syaratnya sholat, rukunnya sholat, ada rukun qalbiyah, rukun qauliyah, rukun fi'liyah, sunnah-sunnahnya sholat, wa tarki mubtilatiha, dan bagaimana kita meninggalkan hal-hal ini pun adalah sarana syariat masih. Maka perlu dihakikatkan lagi. Jadi walaupun secara syariat sudah benar kita melaksanakan sholat itu, ini masih ada tahapan-tahapan yang harus kita sempurnakan lagi. Itu esensi sholat. Sehingga dalam melaksanakan sholat, kita dilaksanakan dengan penuh kekhusyuan, konsentrasi full. Kita belajar konsentrasi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga pada gilirannya itu, aqimish shalah, kalau sudah kita mendirikan sholat dengan sempurna, maka konsekuensi logisnya, inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Nah, itu ibadah yang mampu mencegah perbuatan keji dan mungkar. Itu di lapangan seperti itu. Sehingga wajar banyak orang yang sholat, ngaji Al-Quran dan ibadah. Tapi istilah kita kan STMJ, sholat terus maksiat jalan. Kenapa? Karena sholatnya tidak dilakukan dengan secara hakikat. Ini persoalannya, kelemahan kita di situ. Makanya, oleh karena itu, mari kita evaluasi diri sekarang. Bahkan Rasulullah memberikan analogi terkait masalah ibadah yang paling urgen ini. Masalus sholawatil khomsi, adapun perumpamaan sholat yang lima waktu yang kita lakukan ini seperti kamathali nahrin, seperti sungai yang mengalir deras di depan rumah kita. Fausilu kulla yaumin khamsamarat. Dalam sehari semalam kita, kata Rasulullah, mandi di sungai itu sebanyak lima kali sehari. Apakah masih tersisa kotoran dalam tubuh kita? Jangankan tiga kali, lima kali mandinya, kata Rasulullah. Sholat seperti itu. Seperti sungai yang mengalir bening deras di depan rumahmu. Kemudian engkau mandi di situ sebanyak lima.

0: kali? Apakah masih tersisa? Begitu pula sholat yang kita lakukan. Maka oleh karena itu, marilah kita bersama sadar diri bahwa memahami esensi ibadah ini adalah sangat penting, sehingga ibadah yang kita lakukan itu mampu, ya kan, memediasi kita menjadi manusia-manusia yang betul-betul soleh, yang betul-betul mukmin, menebarkan rahmat kasih sayang, sehingga pasti dipastikan sholat bila mana ibadah kita benar, pasti hablum minannasnya sudah juga benar, karena ukurannya itu di sholat. Kayaknya bahkan makanya ya di hari kiamat nanti yang ditanya pertama kali yang dihisab itu au inna awwala ma yuhasab bihil abdu yaumil qiyamati shalah. As-shalah kan ya. Di salat yang dihisab pertama kali itu. Fa in shalahat faqad aflaha wa anjaha. Kalau salatnya benar, kalau salatnya betul, salatnya benar sesuai dengan syariat Islam yang telah dicontohkan oleh Rasulullah, maka dia sungguh telah beruntung dan sukses hidupnya. Fa in fasadat, maka jika sholatnya rusak, tatatha bahwa khasar, maka kehidupan kita akan rugi, kehidupan kita akan kecewa, kehidupan kita akan berantakan. Jadi kurangnya di sholat, kan ya. Maka oleh karena itu, sebagai simpulan, kami mengajak kepada saudara-saudara kami sesama muslim, mari mulai sekarang evaluasi diri, tingkatkan ibadah ritual sholat kita, sehingga dalam kita melaksanakan tugas hidup ini akan mendapatkan hasil keberuntungan, kesuksesan. Hablum minallah, apalagi kita lebih-lebih kita hablum minannas. Sehingga kita jiwa dan penuh ketentraman.
1: Terima kasih. Anda telah mengikuti Mimbar Keagamaan Pro 1 RRI Sumenang.

0: internetan sepuasnya tanpa takut kehabisan kuota? Saatnya pakai Smartfren Unlimited 5G. Nikmati internet tanpa batas kecepatan, tanpa batas kuota. Bonus kuota 4G 2GB setiap hari dengan sistem rollover, yaitu sisa kuota bisa digunakan kembali saat kamu membeli paket yang sama dalam batas waktu yang ditentukan. Kuota 4G habis, tenang, kamu tetap bisa akses internet hingga 2 Mbps. Bahkan streaming YouTube hingga kualitas HD 720p. Pilihan paketnya ada 28 hari cuma Rp100.000, 14 hari Rp60.000, atau 7 hari hanya Rp40.000. Smartfren Unlimited 5G, internetan sepuasnya bebas batas. Yuk, beli sekarang dan rasakan bebasnya internetan.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Khalilur Rahman, Bupati Pamekasan. Atas nama pemerintah Kabupaten Pamekasan dan seluruh masyarakat Kabupaten Pamekasan, saya mengucapkan selamat Hari Radio 2026 dan Dirgahayu Radio Republik Indonesia RRI ke-81. Selama 81 tahun, RRI telah menjadi bagian dari perjalanan bangsa, menghadirkan informasi yang terpercaya, mencerdaskan masyarakat, serta mempererat persatuan Indonesia. Semoga RRI terus menjadi suara yang menginspirasi, mengedukasi, dan hadir dekat dengan masyarakat. Sekali di udara, tetap di udara. Dirgahayu RRI ke-81. Terus mengudara, terus menyuarakan Indonesia. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Sumenep malam ini. Lintas Informasi Pro 1 RRI Sumenep.
1: Tepat pukul 20 malam kami hadirkan lintas informasi pendengar. Badan Pusat Statistik BPS Kabupaten Sumenep menjelaskan perubahan posisi di desil pada data tunggal sosial dan ekonomi nasional tidak semata-mata dipengaruhi kondisi satu keluarga, tetapi merupakan hasil pemeringkatan statistik secara nasional. Kepala BPS Kabupaten Sumenep Handoyo Wijoyo mengatakan, desil menunjukkan posisi relatif sebuah keluarga dibandingkan dengan keluarga lain dalam keseluruhan basis data. Karena itu perubahan data pada satu keluarga dapat mempengaruhi posisi relatif keluarga lainnya. Ia menjelaskan, pemeringkatan DTSEN dilakukan dengan menggunakan sejumlah indikator sosial dan ekonomi. Data tersebut mencakup variabel individu dan kondisi perumahan yang kemudian diolah menggunakan metode statistik tertentu. Pendengar, cabang olahraga Taekwondo menjadi salah satu nomor yang diikuti kontingen Indonesia pada Asian Games Aichi Nagoya 2026. Pada nomor tunggal putra grup B, Indonesia diwakili Yoga Ardika Putra. Yoga tergabung di grup B bersama sejumlah pemain dari Vietnam, Laos, Republik Korea, Jepang, dan Filipina. Pertandingan nomor tunggal putra berlangsung di Nagoya City Higashi Sports Center, Jepang. Taekwondo menjadi bagian dari program resmi Asian Games 2026 dengan nomor yang dipertandingkan meliputi tunggal putra dan putri, ganda putra dan putri, serta ganda campuran. Pelatih Taekwondo Indonesia, Gabriela Kota, mengatakan kehadiran yoga menjadi bagian dari upaya Indonesia melanjutkan perkembangan prestasi Taekwondo di level internasional sebelumnya. Tim Taekwondo Indonesia mencatat 5 medali pada SEA Games 2025, terdiri dari 3 medali perak dan 2 perunggu.
0: Lintas Informasi Pro 1 RRI Sumenep. Akses informasi lainnya melalui rri.co.id dan aplikasi RRI News.

0: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Masih di Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Selamat malam. Pendengar, selamat berjumpa kembali kali ini bersama saya, Halili, yang akan menemani malam Anda. Yang pastinya hingga nanti di titik 24 malam nanti di Sejumat Jumat, di lembar yang ke-18. Di bulan September di tahun 2026. Oke, selanjutnya kita akan ikuti mini drama radio dengan judul Merdeka dari Prasangka, persembahan dari RRI Cirebon.
2: Parah, masih gak ada di rumah loh Pak Kadus. Gimana ya? Tinggal 3 hari lagi tanggal 17.
3: Masih belum ada juga. Waduh, banyak yang harus disiapin nih. Belum perlengkapan lomba, belum beli hadiah, belum buat hiburan, konsumsi. Kemana sih sebenarnya Pak Kadus? Masa ngilang gitu aja?
4: Wah, ini kacau sih. Berkali-kali saya udah cek tapi nggak balas. Telepon juga nggak aktif. Sekalinya aktif dibaca doang. Sampai-sampai nih saudara-saudaranya juga gak ada yang tahu dia kemana. Sorry-sorry nih ya. Jangan

0: Jangan duit kita dibawa pergi.
1: Asli, beberapa hari lalu sempat lihat story si Teddy anaknya lagi liburan di Jogja. Apa mereka sekeluarga jalan-jalan ya?
2: Pak Kadus kayaknya bukan orang yang gitu deh. Cuma kalau si Teddy emang sering pamer liburan, nongkrong, hedon lah anaknya.
0: Gini aja deh, aku udah minta tolong ke tetangga Pak Kadus yang di sebelah rumahnya itu buat ngabarin kalau misalnya nanti Pak Kadus pulang. Nanti begitu dia pulang, kita langsung grebek aja samperin rumahnya. Mau siang kek, mau tengah malam kek. Yang penting ada kejelasan soal duit ini, duit warga.
1: Oke oke, nanti kita grebek aja biar clear.
3: Ayo ayo ayo ayo.
1: Ayo ayo.
2: Eh, Sito ngabarin nih. Pak Kadus pulang katanya. Tapi lewat jalan belakang.
1: Yalah, kita samperin aja yuk, mumpung dia ada di rumah.
2: Assalamualaikum Pak Kadus. Assalamualaikum. Yuk, bener kan? Gak salah info.
0: Bener kok. Ayo kita kotok lagi. Udah ada orang juga kan di rumahnya. Itu tuh di pintu belakang tuh.
2: Pak Kadus, kami tahu Bapak di dalam. Bisa bicara sebentar gak? Warga nanyain loh Pak, kejelasan acara 17-an kita.
4: Pak Kadus, keluar Pak Kadus. Bapak main-main ya sama uang rakyat.
5: Shhh, gak boleh gitu dong Tio.
6: Pak Kadus, ini saya Pak Arif. Bisa kita bicara sebentar Pak? Bapak tenang saja, kami hanya ingin bertanya soal kejelasan acara kita Pak. Kita bicarakan baik-baik ya Pak.
7: Aduh, Pak, maafkan saya ya Pak. Demi Allah, Pak, saya nggak makan uang warga sepeser pun.
6: Tenang, Pak. Kita duduk dulu ya. Ceritakan ke kita semua sebenarnya apa yang terjadi. Kenapa Pak Kadus sulit sekali dihubungi? Kenapa, Pak?
7: Saya malu, Pak. Ini aib keluarga saya. Anak saya, Teddy, kecanduan judi online. Dia berutang di mana-mana, Pak. Bahkan sampai pinjam uang lewat pinjol lagi untuk berjudi. Sejak itu rumah kami terus diteror, Pak, penagih hutang.
6: Astagfirullahaladzim. Terus bagaimana, Pak?
7: Ya, saya sudah berkali-kali, Pak, melunasi hutangnya. Tapi dia mengulanginya lagi. Kemarin saya bahkan menggadaikan rumah ini, Pak, dan mencarinya sampai ke luar kota. Ya itulah sebabnya saya tidak bisa dihubungi, Pak.
2: Lalu, bagaimana uang iuran warga, Pak?
7: Ya saya hilaf. Uang iuran terpaksa saya pakai untuk menutup utang anak saya. Saya tahu itu salah, Pak. Saya siap bertanggung jawab. Bahkan kalau bapak-bapak ingin melaporkan saya ke polisi, saya ikhlas, Pak.
4: Wah. Jadi uangnya beneran dipakai nih, Pak?
6: Tio, tenang dulu. Pak Kadus, kami tidak menyangka masalahnya sampai seperti ini, Pak.
2: Pak, dari awal kami percaya sama Bapak. Terus terang, kami kecewa. Kalau dari awal Bapak jujur, mungkin kita bisa cari jalan bersama.
7: Iya, Pak. Saya minta maaf ya. Saya mau bertanggung jawab, Pak.
6: Sudah. Yang penting sekarang kita cari jalan keluarnya, Pak. Pak Kadus sudah mau bertanggung jawab. Kita pikirkan bersama bagaimana acara 17-an ini tetap berjalan dan uang warga bisa dikembalikan.
4: Nggak bisa lah. Enak aja. Udah mepet ini, Pak, waktunya. Kita nggak bisa lanjut kalau gini. Uang warga dipakai tanpa izin. Udah, mending proses aja secara hukum dah. Laporin ke polisi.
8: Benar.
6: Tio, sabar dulu, Tio. Gini, Pak. Kami belum memutuskan apapun. Tapi satu hal yang pasti, uang warga harus kembali. Apa masih ada cara yang bisa Bapak lakukan? Apa masih ada harta yang bisa Bapak jual atau jamin untuk mengganti kerugian ini?
7: Tabungan saya sudah habis, Pak. Rumah ini juga sudah saya gadaikan. Yang tersisa hanya motor saya. Saya ikhlas, Pak, memberikannya untuk mengganti uang warga. Saya minta maaf ya, Pak, atas kesalahan anak saya.

0: Gimana semuanya? Pak Kadus ini sudah bersedia motornya kita ambil sebagai bentuk tanggung jawab. Bagaimana?
1: Sekali lagi kami sebenarnya kecewa, Pak. Tapi kami juga menghargai Bapak yang mau jujur dan bertanggung jawab. Motor ini kami terima sebagai bentuk penyelesaian agar hak warga bisa kembali dan acara 17-an tahun ini tetap berjalan.
2: Lah, itu masih belum cukup itu.
0: Sudah. Begini saja. Untuk kekurangannya, biar saya bantu menyumbang. Insya Allah cukup untuk kegiatan lomba 17-an dan syukuran kecil-kecilan dalam rangka merayakan hari kemerdekaan. Bagaimana?
3: Pak Arif, terima kasih ya, Pak.
1: Alhamdulillah. Gimana? Setuju ya semua? Alhamdulillah, akhirnya acara 17-an kita bisa berjalan lancar ya. Terima kasih banyak buat teman-teman panitia yang sudah capek-capek bantu dari awal sampai selesai. Terutama Pak Arif nih yang sudah banyak membantu dan jadi donatur utama kita malam ini. Ya, walaupun sederhana, yang penting kita bisa kumpul dan merayakan kemerdekaan bareng-bareng.
0: Sama-sama Mas Ical dan juga teman-teman semua. Saya juga senang bisa ikut membantu walaupun acara kita tidak sesuai rencana. Alhamdulillah semuanya tetap berjalan lancar dan warga juga terlihat senang. Dan yang paling penting, kebersamaan kita tetap terjaga.
4: Bapak-bapak, di kesempatan ini saya sekali lagi ingin meminta maaf kepada seluruh warga Gria Indah atas kesalahan saya. Saya juga mengucapkan terima kasih karena Bapak Ibu masih mau menerima saya dan tetap mengundang saya untuk hadir di acara ini.
5: Sama Pak. Jujur saya pribadi minta maaf ya Pak kalau kemarin udah terbawa emosi. Saya cuma kepikiran uang warga Pak dan takut acara 17-an ini batal. Semoga kedepannya kejadian kayak gini gak diulangi lagi ya Pak.
4: Iya Mas Tio.
1: Betul Pak Kadus. Kami sudah lama mengenal Pak Kadus sebagai pribadi yang jujur dan selalu membantu warga tanpa pamrih lagi. Tapi kami juga minta maaf ya Pak.
4: Iya sama-sama Mas Ical.
0: Alhamdulillah akhirnya semua bisa saling memahami. Insya Allah kejadian kemarin jadi pelajaran buat kita semua bahwa amanah itu harus dijaga. Indonesia sudah 81 tahun merdeka. Orang pintar di Indonesia banyak, tapi Indonesia lebih banyak butuh orang jujur dan amanah.
2: Betul banget, Arif. Merdeka!

Pernahkah kita sadar bahwa sebuah suara yang tak terlihat bisa menemani seseorang yang bahkan tak pernah kita kenal? Itulah radio. Ia hadir tanpa mengetuk pintu, menyapa tanpa harus bertatap muka, dan menemani tanpa pernah meminta apa-apa. Di Madura ada ungkapan, mun tak bisa atemu, bisa nyambung lebet suara. Tak bisa bertemu akan tetapi suara tetap bisa menyambungkan rasa. Karena radio bukan sekedar suara yang mengudara, radio adalah cerita, informasi, dan rasa yang menemukan pendengarnya. Selamat Hari Radio, teruslah mengudara, kan bisa jadi suara yang kita anggap sederhana adalah suara yang sedang dibutuhkan seseorang di luar sana.

0: dan lokasi layanan unggulan Samsat Sumenep. Layanan Samsat Keliling atau Samling, Senin di Pasar Banasare dan di sebelum Bank Jatim Pasongsongan, Selasa di Pertigaan Palduri Manding dan di Barat Kantor Kecamatan Ambunda, Rabu di Pertigaan Saronggi dan di depan Kantor Kecamatan Rubaru, Kamis di Pasar Candi Dungke dan di depan Polsek Ganding, Jumat di Lapangan Giling dan depan Pasar Dasuk, Sabtu di Pasar Sabtuan Kalianget dan di Pasar Buto. Jam pelayanan Senin sampai dengan Kamis dan Sabtu pukul 8 sampai dengan 12 waktu Indonesia Barat, sedangkan Jumat pada pukul 8 sampai dengan 11 waktu Indonesia Barat. Samling malam di depan Masjid Jami Sumenep pukul 19 sampai dengan 21 waktu Indonesia Barat. Informasi lebih lanjut hubungi Samsat Sumenep, Jalan KH Mansur nomor 234 Sumenep, telepon 0328-662-338.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Haji Slamet Junaidi, Bupati Sampang, mengucapkan selamat Hari Radio tahun 2026 dan dirgahayu untuk Radio Republik Indonesia yang ke-81. Di tengah derasnya arus informasi dan perkembangan teknologi, semoga RRI terus menjadi suara yang terpercaya, inspiratif, dan dekat dengan masyarakat. Mari kita jaga semangat persatuan melalui informasi yang mencerahkan dan membangun. RRI sekali di udara, tetap di udara. Jaya RRI, jayalah Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke pelanggan terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
2: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ahmad Fauzi Wongsoyudo, Bupati Sumenep. Radio boleh berubah zaman, teknologi boleh terus berkembang, tetapi kekuatan sebuah suara untuk menyampaikan kebenaran, membangun harapan, dan menyatukan masyarakat akan selalu dibutuhkan. 81 tahun RRI membuktikan bahwa radio bukan sekedar media, tapi bagian dari perjalanan Indonesia. Mari terus hadirkan siaran yang positif, terpercaya, dan mampu menggerakkan masyarakat untuk maju bersama. Selamat Hari Radio 2026, Dirgahayu RRI ke-81. Terus berkarya, terus menginspirasi, dan terus menjadi suara Indonesia dari masa ke masa. Sekali di udara, tetap di udara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Terima kasih Anda masih di Ngobrol Bareng Komunitas. Saya Gita Ayu menemani Anda edisi hari ini di Jumat. Dengar, semoga diberikan kesehatan selalu Anda dan keluarga Anda. Jangan lupa untuk stay tune di RRI Digital kami atau streaming ya di rri.co.id. Nah, ada beberapa komunitas unik di Indonesia yang bikin hobi menjadi cara merawat identitas. Itu yang akan kita bahas ya. Dengar, Indonesia karena tidak hanya kaya akan suku, bahasa, dan tradisi, tetapi juga memiliki beragam komunitas dengan kegiatan yang unik. Komunitas pecinta layang-layang ada, barang antik ada. Kalau di Jumat sebelumnya kita ngobrol juga bareng

0: komunitas ini ya, barang antik, salah satunya adalah cincin. Cincin akik ya, komunitas pecinta akik Sumenep ya. Kemudian ada mainan tradisional juga, hingga komunitas kendaraan klasik. Semuanya memiliki cerita dan alasan untuk terus bertahan. Menariknya banyak komunitas bermula dari sesuatu yang sederhana, yaitu hobi. Jangan kemana-mana, stay tune di Ngobrol Bareng Komunitas.
1: Ngobras, Ngobrol Bareng Komunitas.

0: Ngobras, ngobrol bareng komunitas.
1: Orang-orang dengan kegemaran yang

0: bersama, kemudian bertemu, saling bertukar pengalaman, dan akhirnya membangun persahabatan yang lebih luas. Ada komunitas yang memilih melestarikan permainan tradisional. Ada seperti congklak, gasing, enggrang atau layang-layang. Kalau di Sumenep ini barangkali masih sering dimainkan adalah layang-layang ya. Bahkan ada salah satu agenda wisata Sumenep, yakni parade layang-layang. Waktu itu pernah di Pantai Lombang pada malam hari. Nah, di tengah perkembangan ekonomi, teknologi, dan digitalisasi, mereka berusaha mengenalkan kembali permainan yang dulu menjadi bagian dari kehidupan anak-anak Indonesia. Kemudian ada lagi permainan bintil, bola bekel, kemudian yang sekarang juga sudah menjadi dikenal sebagai ini ya, salah satu cabang olahraga yang mulai dilestarikan kalau di Kabupaten Sumenep, ada bal budi. Nah, selain itu juga ada pula komunitas penggemar barang kuno, benda antik, karena memang benda lama bukan sekedar barang yang sudah tidak digunakan, tetapi menyimpan cerita tentang kehidupan masyarakat pada masa lalu. Merawat benda tersebut sekaligus menjadi cara sederhana untuk menjaga ingatan sejarah.
1: Ngobras, ngobrol bareng komunitas.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Khalilur Rahman, Bupati Pamekasan. Atas nama pemerintah Kabupaten Pamekasan dan seluruh masyarakat Kabupaten Pamekasan, saya mengucapkan selamat Hari Radio 2026 dan Dirgahayu Radio Republik Indonesia RRI ke-81. Selama 81 tahun, RRI telah menjadi bagian dari perjalanan bangsa, menghadirkan informasi yang terpercaya, mencerdaskan masyarakat, serta mempererat persatuan Indonesia. Semoga RRI terus menjadi suara yang menginspirasi, mengedukasi, dan hadir dekat dengan masyarakat. Sekali di udara, tetap di udara. Dirgahayu RRI ke-81. Terus mengudara, terus menyuarakan Indonesia. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Ngobras, ngobrol bareng komunitas.
1: Terima kasih Anda masih di Ngobras bareng saya Gita Ayu. Komunitas juga bisa berkembang melalui olahraga dan aktivitas luar ruangan. Ada juga komunitas BMX. Nah, ini komunitas sepeda ontel, kemudian mancing, hingga pencinta alam menjadi tempat bertemunya orang-orang dengan minat yang sama. Dari pertemuan tersebut, lahir kegiatan bersama, kepedulian sosial, bahkan pembinaan bagi generasi muda. Yang tidak kalah menarik adalah komunitas yang bergerak di bidang lingkungan. Ada kelompok yang mengajak masyarakat membersihkan sungai juga, menanam pohon, mengurangi sampah plastik, dan mengolah barang bekas menjadi sesuatu yang bermanfaat. Hobi akhirnya tidak hanya memberikan kesenangan, tetapi juga menghasilkan manfaat bagi lingkungan sekitar, perekonomian, dan paling tidak mental manusia era sekarang. Mendengar keberadaan komunitas untuk menunjukkan bahwa kebersamaan dapat tumbuh dari hal-hal sederhana selama memiliki kepedulian dan tujuan yang positif. Sebuah komunitas dapat menjadi ruang untuk belajar, berbagi, melestarikan budaya, sekaligus memperkuat hubungan antar masyarakat. Saya Gita Ayu pamit di Ngobras kali ini. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Sampai jumpa di Ngobrol Komunitas selanjutnya.
2: Sumedap

melakukan pemeriksaan sebelum mereka melakukan pernikahan. Karena ketika berbicara stunting, kita harus ambil dari ujung dulu ini. Jadi bukan lantas bayi itu bukan lahir langsung tiba-tiba stunting, tapi dari proses sampai gimana? Kalau bahasa medisnya dari proses dari pembuahan sampai keluar bayi itu, Mbak. Itu kan memang harus disiapkan kan seperti itu. Nah, itu sudah kami lakukan, kami kerjasama dengan UPT Penyuluhan KB, dengan Kementerian Agama wilayah Kecamatan Kalianget termasuk Puskesmas. Itu kami memberikan persyaratan ketika mau mengajukan pengajuan pernikahan, mereka harus memiliki rekomendasi dari UPT Penyuluhan KB dan Puskesmas untuk dinyatakan siap mereka untuk dijadikan calon pengantin.

0: Berteduh dulu di bawah pohon sini aja deh. Kalau gitu, berteduh di bawah tiang ini aja deh. Ya udah, kalau gitu berteduh di halte aja, mumpung banyak orang. Terus, aku harus berteduh di mana dong?
1: Saat hujan deras dan petir, hindari berteduh di bawah tiang listrik, menara, atau sesuatu yang tinggi. Sebab, benda-benda yang menjulang tinggi mudah tersambar petir. Jangan juga berlindung di bawah pohon, karena pohon yang tersambar petir energinya dapat melompat ke tubuh. Jika berada di luar ruangan, atur jarak dengan orang lain 3 hingga 5 meter agar terhindar dari lontaran energi saat ada petir. Menurut ahli meteorologi senior EQWeather.com, Christina Pidinonski mengatakan, tempat paling aman untuk berlindung dari petir adalah bangunan tertutup.

belanja cepat habis? Padahal kebutuhan yang dibeli itu-itu saja. Nah, bisa jadi itu karena inflasi. Inflasi adalah kondisi ketika harga-harga barang dan jasa naik secara bertahap. Akibatnya, uang yang kita punya terasa nilainya berkurang. Hal ini terjadi karena banyak hal, mulai dari kenaikan harga bahan pokok, biaya produksi, sampai meningkatnya permintaan. Tapi tenang, kita bisa menyiasatinya. Caranya, mulai belanja dengan lebih bijak, prioritaskan kebutuhan, dan kalau bisa, sisihkan untuk tabungan. Memahami inflasi, kita bisa lebih siap mengatur keuangan.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ahmad Fauzi Wongsoyudo, Bupati Sumenep. Radio boleh berubah zaman, teknologi boleh terus berkembang, tetapi kekuatan sebuah suara untuk menyampaikan kebenaran, membangun harapan, dan menyatukan masyarakat akan selalu dibutuhkan. 81 tahun RRI membuktikan bahwa radio bukan sekedar media, tetapi bagian dari perjalanan Indonesia. Mari terus hadirkan siaran yang positif, terpercaya, dan mampu menggerakkan masyarakat untuk maju bersama. Selamat Hari Radio 2026, Dirgahayu RRI ke-81. Terus berkarya, terus menginspirasi, dan terus menjadi suara Indonesia dari masa ke masa. Sekali di udara, tetap di udara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Haji Slamet Junaidi, Bupati Sampang, mengucapkan selamat Hari Radio tahun 2026 dan dirgahayu untuk Radio Republik Indonesia yang ke-81. Di tengah derasnya arus informasi dan perkembangan teknologi, semoga RRI terus menjadi suara yang terpercaya, inspiratif, dan dekat dengan masyarakat. Mari kita jaga semangat persatuan melalui informasi yang mencerahkan dan membangun. RRI, sekali di udara, tetap di udara. Jaya RRI, jayalah Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Khalilur Rahman, Bupati Pamekasan. Atas nama pemerintah Kabupaten Pamekasan dan seluruh masyarakat Kabupaten Pamekasan, saya mengucapkan selamat Hari Radio 2026 dan Dirgahayu Radio Republik Indonesia RRI ke-81. Selama 81 tahun, RRI telah menjadi bagian dari perjalanan bangsa, menghadirkan informasi yang terpercaya, mencerdaskan masyarakat, serta mempererat persatuan Indonesia. Semoga RRI terus menjadi suara yang menginspirasi, mengedukasi, dan hadir dekat dengan masyarakat. Sekali di udara, tetap di udara. Dirgahayu RRI ke-81. Terus mengudara, terus menyuarakan Indonesia. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
2: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
1: rri.co.id, sumber terpercaya.

0: Masih di Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi. Di ruang rindu, ruang berbagi rindu lewat memori kenangan masa lalu. Sudah beberapa tembang lagu sudah kita awali, sudah saya hadirkan ke ruang dengan Anda semua aja. Selamat malam untuk semuanya yang masih setia bersama kami di 101.3 MHz dan juga bisa diakses di RRI Digital, bisa Anda dengar di manapun Anda berada. Oke, seperti biasa di tiga jalur line telepon ya, saya akan sapa malam hari ini di 0811334510166 atau di 662317 langsung ke telepon yang perdana. Saya akan sapa selamat malam, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ruang rindu.
1: Ruang rindu. Ruang berbagi rindu. Lewat memori kenang masa lalu.
0: Oh, putus. Putus ya, sambung kembali yang putus tadi. Di belakangnya ada siapa lagi? Selamat malam, assalamualaikum.
2: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ruang rindu.
2: Memori lagu. Kenangan masa lalu.
0: Kok enggak semangat ini, ngantuk ya?
2: Enggak, bukan enggak semangat.
0: Kenapa?
2: Saya suaranya patah, Mas Rili.
0: Kenapa?
2: Patah saya.
0: Patah?
2: Iya.
0: Jatuh?
2: Tulang saya patah.
0: Oh, patah?
2: Iya.
0: Jatuh maksudnya?
2: Iya, dikarenakan jatuh.
0: Kapan yang jatuh itu?
2: Yang jatuh itu di apa? Sehingga cowok-cowok nari ngotur itu otak bisa
0: Gitu, kingser.
2: Thank you.
0: Oh gitu. Itu naik kendaraan apa gimana? Apa jalan kaki apa naik tangga atau gimana jatuhnya?
2: Jatuh ke dalam sungai saya.
0: Jatuh ke dalam sungai? Terus ngapain ke sungai sampean?
2: Di waktu malam. Nggak, kebetulan saya dari kumpulan hadra itu maksudnya. Dari kumpulan hadra terus ingin pulang. Ya, gak nyampe ke rumah lah.
0: Lewat pinggir sungai maksudnya. Terus kepleset jatuh.
2: Iya.
0: Lama udah?
2: Sudah 13 hari sudah.
0: Sudah 13 hari. Tapi sekarang gimana itu keadaannya? Sudah mendingan atau gimana?
2: Iya, agak mendingan. Walaupun ada ada bengkak.
0: Oh, ada bengkak gitu ya. Oke, mudah-mudahan cepat pulih kembali gitu ya.
2: Iya, Mas Arili.
0: Oke.
2: Ya, untuk Mas Arili, selamat bertugas, mudah-mudahan Anda sehat selalu bersama keluarga.
0: Amin. Ya rabbal alamin, sama-sama.
2: Untuk salamnya ke semua.
0: Oke.
2: Kecuali saya kalau punya salam minta maaf.
0: Sebenarnya
2: ya.
0: Siap.
2: Terima kasih atas waktunya.
0: Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kembali buat Supriyadi dari kawasan Bereci ya, yang lagi kena musibah ya. Datang dari kumpulan hadrah lewat pinggir sungai kepleset jatuh. Nah, ini di belakangnya ada siapa ini?
3: Halo. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ruang rindu.
3: Ruang berbagi rindu. Lewat memori kita kenang masa lalu.
0: Oke, ini yang dari Pamekasan.
3: Iya.
0: Ada Winda.
3: Ya, gimana punya kabar?
0: Ya, alhamdulillah sehat walafiat. Kabar baliknya gimana ini?
3: Alhamdulillah sehat, baik.
0: Alhamdulillah.
3: Iya.
0: Oke.
3: Ya, lagu ada apa?
0: Lagunya ada Aku. Iya ya, beneran dari Atik CB.
3: Ya.
0: Yang kedua, yang kedua ada Asa.
3: Enggak, yang pertama aja.
0: Pokoknya judul lagunya malam hari ini lucu-lucu ini. Ada Aku, ada Asa, ada Terbuai.
3: Yang Aku aja.
0: Yang Aku aja.
3: Gak ada yang lain, cuma
0: gak ada. Enggak mungkin dia.
3: Ya, salamnya Mas Halili.
0: Ya, salamnya buat siapa?
3: Salamnya yang pertama buat Mas Halili, selamat malam dan selamat bertugas.
0: Oke.
3: Terus ada Sukron, Mbak Wanda, ada Bunda Yuni, Mama Susana, Pak Cempaka, Pak Dewi, Anwar Pusra Setia, Pak Dewa, ada Faruka Rizna, Pak Siska, ada Bu Fathor, ada kesemuanya aja.
0: Kesemuanya saja tanpa ya, terkecuali.
3: Buat Mas Jeki. Kalau bisa ketemu gabungannya.
0: Ketemu Jack.
3: Putus ya.
0: Iya, putus barusan.
3: Ya, mudah-mudahan masuk lagi.
0: Iya, ditunggu aja.
3: Iya, lagunya. Special buat Mas Jeka. Selamat malam. Ya, buat Mas Halilinya, makasih.
0: Oke, makasih kembali.
3: Ya, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di belakangnya Winda, ada siapa lagi? Selamat malam, Assalamualaikum.
1: Selamat malam. Ruang rindu, ruang berbagi rindu. Memori lewat lagu kita kenang masa lalu.
0: Ini.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa?
1: Dengan Yayu.
0: Dengan Yayu. Perlu sama siapa, Yu?
1: Perlu sama Kak Nur.
0: Oke, ini Jackie. Ini Jackie, iya, Win.
1: Tadi itu enggak ada sinyal, jadi tiba-tiba menghilang.
0: Menghilang.
1: Iya.
0: Iya, saya ditinggal mentah-mentah barusan sama-sama.
1: Kasihan itu sama Kak Supriyadi ya.
0: Iya, barusan Supriyadi ya lagi ini, lagi tak kirain patah hati. Lagi patah katanya.
1: Patah tulang.
0: Iya, patah tulang.
1: Mudah-mudahan cepat sembuh ya.
0: Amin.
1: Iya. Lagunya ikutan yang nomor 3 jadi apa yang nomor 3?
0: Terbuai.
1: Iya, yang itu aja jadi.
0: Oh iya. Enggak ya. Mau milih aku enggak.
1: Apa?
0: Enggak mau milih aku.
1: Ya, aku.
0: Iya, barusan yang di Pamekasan milih aku.
1: Ya enggak apa-apa, aku atau dia enggak apa-apa.
0: Oh, aku atau dia ya.
1: Iya.
0: Aku ya, atau dia. Pilih ya, aku enggak apa enggak dia gitu ya.
1: Ya. Langsung salamnya Dali ya.
0: Oke.
1: Okay. Pertama tentunya untuk tak bicara bertugas. Nanti kalau pulang hati-hati.
0: Siap.
1: Dan mudah-mudahan bisa jumpa lagi di lain kesempatan.
0: Amin.
1: Ya, ada Mas Faruk.
0: Putus lagi ini.
1: Mbak Irma ya. Dewa, Mas Rizky, ada Abah Suni, Mas Putra Setia.
0: Jack. Menghilang kan? Sinyal ini kurang baik ini. Jackie. Oh, Jackie. Ada di mana kau Jackie? Oke. Di belakangnya Jackie ada siapa lagi? Selamat malam. Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ruang rindu.
4: Ruang berbagi rindu, memori lewat lagu kita kenang masa lalu.
0: Nah, ini baru semangat.
4: Iya, mudah-mudahan sinyalnya kuat.
0: Nih, pasti kuat. Kalau Faruk pasti kuat.
4: Iya dong.
0: Karena semak ketawar.
4: Ya iya ini nih Murdo Jawan Merah.
0: Mangkan. Nggak bisa tahu Cak Lilin aja.
4: Wah iya Cak Reng lah. Cak lah.
0: Cak lah apa?
4: Cak lah yang Cak. Cak lah sama-sama sarongki.
0: Sama-sama sarongki ya.
4: Okay.
0: Iya, mau gimana lagi?
4: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah bisa masuk.
4: Dukales Jeki masuk.
0: Putus.
4: Kalau kalian nak ambu Jeki gendingan Wejak Neser selain.
0: Oke.
4: Oke, saya dukung pilih memilih.
0: Apanya pilih memilih gimana?
4: Apa itu lupa barusan.
0: Ada aku, ada Asa, ada terbuai.
4: Maka tak pilih-pilih.
0: Mau minta yang pilih-pilih?
4: Ada aku, ada Asa.
0: Terbuai.
4: Ya.
0: Oh.
4: Aku aja.
0: Apa tinggal aku sendiri?
4: Aku.
0: Iya.
4: Semuanya dong. Karena diputar semua tiga-tiganya.
0: Iya nanti pasti keputar. Kalau ada waktu pasti keputar.
4: Ya itu semuanya lah.
0: Semuanya ya.
4: Iya semuanya.
0: Oke.
4: Ya. Tuh. Oke sampai ngeceptor.
0: Ini lah paling Jeki ya.
4: Ya udah salamnya ya.
0: Salamnya buat siapa?
4: Untuk Bang Halili selamat bertugas. Mudah-mudahan sehat selalu ya.
0: Amin.
4: Bersama anak istri di rumah.
0: Amin ya rabbal alamin.
4: Terus barusan ada Mas Jeki. Nggak usah masuk lagi, Jack. Ruang rindu nanti masuknya kendingan. Iya, mudah-mudahan sinyalnya bertambah nanti. Terus barusan ada Arinde, ada Wanda, Sukron, dan juga ada Supriyadi barusan. Dan juga ada Irmoy, ada Susana. Bu Monitor Susana. Dan juga ada Bu Fathor, ada Pak Ketua, Abah Suni, Riki Angkara, Dewa Surahing. Juga ada ya, ada Pak Norko Lama, Pak Norko Mala. Tak boleh, Pak Nor, Saborena, Pak Nor. Juga ada Mas Ipon, Bu Yuni, Abah Halim, semuanya lah. Ke semua Cempaka juga, Evi juga ya, ditunggu gabungannya untuk lagunya untuk Siska ya, di Kiliang. Kalau bisa ditunggu gabungannya.
0: Siska.
4: Siska, yuk.
0: Masuk, Sis.
4: Masuk, sayang. Udah. Makasih waktunya ya.
0: Siap.
4: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di belakangnya Faruk, ada siapa lagi? Selamat malam. Assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.
0: Ruang rindu.
5: Ruang berbagi rindu. Memori lewat lagu. Kita kenang masa lalu.
0: Asik. Yeah. Ada Evi.
5: Evi dong,
0: lenteng dong.
5: Iya.
0: Sehat.
5: Gimana kabarmu?
0: Ya alhamdulillah sehat walafiat. Kabar baliknya
5: ya,
0: gimana?
5: Ya alhamdulillah juga saya sehat.
0: Alhamdulillah. Kimosem acem.
5: Aku pikir Mas Halili yang siaran ternyata bukan. Soalnya kan aku enggak ada.
0: Oh gitu. Kemana kamu?
5: Lagi ada kiai di.
0: Oh atas. Gitu.
5: Iya.
0: Gimana masih ini masih musim buah asam.
5: Buah asam. Ya, yang itu yang matang dulu sudah masak.
0: Gitu.
5: Iya.
0: Tapi harganya masih normal.
5: Enggak tahu, enggak dijual.
0: Oh, masih belum dijual.
5: Gitu. Mau dibuang bijinya.
0: Berarti dua kali sudah itu ya?
5: Iya.
0: Berapa kali, Vi? Ini panennya.
5: Enggak, itu kan cuman yang itu tinggal cemplengnya kan di atas. Terus itu pakun.
0: Oh gitu.
5: Iya. Cuman enggak ada
0: yang kemarin itu diambil yang sudah matang-matang gitu ya.
5: Iya,
0: yang terus masa. Yang masih muda itu ditinggal dulu gitu ya.
5: Iya.
0: Alhamdulillah.
5: Itu.
0: Oke.
5: Iya. Kalau yang itu yang itu yang dibuang bijinya itu 30.500 lah.
0: Apanya 30.000? Apanya 35.000? Maksudnya 35.000?
5: Iya, 35.
0: Sekarang harganya?
5: Iya,
0: yang itu kayak mahal banget sekarang ya.
5: Iya.
0: Nah, terus tapi kalau sama yang bijinya?
5: Bijinya enggak tahu.
0: Oh, enggak tahu enggak masih.
5: Tahu. Iya.
0: Oh, gitu. Buruan petik fi mumpung mahal.
5: Iya, iya tadi dapat 2
0: karung. 2 karung.
5: Iya.
0: Masih banyak buah ininya di atas.
5: Enggak sedikit kan cuman anu sang masak maksudnya.
0: Tapi kalau 2 karung itu titik kalau dicungki-cungki ya cungki-cungki kan titik sesok 35 ibu bunyinya aja.
5: Alhamdulillah.
0: Ya. Alhamdulillah patut kita syukuri.
5: Untuk melihat besar.
0: Boleh cawat tang.
5: Senang.
0: Cawat tang.
5: Wah, cawat tang. Orang mati ya. Oke, lagunya ada apa?
0: Lagunya ada aku, ada Asa, dan juga Terbuai.
5: Terbuai ya.
0: Oke.
5: Salamnya buat Mas Halili, selamat bertugas. Siap. Mudah-mudahan sehat selalu.
0: Amin.
5: Panjang umur.
0: Amin.
5: Panjang pertobatan, merah rezeki yang halal juga.
0: Amin, ya Rabbal Alamin.
5: Terus juga ada Mbak Yuni, ada Bu Fathor, ada Cempaka Ayu, ada Abah Suni, Mas Obah.
0: Masuk, Bah.
5: Terus juga ada Ali Pratama. Terus juga ada Mama Susana. Ada Wawan ya?
0: Iya, betul.
5: Kalau bisa Wawan ditunggu gabungannya. Aku udah punya nomornya Wawan.
0: Juga ya.
5: Iya, dulu enggak punya. Sekarang punya.
0: Sekarang punya.
5: Iya. Terus juga ada Farid. Yesus, juga ada Iim, ya, ada Irma, ya, dan kesemuanya aja.
0: Kesemuanya saja tanpa
5: terkecuali. Okay. Takut tambah lagi. Ya. Ada Pak Nur, ada Alipa, ada itu, ada Kilka,
0: ya, okay,
5: ada Dewa Surayeng, ada apa lagi? Ya, buat kesemuanya aja.
0: Siap.
5: Spesialnya buat yang ada di HP ya. Mm. Makasih atas waktunya.
0: Terima kasih kembali.
5: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di belakangnya Evi ada siapa lagi? Selamat malam. Assalamualaikum.
6: Selamat malam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ruang rindu.
6: Ruang berbagi rindu. Kita kenang masa lalu.
0: Iya. Syukur.
6: Iya.
0: Sehat?
6: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah.
6: Mas Lili sehat juga ya?
0: Ya, alhamdulillah sehat juga, sama dengan syukuran malam hari ini.
6: Faruk masuk jarang.
0: Faruk ya, ya masuk.
6: Alhamdulillah.
0: Jeki masuk.
6: Jeki. Duh, mas Jeki mas.
0: Jeki barusan lagi menghilang. Atapa.
6: Tunggu kemarin lagi.
0: Ting-ting matur.
6: Tenang, tenang.
0: Tenang.
6: Gitu. Seperti lagi putus asa kan yang
0: iya benar.
6: Iya gitu, jangan putus asa, langsung gas.
0: Gas, gas, gaskan.
6: Lagunya aku.
0: Oh siap. Langsung meluncur, langsung meluncur.
6: Oke. Okay. Salamnya ya. Salamnya yang pertama buat Mas Halili. Semoga diberikan kesehatan.
0: Amin, sama-sama. Amin ya rabbal alamin.
6: Salamnya buat seluruh teman-teman RRI ya. Tak tahu sambian yang siaran barusan Mas Halili. Makan, tiba-tiba Mas Halili ya.
0: Oh gitu.
6: Ada Maulid Nabi di sini.
0: Oh gitu. Masih ada ya alhamdulillah.
6: Masih ada.
0: Ya.
6: Tok Malto.
0: Tok Malto.
6: Juga salamnya. Ada Faruk. Ada Winda.
0: Ya. Yeah.
6: Ada Wanda. Ada Jeki. Juga ada Siskanya ya. Makan juga. Juga ada Abasuni. Juga ada Dewa Surayi.
0: Betul.
6: Salamnya untuk semuanya saja.
0: Semuanya saja tanpa terkecuali.
6: Karena mau disebutin di kendi.
0: Oh siap.
6: Iya. Ini boleh masuk, Mas.
0: Insyaallah.
6: Insyaallah. Jangan mengharap yang enggak, Mas. Mengharap sih, Mas Tebu.
0: Sebelum kita berhasil.
6: Jangan
0: menyerah.
6: Jangan menyerah. Mau menyerah sebelum berang.
0: Ambo, jangan.
6: Tak boleh jawab kan.
0: Oke.
6: Aduh, ya Allah. Ya, salamnya untuk semuanya aja ya. Semoga teman-teman RRI kompak tetap selalu.
0: Amin, ya rabbal alamin.
6: Mari Mas Halili.
0: Mari.
6: Lagunya spesial buat Wanda. Semoga tetap sehat selalu.
0: Amin.
6: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kembali buat Syukron, Evi, Faruk, Jeki, Winda, dan juga Supriyadi. Ada sebuah lagu Aku dari Atik CB. Ada juga Elsa dari Arwana, Terbuai, ada band ya. Kembali saya akan hadirkan korong dengan Anda semua aja di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu lewat memori kenangan masa lalu.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ahmad Fauzi Wongsoyudo, Bupati Sumenep. Radio boleh berubah zaman, teknologi boleh terus berkembang, tetapi kekuatan sebuah suara untuk menyampaikan kebenaran, membangun harapan, dan menyatukan masyarakat akan selalu dibutuhkan. 81 tahun RRI membuktikan bahwa radio bukan sekedar media, tetapi bagian dari perjalanan Indonesia. Mari terus hadirkan siaran yang positif, terpercaya, dan mampu menggerakkan masyarakat untuk maju bersama. Selamat Hari Radio 2026, Dirgahayu RRI ke-81. Terus berkarya, terus menginspirasi, dan terus menjadi suara Indonesia dari masa ke masa. Sekali di udara, tetap di udara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Rantor boleh Pak Biarsa ding gending Madura pon Kak Biarsa. Gending se pertama tangki gending Bangkor. Ampun mang lepor. Diaten Pak Biarsa setu jeneng malam angken sisa lagi se Pak se Biarsa kita mau acara ding gending Madura. Sang libatin yang 100 situng kebetulan FM RRI Suwanep tertakat tinggal juga tangki nang aplikasi RRI digital. Selamat malam terus selamat miarsa lagi dalam acara Dingin-Ding Madura. Langsung dimin petan kula badhe nyapa panjenengan etlok telepon malam mangke langsung dimin petan kula badhe langsung nyapa telepon se pertama. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Dingin-Ding Madura.
1: Oh, langkaran mantep ongku teretan.
0: Langkaran mantep ongku teretan.
1: Oke.
0: Ruang rindu masuk sekeng bingkeng, ding gending masuk dadu.
1: Ya, dia dadu. Terus masuk rotan pe.
0: Terus.
1: Itulah, mak debet sana.
0: Terus.
1: Mon usaha bagun abuk pe. Kering sampung bastare tanah.
0: Tak kini kan. Usaha, terutama usaha.
1: Usaha. Insyaallah.
0: Insyaallah.
1: Menghasilkan.
0: Mencelakkan niat tu bagus, bakun ba, bakun lah setep. Okay, muzano, muntah niat bagus, pon.
1: Gimana terbagus ni kekali?
0: Bawa bakun bagus. Duna apa se tak bagus?
1: Aneka.
0: Cita bagus deka bakun bermanfaat, tak bagus deka pon. Tak kira bermanfaat juga.

0: jaring mantra Gus nikah hasil.
1: Ejab bo meniku nek ejab salpa kenika.
0: Salpa monggo nang. Dok genting bedo apa kudu kali.
1: Gendinga bedo Ibrahim Nasir Ibru yang minggu lagi. Bedo genting talang.
0: Oh, talang.
1: Napa
0: sih? Tidak ada napa sih Ibru kali ini?
1: Pangkor.
0: Pangkor talang.
1: Talang. Napa mak? Nika bedo dua pilihan. Genting talang sareng satu catur kinanti.
0: Talang.
1: Satu catur kinanti ini kaki cungana siri. Bila pon siri nalu truk posang.
0: Oh.
1: Bisa.
0: Nikah kan ini?
1: Menikah. Kibon langsung gas.
0: Gas nih.
1: Gas langsung nih.
0: Salam dulu kali.
1: Salam ya pon dapat sirang kiring.
0: Bakun si pertama
1: dia oh alhamdulillah kasoan.
0: Moga-moga sampean ni bareng sehat.
1: Amin.
0: Bareng nasi mampet.
1: Amin.
0: Bareng nasi mampet asli.
1: Amin sami-sami.
0: Juga lama. Pada Bang Dewa Surayeng. Kita kita pot pot gelak ni kan. Dewa Surayeng. Pada Mbak Susana Kencing Doso, seberapa beri perjalanan dia pun.
1: Oh, beri yang perjalanan kan tak masuk.
0: Dia pun ntar ke kamar dia pun.
1: Kan diurusin ngerati, kata pun apa.
0: Biasa kali. Beri Roni Sanjaya. Membakan juga. Juga beri saya beri pemekasan ni kah. Beri Wanda. Beri saya rasa Ketoing. Bede Mas Anwar. Bede Nizar, bede Mbak Irma. Juga bede Jeprianto. Bede setejina tanpa terkecuali kan.
1: Oke.
0: Aku ikah lili nah. Banyak motor sekelangkong.
1: Saya boleh kepon.
0: Ini ke barengan ki Wanda ki.
1: Oke.
0: Berapa nasarin makin materi gue bami pe.
1: Aduh.
0: Kalau kong,
1: kita lagi ki
0: yang rasa ngereng. Lorsat kaki.
1: Lorsat.
0: Ngereng. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Eh, bingkai ngasih kron. Berapa sih? Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ting-ting betul ya.
2: Waduh. Lakar mata pungku jali.
1: Ni kak jekin kron. Lorsat jek. Lorsat jek.
2: Eh, lorsat enggak bon. Alhamdulillah nyangke.
1: Oncuk sinyal lah Jack.
2: Boni kebon oncuk jali.
1: Lacu putus malol lo Jack.
2: Mudah-mudahan makin tenang ke jali.
1: Ki.
2: Ki pun kinting aro-aro sile sukron jali.
1: Ki satu catur ke nanti.
2: Ki ngai-ngai gating pun kon lakon anu ko lakon seri-seri posang sambutan ko.
1: Ki posang. Posang ngong.
2: Montak nang lero bana tika bulu di masing. Ber montak teka bulu di masing.
1: Rata bulu dia mas.
2: Buat tak rasa mama dia ku. Kibon, tonton sekilla.
1: Kingereng.
2: Ki salam si pertama kak tor kangku dia buat bertugas. Pakun dek mana bi pelaman tengah teh sama ki bareng na selamat sampai do bade kacang pok.
1: Amin.
2: Ki puru bade le syukran sareng Wanda. Bade Pak Aruk sareng Siska. Bade Kelek bade Bang Mahesa Jenar.
1: Mahesa.
2: Ibadah masuk priati dua kini kaki.
1: Leres deh bebon.
2: Bada Pak Saper, Pak Pangeran Bukabu sedang Bapak Ketua. Mas Putra Setia, Bupat Hor, Pak Cempaka Ayu.
1: Cempaka Ayu.
2: Pak Irma, Ii. Bang Asep. Bada Mas Bintara juga kini sekarang. Siapa pun. Bada Pak Kudala, ano sirah? Mas Ivan.
1: Ivan.
2: Ki. Kesatu aja nampak jali ini terjadi.
1: Ki. Ki.
2: Ki. Ki kencing apa pun, ruk nuruk lah cipun.
1: Cipun ni.
2: Baring aki dekat.
1: Cipun apa makasih. Ki saya kenikah.
2: Selangkong jali.
1: Ngereng.
2: Ngereng. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Eh bingkai ngejeki. Pada pasir. Assalamualaikum.
3: Halo. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ding kencing Madura.
3: Ding kencing Madura. Lakar mantep ongku Mas Halim.
1: Halo.
3: Ah. Inti.

0: Halo.
1: Thank you, halo.
0: Sarang Mas Arindi.
1: Sarang Arindi. Mas Sarang Arindi.
0: Oh, Indah.
1: Thank you. Mas Arindi kan ya rumah sana
0: ini. Jambian.
1: Kok tak paham dia Mas Arindi.
0: Bo. Tan Arindi pak kun paham bila pun Arindi Winda.
1: Thank you. Gimana di kabar?
0: Bakun bakun saya dari kawan. Kemudian juga bakun saya juga.
1: Bakun saya bakun bakun.
0: Alhamdulillah.
1: Jadi kan menabi kencing bakun bono rumputnya.
0: Okay, ni kak boleh satu catur ke nanti.
1: Lempar lagi tak saya itu yang mau
0: dengan. Okay, kencing jajak kah aja mana lempar.
1: Ako ano, thank you.
0: Kaya on laon.
1: Thank you. Kasi alam mo, pari nga kina, kasi tayo kina, ano kila ampon, nasa rin sa alami, thank you. Ito ba kasi kronika, sarang mali, abaday kong friend ka. Thank you. Kasi tayo kina, tanpa atar kajwali, din ako sa alam mo. Very awesome, kaya jet, salam, kumpakan dito aja. Okay. Tingkatnya itu yang akan kasi biasa.
0: Okay, bon.
1: Sebagai temor.
0: Sebagai temor.
1: Okay. Di kesampian lo tak sekarang kau.
0: Coba nyaut si temor.
1: Nah, suruh nyaut si temor, Okay, mau tak sekarang kau, mau tak sekarang.
0: Okay, saya balik ya, bon.
1: Miring, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bingung nggak berpasir, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh.
0: Gending matura.
2: Lakar mentep ongku Mas Lili.
0: Evi.
2: Bila pecra.
0: Bila pecra alhamdulillah.
2: Masuk boleh.
0: Masuk boleh.
2: Bila tak pecra.
0: Ba.
2: Ki tak ngene. Kita apa tak suara Mas Lili.
0: Bobo. Kunjo.
2: Bila tak komprenan. Masa apa tak suara.
0: Pas tak ki bo sabar palak.
2: Gimana kan ya? Gimana? Kentingnya si nomor 2 kenapa?
0: Si nomor 2 ini kepada kenting talang.
2: Oke, okay. Si talang ini kan talang ini kan
0: ke satu catur ke nanti.
2: Oke,
0: okay. Lestarin lah, mau bodoh betul nih kak kenting talang.
2: Okay, insya Allah betul.
0: Bakun bodoh okay. Tenang.
2: Salam ya?
0: Salam ya, Pon.
2: Si pertama, kita lagi ada teman jenengan. Selamat bertugas di Perintah Sehat.
0: Amin.
2: Sukan berde kelekeh. Sukan berde penyerang bukabu.
0: Terus.
2: Sukan berde memasih sana. Seki berde ikat amat. Sukan berde paruk puru kelupain.
0: Oh, paruk.
2: Okey. Sukan berde ifon alat ifa. Sukan berde Irma, iya. Satu aja lah. Kita lupain ki. Terakhir.
0: Siap di kapan?
2: Ki, sekarang ko.
0: Siap di kapan?
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bingkeng Evi pada pasir. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ting-ting matura.
3: Mantep Cak Halili.
0: Asarang.
3: Sarang Asep.
0: Asep.
3: Aduh, kik turu sempat agabung Cak Halili.
0: Dek kim apa jenengan mah abita aling.
3: Biasa.
0: Biasa napa?
3: Oncengan terus Cak Halili.
0: Oh, oncengan molot.
3: Thank you japon pon karibu de masak na itu lah. Bung man Cak Halili.
0: Ki jo no japon rejeke jo to lah. Kene ka rejeke. Ingat ni ka bon.
3: Ki salam ade ka Cak Halili, masalah kencing poter kati korce papereng matanya pameran.
0: Mone papereng gene kampon kenteng repu deke.
3: Thank you.
0: Sesitung ada Pak Kakung, sesitung ki ada Pak ngak tengahan.
3: Thank you. Ka Cak Halili selamat bertugas.
0: Nggih.
3: Malar muga salaki tetep bareng anak saya sareng satu jiwa keluarga. Neng Pamekasan bede Pak Nor. Bede Pak Saper, bede Abah Halim, bede Bu Yuni, bede Cak Wawan.
0: Terus.
3: Neng Ebon Dewoso, bede Pak Usiaman.
0: Terus.
3: Kanan juga.

0: yan to sa gabungan na. Yung iso manat ay kapulawan bada dafir, bada bukasatiya.
1: Okay.
0: Kifuro bada Jeki, bada Efi, mm-hmm. bada Irma, mm-hmm. bada Haji Kamaruddin.
1: Yes.
0: Bada Umbu Angcuken, mm-hmm. Bang Hendra, bada Faruk Takating Kulun. Mm-hmm. Pokoknya salamah kasat hujun aja.
1: Kasat hujun lagi.
0: Tanpa terkecuali.
1: Thank you.
0: Thank you, Mun Asep. Ini kata terlalu banyak komentar. Ini saya kasih budi.
1: Leres.
0: Kalangkong Jahadili.
1: Saya pilih kepon.
0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matrasa Kalangkong, Datarata Nasep, Evi, Winda, Jeki, Tarta Garigoran, Jikron. Kending saya terus kepon, saya kaping 2 nih, kepada kending 1, jatuh rekin nanti. Si pedikator dek panggilan kepon setejena, ngering nih, kepon saya kirimin arang sarang.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Haji Slamet Junaidi, Bupati Sampang, mengucapkan selamat Hari Radio tahun 2026 dan Dirgahayu

0: untuk Radio Republik Indonesia yang ke-81. Di tengah derasnya arus informasi dan perkembangan teknologi, semoga RRI terus menjadi suara yang terpercaya, inspiratif, dan dekat dengan masyarakat. Mari kita jaga semangat persatuan melalui informasi yang mencerahkan dan membangun. RRI, sekali di udara, tetap di udara. Jaya RRI, jayalah Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
3: Pro 1.

0: 1.
1: Tretan tarapula pamiyarsa, ampon kapiyarsa genting sekapeng 2, catur kinanti tangki. Satu catur kinanti ampon kapiyarsa ada tretan Asep, Evi, Winda, Jeki, tertakating keren syukron. Ebing kenga tretan syukron. Bada pasirah, assalamualaikum. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ding ding ding mature.
2: Laker mantap om ku taretan.
1: Eh, dewa
2: sulayeng. Mulai gula tak keruk ke tanah wahlili.
1: Abuh rokongku. Eh, kalau tapi nih kak malam mangken rajikin apa jenengan. Kala ke burung angka SMP nikah putus. Ngalih katungan na putus. Ngalih ke SMP boleh pas rapak kampingan. Kancil nak rezeki na panjenengan. Kancil nak malam mangken andi rezeki bagun andi rezeki. Enggak ni gampang.
2: Ki juga sekali sekarang masih dengan Alili.
1: Enki.
2: Saya kapeng dua. Satu akhir Supriyadi kasa. Bukan cepat tak berus pak.
1: Amin. Ya Rabbal Alamin.
2: Sami kengi dua anak akan kasih rezeki.
1: Amin. Ya Rabbal Alamin.
2: Tak mangkia. Tak boleh.
1: Amin. Amin.
2: Jukan sepon masuk lagi salam pun rasa masuk. Jukan berde siapa? Di Kaspara sekarang anu.
1: Daras.
2: Sekarang yang di Jukan Roni Sanjaya tak mat yang ada aku ulnya. Berde Bang Asef nama. Jadi kalau mik berde siapa Pak Lili? Berde masuk awal Pak Lili. Atau sekarang kau Pak Lili?
1: Okey.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya geng binggang berde pasirah. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ding-ding matura.
3: Lakar mantap ongku, Bang Alili.
1: Anda polan masuk saking bingkeng biasa langsung wow.
3: Wow, tenan kapan malam.
1: Lepai kau wow.
3: Kini serjelai.
1: Polan masuk saking bingkeng. Ah, masuk abung. Saking bingkeng, Bang.
3: Ini ke saking bingkeng, Bang.
1: Oke.
3: Aduh.
1: Bang. Dekik mungkin angkat, Bang.

0: Kerja
1: Erika
0: lain.
1: gending nggak epo terasa koni
0: Cing-cing. Selain mak nikah pon di budina, selain masuk laku malam.
1: Kok malam boleh?
0: Oke.
1: Petenang, ki banyak betul.
0: Ki tinggal salam lagi sakone bangi. Ki salam sakone deki gendingnya pak totok. Ki salaman dek kampian.
1: Terus.
0: Sama ke paringa selamat deki palaman dari studio ke Belutoh.
1: Amin.
0: Amin. Semoga paringna sehat sarang keluarga campok ki.
1: Amin.
0: Ki sakit buru pada Dewi.
1: Dewi.
0: Dewa.
1: Dewa.
0: Dewa.
1: Bani Dewi. Dewa.
0: Ki Dewa.
1: Dewa Suraying.
0: Suraying. Cukan pada keluarga. Aduh, abah tak petri. Jalan ke bade Pak Haji sama juga kota-kota mendang ibai pasan dah wei bade Pak Ketua Umbuang juga bade sadar je nak pon
1: ki
0: ki ni mek ki ngangka boleh dia
1: entan
0: san pon di budi nak ni
1: ki
0: ki dekal kendina ta atora dak ka Alexiska sebade cilik yang sama ke pas sabar tak bisa masuk malam makan. Ki masuk nak masuk laku malam.
1: Laku malam baik.
0: Nanti. Empon ke langkong ki bakto nanti.
1: Siapa lagi pon?
0: Gereng. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur saya ke langkong thank you datretan Faruk. Saya ke langkong nepon dari kawasan Sorong Ki Bani Lepon saya ke Bingkai Kota Pasir terakhir malam makan. Dan acara ting-ting matura tangki nyon sapora de siki belum kebagian malam bangke ni salah laku malam bisa bangki pola tangki dalam acara sesami tentu ada dalam acara ting-ting matura kending sepongkasan kending talang siapa di mangle pora tidak pamirsa ngira yang pirsa kirimin arang sarang.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Haji Slamet Junaidi, Bupati Sampang, mengucapkan selamat Hari Radio tahun 2026 dan dirgahayu untuk Radio Republik Indonesia yang ke-81. Di tengah derasnya arus informasi dan perkembangan teknologi, semoga RRI terus menjadi suara yang terpercaya, inspiratif, dan dekat dengan masyarakat. Mari kita jaga semangat persatuan melalui informasi yang mencerahkan dan membangun. RRI, sekali di udara, tetap di udara. Jaya RRI, jayalah Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ahmad Fauzi Wongsoyudo, Bupati Sumenep. Radio boleh berubah zaman, teknologi boleh terus berkembang, tetapi kekuatan sebuah suara untuk menyampaikan kebenaran, membangun harapan, dan menyatukan masyarakat akan selalu dibutuhkan. 81 tahun RRI membuktikan bahwa radio bukan sekedar media, tapi bagian dari perjalanan Indonesia. Mari terus hadirkan siaran yang positif, terpercaya, dan mampu menggerakkan masyarakat untuk maju bersama. Selamat Hari Radio 2026, Dirgahayu RRI ke-81. Terus berkarya, terus menginspirasi, dan terus menjadi suara Indonesia dari masa ke masa. Sekali di udara, tetap di udara. Wassalamualaikum warahmatullahi

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia, belakangan ini publik kembali dibuat prihatin oleh sebuah video yang viral di media sosial. Video itu memperlihatkan tawuran antar pelajar di wilayah Matraman, Jakarta Timur. Sekelompok anak sekolah terlihat saling menyerang di jalanan. Namun yang membuat banyak orang

0: khawatir adalah informasi bahwa sebagian besar dari mereka diduga mengkonsumsi obat-obatan ilegal sebelum tawuran terjadi. Obat tersebut membuat mereka menjadi lebih berani, lebih agresif, bahkan seperti kehilangan rasa takut. Banyak pihak akhirnya bertanya-tanya, bagaimana anak-anak yang masih bersekolah bisa sampai pada situasi seperti ini? Peristiwa ini tentu menyedihkan. Anak-anak yang seharusnya berada di ruang kelas, belajar mempersiapkan masa depan, justru terjebak dalam tindakan berbahaya yang bisa merusak hidup mereka sendiri. Namun di balik kejadian ini, ada pelajaran yang sebenarnya bisa kita renungkan bersama. Termasuk bagi Anda, para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan. Nah, seringkali dalam hidup, orang mencari sesuatu yang instan untuk merasa kuat. Dalam kasus tawuran ini, obat ilegal memberikan efek keberanian palsu. Mereka merasa lebih berani, lebih kuat, bahkan merasa tidak takut menghadapi apapun. Padahal, keberanian itu sebenarnya semu. Ia tidak lahir dari kedewasaan, tidak lahir dari kemampuan, tetapi dari sesuatu yang justru merusak diri mereka sendiri. Fenomena ini sebenarnya bisa juga terjadi dalam dunia bisnis. Ada pelaku usaha yang ingin terlihat sukses dengan cepat, ingin terlihat besar dalam waktu singkat. Lalu mereka mencari jalan pintas. Ada yang tergoda untuk melakukan praktik bisnis yang tidak sehat. Ada yang memanipulasi angka. Ada yang menjual janji berlebihan demi menarik pelanggan. Semua itu mungkin terlihat seperti memberikan kekuatan sesaat. Namun, seperti efek obat tadi, kekuatan yang dibangun dari jalan pintas biasanya tidak bertahan lama. Ketika kepercayaan pelanggan hilang, bisnis bisa runtuh dalam waktu singkat. Reputasi yang rusak seringkali jauh lebih sulit diperbaiki daripada membangunnya dari awal. Bagi para pelaku UMKM, justru kekuatan bisnis yang sejati itu dibangun dari hal-hal yang sederhana tetapi konsisten. Dari kualitas produk yang dijaga, dari kejujuran dalam berinteraksi, dari pelayanan yang tulus kepada pelanggan, dan dari komitmen untuk terus belajar dan memperbaiki diri. Bisnis yang sehat memang seringkali tumbuh lebih lambat. Tidak selalu kelihatan spektakuler. Tetapi justru itulah fondasi yang kuat untuk bertahan dalam jangka panjang. Peristiwa tawuran pelajar ini menjadi pengingat bagi kita semua bahwa keberanian yang sejati tidak lahir dari sesuatu yang instan. Ia lahir dari karakter, dari disiplin, dari proses yang panjang. Begitu juga dalam dunia bisnis. Jangan tergoda oleh jalan pintas yang terlihat cepat. Bangunlah usaha dengan fondasi yang kuat. Karena bisnis yang dibangun dengan cara yang benar mungkin membutuhkan waktu, tetapi biasanya juga akan bertahan lebih lama. Dari saya, Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
1: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Khalilur Rahman, Bupati Pamekasan. Atas nama pemerintah Kabupaten Pamekasan dan seluruh masyarakat Kabupaten Pamekasan, saya mengucapkan selamat Hari Radio 2026 dan Dirgahayu Radio Republik Indonesia RRI ke-81. Selama 81 tahun, RRI telah menjadi bagian dari perjalanan bangsa, menghadirkan informasi yang terpercaya, mencerdaskan masyarakat, serta mempererat persatuan Indonesia. Semoga RRI terus menjadi suara yang menginspirasi, mengedukasi, dan hadir dekat dengan masyarakat. Sekali di udara, tetap di udara. Dirgahayu RRI ke-81. Terus mengudara, terus menyuarakan Indonesia. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Penggusuran ternyata tak hanya ada di tatanan masyarakat saat ini. Hal serupa juga pernah terjadi di masa pemerintahan Khulafaur Rasyidin. Hal ini seperti yang dikisahkan oleh Kiai Haji Abdurrahman Ar-Ruisi dalam buku 30 Kisah Teladan, khususnya pada masa kepemimpinan Khalifah Umar bin Khattab. Sejak diangkat menjadi gubernur Mesir oleh Khalifah Umar bin Khattab, Amr bin Ash menempati sebuah istana megah. Di depannya terhampar sebidang rawa, dan di atasnya terdapat gubuk reot yang hampir roboh. Selaku gubernur, ia menginginkan agar di atas tanah tersebut didirikan sebuah masjid yang indah dan mewah. Apalagi Amr bin Ash tahu bahwa tanah dan gubuk itu ternyata milik seorang Yahudi. Maka Yahudi tua pemilik tanah itu dipanggil menghadap istana untuk merundingkan rencana gubernur Amr bin Ash. "Hai Yahudi, berapa harga jual tanah milikmu sekalian gubuknya? Aku hendak membangun masjid di atasnya." Yahudi itu menggelengkan kepalanya. "Tidak akan saya jual, Tuhan. Bagaimana kalau kubayar 3 kali lipat dari harga biasa?" tanya gubernur menawarkan keuntungan yang besar. "Tetap tidak akan saya jual, Tuhan," jawab si Yahudi. "Akan kubayar 5 kali lipat dibanding harga yang umum," desa gubernur. Yahudi itu mempertegas jawabannya. "Tidak, Tuanku." Maka sepeninggal kakek itu, Amr bin Ash memutuskan melalui surat untuk membongkar gubuk reotnya dan mendirikan masjid besar di atas tanahnya. Tak berdaya, Yahudi tua itu cuma mampu menangis dalam hati. Ia pun bertekad mengadukan masalahnya kepada Khalifah Umar bin Khattab. Sungguh ia tak menyangka Khalifah yang namanya sangat tersohor itu tidak mempunyai istana yang mewah. Ia bahkan diterima Khalifah di halaman Masjid Nabawi di bawah sebatang pohon kurma yang rindang. "Ada keperluan apa, Tuan, datang jauh-jauh kemari dari Mesir?" tanya Khalifah Umar. Walaupun Yahudi tua itu gemetaran berdiri di depan Khalifah, tetapi kepala negara yang bertubuh tegap itu menatapnya dengan pandangan sejuk. Yahudi itu pun leluasa menceritakan masalahnya. Menanggapi itu, Umar bin Khattab mendadak merah pada mukanya. Umar lantas menyuruh Yahudi tersebut mengambil sebatang tulang dari tempat sampah yang teronggok di dekatnya. Yahudi itu ragu melakukan perintah tersebut. Apakah ia salah dengar? Oleh sang khalifah, tulang itu digores huruf alif lurus dari atas ke bawah, lalu dipalang di tengah-tengahnya menggunakan ujung pedang. Kemudian tulang itu diserahkan kepada si kakek seraya berpesan, "Tuan, bawalah tulang ini baik-baik ke Mesir dan berikanlah pada gubernurku Amr bin Ash." Yahudi itu lantas berangkat menuju tempat asalnya dengan berbekal sepotong tulang belikat unta berbau busuk. Anehnya, begitu tulang yang tak bernilai tersebut diterima oleh gubernur Amr bin Ash, tak disangka mendadak tubuh Amr bin Ash menggigil dan wajahnya menyiratkan ketakutan yang amat sangat. Seketika itu pula, ia memerintahkan segenap anak buahnya untuk merobohkan masjid yang baru. Amr juga memerintahkan supaya gubuk milik kakek Yahudi dikembalikan. Dengan masih terengah-engah, Yahudi itu berkata, "Maaf Tuhan, jangan dibongkar dulu masjid itu. Izinkanlah saya menanyakan perkara pelik yang mengusik rasa penasaran saya." "Perkara yang mana?" tanya gubernur tidak mengerti.
1: Apa sebabnya Tuhan begitu ketakutan dan menyuruh untuk merobohkan masjid yang dibangun dengan biaya raksasa hanya lantaran menerima sepotong tulang dari Khalifah Umar?
0: Gubernur Amr bin As berkata pelan, "Tulang itu berisi ancaman Khalifah. Amr bin As, ingatlah kamu, siapapun engkau sekarang, betapapun tingginya pangkat dan kekuasaanmu, suatu saat nanti kamu pasti akan berubah menjadi tulang yang busuk. Karena itu, bertindak adillah kamu seperti huruf alif yang lurus, adil di atas dan di bawah. Sebab jika engkau tidak bertindak lurus, kupalang di tengah-tengahmu, kutebas batang lehermu." Yahudi itu menunduk terharu. Ia kagum atas sikap Khalifah yang tegas dan sikap gubernur yang patuh dengan atasannya hanya dengan menerima sepotong tulang. Benda yang rendah itu berubah menjadi putusan hukum yang keramat dan ditaati di tangan para penguasa yang beriman. Maka Yahudi itu kemudian menyerahkan tanah dan gubuknya sebagai wakaf. Setelah kejadian itu, ia langsung menyatakan masuk Islam. Begitulah sikap dan jiwa kepemimpinan yang memang agak sulit kita dapatkan di era sekarang ini. Saya Hedi S. Abdullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Saudara pendengar, dengan terdengarnya irama lagu ini, maka berakhirlah seluruh rangkaian pada acara hari ini, hari Jumat di lebar yang ke-18 di bulan September 2026. Esok kita akan jumpa kembali di frekuensi FM yang sama, di 101.3 MHz, tepat pukul 05 pagi waktu Indonesia bagian Barat. Akhirnya saya Halili mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat malam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi saudara pendengar dimanapun saat ini Anda berada. Inilah Radio Republik Indonesia Sumenep kembali mengudara FM 101,3 MHz AM 1098 kHz menyiarkan siaran sepanjang hari ini Sabtu 19 September 2026. Bersama saya Gita Ayu, sukses selalu untuk Anda. Selamat mengikuti siaran kami, selamat mendengarkan, mantapkan langkah mereka suksesan. Sekali di udara, tetap di udara, dan merdeka.

0: pelaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
1: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana.
2: Rita Effendi.
3: Aji Sutama.
0: Ita Purnamasari.
4: Dedi Dukun.

Orang-orang yang kufur berkata kepada rasul-rasul mereka, "Kami pasti akan mengusir kamu dari negeri kami, atau kamu benar-benar kembali memeluk agama kami." Maka Tuhan mereka mewahyukan kepada mereka, "Kami pasti akan membinasakan orang-orang yang zalim itu."

Kami pasti akan menempatkanmu di negeri-negeri itu setelah mereka. Yang demikian itu bagi orang yang takut akan kebesaranku dan takut akan ancamanku.

Mereka memohon diberi kemenangan dan kecewalah setiap orang yang sewenang-wenang lagi sangat keras kepala.

Di hadapan mereka ada neraka jahanam, dan dia akan diberi minuman dengan air nanah.

diteguk-teguknya air nanah itu. Dia hampir tak bisa menelannya. Dan datanglah bahaya maut kepadanya dari segenap penjuru, tetapi dia tak kunjung mati. Di hadapannya masih ada azab yang berat.

Ya Allah, rahmatilah kami dengan Al-Quran. Jadikanlah ia sebagai pemimpin, cahaya, petunjuk dan rahmat bagi kami. Ya Allah, ingatkanlah kami akan apa yang kami lupakan, dan ajarkan kepada kami apa yang belum kami ketahui. Berikanlah kami kesempatan untuk membacanya sepanjang malam dan siang. Jadikanlah Al-Quran sebagai pembela bagi kami. Wahai Tuhan semesta alam, kabulkanlah doa kami. Amin, amin, ya Rabbal Alamin.

0: Mutiara Pagi Pro 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar setia RRI dimanapun Anda berada. Saya Gita Ayu menemani Anda di siang hari ini. Pendengar, di Sabtu 19 September, seperti biasa Mutiara Pagi hadir menemani Anda di FM 101,3 MHz, AM 1098 kHz, RRI Digital kami juga atau YouTube kami RRI Sumenepnet. Pagi hari ini kita bersama Ustadz Izzul Mutakin sudah menemani. Assalamualaikum Ustadz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Mbak Gita.
0: Kabar baik hari ini?
1: Alhamdulillah, alhamdulillah. Kabar baik, alhamdulillah. Cuman ada gangguan sedikit di pita suara saya.
0: Oh, semoga segera sehat ya. Ya, Ustadz ya. Terima kasih sudah meluangkan waktu bersama RRI pada pagi hari ini, Ustadz Izzul. Dan yang akan kita bahas antara bucin dan busu. Nah, bucin ini budak cinta. Kalau busu ini apa artinya, Ustadz?
1: Budak nafsu.
0: Oh. Budak nafsu, baik. Dan pendengar, nanti kita bisa berdialog secara langsung selepas Ustadz Izzul memberikan mukadimah yang akan menjadi penghantar pada pagi hari ini. Silakan Ustadz.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Mutiara Pagi dimanapun Anda berada, semoga Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa memberikan kekuatan kepada kita semua untuk senantiasa mengendalikan nafsu di dalam diri ini. Salawat, mari kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala atas nikmat yang Allah berikan. Tentunya bagian dari nikmat yang Allah berikan kepada kita adalah cinta dan nafsu. Nah, bagian dari nikmat yang Allah berikan kepada kita adalah cinta dan nafsu. Mari kita senantiasa juga menyampaikan salawat dan salam Allah kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang beliau membawa kasih sayang dan cinta kepada kita. Beliau mencontohkan kepada kita bagaimana kita betul-betul mencinta dan betul-betul kasih sayang terhadap sesama. Maka beliau juga seseorang yang paling kuat di dalam mengendalikan nafsu, dalam mengendalikan jiwa. Karena beliau adalah sosok yang paling sadar bahwa antara cinta dan nafsu itu sama-sama anugerah Allah subhanahu wa ta'ala. Tergantung kepada kita bagaimana kita menggunakan cinta dan nafsu itu dengan baik dan sebenarnya. Maka penting, terutama bagi generasi milenial atau generasi Gen Z saat ini, untuk memahami dua sisi ini, antara bucin dengan busu. Mungkin kalau bucin kita sudah kenal, tapi kalau busu itu buatan saya. Artinya apa?

ada budak cinta, ada budak nafsu. Ini sesuatu hal yang sangat berbeda. Dan tentu kita pahami, apakah kita betul-betul bucin? Jangan-jangan busu yang berkedok bucin. Nah, kalau kita ketahui bahwa di antara salah satu tujuh golongan yang akan masuk surga, di antara salah satu tujuh golongan yang akan diberikan naungan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, di saat tidak ada naungan kecuali naungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, sab'atun yudhilluhumullahu fi dhillihi yawma la dhilla illa dhilluh, ada tujuh golongan yang kelak akan mendapat naungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala tatkala tidak ada naungan kecuali naungan yang Allah persiapkan. Di antaranya adalah siapa? Rajulani tahabba fillah, yaitu dua orang yang saling mencinta karena Allah. Ini loh, dua orang yang saling mencinta karena Allah. Ini bucin loh. Bucin yang akan masuk surga. Siapa? Dua orang yang saling mencinta karena Allah. Di antara salah satu rombongan atau golongan yang akan Allah berikan naungan adalah dia. Dua orang berdua itu, yaitu orang yang saling mencinta karena Allah. Ini penting. Berarti cinta kita dilandaskan kepada Allah. Cinta kita dilandaskan kepada aturan-aturan Allah. Bukan justru cinta kita menjauh dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Atau cinta kita membuat durhaka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka penting ketika kita memahami bahwa cinta itu adalah muyulun nafsi ilal mahbub bil qalbil haim ad-daim. Nah, kalau kita ketahui memang banyak definisi cinta. Banyak definisi cinta. Akan tetapi di antara salah satu definisinya adalah ada apa? Cinta itu adalah muyulun nafsi ilal mahbub bil qalbil haim. Condongnya hati seseorang kepada kekasihnya atau kepada sesuatu yang dicintainya dengan hati yang penuh harapan. Nah, maka kecondongan ini harus kita betul-betul jaga. Tentunya seorang yang mencinta tidak ingin celaka, baik pada dirinya atau bahkan diri yang dicintainya lebih-lebih. Karena apa? Orang yang dicintai justru lebih berharga daripada dirinya yang mencintai. Ketika kita mencintai seseorang, ketika kita mencintai sesuatu, aku tuh mencintai seseorang, maka yang kita cintai itu dalam diri kita lebih berharga dari hanya kita saja. Maka oleh karena itu, ketika orang yang kita cintai itulah berharga, maka tentunya kita akan menjaga. Bukan hanya menjaga fisiknya, tapi juga menjaga hatinya. Tapi bukan juga menjaga hanya menjaga dunianya, lebih-lebih menjaga akhiratnya. Masa ketika kita mengatakan I love you, kemudian kita menghalalkan apa yang diharamkan? Apakah itu cinta? Ketika dengan kata I love you, sudah bisa berpegang-pegangan, mohon maaf. Ketika sudah dengan kata I love you, sudah bisa cium-ciuman, mohon maaf. Ketika dengan kata I love you, kita merasa halal berduaan, mohon maaf. Jangan-jangan itu bukan I love you, tapi itu adalah I nafsu you. Jadi ini perlu kita bedakan antara I love you dengan I nafsu you. Masa orang yang mencinta tega menjadikan yang dicintainya dimurkai Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan melakukan apa yang dilarang, dengan melakukan apa yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di antaranya adalah apa? Al-khulwah, duduk berduaan, tidak didampingi oleh mahram. Nah, ada aturan kita mengatakan cinta dan mempraktikkan cinta itu sendiri. Maka penting kita ketahui ketika love beneran, maka yang dicintai kita pasti kita akan jaga. Bukan hanya kebahagiaan dunianya, bukan hanya sekedar fisiknya, tapi juga batin dan juga akhiratnya kita jaga. Nah, pertanyaannya, apakah yang mengaku bucin saat ini menjaga yang dicintainya? Jangan-jangan hanya menjaga hasrat dirinya, hanya menjaga kenikmatan yang sesaat, hanya menjaga kenyamanan yang sesaat. Tidakkah orang yang mencinta, dia ingin selalu bersama dengan yang dicinta, bukan hanya di dunia, tapi di surga? Tidakkah orang yang mencinta, dia selalu ingin berada di dalam tempat yang indah? Mana itu tempat yang indah? Yaitu tempat di surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mana tempat yang mengancam dan mengerikan? Yaitu tempat neraka yang Allah siapkan. Tidakkah kita mengaku orang yang betul-betul bucin?

Jangan-jangan hanya pengakuan saja, bukan kenyataan. Nah, oleh karena itu dalam kitab Burdah diucapkan oleh Al-Busyri,

kira-kira. Apa kata Al-Busiri? Wa khalifin nafsa wa syaitana wa asihiman. Bedailah nafsum. Berbedalah kamu dengan nafsum. Keluarlah kamu di kehendak nafsumu dan kehendak setanmu. Wa khalifin nafsa wa syaitan. Jauhi setan dan nafsumu itu. Wa asihiman. Dan bermaksiatlah kamu kepada keduanya. Artinya jangan tunduk. Jangan patuh kepada nafsu dan setan. Wa in huma mahadakan musafat tahimi. Sekalipun nafsu dan setan itu mengiming-imingi kebaikan kepadamu. Kenapa? Pada akhirnya tipu-tipu. Jadi kalau kehendak, kalau perintah nafsu, kalau hasrat nafsu dan setan, itu sekalipun kebaikan, itu tipu-tipu. Pada akhirnya akan menjerumuskan. Tapi kata Al-Busiri, sekalipun nafsu itu perlu diwaspadai, tapi apa? Wa ra'iha wa hiya fil a'mali sa'imatun wa in hiya istahlatil mar'a fala tusimi. Sekalipun nafsu itu seringkali mengajak kita kepada ketidakbaikan, tapi kita harus menjaga nafsu itu. Kembali kepada keterangan lagi, karena nafsu itu bagian dari nikmat. Kita harus memelihara, menjaga. Yang disebut memelihara itu apa? Mengendalikan. Bukan kita yang dikendalikan oleh nafsu, tapi kita yang mengendalikan. Wara'iha dan perihalalah nafsu itu. Jagalah nafsu itu. Kenapa? Wahya fil a'mali sa'imatun. Karena nafsu itu bisa menjadi power dalam setiap perbuatan kita. Orang kalau ibadahnya itu bernafsu, artinya semangat, dia akan kuat ibadahnya. Jadi ketika nafsu mendorong kita itu untuk taat kepada Allah, untuk semangat mengabdi kepada Allah, itu namanya nafsul mutmainnah. Dalam Al-Quran ada, yang kelak akan dipanggil oleh Allah, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Wahai nafsu-nafsu yang tenang, ayo kembali kepadaku. Jadilah hambaku, masuklah surgaku. Jadi nafsu yang masuk surga, dengan pemiliknya adalah apa? Nafsul mutmainnah. Jadi jika ada nafsu yang mendorong kita untuk berbuat positif, berbuat kebaikan, baik kebaikan di dunia, lebih-lebih di akhirat, maka apa? Itu namanya nafsul mutmainnah. Sebaliknya, jika nafsu itu mendorong kita untuk membangkang kepada Allah, bermaksiat kepada Allah, keluar dari aturan-aturan Allah Subhanahu wa taala, nah itulah yang disebut dengan nafsul ammarah. Wa innan nafsa la ammaratun bisu, kata Allah. Sesungguhnya nafsu ammarah itu selalu menyuruh orang yang memilikinya untuk berbuat kejelekan, keburukan, kemungkaran, kemaksiatan. Nah, itu namanya nafsu ammarah. Makanya nafsu itu bisa mengajak kita ke surga atau na'udzubillah menjerumuskan kita ke neraka. Tergantung kemana nafsu itu mendorong kita. Dan tergantung kemana kita mengikuti arah nafsu itu. Nah, ada yang ketiga. Ketika kita selalu merasa tertegur. Ketika kita tidak baik. Kita selalu merasa ditegur oleh diri kita. Ketika kita baik. Justru ketika kita berbuat kebaikan. Kita mesti ditegur oleh nafsu kita. Oleh diri kita. Kata nafsu, kok kamu hanya sholat tahajudnya hanya satu kali? Tambah dong. Ketika ada tahajud, lah tuh kan kamu sudah ada tahajud, gimana? Zuhurnya hilang, asalnya hilang, bagaimana? Jadi, itu yang disebut dengan an-nafsul lawwamah. Wala uqsimu bin nafsil lawwamah. Nafsu yang selalu mencela. Mencela orang baik, mencela orang jahat.

0: Artinya apa? Dia labil, nafsul nafsul nafsul lawamah itu dia nafsu yang labil. Artinya apa? Kalau iman kuat, nafsul lawamah akan berubah menjadi nafsul mutmainnah. Kalau imannya melemah, maka nafsul lawamah itu akan menjadi nafsul ammarah. Maka semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan pribadi yang betul bucin bukan busu, yaitu budak cinta yang sebenarnya bukan budak nafsu. Perlu kita ketahui yang terakhir, yang paling penting perlu kita ketahui adalah apa? Kalau cinta itu pasti bermuara ke surga, tapi kalau nafsu bisa ke surga, bisa ke neraka. Jika dia mengajak lebih dekat kepada Allah, maka nafsu itu akan mengajak kita ke surga. Namun ketika kita cinta itu apa? Nafsu itu mengajak menjauh dari Allah Subhanahu wa taala, maka itu namanya akan menjerumuskan kita ke neraka. Maka penting dengan tertipu dengan film-film drakor, film-film dracin, atau film-film Bollywood yang menampakkan cinta, tapi sebetulnya yang diperjuangkan adalah hasrat semata atau nafsu yang tidak ada di dalam jalan Allah Subhanahu wa taala. Demikian. Terima kasih.
1: Oke, baik pendengar, saya undang Anda di tiga jalur telepon. Silakan 665-396, 662-317, kode area 0328 atau 0811-334-5101. Tadi sudah dijelaskan hakikatnya nafsu yang baik dan menjerumuskan. Oke, halo, assalamualaikum.
2: Ya, waalaikumsalam.
1: Dari siapa, di mana Pak?
2: Dengan
1: Pak siapa ya di situ Bondo, lupa saya, Pak Taufik. Pak Taufik. Oke, semoga diberikan kesehatan selalu, Pak Taufik.
2: Ya, sama kita.
1: Oke, amin. Silakan pertanyaannya, Pak Taufik. Kita membahas mengenai antara bucin dan busu. Nah, budak cinta dan budak nafsu, Pak Taufik.
2: Ya, assalamualaikum,
1: Ustaz. Waalaikumsalam.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Taufik. Ya.
2: Pertanyaannya, perbedaan apa perbedaannya antara nafsu lawamah dan nafsu mutmainnah? Itu yang pertama. Yang kedua, cinta yang mana yang disebut bucin? Apakah cinta kepada Rasulullah, cinta kepada Allah, atau cinta kepada sesama manusia? Mohon penjelasan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ustaz, ada dua pertanyaan, bisa langsung dijawab yang pertama.
0: Yang kedua, cinta yang suci yang ditanyakan.
1: Bucin ini seperti apa? Apa bucin kepada Allah, Rasulullah, atau pada sama sejenisnya begitu? Pada manusia.
0: Baik, perbedaan antara nafsul ammarah tadi ditanyakan. Yeah. Sempat saya singgung tadi dalam mukadimah tadi. Mm-hmm. Perbedaan antara nafsul ammarah dengan nafsul mutmainnah. Kalau nafsul ammarah nyata, jadi dia selalu mendorong kita untuk berbuat jahat. Selalu bertindak maksiat. Selalu menjauh dari Allah Subhanahu wa taala. Selalu tidak tunduk kepada Allah. Selalu membangkang kepada Allah. Itu yang disebut dengan nafsul ammarah. Seperti kata firman Allah, "Wa innan nafsa la ammaratun bis-su'." Sesungguhnya nafsu ammarah itu sungguh selalu menyeru kita untuk berbuat jahat. Jadi setiap tindakan kejahatan yang dilakukan itu adalah tindakan yang bersumber dari nafsul ammarah. Maka ini yang perlu kita hindari. Ini yang perlu kita jauhi. Ini yang perlu kita waspadai. Karena nafsu enggak lengah. Justru kita yang sering lengah. Nah, maka kita perlu waspada. Terkadang nafsu itu menipu kita dengan cara kebaikan loh.
1: Misalnya?
0: Contoh dengan bersedekah misalkan, tapi sebetulnya riya, tapi berkedok sedekah misalkan. Atau kita mohon maaf pergi ke masjid. Didorong oleh nafsu, ayo ke masjid, kata nafsu, ayo ke masjid. Nanti kau kan dibilang alim sama tetangga-tetangganya. Nanti kau kan dianggap soleh sama tetangga-tetangganya. Ayo, nanti kamu tidak dianggap soleh kan gimana hidupmu? Nah, justru itu sekalipun kebaikan, tapi ya nafsu yang berkedok dengan kebaikan. Kalau kita ditipu dengan keburukan, mungkin kita hati kita bisa menjauh secara sekilas, secara spontan. Tapi kalau di

diuji dengan keburukan, dengan kebaikan, bisa jadi kita tertipu dengan kebaikan itu. Maka kata Allah dalam Al-Qur'an itu jelas, wa lanabluukum bil khairi wasyarri fitnah. Aku akan menguji kalian dengan dua model, yaitu kebaikan dengan keburukan. Kita hati-hati dengan kebaikan yang kita lakukan, jangan-jangan itu adalah, mohon maaf, itu adalah bisikan dari nafsu kita. Nah, itu yang pertama. Kemudian, jadi itu nafsu ammarah. Kalau nafsu lawamah, itu nafsu yang labil. Dia anak labil. Kenapa? Karena dia tukang negur kita. Ketika kita berbuat dosa, datang tuh nafsu lawamah. Loh, kok kamu lakukan dosa itu? Kenapa kamu lakukan dosa itu? Itu dosa loh. Dia datang untuk menegur kita. Nah, atau kita berbuat kebaikan, dia negur juga. Coba loh, sholatmu kayak tetanggamu itu, kamu cuman bangun tahajud sekali aja sudah bangga kayak gitu. Dan lain sebagainya. Dia mencela. Artinya dia ya berbuat baik pun, berbuat buruk pun, dia tukang cela. Nah, maka oleh karena itu dia labil. Nah, kalau kita tidak waspada, maka akan berbalik. Nafsul lawamah itu akan menjadi nafsul ammarah. Atau kalau kita menjaga dengan baik, maka nafsul lawamah itu akan memotivasi kita untuk menjadi nafsu al-mutmainnah. Maka tentu perlu kita menjaga mawas diri terhadap apa yang bergerak di dalam hati kita. Nah, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kita seharusnya harus bucin sama siapa? Apakah kalau cinta sama manusia tidak cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, atau kalau cinta kepada manusia kita salah? Tidak. Justru landaskan cinta kita kepada siapapun saja atas Allah Subhanahu wa taala. Kita jadikan Allah sebagai pondasi cinta kita. Kita jadikan Allah dan Rasulnya sebagai kekuatan di dalam cinta kita. Maka cinta kepada manusia, bucin kepada manusia tidak salah, asalkan tetap karena Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana yang disebut cinta karena Allah? Yaitu tetap cintanya berada di dalam rel-rel yang memang harus kita lewati, di dalam batasan-batasan yang tidak membawa kita bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini yang disebut dengan bucin. Jadi enggak salah bucin. Makanya sampai ada lagunya itu,

0: karena Allah dan lain sebagainya. Artinya ketika kita bucin karena Allah, insya Allah itu bagian dari yang 7 golongan yang akan dimasukkan pada naungan di waktu tidak ada naungan kecuali naungan dari Allah Subhanahu wa taala. Demikian.
1: Oke, baik. Saya masih undang Anda, silakan yang ingin bergabung kembali di 3 jalur telepon. Saya kalau ingat hikayat tentang Islam itu mengenai nafsu ya Ustaz ya. Itu bagaimana Nabi Yusuf ya alaihi salam yang pada waktu itu sedang diganggu oleh seorang ratu itu ya, Sulaiha gitu ya. Dari saking tampannya sampai ratu di Mesir ya, enggak keliru ya. Ini sampai tergila-gila sama Nabi Yusuf. Itu menunjukkan bahwa memang apapun kondisinya begitu ya, Ustaz ya. Kita harus tetap menjaga nafsu kita begitu ya, Ustaz ya. Kalau dari cerita
0: ini, ada ayat Mbak yang berkaitan dengan ketika sudah Siti Zulaikha, Sayyidah Zulaikha itu membawa Nabi Yusuf ke dalam sebuah ruangan privasinya. Ke dalam ruangan privasinya yang di situ apalagi hanya pelayan, penasehat kerajaannya pun tidak boleh masuk ke ruangan itu. Ayo gimana bayangannya? Masuk ke kamar privasi seorang wanita yang memiliki kekayaan, memiliki kerajaan, memiliki kekuasaan, dan mohon maaf, juga memiliki kecantikan yang luar biasa. Ada di kamar privasinya. Yang itu tidak ada yang tahu siapapun saja. Nah, makanya turun ayat firman Allah Subhanahu wa taala yang menceritakan tentang kondisi itu. Wa

0: Rabbi. Sesungguhnya ada yang menafsirkan seperti ini. Sesungguhnya hammat bihi, Siti Zulaikha itu memiliki hasrat kepada Nabi Yusuf. Wa hamma biha, akan nafsu Yusuf pun juga memiliki hasrat. Laula an ra'a burhana rabbih, andai kata Yusuf itu tidak melihat bukti-bukti kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Apa bukti kekuasaan Allah itu ada? Awamiruhu wa nawahihi, perintah-perintah Allah dan larangan-larangan Allah. Nabi Yusuf melihat, saya memiliki hasrat, tapi Allah memerintah dan melarang. Yang dilihat adalah apa? Al-burhana rabbi, tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Allah menciptakan surga, Allah menciptakan neraka. Apakah aku diciptakan untuk neraka? Atau apakah aku diciptakan untuk masuk neraka? Tentunya tidak. Apakah aku diciptakan untuk melanggar perintah? Apakah aku diciptakan untuk durhaka? Jadi yang disebut burhana rabbi, bukti-bukti kekuasaan Allah. Di antara bukti kekuasaan Allah itu apa? Allah memerintah, Allah melarang, Allah menciptakan neraka, Allah menciptakan surga. Jadi inilah yang membuat Nabi Yusuf menghindar dari semua itu. Nah, ini ada dua, ada juga yang menafsirkan juga, walaqad hammat bihi, sesungguhnya Siti Zulaikha itu berhasrat kepada Nabi Yusuf, Nabi Yusuf untuk melakukan sesuatu yang dimurkai Allah, yaitu berbuat zina. Sementara Nabi Yusuf wa hamma biha, sesungguhnya Yusuf ingin memukul, bukan ingin berbuat zina, tapi ingin memukul Siti Zulaikha. Ingin dipukul oleh Nabi Yusuf, akan tetapi Nabi Yusuf tidak melakukannya. Jadi ini bukti bahwa Nabi itu tidak ada hasrat untuk berbuat zina. Nah, jadi penafsiran ini menjelaskan bahwa Nabi itu tidak ada pernah hasrat untuk melakukan zina. Ingin dipukul oleh Nabi Yusuf, tapi karena lihat burhan Rabbih, awamir nawahi, perintah-perintah Allah, larangan-larangan Allah, sehingga dia tidak melakukan itu semua. Nah, maka ini penting, perlu kita ketahui. Dan kisah Nabi Yusuf dengan Siti Zulaikha ini sebetulnya tolak ukur cinta yang sebenarnya. Tolak ukur yang bisa memberikan pendidikan kepada kita. Apakah betul kita mencinta? Atau jangan-jangan kita hanya bernafsu? Apakah betul kita love you? Jangan-jangan nafsu you? Nah, ini yang perlu kita ketahui.
1: Baik, melalui WhatsApp dari hamba Allah, Ustaz, ketika menyukai seseorang, begitu, ketika menyukai seseorang dan setiap hari, setiap waktu, wah, terngiang-ngiang pada pujaan hati. Bagaimana cara menghindar dari nafsu yang tidak baik?
0: Betul.
1: Silakan.
0: Ya. Jangan menghindar dari cinta, tapi arahkan cinta itu. Jadi kalau kita sudah mencinta, kita tidak bisa menghindar dari cinta itu. Karena cinta itu, ya kata Rafiq itu dulu, ya bukan ciptaan manusia, tapi takdir yang kuasa. Janganlah engkau pungkiri segala yang Tuhan beri. Nah, ini anugerah Allah. Nah, bagaimana? Kita kendalikan. Kita kendalikan. Rengiang-ngiang. Buatlah kita untuk berbuat kebaikan. Berdoa kepada Allah. Ya Allah, selalu terngiang-ngiang. Ya Allah, jangan hanya ada harapan. Ya Allah, tapi jadikan dia milikku. Ya Allah, doa sama Allah. Ngobrol dengan baik dengan orang tuanya. Dengan pasangannya yang didampingi dengan sanak keluarganya. Kan orang yang dianggap cinta itu saat ini, ya, kalau pacaran, sebetulnya pacaran itu, nah, tanda kutip, sangat tidak ada di dalam Islam. Tidak ada ajaran itu, sebetulnya tidak ada. Tidak ada sama sekali. Yang ada ya tunangan, kemudian ya nikah. Nah, tidak boleh kita nyelonong dengan sendirinya. Kita didampingi dengan mahramnya. Nah, yang seperti ini dianggap norak,

0: oleh zaman generasi kayak saat ini, dianggap kolot, dianggap gak keren. Nah, yang keren itu yang mana sebetulnya? Yang ikut aturan Allah atau yang tidak ikut aturan Allah? Nah, jadi kabur kan saat ini. Nah, yang keren itu yang mana? Yang bermaksiat atau yang taat? Yang keren itu yang mana? Yang ikut Nabi Muhammad atau yang mencontoh drakor atau dracir? Nah, jadi mode-mode kekinian sudah akan mencoba saat ini untuk menggeser ya apa namanya
1: stigma
0: ya. Yang seharusnya kita yang harus kita lakukan. Baik. Bagaimana untuk kalau sudah cinta selalu terngiang-ngiang sandarkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kamu cintai itu kan milik Allah. Kenapa kau tidak meminta kepada yang memilikinya? Karena yang memilikinya sudah mengizinkan, maka orang tuanya pun akan mengizinkan juga. Tidak ada yang sulit bagi Allah Subhanahu Wa Taala untuk menjadikan kamu orang yang kamu cintai, apa agar dimiliki oleh dirimu.
1: Okay.
0: Tidak ada yang sulit. Maka ikutilah aturan Allah, ikutilah jalan-jalan yang Allah berikan, maka insya Allah Allah akan memberikan kebaikan bagi dirimu. Nah, jika itu milikmu, tidak akan menjadi milik orang lain. Terkadang dia datang menghampirimu, terkadang kamu menghampirinya. Nah, terkadang kita diam, Allah mendatangkan. Tapi terkadang kita hadir, mengejar, tapi dia menghindar. Nah, oleh karena itu, libatkan Allah dalam sedang cinta. Karena apa? Setiap yang kita cinta adalah milik Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau dia yang menciptakan cinta, mengizinkannya, tidak mungkin ada seseorang yang mampu menghalanginya. Seperti itu. Baik. Raihlah dia karena Allah Subhanahu Wa Taala.
1: Saya sering juga melihat di TikTok atau Instagram tuh Ustaz, doa-doa dari Gen Z yang barangkali sangat bucin ya. Doanya begini. Ya Allah, ketika dia jodohkanlah dia padaku. Kalau tidak padaku, maka jangan jodohkanlah pada siapapun, katanya. Wah. Luar biasa itu ya, dari saking bucinnya.
0: Bagus. Itu wah bagus. Nah, artinya memang kita butuh serius melihat memohon kepada Allah. Tapi ingat, asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrun lakum wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairun lakum asa an takrahu syai'an wa huwa khairun lakum wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrun lakum. Kata Allah, sekalipun kita mencinta, tetap kita jadikan kendali Allah. Bagaimana? Wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Bisa jadi kau benci kepada sesuatu, tapi yang kau benci itu sebetulnya paling baik bagimu. Bisa jadi kau enggak suka sama sesuatu, tapi kata Allah yang enggak kamu sukai itu yang terbaik sebetulnya untukmu. Kita kan enggak tahu. Sebaliknya, wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum. Bisa jadi kau mencintai sesuatu, tapi yang kau cintai itu tidak baik bagimu. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Allah yang tahu, kau tidak tahu. Kau hanya menduga-duga, kau hanya mereka-reka, kau hanya apa namanya? Menyangka-nyangka. Allah yang tahu mana yang lebih baik bagimu.
1: Baik.
0: Nah, artinya makanya di dalam Islam itu diajarkan ahbib habibaka haunamma asa ayyakuna baghidaka yaumamma. Cintailah seseorang yang ingin kau cintai sekedarnya saja. Haunamma, jangan terlalu noraklah. Jangan terlalu ngebetlah. Kenapa? Asa ayyakuna baghidaka yaumamma. Karena bisa jadi suatu hari dia akan menjadi orang yang paling kau benci. Ada kan? Bercinta seakan-akan. Pada akhirnya, kalau sudah ada retak, wah hilang. Jadi artinya mencinta itu tetap dikendalikan. Haunamma, yang sedang-sedang saja. Jangan keterlaluan. Nanti kalau keterlaluan, ya bisa berabe akibatnya. Frustasi, bunuh diri, dan lain sebagainya. Itu kan bukan solusi dalam cinta. Nah, bukan solusi. Nah, jadi haunamma. Wabghid baghidaka haunamma asa ayyakuna habibaka yaumamma. Sebaliknya, bencilah orang yang ingin kamu benci sekedarnya saja. Jangan kelewatan. Kenapa? Karena bisa jadi dia akan menjadi orang yang paling kamu cintai di kemudian hari. Ya, sekarang benci-benci, akhirnya cinta. Kan malu sama benci yang kemarin.
1: Baik.
0: Jadi penting mengendalikan cinta di dalam diri kita sehingga tidak menjerumuskan kepada yang negatif dalam kehidupan kita.
1: Baik. Ini bahkan ada anjuran ketika kita sudah mampu secara lahir dan batin tapi Allah tidak segera mendatangkan jodoh, kita ini alternatifnya berpuasa begitu ya, Ustaz ya, untuk menahan ini nafsu.
0: Betul. Ini. Nah, ini. Jadi sebetulnya nih tema saya pada kesempatan kali ini mengajak generasi Gen Z secara khusus untuk bercoba berpikir dengan cerdas. Antara dia menggunakan cintanya, mempraktikkan dalam nanti, mengimplementasikan cintanya itu dengan benar dan baik dan benar, itu maksudnya.
1: Baik.
0: Jangan gara-gara nafsu semata, kemudian dibungkus dengan kata cinta. Jadi kasihan loh orang yang mendengar kata cinta dari kita, padahal itu sebetulnya nafsu belaka. Dan jadi ngebohongin yang dicintai.
1: Okay.
0: Masa orang kita cintai menjadi korban kebohongan kita pertama kali? Masa itu cinta? Nah, mari kita arahkan cinta ini kepada yang benar. Kata love you itu bukan menghalalkan pegang-pegangan. Jadi kata love you itu bukan menghalalkan cium-ciuman, mohon maaf. Kata love you itu bukan menghalalkan kita duduk berduaan. Tapi kata love you itu menjaga yang kita love, yang kita cintai ini untuk tetap berada di jalan Allah Subhanahu wa taala dan diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu sebetulnya.
1: Baik. Oke, satu pertanyaan terakhir Ustaz, bisa dijawab secara singkat karena waktu kita juga terbatas. Seringkali yang terjadi di media sosial saat ini, ketika pasangan sudah halal begitu ya Ustaz ya, seringkali mempertontonkan kemesraan melalui media sosial. Nah, ini mungkin sebagian ada yang berpikir, oh ya sudah biar namanya udah pasangan halal gitu. Tetapi ada sebagian lagi yang berpikir ini mengajak yang masih single untuk berfantasi dan berpikir macam-macam. Sebatas apa kemesraan yang boleh dipertontonkan di publik untuk pasangan halal nih, terutama di media sosial, Ustaz? Singkat saja,
0: Barat. Betul. Nah, ya, maka penting. Ini penting juga. Pertanyaan yang luar biasa. Media sosial adalah media yang disiapkan untuk kita untuk menyampaikan kemudahan, untuk bisa apa namanya, urusan kita semakin mudah, komunikasi kita semakin mudah, informasi yang kita tangkap juga semakin mudah. Maka tentunya bukan mentang-mentang kita sudah berkeluarga, saya dengan istri, dengan suami, kemudian merasa halal semua didampakkan di media sosial. Maka sebetulnya ada nilai-nilai yang perlu kita jaga ketika kita mau menampakkan, bukan nggak boleh menampakkan ya apa namanya
1: kemesraan.
0: Konten-konten kemesraan dalam rumah tangga, kemesraan, keromantisan dalam rumah tangga boleh, tapi ya tentunya dengan nilai-nilai yang tidak bisa apa namanya mencederai terhadap mental generasi, terutama mental yang masih single. Nah, mohon maaf ya, dalam takut kita, yuk ini saya buat konten dengan pasangannya, mohon maaf ciuman di apa namanya di halayak ramai misalkan, ciuman itu kan istri saya, iya, tapi kan itu sekalipun istri nggak harus dipertontonkan hal yang seperti itu. Kalau misalkan hanya dinner makan malam dengan keluarga di sebuah tempat rumah makan yang mewah misalkan dan itu pun tidak perlu diperlihatkan sebetulnya, atau kita berkreasi dengan pergi ke berlibur dengan keluarga ya mungkin hal-hal yang lumrah. Tapi kalau yang ditampilkan membangkitkan nafsu, membangkitkan birahi atau menimbulkan hal-hal yang tidak senonoh, akan memberikan persepsi atau timbul fitnah yang tidak enak. Nah, kita harus hidup.
1: Baik, oke.
0: Kita sudah punya ukuran secara naluri kita. Pantas enggak hal yang seperti ini saya jadikan status, saya jadikan story, saya jadikan profil dan lain sebagainya. Maka tentunya bolehlah kita sebetulnya apa namanya menampakkan keromantisan di media sosial, tapi tetap dengan menjaga aturan dan etika-etika yang secara kemanusiaan itu kita sudah bisa mengukur semuanya sebenarnya.
1: Baik, jangan sampai menstimulan yang tidak halal untuk membuat konten yang sama begitu ya. Ini seringkali kita terjebak di situ. Baik, terima kasih Ustadz Isul Mutakin. Waktu kita sangat terbatas sekali, tapi insya Allah tadi jadinya I love you lillahi ta'ala, bukan I nafsu you gitu ya.
0: Itu intinya.
1: Terima kasih sudah bersama RRI memberikan inspirasi pada pagi hari ini. Semoga insya Allah menjadi amal jariah bagi Ustadz Isul dan keluarga, karena kita sudah diingatkan ya untuk tetap mencintai seseorang dalam koridor Islam, dalam yang sesuai dengan yang diajarkan oleh agama kita begitu ya, hal syar'i yang diajarkan oleh agama kita. Terima kasih pada pagi hari ini, semoga sehat selalu, selamat berakhir pekan, semoga segera sehat ya, katanya tadi agak sakit. Terima kasih banyak, saya Gita Ayu pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Mutiara Pagi Pro 1.

0: update informasi dari seluruh kawasan Madura. Segera Anda ikuti Berita Pagi. Berita Pagi. Berita Pagi.
1: Sudah mengelola dengan baik sampahnya, saya harap ada banyak duplikasi. Paling tidak misalnya ada di satu kecamatan.
2: Saya sih sebetulnya di beberapa titik itu sudah usul untuk sholat istisqo, tapi rupanya lagi panen tembakau. Tapi rupanya lagi panen tembakau.

0: hidup perumahan rakyat dan pemukiman di LH Perkim Kabupaten Sampang terus mendorong seluruh pengelola dapur MBG meningkatkan tata kelola sampah dan air limbah. Penegasan ini dilakukan mengingat masih ada temuan dapur yang tidak tertib membuang sampah ke TPA umum sehingga semakin membebani kapasitas dan mengganggu lingkungan. Kepala Bidang Kebersihan dan Persampahan di LH Perkim Sampang, Aulia Arif, berharap dapur-dapur yang sudah memiliki sistem pengelolaan sampah yang baik dapat menjadi percontohan. Saat ini hanya sekitar 30% dapur MBG di Sampang yang mampu mengelola sampah dengan baik. Praktek baik ini diharapkan dapat diduplikasi oleh dapur lainnya.
1: Bagi dapur yang sudah mengelola dengan baik sampahnya, saya harap ada banyak duplikasi gitu. Paling tidak misalnya ada di satu kecamatan yang dapurnya baik, misalnya ada satu gitu, dari 9 dapur misalnya di satu kecamatan, satu dapur itu baik untuk melakukan hal yang sama.
0: Lebih lanjut, Arif menegaskan bahwa pengolahan limbah kini bukan lagi hal yang bisa diabaikan. Saat ini, pengawasan terhadap pengolahan sampah dan air limbah menjadi perhatian serius dari Badan Gizi Nasional. Bahkan telah mengakibatkan sejumlah dapur dikenai sanksi penundaan operasional atau suspend. Langkah pembenahan ini dinilai sangat penting untuk segera dilakukan sebelum dilakukannya pengetatan regulasi pengelolaan sampah di masa mendatang. Pengelolaan limbah yang higienis dan terstandar menjadi kunci utama agar manfaat program dapat dirasakan secara maksimal oleh masyarakat. Dengan sinergi dan kesadaran bersama dalam menjaga kebersihan lingkungan, diharapkan seluruh program MBG dapat berjalan sukses tanpa menimbulkan dampak negatif bagi lingkungan. Ima Fadila melaporkan.
2: Program MBG dinilai perlu diiringi dengan pengelolaan sampah dan limbah yang baik. Masyarakat mendukung program namun meminta aspek kebersihan lingkungan tidak diabaikan. Warga Desa Kolor Sumenep, Faza Ilvina, mengatakan seluruh pengelola dapur MBG diharapkan lebih disiplin memilah membuang sampah serta mengelola air limbah dengan benar. Dapur yang memiliki pengelolaan limbah yang baik diharapkan menjadi contoh bagi dapur lainnya. Pemerintah juga diminta tidak hanya memberikan teguran ketika terjadi pelanggaran tapi melakukan pengawasan pendampingan berkelanjutan. Faza menilai kebersihan harus menjadi bagian dari keberhasilan program MBG.
3: Menurut saya, kebersihan harus menjadi bagian dari keberhasilan program MBG. Jangan sampai sampah dibuang sembarangan atau semuanya dibebankan ke TPA karena dampaknya kembali kepada masyarakat. Kalau pemerintah, pengelola dapur, dan masyarakat sama-sama bertanggung jawab, program MBG bisa berjalan baik sekaligus tetap menjaga lingkungan.
2: Faza menambahkan sampah tidak semestinya dibuang sembarangan atau seluruhnya dibebankan ke tempat pembuangan akhir karena dampaknya kembali dirasakan masyarakat. Karena itu pemerintah, pengelola dapur, dan masyarakat perlu bersama-sama bertanggung jawab agar program ini berjalan baik sekaligus tetap menjaga lingkungan. Berikut tanggapan harapan masyarakat terkait tata kelola limbah MBG.
4: Saya Ibu Ariani di Sumenep. Saya hanya berharap di MBG, kalau bukan ahlinya atau chef yang sudah mengantongi sertifikat, yang lain jangan ikut campur agar MBG aman. Dan bagi dapur MBG yang tidak patuh terhadap standar pengolahan sampah dan air limbah harus diberikan sanksi tegas.
5: Nama saya Sultan dari Sumenep. Sesuai dengan peraturan BGN itu nomor 1 tahun 2026, sampah dan air limbah dari MBG itu memang harus diklasifikasikan. Misalnya ada sampah organik dan non-organik, kemudian ada air cuci piring, kemudian air kakus, dan lain-lain. Nah, saya menyarankan kepada tiap SPPG itu mirabak magot. Nah, ini kan bisa jadi sumber penghasilan lain gitu loh. Jadi limbah yang awalnya tidak bermanfaat, ketika kita menggunakan magot sebagai pengurainya, maka ini bisa bermanfaat menjadi pupuk alami.
3: Menurut saya, program makanan bergizi gratis tentu sangat baik dan juga perlu didukung. Tapi pengelolaan sampah dan air limbah dari dapur MBG itu juga harus menjadi perhatian karena jangan sampai program yang bertujuan meningkatkan kesehatan justru menimbulkan masalah lingkungan.

0: Topik komentar tata kelola sampah limbah EBG, naskah ditulis dan dibacakan oleh Imam Muhlis.
1: Pendengar dan pemirsa, program Makan Bergizi Gratis MBG menjadi salah satu upaya pemerintah dalam meningkatkan pemenuhan gizi masyarakat, khususnya anak-anak sekolah. Setiap hari makanan disiapkan dan distribusikan ke berbagai satuan pendidikan. Namun, di balik manfaat tersebut, ada persoalan lain yang juga perlu mendapat perhatian, yakni sampah dan limbah yang dihasilkan dari proses penyediaan makanan. Sisa makanan, kemasan plastik, air bekas pencucian bahan makanan, hingga limbah dari dapur penyedia MBG berpotensi meningkat seiring bertambahnya jumlah penerima manfaat. Jika tidak dikelola dengan baik, kondisi ini bisa menimbulkan persoalan baru bagi lingkungan dan masyarakat sekitar. Karena itu, keberhasilan program MBG tidak hanya dapat dilihat dari makanan yang sampai kepada penerima manfaat. Tata kelola lingkungan di setiap dapur penyedia makanan juga menjadi bagian penting yang perlu diperhatikan. Pengelolaan sampah bisa dimulai dari sumbernya. Sampah organik berupa sisa makanan perlu dipisahkan dari sampah anorganik seperti plastik, kardus, atau kemasan lainnya. Pemilahan ini akan memudahkan proses pengolahan dan mengurangi jumlah sampah yang berakhir di tempat pembuangan akhir. Sisa makanan yang masih layak konsumsi tentu harus ditangani secara tepat agar tidak terbuang percuma. Sementara sisa makanan yang sudah tidak dapat dimanfaatkan bisa diolah menjadi kompos atau dimanfaatkan melalui pengolahan sampah organik lainnya sesuai ketentuan dan kondisi setempat. Begitu pula dengan sampah anorganik. Kemasan yang masih memiliki nilai guna bisa dikumpulkan untuk didaur ulang atau disalurkan melalui pengelola sampah yang memiliki fasilitas pengolahan. Dengan demikian, sampah tidak sekedar dipindahkan dari satu tempat ke tempat lain, tetapi benar-benar dikurangi dan diolah. Selain sampah padat, persoalan limbah cair juga tidak kalah penting. Aktivitas dapur MBG menghasilkan air limbah dari pencucian bahan makanan, peralatan masak, maupun peralatan makanan. Air limbah tersebut tidak semestinya langsung dibuang ke lingkungan tanpa pengolahan. Dapur penyedia MBG perlu memastikan sistem pembuangan dan pengolahan air limbah tersedia serta berfungsi dengan baik. Saluran pembuangan juga harus dijaga agar tidak menimbulkan genangan, bau maupun pencemaran di lingkungan sekitar. Pada tahap ini, pengawasan menjadi sangat penting. Pengelola dapur, pemerintah daerah, sekolah hingga masyarakat memiliki peran masing-masing. Pengelola bertanggung jawab memastikan kegiatan operasional memenuhi standar kebersihan dan lingkungan. Pemerintah perlu melakukan pembinaan dan pengawasan secara berkala. Sementara masyarakat dapat ikut mengawasi kondisi lingkungan di sekitar lokasi penyediaan makanan. Sekolah juga bisa menjadi bagian dari solusi. Anak-anak tidak hanya menerima makanan bergizi, tetapi sekaligus dapat dikenalkan dengan kebiasaan memilah sampah dan mengurangi penggunaan barang sekali pakai. Edukasi sederhana mengenai membuang sampah sesuai jenisnya bisa menjadi kebiasaan yang terbawa ke rumah dan lingkungan masyarakat. Tata kelola sampah dan limbah MBG pada akhirnya bukan sekedar persoalan teknis. Ini merupakan bagian dari upaya menjaga agar manfaat program berjalan secara berkelanjutan. Program pemenuhan gizi harus berjalan beriringan dengan perlindungan lingkungan. Makanan yang bergizi memberikan manfaat bagi kesehatan, sementara lingkungan yang bersih menjadi bagian penting dalam menciptakan kehidupan masyarakat yang sehat. Karena itu, setiap pihak perlu memastikan bahwa bertambahnya aktivitas dapur MBG juga diikuti dengan kesiapan pengolahan sampah dan limbah, mulai dari pemilahan, pengurangan, pengolahan, hingga pembuangan akhir harus dilakukan secara bertanggung jawab. Dengan tata kelola yang baik, program Makan Bergizi Gratis tidak hanya menghadirkan makanan bergizi bagi masyarakat, tetapi juga dapat berjalan selaras dengan prinsip kebersihan, kesehatan, dan kelestarian lingkungan. MBG untuk pemenuhan gizi, lingkungan tetap terjaga, Karena program yang baik bukan hanya memberi manfaat hari ini, tetapi juga menjaga kualitas kehidupan untuk masa depan. Sekian komentar, selamat pagi.
0: Anda masih bersama Berita Pagi RRI Sumeneb berjejaring dengan RRI Sampang, dapat diakses melalui rri.co.id, aplikasi RRI Digital, RRI Sumenebnet. Kami beralih ke info lain, 3 orang sindikat pencurian trafo milik PLN yang beraksi di sepanjang jalan akses Suramadu berhasil ditangkap Polres Bangkalan. Miftahul Umar melaporkan.
2: Tim Satreskrim Polres Bangkalan berhasil menangkap 3 orang sindikat pencurian trafo milik PLN yang beraksi di sepanjang jalan akses Suramadu, Kecamatan Labeng, Bangkalan. Penangkapan bermula saat petugas memburu dan membeku pelaku pertama berinisial FR di Jalan Desa Kamal. Kasat Reskrim Polres Bangkalan, AKP Erik Triyasworo mengungkapkan, setelah menangkap FR, petugas melakukan interogasi di lapangan dan bergerak cepat melacak lokasi dan berhasil meringkus 2 tersangka lain, yaitu MG dan AS tanpa perlawanan. Pelaku juga mengaku melakukan tindak pidana lain berupa kejahatan curanmor di TKP Desa Kramat. Saat ini mereka menjalani proses pemeriksaan lebih lanjut.
3: Pada saat pelaku sedang melakukan pencurian trafo PLN tersebut di daerah Labang. Setelah hasil interogasi, pelaku juga melakukan tindak pidana lain yaitu berupa kejahatan curanmor di TKP Kramat di Kabupaten Bangkalan juga. Dan saat ini pelaku menjalani proses pemeriksaan.
2: Menurut Erik, hasil pemeriksaan awal komplotan ini menyasar trafo listrik yang terpasang pada tiang-tiang PLN sepanjang jalan akses Suramadu. Namun pengembangan penyelidikan mengungkap fakta bahwa kejahatan mereka tidak berhenti pada pencurian trafo saja. Dari Bangkalan, Miftahul Umar, RRI Sampang melaporkan.
0: Bantuan air bersih kembali disalurkan Pemprov Jatim untuk warga terdampak di Sampang. Gubernur Jawa Timur Khofifa Indar Parawansa secara langsung menyalurkan 12.000 liter air bersih di Dusun Semampir, Desa Kedungdung. Hairul Umam melaporkan.
4: Gubernur Jawa Timur Khofifa Indar Parawansa menyalurkan bantuan 12.000 liter air bersih bagi warga terdampak kekeringan di Dusun Semampir, Desa Kedungdung, Kecamatan Kedungdung, Kabupaten Sampang. Bantuan ini menjadi bagian dari penguatan penanganan kekeringan di Jawa Timur. Selain air bersih, Pemprov Jatim juga menyerahkan 3 tandon bulat dan 2 tandon lipat, 150 jerigen dan paket sembako. Khofifa mengatakan bantuan provinsi bersifat melengkapi intervensi yang telah dilakukan pemerintah kabupaten dan tidak menggantikan penanganan di tingkat daerah. Menurut Khofifa, sejumlah kabupaten dan kota di Jawa Timur telah menetapkan status kedaruratan kekeringan. Karena itu, Pemprov Jatim terus memperkuat dukungan pemerintah daerah untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat, terutama ketersediaan air bersih selama musim kemarau.
5: Jadi pada dasarnya ini adalah fungsi komplementaritas dari yang sudah dilakukan oleh Pak Bupati Sampang, gitu ya, kita menambahkan provinsi bantuan. Ya. Saya sih sebetulnya di beberapa titik itu sudah usul untuk sholat istisqo, tapi rupanya lagi panen tembakau. Di sini tadi juga, aduh Pak Bupati, kalau kita sholat istisqo turun hujan kan ini apa tembakonya nanti kurang maksimal ya kualitasnya. Jadi ada hal yang seperti itu kawan-kawan. Ya.
4: Sementara itu Kelaksa BPBD Sampang Fajar Taufikur Rahman mengatakan bantuan 12.000 liter air bersih tersebut secara simbolis diperuntukkan bagi 152 kepala keluarga di Dusun Semampir. Secara keseluruhan, sasaran intervensi bantuan Pemprov Jatim di Desa Kedungdung mencapai 951 kepala keluarga atau sekitar 4.254 jiwa terdampak kekeringan.
6: Kabupaten Sampang, Ibu Gubernur memberikan bantuan di Kabupaten Sampang, kebetulan di Kecamatan Kedungdung. Untuk simbolis ada 6.000 liter, jadi 12.000 liter.
7: 12.000. Untuk berapa warga? Ya?
6: Kebetulan di sini Desa Kedungdung, Dusun Semampir, itu sejumlah 152 kakak.
4: Fajar menambahkan, bantuan air bersih menjadi salah satu upaya memenuhi kebutuhan warga di tengah keterbatasan sumber air. Usai menyalurkan bantuan, Khofifa juga meninjau pelaksanaan pasar sembako murah di wilayah Kecamatan Kedungdung.
0: Pembangunan gerai Koperasi Merah Putih KDMP di Sumenep terus berproses. Sebanyak 42 gerai dilaporkan telah mencapai progres pembangunan 100%. Muhammad Ali melaporkan.
8: Sebanyak 42 gerai Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih atau KDKMP di Kabupaten Sumenep dilaporkan telah mencapai progres pembangunan 100%. Kepala DKUPP Sumenep Muhammad Ramli mengatakan, capaian tersebut berdasarkan pelaksanaan pembangunan yang telah tercatat dalam sistem aplikasi. Meski dinyatakan selesai, pemerintah daerah masih melakukan verifikasi dan validasi di lapangan untuk memastikan bangunan serta fasilitas pendukung sesuai hasil pembangunan. Ramli menyebutkan, pemeriksaan meliputi bangunan gerai, kendaraan, CCTV, display, pendingin ruangan, dan sarana lainnya. Verifikasi melibatkan sejumlah perangkat daerah teknis, pemerintah desa, dan kelurahan. Hasilnya menjadi dasar proses serah terima fasilitas kepada pemerintah desa sebelum diteruskan kepada pengurus koperasi.
9: Diupayakan, sebab jelas itu perintahnya adalah dari instruksi presiden kan penugasannya kepada gubernur dan bupati. Untuk memastikan ketersediaan lahan. Katakanlah tugasnya pemerintah kabupaten semakin gubernur, tapi terbuka juga ruangnya, desa dapat terus melakukan upaya. Bisa lewat adanya hibah, bisa sewa, bisa beli juga.
8: Menurut Ramli, gerai hanya menjadi fasilitas pendukung. KDKMP tetap menjalankan operasional sesuai legalitas yang dimiliki, meski pembangunan gerai belum seluruhnya selesai. Dari total 334 KDKMP di Sumenep, pembangunan dan verifikasi fasilitas masih dilakukan secara bertahap.
0: Pemerintah Kabupaten Pamekasan bersama Forum Relawan Penanggulangan Bencana FPRB menyediakan rumah singgah gratis bagi rujukan warga Pamekasan yang berobat di kota Surabaya. Ketua FRPB Pamekasan Budi Cahyono mengatakan rumah singgah mengurangi beban biaya pasien pendampingan sedang menjalani pengobatan di rumah sakit rujukan. Rumah singgah itu tersedia tempat tidur untuk pasien dan pendampingnya, mobil ambulans ke rumah sakit, fasilitas pendukung lainnya.
10: Forum Relawan Penanggulangan Bencana Pamekasan bersama dengan Pemkab Pamekasan berkolaborasi menyediakan rumah singgah bagi pasien warga Pamekasan di Surabaya. Jadi masyarakat tinggal masuk ke rumah singgah gratis, tidak berbayar. Alamat di Surabaya Jalan Rempelas nomor 7, jadi dekat sekali dengan RSUD Dr. Sutomo.
0: Ia menyampaikan di rumah singgah ada 8 kamar untuk pasien, setiap kamar diisi 2 pasien.

0: Setelah menjalani latih tanding di Tokyo selama 4 hari, Muhammad Zaki Ubaidillah bersama tim nasional Indonesia bersiap berlaga di Asian Games. Berikut laporan Familia.
1: Pebulu tangkis tunggal putra Indonesia asal Kabupaten Sampang, Muhammad Zaki Ubaidillah, mengungkapkan persiapannya menghadapi Asian Games Aichi Nagoya 2026 berjalan lancar usai menjalani pemusatan latihan dan latih tanding di Tokyo, Jepang. Atlet yang akrab disapa Ube tersebut berkesempatan melakukan latih tanding dengan legenda tunggal putra Jepang Kento Momota. Dari sesi tersebut, Jawara Thailand Master 2026 ini mengaku mendapatkan banyak evaluasi serta masukan penting terkait strategi dan gaya permainannya di lapangan. Di samping itu, menurut Ube, ASEAN Games 2026 menjadi ajang multi-event terbesar se-Asia perdana bagi dirinya yang masih berusia 19 tahun tersebut. Di sektor tunggal putra, Ubed masuk dalam skuad merah putih bersama Jonathan Christie, Alwi Farhan, dan Muhammad Yusuf.
2: Ya, persiapannya sejauh ini alhamdulillah cukup lancar, dan persiapan sama timnya juga berjalan dengan baik sih, dan siap untuk bertanding di minggu depan. Ya, kalau dari saya tadi sangat senang sih bisa berbagi pengalaman juga sama Kento dulu. Sering lihat juga di HP dan sekarang bisa sparring bareng lah.
1: Usai merampungkan program latihan di Tokyo, tim bulu tangkis Indonesia dijadwalkan bertolak ke Nagoya untuk masuk ke perkampungan atlet sebelum berlaga di Ichinomiya City Municipal Gymnasium Aichi. Pertandingan cabang olahraga bulu tangkis Asian Games 2026 jadwalkan berlangsung pada tanggal 20 hingga 24 September untuk kategori bergu dan 25 hingga 29 September untuk kategori perorangan.

Sekian berita pagi produksi Radio Republik Indonesia Sumenep. Kritik dan saran, telepon 0328-662-317, email rrisumenep@yahoo.com. Dari lantai 1, Urip Sumarjo 26 Sumenep, saya Gita Ayu bersama kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Selamat pagi.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
2: Pro 1.

Adakah kita sadar bahwa sebuah suara yang tak terlihat bisa menemani seseorang yang bahkan tak pernah kita kenal? Itulah radio. Ia hadir tanpa mengetuk pintu, menyapa tanpa harus bertatap muka, dan menemani tanpa pernah meminta apa-apa. Di Madura ada ungkapan, mun tak bisa atemu, bisa nyambung lebet suara. Tak bisa bertemu akan tetapi suara tetap bisa menyambungkan rasa. Karena radio bukan sekedar suara yang mengudara, radio adalah cerita, informasi, dan rasa yang menemukan pendengarnya. Selamat Hari Radio, teruslah mengudara, karena bisa jadi suara yang kita anggap sederhana adalah suara yang sedang dibutuhkan seseorang di luar sana.

0: Sumedap Pagi Ini. Sumedap Pagi Ini.
1: Terkait dengan permasalahan di desa ini, tentu muara akhirnya karena ini memang anggaran yang memang dari negara dan juga daerah kan, artinya ada uang negara di situ yang dikelola oleh desa ya. Nah, ketika terjadi suatu permasalahan pasti nanti larinya ke tindak pidana korupsi kan. Kurang lebih mayoritas kebanyakan itu memang tindak pidana korupsi kalau penyalahgunaan di desa itu kan. Nah, cuma yang menjadi catatan di sini memang tindak pidana korupsi di desa ini mayoritas kebanyakan itu karena merasa uang desa itu uang mereka. Iya. Oh. Gitu loh. Itu
2: mereka,
1: yang
2: mereka siapa dia? Nih?
1: Mereka dalam artian oknum di perangkat desa tersebut. Jadi merasa sudah menjadi perwakilannya desa, disitulah mereka merasa ini uangnya mereka dia, secara bebas tanpa ada aturan yang mengatur, bisa dipergunakan tanpa prioritasnya.

0: Loh, loh, loh, Denny, itu ngambil nasi buat makan apa buat buka warung?
1: Takut kurang, Bu. Laper banget soalnya. Kan biar nggak bolak-balik nambah. Bu, aku kenyang. Nasinya masih banyak nih.
0: Nah, kan sayang banget kalau dibuang.
2: Nah, tahu nggak? Sepiring nasi yang kamu sisakan itu buat petani bukan perkara gampang loh.
1: Maksudnya gimana ya?
2: Gini loh, sebelum sampai ke piring kita, ada petani yang bangun sebelum matahari terbit. Kepanasan di sawah, kehujanan, nunggu berbulan-bulan sampai padi bisa dipanen. Jadi setiap butir nasi itu ada lelah dan harapan mereka.
1: Iya ayah, mulai sekarang aku akan ambil secukupnya biar gak mubazir.
2: Nah, begitu baru pintar. Nambah itu gratis. Yang mahal kalau makanan terbuang.
0: Mulailah dari kebiasaan sederhana. Ambil secukupnya, habiskan seperlunya. Makanan habis, petani bahagia.
3: Koperasi Merah Putih bukan sekedar koperasi biasa. Koperasi Merah Putih hadir sebagai wadah kebersamaan untuk saling bantu dalam meningkatkan ekonomi. Di sini, semua anggota mempunyai peran, bukan hanya jadi pengguna, tapi juga menjadi pemilik. Setiap keputusan diambil bersama dan hasilnya pun dinikmati bersama. Lewat koperasi, kita bisa lebih mudah mendapatkan akses modal usaha, belajar mengembangkan bisnis, sampai memperluas jaringan pemasaran. Dan yang paling penting, Koperasi Merah Putih membawa semangat gotong royong. Dari kita, oleh kita, dan untuk kita.
4: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
5: Baik, pendengar setia RRI dimanapun Anda berada, berikut kita ikuti informasi perakiran cuaca hari ini bersama observer kita, Bapak Dipyo. Kita ikuti bersama.
6: Halo, selamat pagi pendengar RRI. Berikut kami sampaikan perakiran cuaca harian untuk wilayah Kabupaten Sumeneb, Provinsi Jawa Timur, hari Sabtu tanggal 19 September 2026 dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika. Cuaca di Kabupaten Sumeneb secara umum diperkirakan cerah berawan. Suhu udara berkisar antara 25 hingga 31 derajat Celcius dengan kelembapan udara mencapai 55 hingga 85%. Angin dominan bertiup dari arah timur dengan kecepatan maksimum hingga 31 km per jam. Waspadai potensi angin kencang yang dapat terjadi secara tiba-tiba dan berpotensi memicu pohon tumbang maupun dahan patah. Untuk kondisi tinggi gelombang laut di perairan sekitar Sumeneb diperkirakan dalam kategori rendah hingga sedang berkisar antara 0,9 hingga 1,5 meter. Waspadai potensi tinggi gelombang berpeluang menjadi 1,25 hingga 2,5 meter pada perairan Kepulauan Kangean bagian utara, timur, dan selatan, perairan Sumeneb bagian utara, serta perairan Kepulauan Sapudi bagian utara. Pelaku moda transportasi laut diimbau tetap memperhatikan perkembangan cuaca terkini dan selalu mengutamakan keselamatan pelayaran. Dan juga untuk pendengar RRI semuanya diimbau tetap jaga daya tahan tubuh saat beraktivitas di luar ruangan dan diimbau untuk tetap waspada terhadap perubahan cuaca yang tiba-tiba. Jangan lewatkan informasi dan prospek cuaca terkini dan selalu ikuti informasi terbaru dari BMKG melalui website kami di www.bmkg.go.id, aplikasi kami di Info BMKG dan media sosial kami. Saya Radi Batriastio, observer dari BMKG Trunojoyo. Terima kasih dan sampai jumpa.
5: Baik, pendengar, itu tadi yang bisa menjadi referensi Anda untuk cuaca hari ini. Saya hadirkan untuk harga rata-rata komoditas bahan pokok wilayah Sumeneb dan sekitarnya hari ini. Beras premium per kilonya Rp15.450, medium Rp13.200, gula Rp18.000, minyak goreng curah Rp21.000, minyak goreng kemasan premium Rp23.500, minyak kita Rp16.850, daging sapi paha belakang Rp130.000, daging ayam ras Rp46.500, daging ayam kampung Rp80.000, telur ayam ras 25.000, telur ayam kampung 48.000. Kemudian juga ada cabe merah besar 22.500, cabe rawit merah 55.000. Bawang merah 25.500, bawang putih 28.000 rupiah, pendengar.

0: Sebaiknya kita tahu bersama Pro 1 RRI Sumenep.
1: Tingkat obesitas atau kegemukan pada anak-anak dan usia remaja meningkat drastis, yaitu 3 kali lipat selama 30 tahun terakhir. Hal ini tidak lepas dari peningkatan produk minuman yang mengandung serat fruktosa, sehingga menyebabkan akumulasi lemak. Inilah yang menjadi penyebab utama terjadinya kegemukan saat mereka tumbuh dewasa, karena sel-sel lemak menumpuk.
0: Sebaiknya kita tahu, Pro 1 RRI Sumenep.
2: Baik, terima kasih Anda masih stay tune. Saya Gita Yu masih menemani Anda semuanya pagi ini. Apa kabar Anda hari ini pendengar? Semoga diberikan kesehatan selalu. RRI setia terus mengudara melalui FM 101,3 MHz AM 1098 kHz. Nah, pada pagi hari ini di Sabtu ya pendengar, kita menemani Anda di Sumenep pagi ini, dan saya menemani sampai di titik 10 nanti ya. Obrolan kita terfokus pada MBG, pada program MBG yang juga menjadi atensi pendengar dari program prioritas presiden ya, yang kita soroti pada pagi hari ini terkait dengan pengelolaan limbahnya. Kita nanti juga ngobrol di Sumenep Menyapa tepat pukul 8 ya, bersama Kepala Dinas DLH Sumenep untuk pengolahan limbah di Sumenep. Apakah semua SPPG sudah terstandarisasi atau seperti apa? Dan pengelolaan limbah ini menjadi tanggung jawab dari masing-masing SPPG atau seperti apa begitu ya. Itu yang akan kita bahas nanti tepat pukul 8 bersama Kepala Dinas Lingkungan Hidup di Kabupaten Sumenep. Baik pendengar, jangan lupa untuk download RRI Digital juga. Anda bisa mendengarkan RRI melalui RRI Digital atau aplikasi kami rri.co.id. Anda bisa mengakses beberapa informasi-informasi, berita-berita terupdate yang pasti anti hoax ya di laman kami, dan Anda bisa mendengarkan kami secara streaming dimanapun Anda berada tanpa terkendala jarak dan frekuensi. Baik pendengar, saya Gita Ayu bersama dengan Waisul Karni menemani Anda pada pagi hari ini sampai di titik 10 waktu Indonesia Barat. Pasti Anda stay tune. Kita juga akan menuju Pro 3 RRI Warta Berita Center. Jangan kemana-mana.

0: pukul 7 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: KPK kemudian menaikkan status perkara ini ke tahap penyidikan. Sebagaimana ketentuan hukum acara yang baru, KUHAP pasal 90, setelah ditemukan kecukupan alat bukti, minimal 2 alat bukti.
2: Ini adalah sebuah keterbukaan bagaimana birokrasi harus diubah, cara melayani kepada masyarakat. Ini yang kami lakukan di Kementerian Hukum.
0: Sari berita, Menteri ATR BPN Nusron Wahid menghormati proses hukum KPK terkait dugaan suap dan gratifikasi pengurusan hak guna bangunan. Menteri Hukum mendorong program Pasti Ada Solusi untuk menyampaikan berbagai pengaduan. Perdagangan global menghadapi gangguan terburuk dalam 80 tahun terakhir. Inilah warta berita selengkapnya, Sabtu 19 September 2026, saya Rudy Zay. Menteri Agraria dan Tata Ruang Kepala Badan Pertanahan Nasional Nusron Wahid menghormati proses hukum di Komisi Pemberantasan Korupsi KPK terkait dugaan suap dan gratifikasi pengurusan hak guna bangunan. Sugandi Afandi melaporkan.
3: Komisi Pemberantasan Korupsi KPK menetapkan 8 orang sebagai tersangka. 2 orang diantaranya adalah pegawai Kementerian Agraria dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional kasus terkait dugaan suap dan gratifikasi pengurusan hak guna bangunan di Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat. Menteri Agraria dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional Nusron Wahid mengatakan menghormati proses hukum di Komisi Pemberantasan Korupsi KPK terkait dugaan suap dan gratifikasi pengurusan HGB yang menjerat anak buahnya. Menteri Nusron menyerahkan sepenuhnya proses hukum kepada KPK. Menteri Nusron memastikan pelayanan masyarakat tidak terganggu. Penjelasan disampaikan oleh Menteri kepada wartawan di kantornya kemarin.
4: Pertama, kami menghormati apa yang diproses oleh aparatur penegak hukum dalam hal ini KPK. Kami juga akan mengikuti dan kami akan membantu. Proses yang ada di sini. Semoga dengan kejadian ini ada proses percepatan perbaikan pelayanan di internal kantor ATR BPN. Kita ikuti prosesnya ini dan kami serahkan sepenuhnya kepada KPK sebagai APH. Insya Allah tidak terganggu, kami minta tetap solid, pelayanan tetap jalan, peralihan hak 10 hari tetap jalan, pengukuran terjadwal tetap jalan. Kan memang sebelum ini kita sudah komited untuk itu, untuk melakukan beberapa inovasi-inovasi dan perubahan-perubahan.
3: Sebelumnya, PLT Direktur Penyidikan KPK Ahmad Taufik Hussein mengatakan ada 4 orang tersangka yang diduga orang kepercayaan dari Menteri Nusron.
1: KPK kemudian menaikkan status perkara ini ke tahap penyidikan. Sebagaimana ketentuan hukum acara yang baru, KUHAP,